tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob aqimis saah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Kota Bandung di 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Ahlan wa sahlan. Ahlan Bik. Halo adik-adik, bertemu lagi di pagi hari ini bersama dengan Kak Zahra di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Masya Allah, akhirnya ketemu lagi nih adik-adik MK Kids dan juga Kak Zahra, senang banget hari ini karena pastinya hari ini kita akan membahas hal-hal yang seru dan juga faktual. Wah, hari ini mau bahas apa ya? Siapa yang udah tahu? Nah, benar banget, hari ini kita mau membahas nih tentang tumbuhan endemik. Wow. Sebelumnya apa itu tumbuhan endemik ya? Siapa di sini adik-adik yang udah tahu apa itu tumbuhan endemik? Tapi sebelum itu, Kak Zahra mau manggil adik-adik dulu nih. Yuk, yang belum isi daftar hadir, segera langsung isi daftar hadirnya sekarang. Karena Kak Zahra mau tahu nih siapa aja yang udah menyimak hari ini. Kira-kira adik-adik nih siapa aja yang udah menyetel MK Kids nih pada pagi hari ini? Karena hari ini tentunya akan membahas tumbuhan endemik. Tapi sebelumnya Kak Zahra mau nanya dulu nih sama adik-adik, kira-kira siapa yang udah tahu apa itu tumbuhan endemik? Nah, kalau misalnya adik-adik udah tahu, langsung deh kirimin ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sekalian deh sama isi daftar hadirnya. Nanti kirimkan nama, alamat, serta usianya. Terus bilang, Kak Zahra, aku hadir. Nah, ini nih kayak adik Gania yang udah isi daftar hadir dari sebelum Kak Zahra menyapa. Berarti ini semangatnya udah mengalahi semangat Kak Zahra pada pagi hari ini ya. Masya Allah. Katanya gini, Assalamualaikum kakak penyiar MKFM. Waalaikumsalam. Namaku Gania Khairani Inaya, umurnya 5 tahun dari Cihanjuang. Hari ini aku dengerin MK bersama adik aku. Oh, ada adiknya, adik Hanin ya namanya. Umurnya 1 tahun, Masya Allah. Terus katanya, Kak Zahra doain temen aku namanya Haikal yang sedang sakit. Syafakallah ya untuk adik Haikal, semoga lekas sembuh, lekas pulih, amin. Adik-adik di rumah bantu bilang amin ya. Semoga adik Haikal bisa cepat sehat. Nah, Kak Zahra masih nungguin nih untuk adik-adik yang lain yang belum isi daftar hadir ini pada kemana ya? Apakah jangan-jangan lagi jalan-jalan? Karena kayaknya lagi long week ya dari hari Kamis kemarin. Atau jangan-jangan ada adik yang hari Jumatnya tidak libur. Ada yang Jumatnya libur, ada yang Jumatnya nggak libur ya. Boleh dong ceritain ke Kak Zahra. Kira-kira, Kak Zahra, aku libur dari hari Kamis, hari Jumat. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak libur, boleh ceritain juga. Kak Zahra, aku hari Jumatnya masuk, walaupun hari Kamisnya libur. Atau jangan-jangan adik-adik ada yang lagi siap-siap nih, mau berangkat liburan ya. Karena biasanya pas banget nih, berangkatnya Sabtu pagi, nanti pulangnya Minggu sore. Boleh dong ceritain ke Kak Zahra.

adik Gania nih. Adik Gania hari ini ada rencana mau liburan atau enggak ya? Boleh dong ceritain ke Kak Zara. Kak Zara penasaran nih. Terus apakah kemarin hari Jumat itu libur atau tetap masuk sekolah? Boleh ceritain ke Kak Zara ya, adik Gania. Sambil menunggu nih adik-adik dan juga teman-teman untuk isi daftar hadir, Kak Zahra mau langsung membahas aja deh. Apa sih sebenarnya tumbuhan endemik itu? Jadi, tumbuhan endemik adalah jenis tumbuhan yang hanya bisa ditemui di wilayah tertentu. Wow, berarti kalau sekarang kita mau membahas tumbuhan endemik yang ada di Indonesia. Jadi spesial ya, di Indonesia tuh ada tumbuhan-tumbuhan yang gak ada di luar Indonesia. Jadi hanya ada di Indonesia. Kira-kira apa aja nih? Jangan-jangan adik-adik ada yang udah tahu. Nah, karena tumbuhan endemik ini adalah tumbuhan yang hanya bisa ditemui di wilayah tertentu saja, jadi tumbuhan endemik bisa menjadi ciri khas dari suatu wilayah tertentu. Sebagai wilayah yang subur, ada banyak jenis tanaman yang ada di Indonesia. Wow, kita memiliki banyak banget tumbuhan endemik loh ternyata.

Tapi sebelum kita berlanjut nih, ke apa aja sih Kak Zahra tumbuhan endemik itu, Kak Zahra mau bacain lagi yang udah isi daftar hadir. Ini ada adik Aiza, katanya assalamualaikum, saya Aiza dari Rancamanyar hadir, masya Allah.

Kayaknya adik-adik udah gak sabar nih. Kak Zahra, apa sih tumbuhan yang pertama? Udah penasaran banget nih. Nah, yang pertama adalah anggrek hitam. Tanaman endemik pertama adalah bunga anggrek hitam. Nah, anggrek hitam ini teman-teman hanya bisa ditemukan di wilayah Kalimantan dan juga Sumatera loh. Jadi kalau misalnya di wilayah lain itu biasanya cenderung tidak bisa tumbuh atau bahkan tidak ditemukan. Nah, selanjutnya adalah tanaman yang waktu itu Kak Zahra pernah bahas, yaitu Rafflesia arnoldi. Wah, siapa yang masih ingat nih Kak Zahra pernah membahas bunga Rafflesia arnoldi loh. Jadi Rafflesia arnoldi ini bukan hanya tanaman endemik aja, tapi ternyata ini juga termasuk tanaman yang langka. Terus Rafflesia arnoldi adalah tanaman endemik yang bisa ditemukan di Sumatera Barat, Bengkulu, dan juga Aceh. Nah, benar ya teman-teman, tadi kan di pertama Kak Zahra udah membahas kalau biasanya tanaman itu bisa menjadi ciri khas wilayah. Nah, kalau teman-teman tahu nih, biasanya tuh di Bengkulu atau di Universitas Bengkulu itu menggunakan Rafflesia arnoldi sebagai logo dari kampusnya atau dari tempat-tempat tertentu, karena Rafflesia arnoldi itu hanya ada di Bengkulu, Sumatera Barat, dan juga Aceh, sehingga digunakan sebagai simbol wilayah tersebut. Masya Allah. Nah, Kak Zahra masih nunggu nih untuk adik-adik mengisi daftar hadir dan juga bercerita ke Kak Zahra kira-kira kemarin itu liburan atau enggak ya. Terus kalau misalnya liburan, kira-kira liburannya kemana sih? Boleh dong ceritain ke Kak Zahra ya. Terus siapa nih dari teman-teman yang udah pernah melihat Rafflesia arnoldi atau mungkin tadi anggrek hitam? Wah, boleh ceritain juga ke Kak Zahra ya. Nah, ini udah ada lagi yang isi daftar hadir. Ada adik Nafisa. Katanya gini, "Assalamualaikum Kak Zahra dan teman-teman MG Kids. Bagaimana kabarnya?" Alhamdulillah, kabar Kak Zahra baik. Alhamdulillah kabarku baik Kak. Wah, Masya Allah, Nafisa juga alhamdulillah baik ya. Aku Nafisa, umurku 8 tahun, dari Cicadas, Bandung. Sekolahnya di SDI Abu. Hahaha, hadir, Masya Allah. Ini kayaknya ketawa dulu ya, terus langsung sambil bilang hadir, saking semangatnya. Oh, terus cerita juga, katanya kemarin aku tidak libur, Kak. Masya Allah, ternyata ada yang libur dan ada yang tidak libur ya. Kalau adik Nafisa kemarin tidak libur, jadi masih masuk. Kak Zahra sampai belibet. Ternyata adik Nafisa kemarin masih masuk sekolah. Masya Allah, gak apa-apa ya, yang gak libur harus tetap semangat sekolahnya. Yuk, buat adik-adik yang belum isi daftar hadir, Kak Zahra masih menunggu loh. Caranya gampang banget. Tinggal kirimkan nama, alamat, serta usia, lalu bilang hadir. Kirimnya kemana Kak Zahra? Tentunya kirimnya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kak Zahra, ayo bahas lagi. Aku udah penasaran banget. Oke, kita akan lanjut lagi ya ke bunga selanjutnya. Ini ada bunga bangkai. Ada juga tanaman bunga bangkai yang termasuk bunga langka. Jadi gak cuman endemik, tapi ternyata bunga bangkai dan bunga rafflesia tadi itu adalah bunga yang tergolong langka ya. Nah, kalau bunga bangkai ini biasanya ditemukan di Pulau Sumatera. Coba adik-adik nih, siapa yang udah pernah melihat bunga bangkai? Atau barangkali pernah melihat bunga Rafflesia arnoldi? Atau pernah melihat tadi anggrek hitam? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya?

Selanjutnya ada pohon cendana. Pohon cendana adalah tumbuhan endemik yang berada di Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Berarti ada di NTT ataupun di NTB. Nah, tapi tumbuhan ini tuh udah mulai dibudidayakan di beberapa wilayah lain seperti Bali, Jawa, Sulawesi, dan juga

0: Nah, itu dia tuh tadi macam-macam jenis tumbuhan endemik. Tapi tentunya masih banyak ya. Kira-kira adik-adik ada yang tahu gak apa aja nih tumbuhan endemik yang belum Kak Zahra sebutin? Boleh sama adik-adik dikasih tahu lagi nih, Kak Zahra, Kak Zahra ini belum belum nih, padahal ini juga tumbuhan endemik. Boleh. Nanti langsung aja kirim ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 ya. Tapi sebelum itu, Kak Zahra mau ada tebak-tebakan dulu nih. Nah, tebak-tebakannya tuh pertanyaannya tadi udah Kak Zahra jawabannya udah Kak Zahra kasih tahu loh di awal. Jadi kalau misalnya adik-adik nyimak, adik-adik pasti tahu nih jawabannya apa. Langsung aja ya Kak Zahra bacain pertanyaannya atau teka-tekinya. Adik-adik simak ya. Dari manakah bunga Rafflesia arnoldi tumbuh? Ayo, siapa yang tahu? Dari mana ya asalnya bunga Rafflesia tumbuh? Tadi gampang banget loh, padahal Kak Zahra tuh udah bahas juga tentang salah satu tempat atau kampus yang menggunakan Rafflesia arnoldi sebagai logonya. Nah, teman-teman bisa jawab 3 atau 1 kota juga boleh, 1 provinsi juga boleh. Kirim jawabannya ke WhatsApp MKFM ya di 0811-224-1027. Kalau gitu nih, sambil menunggu adik-adik mengisi daftar hadir dan juga menjawab teka-teki, Kak Zahra mau kasih lewat dulu nih rombongan yang dari tadi udah dorong-dorong. Kalau begitu, tetap bersama dengan Kak Zahra di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harits? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk? Bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget. Salat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasehatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah itkan, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan, pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter, dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Idkan ke-19, saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Idkan, Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Info dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015. 0857-9555-5015. Sekolah Idkan, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

Masih bersama dengan Kak Zahra di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Nah, Kak Zahra masih nunggu ini untuk adik-adik yang belum isi daftar hadir. Yuk langsung isi daftar hadirnya sekarang. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama, alamat, serta usia. Terus bilang deh, hadir. Kirimnya kemana Kak Zahra? Kirimnya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Gampang banget kan caranya? Karena sebelum kita beranjak nih untuk membahas tumbuhan endemik lagi, nah Kak Zahra masih nungguin adik-adik untuk isi daftar hadirnya ya. Kira-kira pada pagi hari ini tuh siapa aja sih yang udah menyimak MK Kids? Nah, selanjutnya ada tumbuhan apa lagi Kak Zahra? Nah, selanjutnya ada matoa. Ada juga jenis tumbuhan yang berbuah yang termasuk tumbuhan endemik, yaitu tadi namanya matoa. Jadi tumbuhan bernama, kalau nama latinnya adalah Pomeian pinata. Ini merupakan tumbuhan khas Papua yang juga sudah dibudidayakan di berbagai wilayah. Nah, Kak Zahra katanya tumbuhan endemik cuma ada di berbagai wilayah. Kenapa ada yang udah nggak di wilayah itu aja? Nah, karena udah banyak yang membudidayakannya. Jadi kalau misalnya ada yang tanaman langka atau tanaman yang hampir punah, itu biasanya banyak yang peduli dan akhirnya membudidayakannya. Tapi nggak di wilayahnya itu. Kayak matoa ini nih, matoa ini kan dari Papua, tapi sudah banyak wilayah-wilayah lainnya yang membudidayakan. Kak Zahra mau bacain lagi deh teka-tekinya, biar adik-adik yang belum isi daftar hadir ataupun yang sudah isi daftar hadir bisa menjawab sambil bilang hadir. Pertanyaannya adalah, dari manakah bunga Rafflesia arnoldi tumbuh? Ayo, siapa yang tahu? Tadi Kak Zahra udah bahas loh tentang bunga Rafflesia arnoldi dan juga udah ngasih tahu nih dari mana asalnya. Kak Zahra tunggu ya jawabannya. Kirim jawabannya ke WhatsApp MKFM di 0811 224 1027.

buah-buahan selanjutnya yaitu ada sagu. Nah, selain tadi ada matoa ya, ini sagu juga tuh dari Papua. Di Papua ada juga tanaman endemik yaitu pohon sagu yang bernama latinnya adalah Meteroxylon sagu. Lalu selanjutnya ada sawo kecik. Wow, katanya tumbuhan buah lain yang termasuk endemik di Indonesia adalah sawo kecik atau Manilkara kauki. Nah, tumbuhan buah ini tuh biasanya banyak ditemukan di Pulau Jawa, terus juga ya hanya di Pulau Jawa aja.

Selanjutnya ada apa lagi Kak Zahra? Tentunya masih banyak nih. Sambil Kak Zahra menunggu adik-adik isi daftar hadir ya, Kak Zahra mau ngasih fakta-fakta lagi nih, atau kita akan mengenal tumbuhan endemik. Yang selanjutnya yaitu adalah kibelsi. Wah apa ya? Kayak Kak Zahra juga baru dengar ya. Atau jangan-jangan adik-adik di rumah ada yang udah tahu apa itu tanaman yang bernama kibelsi. Tumbuhan endemik yang disebut juga dengan tumbuhan kibesi merupakan salah satu tumbuhan endemik yang ada di Jawa. Terus ternyata juga punya nama latin nih, nama latinnya yaitu Prunus adenopoda. Kalau misalnya adik-adik udah pernah melihat tanaman ini atau tanaman yang tadi Kak Zahra sebut nih, dari tadi yang pertama anggrek hitam, rafflesia, bunga bangkai dan lain sebagainya, boleh dong ceritain ke Kak Zahra. Kak Zahra, aku pernah melihat tanaman ini. Boleh ceritain ya. Kirimnya ke WhatsApp MKFM di 0811 224 1027.

selanjutnya ada rotan. Ada juga rotan yang termasuk tumbuhan endemik yang berasal dari pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan juga

Nah, ini ada yang cerita nih katanya, bunga rafflesia tumbuh di Indonesia termasuk di dekat rumah aku di Cibodas katanya. Wah, benar. Di ini ada enggak sih di kebun raya Cibodas ada tidak bunga rafflesia? Boleh dong ceritain ke Kak Zahra. Nah, tapi bunga rafflesia ini sebelum ditumbuhkan di dibudidayakan, tapi bunga rafflesia arnoldi itu memiliki wilayah khusus. Nah, itu wilayahnya apa nih? Tadi yang Kak Zahra udah ceritain di awal, yang udah Kak Zahra sebutin. Siapa yang tahu bunga rafflesia arnoldi asalnya dari pulau mana atau dari provinsi mana? Boleh jawab pertanyaannya ya. Kirimnya ke WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Kak Zahra tunggu ya.

Nah, sambil menunggu adik-adik nih isi daftar hadir menjawab teka-teki, Hazahra mau berdongeng dulu. Kalau begitu yuk kita simak dongeng hari ini.

0: Di sebuah hutan Kalimantan, hiduplah sebatang pohon apel yang besar dan rindang. Pohon apel telah hidup lebih lama dari pohon-pohon lainnya. Entah karena suatu keajaiban, pohon-pohon lain yang ada di sekitarnya banyak yang mati karena iklim yang panas dan kering. Akibat dari banyaknya sisi hutan lain yang dibuka untuk tambang. Hanya pohon apel besar ini saja yang dapat bertahan hidup. Waktu terus berlalu. Si pohon apel secara ajaib semakin besar dan rindang. Hidup dalam waktu yang lama ternyata tidak membuat pohon apel ini semakin baik dan bersahaja. Justru sebaliknya, ia semakin sombong dan besar kepala karena merasa senior. "Ah, tidak ada yang lebih besar dan serindang aku di hutan ini," batin pohon apel itu. Saat pohon apel sedang membanggakan dirinya, tiba-tiba ada seekor burung pipit yang lewat.
1: "Hai pohon apel yang besar, halo, aku baru saja melakukan perjalanan panjang. Aku merasa lelah sekali terbang sendirian dan sayapku pegal. Bolehkah aku istirahat di dahanmu sebentar saja?"
0: tanya burung pipit pada pohon apel.
2: "Tidak boleh," kata pohon apel dengan kasar.
1: "Loh, kenapa?"
0: tanya burung pipit.
2: "Kalau kamu berteduh di dahanku, nanti kamu bikin kotor. Bisa saja kotoranmu membuat dahanku bau. Aku tidak suka. Sudah, pergi saja sana,"
0: kata pohon apel dengan kasar. Burung pipit akhirnya pergi dengan sedih karena difitnah dan juga dikasari. Dari kejauhan, ternyata kelinci mengamati tingkah laku si pohon apel. Suatu hari, dia mendekati si pohon apel dan berpura-pura pincang.
1: "Wahai pohon apel besar, kakiku terkilir dan kepanasan. Bolehkah aku berteduh sejenak di bawahmu?"
0: tanya kelinci.
2: "Enak saja, tidak boleh. Kau cari saja pohon lain,"
0: kata pohon apel dengan sombong. Kelinci yang sakit hati akhirnya menemui ulat. Ia menceritakan kelakuan pohon apel yang besar dan sombong itu.
3: "Tenang aja, kami akan memberinya pelajaran, Ci," kata ulat.
1: Bagaimana caranya?"
0: tanya kelinci kepada ulat.
3: "Lihat aja nanti," jawab ulat sambil tersenyum lebar.
0: Ulat dan teman-teman ulat mendatangi si pohon apel dan mulai memakan daun-daunnya. Pasukan ulat itu tidak peduli dengan teriakan pohon dan terus memakan daunnya hingga habis.
3: "Sekarang kau tidak rindang lagi, tak punya daun, kau tak bisa sombong lagi," kata ulat pada pohon apel.
0: Pohon apel kemudian tertunduk lesu, sadar bahwa dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika daunnya dimakan ulat, tidak ada yang mau menolongnya karena selama ini dia amat sombong. Selain itu juga selalu kasar. Pohon apel menjadi sadar.
2: "Maafkan aku. Mulai sekarang aku tidak akan sombong lagi," kata pohon apel.
0: Kelinci yang baru saja datang dan mendengar apa kata pohon apel menjadi senang.
1: "Baiklah, mulai sekarang jadilah pohon yang baik hati," kata kelinci.
0: Sejak kejadian itu, pohon apel menjadi baik hati dan suka menolong. Dia punya banyak teman dan burung-burung yang bersarang di dahannya. Setelah punya banyak teman, pohon mulai sadar bahwa menjadi baik itu membuatnya bahagia. Sekian dongeng tentang pohon apel dan teman-temannya.

Nah, itu dia teman-teman, dongeng tentang pohon apel. Tuh, kalau misalnya kita tidak baik hati dengan teman-teman di sekitar kita, nanti gak ada yang mau nemenin deh kayak pohon apel tadi. Untungnya pohon apelnya udah sadar ya, terus jadi baik deh sama teman-teman di sekitarnya. Jadi bisa bermanfaat untuk teman-teman sekitar, Masya Allah.

0: Nah, kalau gitu nanti Kak Zahra akan kembali lagi setelah rombongan mau lewat ya. Buat teman-teman boleh isi daftar hadirnya. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama, alamat, serta usia, lalu kirimkannya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Terus yang mau menjawab teka-teki boleh banget. Pertanyaannya adalah, dari manakah asal bunga Rafflesia Arnoldi? Teman-teman bisa jawab ya, sekalian isi daftar hadir. Kalau begitu, tetap bersama dengan Kak Zahra di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Tagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
5: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
5: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
1: Sahabat MK, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan gencatan senjata.

Masih bersama dengan Kak Zahra di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Hayo, siapa yang udah dapet jawabannya nih? Tadi Rafflesi Ahnod itu dari provinsi mana ya? Dari wilayah mana ya? Boleh jawabnya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Yuk langsung kirim sekarang nih daftar hadir dan juga teka-tekinya sebelum kita akan beralih ke sesi cinta Quran ya. Kayak adik Aiza nih yang sudah menjawab. Assalamualaikum, aku Aiza dari Rancamanyar. Terus mau menjawab teka-teki jawabannya dari benar gak ya jawabannya? Jawabannya 100. Benar untuk adik Aiza dari Rancamanyar. Nah, yuk buat adik-adik yang lain nih, ditunggu jawabannya nih dari teka-teki hari ini. Dari manakah asal Rafflesia Arnoldi? Gampang banget loh, adik Aiza aja bisa jawab nih. Nah, yuk buat adik-adik yang lain nih, ditunggu jawabannya nih dari teka-teki hari ini. Dari manakah asal Rafflesia Arnoldi? Gampang banget loh, adik Aiza aja bisa jawab nih.

Enggak deh, enggak lupa. Nah selanjutnya, tadi kan ada rotan ya. Rotan yang termasuk tumbuhan endemik berasal dari pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan juga Papua. Selanjutnya ada tumbuhan meranti. Tumbuhan meranti juga termasuk tumbuhan endemik. Tumbuhan meranti juga termasuk tumbuhan endemik yang berasal dari Kalimantan. Tumbuhan ini banyak dimanfaatkan pada bagian kayunya yang sangat berkualitas baik. Kira-kira apalagi nih tumbuhan endemik yang belum Kak Zahra sebutin? Adik-adik boleh bantu jawab ya. Kirim ke WhatsApp MKFM di 0811 224 1027.

buat adik-adik yang mau menjawab teka-teki, gampang banget ya. Kirimnya via WhatsApp di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nanti akan Kak Zahra baca ini jawaban dari teman-teman semua. Masih bisa ya yang mau menjawab teka-teki dan juga isi daftar hadir sebelum nanti kita akan beralih ke sesi cinta Quran. Kak Zahra juga mengingetin nih buat adik-adik yang mau setoran hafalan di sesi cinta Quran bisa dari sekarang ya. Hari ini kita setoran hafalannya di Quran Surat An-Nazi'at. Kirimkan ke WhatsApp MKFM juga sama voice note ya. Jangan lupa dipencet voice note-nya. Terus kirimkan ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Selanjutnya ada tumbuhan apa lagi Kak Zahra? Nah masih ada nih ya teman-teman. Ada tumbuhan ketapang. Nah ketapang juga masuk ke jenis tumbuhan yang banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia hingga jadi tumbuhan endemik. Oke, siapa yang udah jawab nih teka-teki hari ini? Dari manakah asal bunga rafflesia Arnoldi? Kak Zahra mau kasih tau langsung aja deh jawabannya. Atau teman-teman masih mau jawab boleh. Yang masih mau jawab boleh kirimkan jawabannya sekarang di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.

Nah, Rafflesia arnoldi adalah jenis tanaman yang bukan hanya endemik tadi ya, tapi juga langka. Dan ternyata udah banyak yang membudidayakan ya. Salah satu tadi ada yang cerita katanya di tempatnya, yaitu di Cibodas juga ada Rafflesia arnoldi. Masya Allah. Nah, boleh dong diceritain ke Kak Zahra, kira-kira siapa yang udah pernah lihat bunga Rafflesia arnoldi ini nih? Langsung aja ya, Kak Zahra kasih tahu jawabannya. Karena tadi udah banyak yang jawab dan jawabannya Masya Allah 100 betul. Rafflesia arnoldi adalah tanaman endemik yang bisa ditemukan di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Aceh. Masya Allah. Tadi teman-teman udah hebat, jawabannya benar semua ya, 100 dari Kak Zahra. Kira-kira siapa nih yang udah pernah melihat tanaman endemik yaitu Rafflesia arnoldi, atau barangkali pernah melihatnya tanaman bunga bangkai atau anggrek hitam, atau tadi ada yang rotan dan lain sebagainya. Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Sebelum kita mau beralih nih ke sesi cinta Quran, dan buat adik-adik yang mau setoran hafalan, boleh dari sekarang ya, langsung aja kirimin setoran hafalannya. Kita hari ini setoran hafalannya di Quran surat An-Nazi'at. Kirimnya kemana Kak Zahra? Kirimnya ke WhatsApp MKFM di 0811 224 1027.

Yuk langsung aja kirimkannya dari sekarang. Nanti yang mengirimkan duluan akan langsung diputar ya. Quran Surat An-Naziat 1 sampai dengan 6. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi cinta Quran nih, kita mau mendengarkan dulu ya Abatasa dari Bunda Neno Arisman. Abatasa.

0: masih bersama dengan Kak Zahra di sesi Cinta Quran. Buat adik-adik yang mau isi kebermanfaatan ya pada hari ini, mau meraih pahala tentunya, mah gak boleh langsung setoran hafalan di MK Kids, yaitu di sesi Cinta Quran. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama dan juga usia, lalu kirimkan voice note-nya ke WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Nanti yang mengirim pertama akan langsung ke Zahra putarkan ya. Sebelum Kak Zahra mau memutarkan nih setoran hafalan adik-adik yang sudah mengirim, Kak Zahra mau membahas dulu tentang surat hari ini. Hari ini tuh suratnya apa, Kak Zahra? Hari ini yaitu surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 6. Tapi sebelumnya adik-adik tahu gak sih apa arti dari surat An-Nazi'at? Arti dari surat An-Nazi'at yaitu malaikat-malaikat yang mencabut. Nama ini tuh diambil dari ayat pertama Wan-Nazi'ati Ghorqa, yang berarti tentang malaikat yang mencabut nyawa. Terus siapa nih adik-adik yang tahu kira-kira surat An-Nazi'at ini surat yang keberapa dalam Al-Quran? Nah, surat An-Nazi'at ini adalah surat ke-79 dalam Al-Quran. Letaknya ada di juz 30 ya, atau biasanya kalau adik-adik sekarang itu ada di juz amma. Biasanya kalau misalnya masih hafalan juz 30 tuh masih punya juz amma khusus ya. Biasanya juz ammanya tuh pasti yang bergambar dan juga menarik tentunya. Terus nih, siapa yang tahu berapa jumlah dari surat An-Nazi'at, berapa jumlah ayatnya dari surat An-Nazi'at? Nah, Jumlah ayat dari surat An-Nazi'at adalah 46. Tidak terlalu pendek tapi juga tidak terlalu panjang ya. Tapi untuk hari ini gak usah khawatir, Kak Zahra aku belum hafal sampai ayat 46. Gak apa-apa, boleh setoran hafalannya di ayat 1 sampai dengan 6 dulu. Tapi kalau semisalnya mau kurang dari itu boleh, kalau mau lebih dari itu boleh banget, hebat. Boleh juga sampai 46 sampai selesai juga boleh ya. Kak Zahra tunggu. Kak Zahra, gimana cara setoran hafalannya? Caranya gampang banget. Tinggal kirimkan nama dan juga usia, terus kirimkan voice note ke WhatsApp MKFM. Setoran hafalan di Quran Surat An-Nazi'at 1-6. Kirimnya ke 0811-224-1027 ya. Terus siapa yang tahu nih, kalau misalnya An-Nazi'at, Quran Surat An-Nazi'at ini termasuknya ke Surat Makkiyah atau Surat Madinah ya? Nah, Surat An-Nazi'at ini termasuknya ke Surat Makkiyah ya, yaitu surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Terus juga tuh biasanya ada ciri khas atau ciri khas khususnya dari surat Makkiyah. Salah satunya yaitu ayatnya cenderung pendek dan juga kuat. Terus banyak mengajak manusia untuk beriman dan juga banyak membahas hari kiamat, surga, neraka, dan keimanan kepada Allah. Nah, kayaknya ada yang udah gak sabar nih. Kak Zahra, kapan punya aku diputarkan? Aku udah ngirim dari sebelum sesi Cinta Quran nih. Oke, sabar ya, Kak Zahra akan putarkan setoran hafalan adik-adik semua. Yang pertama ini ada adik Tazkia. Masya Allah, adik Tazkia ini sudah mengirimkan dari sebelum sesi Cinta Quran ya. Jadi sudah mengirimkan pertama, kayaknya sangat semangat untuk setoran pada pagi hari ini. Kalau gitu langsung aja yuk kita putarkan setoran hafalan adik Tazkia. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazkia dari SD Itadal Ma'rif, kelas 3, umur 9, akan menyetorkan surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adik Tazkia ya, tadi kalau Kak Zahra gak salah dengar, sudah membacakan Quran Surat Al-Muddathir. Masya Allah, ini sudah keluar dari Juz 30 ya. Masya Allah. Kalau tadi Kak Zahra dengar ya, selain hafalan dari adik Tazkia dan juga bacaannya, Masya Allah, udah hebat, udah keren untuk adik Tazkia. Pokoknya semangat terus untuk adik Tazkia menjaga hafalannya, dan juga jangan patah semangat ya untuk terus menambah setoran hafalannya. Kak Zahra tunggu untuk setoran hafalan adik Tazkia di pekan-pekan selanjutnya ya. Nah, buat adik-adik yang mau setoran hafalan juga nih kayak adik Tazkia, boleh langsung kirimkan aja voice note-nya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Masih Kak Zahra tunggu ya. Nah, Kak Zahra mau sambil menunggu nih adik-adik untuk setoran hafalan, Kak Zahra mau membahas lagi tentang Quran Surat An-Nazi'at. Ada beberapa tema utama dalam Quran Surat An-Nazi'at ya. Yang pertama itu ada tentang malaikat. Kita bisa melihat di ayat awalnya, malaikat menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mencabut nyawa. Nah, tahu gak adik-adik, di surat An-Nazi'at ada kisah tentang Fir'aun, raja yang sangat sombong sampai mengaku dirinya paling tinggi. Coba di sini siapa yang udah tahu kisah tentang raja Fir'aun yang sangat sombong? Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih berkuasa selain Dia. Jadi enggak ada yang lebih berkuasa ataupun yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai manusia harus memiliki rendah hati ya. Jadi kalau misalnya adik-adik nih punya kepintaran, prestasi atau hadiah, nah tetap harus rendah hati dan jangan sombong seperti Raja Fir'aun. Kalau gitu Kak Zahra mau langsung putarkan lagi nih setoran hafalan dari adik selanjutnya. Ada dari siapa ya? Coba langsung kita putarkan yuk setoran hafalan dari adik Salma. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Nama saya Salma Nazifa Khairunisa. Saya umur 11 tahun dan saya ingin menyetorkan surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق الله العظيم. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adik Salma umurnya 11 tahun ya, tadi membacakan Quran surat Al-Muzammil. Masya Allah, kayaknya emang adik-adik MK Kids dan juga pendengar Sesi Cinta Quran ini tuh emang udah hebat-hebat ya, karena udah di luar dari juz 30 dan itu udah Masya Allah banget. Kalau Kak Zahra lihat umurnya masih 11, ada yang masih 7, tapi udah keren-keren Masya Allah. Dan tadi kalau Kak Zahra dengar ya, setoran hafalan adik Salma ini udah hebat banget, udah bagus. Pokoknya untuk adik Salma semangat terus ya setoran hafalannya, ditunggu setoran hafalan di pekan-pekan selanjutnya. Nah, buat adik-adik yang mau setoran hafalan juga nih, kayak adik Salma dan juga adik Tazkia tadi, yuk langsung aja, langsung sekarang kirimkan setoran hafalannya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kak Zahra tunggu ya. Jangan lupa yang mau setoran hafalannya disertakan ya nama dan juga usianya, biar Kak Zahra kenal nih, dan juga nanti adik-adik di rumah jadi saling kenal, ini siapa yang setoran ya, namanya siapa dan juga dari mana. Ngomongin soal surat nih, kira-kira adik-adik ini suka, paling suka sama surat apa sih? Boleh dong ceritain ke Kak Zahra ya, surat favorit adik-adik itu apa? Karena walaupun kita menghafalkan semua surat gitu ya, walaupun kita terus ziyadah setiap surat menambah hafalan, tapi pastinya ada surat favorit nih biasanya. Boleh dong ceritain ke Kak Zahra. Adik Tazkia tadi atau adik Salma, boleh cerita ke Kak Zahra nih, kira-kira surat favorit itu surat apa sih? Apakah jangan-jangan surat yang tadi dibacain ya, Al-Mudatsir dan juga Al-Muzammil? Atau mungkin ada surat lain yang menjadi surat favorit? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Adik-adik yang mau jawab pertanyaannya juga boleh. Kira-kira surat favorit apa sih yang paling adik-adik sukai gitu ya? Surat apa yang menjadi surat favorit? Kalau Kak Zahra itu paling suka sama surat Al-Waqiah dan juga surat Ar-Rahman. Kayaknya banyak ya yang suka sama surat satu ini. Dua ya berarti, Al-Waqiah dan juga Ar-Rahman. Kak Zahra tuh surat paling favoritnya adalah Al-Waqiah dan Ar-Rahman. Jadi walaupun ziyadah di surat lain, tapi Kak Zahra gak pernah lupa tuh untuk baca surat Ar-Rahman dan juga Al-Waqiah, saking favoritnya. Nah, kalau adik-adik semua kira-kira surat favoritnya apa nih? Boleh ceritakan ke Kak Zahra ya. Nanti sambil menunggu adik-adik jawab nih, kira-kira surat favoritnya apa, Kak Zahra mau putarkan lagi soran hafalan dari adik Alesha. Katanya mau ikutan soran hafalan Quran surat An-Naba. Usia 10 tahun, kelas 4 dari Arca Manik. Kalau gitu langsung aja yuk kita dengarkan soran hafalan adik Alesha. Bismillahirrahmanirrahim.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin nawail azim allazi hum fihi muhtalifun. Kala saya lamun, summa kala saya lamun. Alam naj'alil ardo mihada, wal jibala autada, wa khalaqnahum azwaja. Waja'alna sakum subata, waja'alna layla libasa.
1: Masya Allah adik Alesha ya, Quran surat An-Naba 1-10. Usianya 10 tahun kelas 4 SD. Masya Allah, 10 tahun kelas 4 SD sudah hafal Quran surat An-Naba. Dan tadi kalau Kak Zahra dengar-dengar nih, saran adik Alesya tuh sudah Masya Allah hebat ya. Pokoknya tetap semangat untuk adik Alesya, semangat terus murojaah dan juga ziyadah Al-Qur'annya ya. Ditunggu setelan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Nih Kak Zahra tunggu ini untuk adik Tazkia, adik Alesya, adik Salma untuk setorannya di pekan-pekan selanjutnya ya. Terus kira-kira kalau adik Alesya punya gak nih surat favorit? Boleh dong ceritain ke Kak Zahra, kira-kira surat favorit adik Alesya tuh apa sih? Terus juga adik Tazkia kalau mau jawab boleh. Surat favorit teman-teman semua tuh apa sih? Kak Zahra penasaran nih. Kalau tadi kan Kak Zahra tuh Ar-Rahman dan juga Al-Waqi'ah. Kira-kira kalau adik yang lain nih sukanya apa? Boleh dong ceritain ke Kak Zahra. Wah, ternyata ada yang sama nih sama Kak Zahra. Suka Ar-Rahman ya. Adik Salma suka aku suka surat Ar-Rahman dan Al-Baqarah katanya. Masya Allah. Sama kayak Kak Zahra ya, kalau Kak Zahra tadi Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah, kalau adik Salma Ar-Rahman dan juga Al-Baqarah. Karena kalau misalnya Kak Zahra kenapa sih suka banget sama Ar-Rahman, karena gak tahu kenapa ya, kalau mendengarkan Quran surat Ar-Rahman tuh bawaannya menjadi tenang gitu ya hati. Masya Allah. Wah, Masya Allah, kalau tadi Kak Zahra Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah, kemudian adik Salma Ar-Rahman dan Al-Baqarah, nah ini beda nih, kalau adik Alesya katanya surah favorit aku Al-Mulk karena bantu tidur dan merasa aman. Masya Allah, kayaknya Kak Zahra jadi suka juga deh sama Al-Mulk, jadi favorit juga deh, masukin-masukin deh jadi favorit. Karena emang benar ya, sebelum bobo minum, kok jadi minum ya, Kak Zahra kayak gitu ya, sebelum bobo minum susu nih. Astagfirullah, jadi gak fokus. Nah karena benar ya, sebelum tidur baca Al-Mulk itu Masya Allah jadi tenang tidurnya ya. Masya Allah. Nah kira-kira kalau adik yang lainnya nih, surat favoritnya apa? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Kayak tadi adik Salma, terus juga adik Alesya udah ceritain surat favoritnya. Dan buat adik-adik yang mau setoran hafalan, Kak Zahra masih nunggu ya. Langsung aja kirimkan nama, usia, dan juga kirimkan voice note setoran hafalannya. Kirimnya kemana Kak Zahra? Ke WhatsApp MKFM di 0811 224 1027.

Nah ini adik Tazkia juga cerita, katanya aku suka surat Abasa karena surat pertama yang aku baca di hadapan keluarga besar dan aku membacanya dengan lancar, alhamdulillah. Wah, masya Allah, ternyata selain berani untuk setoran hafalannya di MK Kids, ternyata adik Tazkia juga sudah berani membacakannya di hadapan keluarga besarnya, katanya, wah, di depan saudara-saudaranya ya. Masya Allah, hebat. Wah, ternyata bermacam-macam ya surat favorit adik-adik. Kak Zara jadi makin penasaran nih sama adik-adik yang lainnya. Kira-kira surat favoritnya tuh apa sih? Nah, selain ngasih tahu nih surat favorit apa-apa, untuk adik-adik yang belum menyetorkan hafalan, yuk langsung sekarang setoran hafalannya. Mumpung masih ada waktu nih, nanti Kak Zara akan putarkan yang pertama kali mengirim. Gimana Kak Zahra cara setoran hafalannya? Gampang banget, tinggal kirimkan nama, alamat, serta usia, lalu kirimkan setoran hafalannya ke WhatsApp MKFM di 0811

0: nanti kita akan membahas lagi ya seputar surat An-Nazi'at, dan juga Kak Zahra masih menunggu nih untuk adik-adik yang mau setoran hafalan. Boleh langsung setoran hafalannya sekarang ya. Karena mau ada rombongan dulu nih yang mau lewat. Kalau begitu, tetap bersama dengan Kak Zahra di sesi Cinta Quran.
1: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
6: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran surat

masih bersama dengan Kak Zahra di sesi Cinta Quran. Nah, Kak Zahra masih nunggu nih untuk adik-adik yang mau setoran hafalan. Yuk langsung kirimkannya sekarang juga. Caranya gampang banget. Tinggal kirimkan nama dan juga usia, lalu kirimkan setoran hafalannya. Kirimnya kemana Kak Zahra? Kirimnya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kak Zahra tunggu ya. Buat adik-adik yang masih mau bercerita juga nih, kira-kira surat favoritnya apa? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Tadi udah banyak nih yang cerita ke Kak Zahra. Ada adik Salma yang katanya suka paling favorit Quran surat Ar-Rahman dan juga Al-Baqarah. Kalau adik Alesya katanya surat favoritnya adalah Quran surat Al-Mulk. Kalau misalnya tadi Tazkia katanya suka Quran surat Abasa. Kira-kira adik-adik yang lain sukanya surat apa nih? Boleh diceritain ke Kak Zahra ya. Sekalian juga nih dikirimkan setoran hafalannya. Nah, hari ini kita sedang membahas Quran surat An-Nazi'at. Nah, tadi beberapa fakta gitu tentang Quran surat An-Nazi'at. Quran surat An-Nazi'at ini adalah surat ke-79 dalam Al-Qur'an, terus letaknya di juz 30 yaitu juz amma. Terus tadi apalagi jumlah ayatnya ya. Jumlah ayatnya ada 46 ayat dan juga termasuk ke surah Makkiyah. Kira-kira apa lagi nih seputar Quran surat An-Nazi'at yang teman-teman ketahui? Boleh dong chat ke WhatsApp MKFM ya, kasih fakta-fakta nih ke Kak Zahra. Atau mungkin teman-teman punya fakta dari Quran surat yang lainnya nih yang Kak Zahra gak tahu, boleh banget dong kita berbagi ya. Sambil menunggu yang setoran hafalan nih, soalnya Kak Zahra masih nungguin. Jadi sambil nungguin kita mau bahas dulu Quran surat An-Nazi'at. Nah, buat teman-teman yang punya fakta-fakta tentang Quran surat An-Nazi'at atau surat-surat lainnya yang ternyata memiliki makna yang Masya Allah gitu ya, boleh kirimkan ke WhatsApp MKFM biar Kak Zahra jadi tahu juga nih. Terus juga nanti yang mendengarkan juga menambah ilmu baru.

0: sambil menunggu adik-adik misalnya mau jawab nih, boleh banget ya menjawab tadi kira-kira surat favoritnya apa. Kita mau ini dulu, simak setoran hafalan dari adik siapa nih. Udah ada yang mengirimkan setoran hafalan lagi. Udah ada adik Ali Aliana ya, semoga Azara gak salah baca ya. Aliana katanya kelas 1 SMP dan asalnya dari kota Bandung. Umurnya 13 tahun. Katanya gini, assalamualaikum, aku Aliana ingin membacakan surah Yasin. Kalau gitu langsung aja yuk kita putarkan setoran hafalan adik Aliana. Bismillahirrahmanirrahim.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Qur'anil

0: أكثرهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, itu dia tadi setoran hafalan dari adik Aliana ya, kelas 1 SMP dari Bandung, umurnya 13 tahun. Masya Allah, kalau tadi Kak Zahra dengar ya, setoran hafalan adik Aliana ini sudah hebat, sudah keren pokoknya. Semangat terus ya untuk adik Aliana untuk belajar Al-Quran, setoran hafalan dan juga murojaahnya. Ditunggu untuk setoran hafalan di pekan-pekan selanjutnya ya adik Aliana. Nah, Kak Zahra mau nanya nih buat adik Aliana, kira-kira punya surat favorit gak? Terus juga apa nih kira-kira surat favorit dari adik Aliana? Boleh dong kasih tahu Kak Zahra ya. Tadi beberapa udah ada yang cerita, ada yang suka surat Ar-Rahman, ada yang Al-Baqarah, kemudian ada yang juga suka Al-Mulk dan juga Al-Basa. Nah, kira-kira kalau adik Aliana nih surat favoritnya apa? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Nah, ternyata di Quran Surat An-Naziat ini, di bagian tengah suratnya yaitu sekitar ayat 15 sampai ayat 26, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun yang sombong itu loh. Siapa dari adik-adik yang tahu nih kisah dari Nabi Musa dan juga Raja Fir'aun yang sombong? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Kak Zahra, aku tahu kisah itu, aku udah pernah nonton misalnya. Aku udah pernah nonton kisahnya dari film kartun yang dikasih sama Umi. Boleh ceritain ya ke Kak Zahra ya.

terus gak hanya membahas tentang Nabi Musa dan juga Raja Fir'aun yang sombong. Di Quran surat An-Nazil ini banyak membahas hari kebangkitan. Pada awal suratnya ada pembahasan tentang tiupan sangkakala, kemudian guncangan besar dan juga kebangkitan manusia. Nah, ini adik Aliana udah cerita nih, katanya kalau surah favorit aku biasanya surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah dan juga Yasin. Wah, Masya Allah. Tadi kalau Al-Mulk sama dengan adik adik siapa ya? Kak Zahra lupa lagi. Aduh, kok Kak Zahra cepet banget lupanya ya. Adik Alesya. Kalau Al-Mulk sama nih ya sama adik Alesya. Tadi ada Alesya juga katanya suka sama Quran surat Al-Mulk. Terus juga Al-Waqi'ah. Wah, sama-sama Kak Zahra ya. Kak Zahra juga suka banget sama Quran surat Al-Waqi'ah. Terus juga dan juga surat Yasin. Oh, tentunya surat yang tadi dibacakan ya, Masya Allah. Terus adik Aliana juga cerita nih alasannya kenapa menyukai tiga surah itu. Katanya soalnya itu biasanya yang sering dibacakan dan mudah hafal walau tidak dihafalin kakak. Bener, Masya Allah. Karena sering mendengar ya, jadinya udah hafal. Masya Allah, kira-kira kalau adik Aliana, adik Tazkia, terus adik Salma dan juga adik Alesya, biasanya paling gampang menghafal itu pakai metode apa sih? Apakah membaca diulang-ulang ataukah karena mendengar nih? Ini aku hafal biasanya karena Umi atau Abi sering setel di rumah. Atau karena apa? Boleh ceritain juga ke Kak Zahra ya. Karena tadi ngomong-ngomongin soal surat yang sering dibaca dan mudah dihafal, Kak Zahra jadi penasaran nih. Karena teman-teman udah hebat banget, udah di luar dari juz amma. Jadi penasaran kira-kira metode menghafalnya tuh menggunakan apa sih? Apakah menghafal, apakah mendengar, kemudian membaca berulang atau bagaimana? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Nah, buat adik-adik nih yang belum setoran hafalan pada pagi hari ini, yuk boleh langsung setoran hafalannya sekarang. Kirimkan setoran hafalannya ke WhatsApp MKFM. Nomornya berapa Kak Zahra? Nomornya di 0811-224-1027. Kak Zahra tunggu ya. Dan yang buat setoran hafalan, jangan lupa untuk disertakan nama serta usianya biar Kak Zahra bisa kenal ini siapa ya. Karena walaupun kayaknya dari kemarin banyak yang libur ya, dari hari Kamis sudah libur, Jumat libur, Sabtu Minggu libur, kita gak boleh nih untuk lupa untuk ziyadah dan juga murojaah tentunya. Nah, salah satunya adalah di sini di sesi Cinta Quran MK Kids. Yuk, yang mau setoran hafalan nih kayak tadi adik Tazkia, adik Salma, adik Alesya dan juga adik Aliana, boleh langsung sekarang setorin hafalannya ya. Nanti akan Kak Zahra putarkan. Wah, Masya Allah, ini adik Aliana juga bercerita ya, berbagi cerita. Katanya biasanya aku di sekolah ada program tahfiz kah, jadi gampang hafalannya. Wah, Masya Allah, jadi di sekolahnya udah ada program tahfiz, jadi udah ada program khusus, udah ada waktu khusus ya untuk menghafal berarti adik Aliana. Masya Allah. Terus juga kadang kalau di rumah suka murojaah, terus di sekolah ziyadah. Wah, Masya Allah. Ini udah paket lengkap ya, ketika di sekolahnya dibantu untuk ziyadah oleh ustadz dan ustazahnya, oleh asatisnya, terus di rumahnya dibantu lagi dengan murojaah. Masya Allah, semangat terus ya untuk adik Aliana setoran hafalannya. Pokoknya Kak Zahra tunggu nih untuk setoran hafalan adik Aliana di pekan selanjutnya ya. Nah, kalau adik Aliana udah cerita nih, udah sharing tentang gimana program tahfiznya, boleh juga dong untuk adik-adik yang lainnya nih, kira-kira gimana sih menghafalnya tuh bisa hebat-hebat banget adik-adik MKKS nih, bisa-bisa hebat semua ini tuh gimana sih caranya, boleh dong
berbagi ceritanya ke Kak Zahra ya. Nanti Kak Zahra akan bacain dan juga tentunya jadi berbagi ke semuanya.

Oke, untuk adik-adik yang mau setoran hafalan masih bisa sekarang. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama, alamat serta usia, lalu kirimkannya ke WhatsApp MKFM di 0811 224 1027.

0: Nah, ini udah ada yang mau setoran hafalan lagi nih. Udah ada adik Eru. Ini sebenarnya Kak Zahra dari tadi nungguin, mana ya adik Eru kok hari ini belum setoran hafalan. Nah, Masya Allah, sekarang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Kalau gitu langsung aja yuk teman-teman, kita dengarkan dan juga kita simak setoran hafalan dari adik Eru. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jasin Erutama. Umurnya 6,5 tahun. Alamat Cara Sari Buah Batu. Mau baca surat Al-Muluk ayat 1-12. Hadir.

0: nunggu yang mau setoran hafalan. Kak Zahra mau tanya-tanya lagi nih sama adik-adik. Tadi yang belum mengirimkan jawaban nih, Kak Zahra penasaran banget kira-kira surat favorit adik-adik itu apa. Terus juga metode menghafalnya tuh apa, kok bisa ya udah pada hebat-hebat. Jadi Kak Zahra penasaran banget nih. Teman-teman bisa langsung jawab, dan juga kalau mau yang masih mau setoran hafalan bisa langsung kirimkan sekarang ya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah sambil menunggu nih, mau ada rombongan dulu ya yang lewat ya. Jadi buat teman-teman yang mau setoran hafalan langsung aja kirimin. Kalau begitu, tetap bersama dengan Kak Zahra di MK Kids Sesi Cinta Quran.
1: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pandangan mulai buram. Mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Syamki dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: Masih bersama dengan Kak Zahra di MK Kids Sesi Cinta Quran. Wah, Masya Allah, gak kerasa ya, kita sudah berada di ujung segmen nih, udah di segmen terakhir. Yuk, buat adik-adik yang mau setoran hafalan, boleh dimanfaatkan waktunya nih, masih ada waktu ya. Ini sudah ada adik Noval, katanya, "Assalamualaikum, saya Noval, mau ikut baca surat At-Tin. Saya dari Jatinangor, usianya 12 tahun, Masya Allah." Kalau gitu langsung aja yuk kita simak setoran hafalan adik Noval. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopal, mau ikut baca surat At-Tin dari Jatinangor, usia 12 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun waturi sinin wahazal baladil amin akodahola kenal insana fi ahsani takwim summaroda denahu asfala safilin illallazina amanu wa amilu sholihati falahum ajarun goiru mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahu lazim.
0: Masya Allah, adik Noval usianya 12 tahun dari Jatinangor dan membacakan Quran Surat At-Tin. Kalau tadi Kak Zahra dengar-dengar ya bacaan Quran surat At-Tin oleh adik Noval ini sudah hebat loh, sudah hebat, usianya 12 tahun, Masya Allah. Pokoknya untuk adik Noval semangat terus, Kak Zahra tungguin setoran hafalan di pekan-pekan selanjutnya ya. Pokoknya Kak Zahra tungguin nih untuk adik Noval dan juga adik-adik yang lainnya untuk setoran hafalan lagi di Sabtu depannya lagi dan Sabtu depannya lagi. Karena kita harus tetap semangat ya untuk belajar Al-Quran. Terus juga harus semangat untuk murojaah dan juga ziyadahnya. Nah, kira-kira nih tadi adik Eru juga, Kak Zahra penasaran nih, adik Eru kira-kira surat favoritnya apa ya? Dan juga adik Noval boleh loh kalau mau menjawab pertanyaan, kira-kira surat favorit adik Noval itu apa? Apakah jangan-jangan surat yang sekarang dibacain yaitu Quran Surat At-Tin? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Dan buat adik-adik yang mau setoran hafalan, yuk masih bisa yuk langsung sekarang setoran hafalan ya. Caranya gampang banget. Caranya tinggal kirimkan nama dan juga usia, lalu kirimkan deh voice note setoran hafalannya. Mau murojaah, mau ziyadah boleh, Masya Allah. Nanti kirimnya kemana Kak Zahra? Kirimnya ke WhatsApp MKFM ya, di 0811-224-1027. Karena Kak Zahra seneng banget loh, hari ini tuh bukan hanya mendengarkan setoran hafalan adik-adik, tapi juga jadi tahu nih adik-adik itu surat favoritnya ternyata bermacam ragam ya. Terus juga ternyata punya metode yang Masya Allah berbeda-beda, dan juga ternyata udah punya waktu khusus untuk menghafal. Adik-adik walaupun masih sering ini ya, pasti namanya kita gitu ya, masih sering pengen main, tapi tetap punya waktu khusus untuk setoran hafalan, untuk ziyadah dan juga untuk murojaah, Masya Allah. Dan juga buat adik-adik yang mau cerita lagi nih, kira-kira metode menghafalnya seperti apa? Kalau tadi kan ada yang memang sudah ada tahfiznya di sekolah ya dengan asatiznya. Terus juga di rumahnya dibantu murojaah sama umi abinya. Nah, kira-kira kalau adik-adik yang lain metodenya apa? Apakah jangan-jangan sering mendengarkan murotal yang sering umi abinya putarkan? Nah, boleh ceritain ya.

cerita namanya Ara. Kak Zahra, namaku Ara. Aku sukanya Quran surat Al-Kausar karena tidak terlalu panjang, masya Allah. Iya ya, tapi emang surat Al-Kausar ini salah satu surat yang tergolong untuk mudah. Nah ini ada juga yang cerita namanya Ara. Kak Zahra, namaku Ara. Aku sukanya Quran surat Al-Kausar karena tidak terlalu panjang, masya Allah.

Ini boleh ceritain Kak Zahra. Dan juga Kak Zahra mau ingetin lagi nih, buat adik-adik yang mau setoran hafalan, yuk, masih ada beberapa menit terakhir. Nanti akan Kak Zahra putarkan setoran hafalan adik-adik ya.

0: Karena kalau Kak Zahra sendiri nih ya, waktu masih kecil itu metode hafalannya adalah dari orang tua Kak Zahra. Yaitu orang tua Kak Zahra selalu memutarkan juz 30 dan juga sering memutarkan beberapa surat-surat tertentu, sehingga Kak Zahra tuh jadi merekam gitu ya. Jadi ini sering diputarkan, jadi Kak Zahra pas ditanya di sekolah, aku tahu surat ini karena sering mendengarkan. Dan sama nih seperti adik Aliana ya, tadi Aliana, Kak Zahra juga dulu waktu kecil itu setoran hafalannya di sekolah. Terus kalau di rumah tinggal diulang-ulang aja sama mama dan juga papa. Masya Allah. Senang banget hari ini bisa berbagi dengan adik-adik ya. Jadi tahu nih kira-kira metode adik-adik itu apa. Kak Zahra jadi tahu dan juga berbagai macam surat favorit adik-adik semuanya. Dan tidak terasa ya, kita sudah berada di ujung acara. Jadi Kak Zahra mau mengucapkan nih, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Semoga menjadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk adik-adik semua ya. Sayangnya Kak Zahra harus pamit undur diri dulu, tapi jangan sedih, Kak Zahra akan hadir kembali di Sabtu depan ya, tentunya di MK Kids pada pukul 7 sampai dengan 8 dan juga di sesi Cinta Quran pukul 8 sampai dengan pukul 9. Setoran hafalannya masih di surat An-Nazi'at ya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi di pekan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai. Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah! Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: pesona wisata dan kuliner di Jawa Barat. Kami hadirkan dalam Hayu Bandung.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di pagi hari ini, insya Allah kita akan kembali menemani ruang dengar Anda dengan menyajikan informasi seputar fakta-fakta menarik yang ada di Kota Bandung dalam program Hayu Bandung. Alhamdulillah ditemani sahabat Sia Raisya Aisyah hingga 1 jam ke depan. Sahabat MK, program Hayu Bandung di edisi hari Sabtu 16 Mei 2026 atau bertepatan dengan 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Sahabat MK, ada banyak sekali destinasi menarik di Kota Bandung. Namun di edisi kali ini, insya Allah kita akan menilik salah satu kawasan wisata alam yang begitu ikonik ya sahabat MK. Bukan hanya karena keindahan alamnya sahabat MK, tetapi ini juga pesona dan keunikannya, yaitu Kawah Putih Ciwide sahabat MK. Salah satu destinasi wisata alam, wisata alam unggulan ya, di Bandung Selatan sahabat MK. Barangkali sahabat MK pernah mendengar tentang Kawah Putih Ciwide, atau bahkan sudah pernah mengunjunginya begitu sahabat MK. Di mana kawasan wisata ini dikenal dengan pemandangan kawahnya yang eksotis sahabat MK, udara yang sejuk, serta danau kawah ini berwarna putih kehijauan yang menjadi daya tarik tersendiri sahabat MK. Dan menariknya lagi sahabat MK, tempat ini juga menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan ya saat berkunjung ke Kota Bandung sahabat MK. Kita akan coba menambah wawasan kita sahabat MK dengan mengungkap berbagai pesona dan fakta menarik tentang Kawah Putih Ciwide sahabat MK, yang menghadirkan keindahan alam ini sekaligus pengalaman wisata yang berkesan begitu ya hingga saat ini sahabat MK. Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat menyampaikan atensi Anda, berbagi pengalaman Anda begitu ya, atau barangkali cerita menarik sahabat MK saat mengunjungi Kawah Putih Ciwide. Silahkan disampaikan pandangan Anda sahabat MK. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa yang paling menarik dari Kawah Putih Ciwide? Apakah yang pertama, ini pemandangan kawahnya yang eksotis sahabat MK, atau yang kedua sahabat MK, kabut dan udara sejuk pegunungan, serta yang ketiga, ini danau kawah berwarna putih kehijauan begitu ya? Yang keempat sahabat MK, ini spot foto alam yang estetik. Dan yang terakhir ini perjalanan wisatanya yang menyenangkan sahabat MK. Di hari ini pun juga sahabat MK, kami hadirkan segmen Tahukah Anda? Tahukah Anda sahabat MK mengapa Kawah Putih diberi nama Kawah Putih? Apakah pilihan A karena warna tanah dan batuannya ini tampak putih akibat kandungan belerang yang sangat tinggi sahabat MK? Atau pilihan B, ini karena kawasan kawah dahulu dipenuhi oleh pasir putih sahabat MK? Dan di pilihan C, ini karena air kawah memantulkan warna putih? Dan pilihan terakhir, pilihan D, karena dulunya
kawasan tersebut dipenuhi batu kapur, sahabat MK. Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811 224 1027.

Berbicara tentang wisata Kawah Putih Ciwidey, begitu ya. Kawah Putih di Ciwidey ini di Bandung, sahabat MK, adalah salah satu destinasi wisata alam yang paling ikonik dan populer di Indonesia, sahabat MK. Kawah Putih Ciwidey ini terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut, sahabat MK. Kawah Putih menawarkan pemandangan yang luar biasa indah ini dengan suasana yang indah ya, sahabat MK, dan danau kawah dengan air berwarna putih kehijauan yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik dan dikelilingi oleh kabut yang sering menyelimuti area Kawah Putih, sahabat MK. Dan ini menciptakan pemandangan yang mempesona ya, dan membuat banyak pengunjung merasa seperti berada di dunia lain, sahabat MK. Dan tidak heran, Kawah Putih selalu menjadi tujuan favorit wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, sahabat MK. Air danau kawah ya, sahabat MK, ini yang berwarna putih kehijauan menjadi daya tarik utama, sahabat MK. Warna air yang kontras dengan bebatuan putih dan tanah vulkanik di sekitarnya ini memberikan pemandangan yang eksotis, sahabat MK. Ditambah dengan kabut tipis yang sering turun ya, dan suhu udara yang sejuk berkisar antara 8 hingga 22 derajat Celcius, sahabat MK. Suasana di Kawah Putih ini terasa begitu tenang, sahabat MK, dan menenangkan. Bahkan kabut yang kadang turun ya, kadang turun tebal, ini menambah kesan mistis dan dramatis ya pada pemandangan di sekitar danau Kawah Putih, sahabat MK. Pengunjung yang datang ke Kawah Putih, sahabat MK, biasanya memanfaatkan kesempatan untuk berfoto karena tempat ini menyediakan banyak spot foto yang menawan, begitu ya. Pemandangan yang tidak biasa dan langit yang sering tertutup awan ini menjadi latar belakang sempurna, sahabat MK, untuk mengambil foto yang unik dan artistik, sahabat MK. Oleh karena itu, sahabat MK, banyak fotografer baik amatir ya maupun profesional yang sering menjadikan Kawah Putih sebagai tempat pemotretan, sahabat MK. Dan selain danau kawah, ini kawasan sekitar Kawah Putih juga menawarkan panorama alam, sahabat MK, yang sangat indah. Perbukitan yang mengelilingi kawah ini dihiasi oleh vegetasi hijau, sahabat MK, menciptakan kontras yang indah dengan warna tanah dan air kawah beserta pepohonan yang tumbuh di sekitar kawasan ini, sahabat MK. Meskipun tidak terlalu lebat, tetap menambah kesan alami ya dan asri dari tempat ini, sahabat MK. Dan bagi pengunjung ini yang suka berjalan kaki atau mendaki di area sekitar Kawah Putih, menawarkan jalur trekking, sahabat MK. Ini jalur trekking yang ringan ya, yang dapat diikuti untuk menikmati lebih jauh keindahan alam pegunungan di kawasan Kawah Putih Ciwidey, sahabat MK. Sahabat MK, Kawah Putih adalah surga ya bagi para pencinta fotografi. Karena dengan latar belakang kawah yang unik, bebatuan putih dan air berwarna kehijauan, sahabat MK, ini serta kabut yang menambah kesan dramatis, tempat ini adalah lokasi sempurna untuk menangkap momen-momen indah, sahabat MK.
Dan sahabat MK ini bagi pengunjung yang bisa melakukan trekking ringan ya di sekitar kawasan kawah, karena jalur-jalur yang ada ini cukup aman sahabat MK dan tidak terlalu terjal, sehingga cocok untuk semua kalangan sahabat MK, termasuk pemula ya. Karena sepanjang perjalanan, ini pengunjung dapat menikmati udara segar sahabat MK dan pemandangan alam yang sangat memukau. Beberapa titik pengamatan di sekitar Kawah Putih Ciwidey ini menawarkan panorama yang luar biasa sahabat MK. Dengan suhu udara yang sejuk ya, dan yang segar, Kawah Putih Ciwidey adalah tempat yang ideal sahabat MK untuk melepaskan stres dan menikmati ketenangan sahabat MK. Pengunjung ini bisa duduk bersantai di pinggir kawah, mendengarkan suara alam, dan merasakan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat-tempat lain sahabat MK. Di sekitar kawasan Kawah Putih Ciwidey ini terdapat beberapa kios yang menjual makanan dan minuman hangat sahabat MK, seperti jagung bakar, bakso, dan teh hangat. Setelah puas berjalan-jalan di sekitar kawah ya, menikmati makanan hangat ini di tengah udara yang sejuk sahabat MK adalah cara sempurna untuk mengakhiri kunjungan begitu ya. Dan sahabat MK, bagi mereka yang tertarik dengan ilmu geologi atau vulkanik, Kawah Putih Ciwidey ini bisa menjadi tempat belajar yang sangat menarik, karena pengunjung dapat mempelajari bagaimana aktivitas vulkanik ini dapat membentuk kawah dan danau seperti yang ada di Kawah Putih.

Sahabat MK, untuk menikmati pesona Kawah Putih Ciwidey, wisatawan lokal ini cukup membayar tiket masuk sebesar Rp30.000 per orang ya, sahabat MK. Sementara bagi wisatawan mancanegara, ini harga tiketnya adalah Rp81.000 per orang, sahabat MK. Dan jika Anda, sahabat MK, ingin menikmati lebih banyak aktivitas, tersedia ini tiket terusan ya, seharga Rp72.000 yang sudah mencakup ongkos angkutan pulang pergi dengan ontang-anting, sahabat MK. Dan bagi pengunjung yang ingin menuju pusat kawah dengan lebih nyaman, ini ongkos angkutan pulang pergi dengan ontang-anting, sahabat MK, hanya sebesar Rp29.000. Selain itu, sahabat MK, untuk petualangan yang lebih menantang, Anda dapat membeli tiket lintas hutan Kawah Putih ya, seharga Rp148.000 dengan berbagai pilihan tiket yang ditawarkan. Dan Anda juga ini dapat merencanakan kunjungan yang sesuai dengan provinsi dan anggaran Anda, sahabat MK. Sahabat MK, untuk lokasinya, ini Kawah Putih terletak di Jalan Ciwidey, tepatnya di Jalan Kawah Putih, ini kilometer 11 ya, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sahabat MK. Destinasi ini terkenal dengan keindahan danau yang berwarna putih yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik, sahabat MK. Kawah ini dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun, menciptakan pemandangan yang sangat menawan, sahabat MK. Dan pengunjung ini dapat menikmati keindahan alam yang spektakuler di setiap hari ya, sahabat MK. Mulai dari hari Senin hingga Ahad, sahabat MK, dengan jam operasional yang ramah, yaitu dari pukul 7 hingga pukul 4 sore, sahabat MK. Saat berkunjung, ini Anda juga bisa menjelajahi area sekitar ya, sahabat MK, mengambil foto atau sekedar bersantai sambil menikmati udara segar dan suasana tenang di Ciwidey, sahabat MK. Kawah Putih Ciwidey, Bandung, ini adalah destinasi wisata yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang mencari pengalaman unik dan pemandangan alam yang spektakuler, sahabat MK. Dengan air kawah yang memikat, udara yang sejuk, dan suasana yang mistis ya, Kawah Putih ini menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan, sahabat MK, bagi para pengunjungnya, baik untuk berfoto, bersantai, atau bahkan sekedar menikmati keindahan alam, karena Kawah Putih ini selalu menyajikan daya tarik yang tidak ada duanya ya, sahabat MK. Sahabat MK, kalau menurut Anda, apa yang paling menarik dari Kawah Putih? Apakah yang pertama ini pemandangan kawahnya yang eksotis? Atau yang kedua, sahabat MK, ini kabut dan udara sejuk pegunungan? Serta yang ketiga ini danau kawah berwarna putih kehijauan? Atau yang keempat, sahabat MK, ini spot foto alam yang estetik? Dan yang terakhir, ini yang kelima, perjalanan wisatanya yang menyenangkan, sahabat MK. Silakan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari tahukah Anda di hari ini ya, sahabat MK. Tahukah Anda, sahabat MK, mengapa Kawah Putih diberi nama Kawah Putih? Apakah pilihan A, karena warna tanah dan bebatuannya ini tampak putih akibat kandungan belerang yang sangat tinggi? Atau pilihan B, sahabat MK, karena kawasan kawah dahulu ini dipenuhi pasir putih? Atau pilihan C, karena air kawah memantulkan warna putih? Dan pilihan D, karena dulunya kawasan tersebut dipenuhi oleh batu kapur? Silakan bisa disampaikan ya, sahabat MK, jawabannya ke 0811-224-1027.
Dan insya Allah sahabat MK kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.

0: Badengki, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
3: apa aku gak ikhlas ya.
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
8: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah SAW untuk menciptakan gencatan senjata.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah berbagi tentang Kawah Putih Ciwidey, salah satu destinasi wisata alam ikonik di Bandung Selatan, sahabat MK. Kawah Putih Ciwidey ini dikenal sebagai kawasan wisata alam yang memiliki pemandangan eksotis ya sahabat MK, udara pegunungan yang sejuk, serta danau kawah ini berwarna putih kehijauan yang menjadi daya tarik tersendiri hingga saat ini ya sahabat MK. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa yang paling menarik dari Kawah Putih? Apakah yang pertama ini pemandangan kawahnya yang eksotis, atau yang kedua sahabat MK, kabut dan udara sejuk di pegunungan, atau yang ketiga ini danau kawah yang berwarna putih kehijauan, yang keempat sahabat MK ini spot foto alam yang estetik, dan yang terakhir, yang kelima ini perjalanan wisatanya yang menyenangkan sahabat MK. Dan pertanyaan dari tahukah Anda, sahabat MK, tahukah Anda mengapa Kawah Putih diberi nama Kawah Putih? Apakah pilihan A, karena warna tanah dan batuannya ini tampak putih ya akibat kandungan belerang yang sangat tinggi? Atau pilihan B, sahabat MK, karena kawasan kawah dahulu dipenuhi oleh pasir putih? Dan di pilihan C ini karena air kawah memantulkan warna putih? Dan pilihan D, karena dulunya kawasan tersebut dipenuhi oleh batu kapur. Silakan untuk Anda yang belum menyampaikan jawabannya, bisa disampaikan ya sahabat MK ke 0811-224-1027. Sahabat MK, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menjawab tahukah Anda ya di hari ini sahabat MK. Alhamdulillah ada Umi Aisyah ini yang sudah berbagi. Umi Aisyah menyampaikan kalau berbicara tentang Kawah Putih Ciwidey, ini bisa menjadi salah satu pilihan tempat rihlah bersama keluarga katanya, masya Allah. Dan saat ke tempat seperti Kawah Putih, ini sambil melihat pemandangan yang indah, udara yang sejuk, dan jangan lupa katanya, saat menikmati indahnya alam, kita juga ini bisa sambil mengingat kebesaran Allah karena melihat ciptaannya yang begitu indah. Semoga membuat hati kita lebih tenang, lebih bersyukur, dan keluarga pun semakin dekat kebersamaannya. Masya Allah, jazakillah khairan Umi Aisyah yang sudah berbagi di hari ini ya. Sahabat MK, alhamdulillah hari ini juga sudah hadir ya. Dari Ciwastra, ada Ibu Anggi yang menjawab, tahukah Anda mengapa Kawah Putih diberi nama Kawah Putih? Jawabannya betul, masya Allah, barokallah Ibu Anggi. Kalau menurut Ibu Anggi, ini yang paling menarik dari Kawah Putih, katanya yang pertama ini pemandangan kawahnya yang eksotis, kemudian kabut dan udara sejuk pegunungan, begitu ya. Dan katanya danau kawah berwarna putih kehijauan, serta spot foto alam yang estetik dan perjalanan wisatanya yang menyenangkan. Terima kasih Ibu Anggi.

Sahabat MG, Bandung Selatan ini memang tidak pernah kehabisan pesona alam ya. Salah satu destinasi wisata yang memukau ya ini dan wajib dikunjungi adalah Kawah Putih Ciwidey. Terletak di ketinggian lebih dari 2.400 meter, ini di atas permukaan laut sahabat MG. Kawah Putih Ciwidey adalah sebuah danau vulkanik yang terbentuk akibat letusan Gunung Patuha sahabat MG. Keunikan dari kawasan ini terletak pada tanah putih ya, dan air danau yang berwarna putih kehijauan sahabat MG, memberikan suasana yang magis ya dan berbeda dibandingkan destinasi wisata lainnya.

Oke, berbicara tentang Kawah Putih ya. Ini pada abad ke-10, letusan dahsyat Gunung Patuha meninggalkan bekas yang berupa kawah yang misterius, sahabat MK.

Kepercayaan ini sahabat MK bertahan hingga Dr. Franz, ini seorang ahli botani dari Jerman ya, memutuskan untuk menyelidiki pada tahun 1837. Menepis ini kepercayaan mistis yang ada ya, menemukan keindahan tersembunyi sahabat MK berupa danau dengan bau belerang yang menyengat sahabat MK.

Kemudian sahabat UMK, pemerintah ini kemudian mengembangkan kawasan ini sebagai tempat wisata sejak 1987. Menghadirkan suasana yang unik di mana pengunjung ini dapat menikmati keindahan danau sahabat UMK yang berubah warna sesuai dengan kadar belerang, suhu, dan cuaca sahabat UMK. Bagi Anda sahabat UMK, tak perlu khawatir ya soal kenyamanan selama berkunjung ke Kawah Putih Ciwidey, karena tempat ini telah dilengkapi dengan fasilitas memadai sahabat UMK, seperti area parkir yang luas ya, musola, pusat informasi, transportasi dari gerbang depan ya, ini hingga kawah. Selanjutnya ini ada ontang-anting sahabat UMK. Ada restoran juga, warung makan, dan toilet yang bersih sahabat UMK. Dengan fasilitas ini, pengunjung dapat menikmati suasana Kawah Putih Ciwidey ini tanpa merasa kesulitan ya. Sahabat UMK, selain menikmati pemandangan kawah, ini pengunjung sering memanfaatkan tempat untuk aktivitas lain ya, seperti pengambilan gambar film atau bahkan ini melukis ya sahabat UMK, hingga sekedar berjalan-jalan sambil menikmati udara pegunungan di Ciwidey sahabat UMK. Suhu yang sejuk ini menjadikan pengalaman berkeliling kawah semakin nyaman ya, asalkan dilengkapi jaket yang cukup tebal sahabat UMK. Dan untuk Anda ini yang suka mendaki atau hanya ingin sekedar melihat pemandangan dari atas bukit sahabat UMK, Kawah Putih ini memiliki spot-spot menarik yang menyajikan panorama alam dari ketinggian sahabat UMK.

Oke, saya sapa ya. Ini ada Umi Azka Azmi Azda Azri ya, yang menyampaikan katanya, alhamdulillah rumah dari tempat wisata Kawah Putih ini cukup dekat katanya, masya Allah. Dan ini menyampaikan terakhir kesana katanya waktu SD dulu ya. Dan yang paling menarik pemandangannya yang bagus dan bau belerang yang khas katanya. Insya Allah ingin lagi berwisata ke sana bersama keluarga. Ini Umi Azka Azmi Ajda Azri juga ini menyampaikan ya jawaban dari tahukah Anda, dan jawabannya masya Allah betul barokallah.

Sahabat MKI, kemudian saya sapa dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini ada sahabat Mahadi yang menjawab, tahukah Anda mengapa Kawah Putih diberi nama Kawah Putih? Dan jawabannya tepat juga nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau menurut sahabat Mahadi, ini yang paling menarik dari Kawah Putih, yang pertama ini karena pemandangan kawahnya yang eksotis. Kemudian yang kedua ini kabut dan udara sejuk pegunungan. Dan yang ketiga ini danau kawah berwarna putih kehijauan. Terima kasih sahabat Mahadi.

Oke, ini tips ya berwisata ke Kawah Putih Ciwidey agar liburan ke Kawah Putih ini semakin nyaman ya. Ini yang pertama, gunakan pakaian hangat sahabat MK dan jaket yang tebal ya. Selanjutnya ini Anda sahabat MK bisa membawa masker untuk melindungi dari bau belerang kawah ya. Jangan lupa menggunakan sunblock dan jika ingin berhemat, ini Anda menikmati perjalanan lebih lama, maka ini bisa menggunakan layanan transportasi seperti ontang-anting ya sahabat MK dari gerbang Kawah Putih Ciwidey.

Jalan Raya Soreang Ciwidey ya, kilometer 25. Akses menuju lokasi pun ini cukup mudah, sahabat MK. Jika dari Jakarta, ini Anda bisa menggunakan jalur tol Cipularang dan keluar ini di pintu tol Kopo ya, lalu melanjutkan perjalanan ke Soreang dan Ciwidey, sahabat MK. Dan untuk Anda, sahabat MK yang menggunakan kendaraan umum, ini tersedia angkot ya dari Terminal Lewi Panjang ke Terminal Ciwidey. Dilanjutkan dengan angkot ini menuju Situ Patenggang dan turun di Gerbang Kawah Putih Ciwidey, sahabat MK. Kawah Putih Ciwidey ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, sahabat MK, tetapi juga pengalaman berwisata yang sangat unik dengan cerita sejarah yang sangat menarik. Kombinasi antara suasana mistis ya, sahabat MK, keindahan alam, serta fasilitas lengkap, ini membuat tempat ini wajib masuk nih dalam daftar kunjungan saat berada di Bandung ya.

0: Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat menyampaikan atensi Anda, berbagi pengalaman Anda ya, atau mungkin cerita menarik saat mengunjungi Kawah Putih Ciwidey. Silakan sampaikan pandangan Anda ya, Sahabat MK. Menurut Anda, Sahabat MK, apa yang paling menarik dari Kawah Putih Ciwidey? Apakah yang pertama ini pemandangan kawahnya yang eksotis? Atau yang kedua, ini kabut dan udara sejuk pegunungan? Serta yang ketiga, Sahabat MK, danau kawah yang berwarna putih kehijauan? Yang keempat ini spot foto alam yang estetik? Dan yang terakhir, ini perjalanan wisatanya yang menyenangkan, Sahabat MK? Dan tahukah Anda, Sahabat MK, mengapa Kawah Putih diberi nama Kawah Putih? Apakah di pilihan A, karena warna tanah dan batuannya tampak putih akibat kandungan belerang yang sangat tinggi? Atau pilihan B, Sahabat MK, karena kawasan Kawah Putih dahulu dipenuhi pasir putih? Pilihan C, ini karena air kawah memantulkan warna putih. Dan pilihan terakhir, pilihan D, karena dulunya kawasan tersebut dipenuhi oleh batu kapur. Silakan Sahabat MK, untuk Anda yang belum menjawab, tahukah Anda di pagi hari ini ya, masih bisa disampaikan Sahabat MK. Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Tetap bersama kami, Sahabat MK, dalam program Hayu Bandung.
1: Sahabat MK, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: 2, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

memasuki menit ke-48 sahabat MP, lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya saya menyapa Anda kembali ya di hari ini, sahabat MP yang sudah menyampaikan atensi-atensinya.

Sahabat MK, alhamdulillah hari ini sudah hadir ya dari Padalarang. Saya sapa ada Ibu Dede Juhana. Kalau menurut Ibu Dede Juhana, ini yang paling menarik dari Kawah Putih. Yang pertama karena pemandangan kawahnya yang eksotis, kemudian kabut dan udara sejuk pegunungan, dan danau kawah ini berwarna putih kehijauan, serta spot foto alam yang estetik dan perjalanan wisatanya yang menyenangkan. Masya Allah, terima kasih Ibu Dede Juhana.

sahabat MK, tips ya ini berkunjung ke Kawah Putih Ciwidey. Ini panduan lengkap ya agar liburan Anda ini sahabat MK semakin maksimal ya. Sahabat MK, tips berkunjung ke Kawah Putih Ciwidey ini menjadi informasi penting ya bagi Anda sahabat MK yang merencanakan liburan ke salah satu destinasi wisata alam paling ikonik di Jawa Barat. Sahabat MK, Kawah Putih Ciwidey ini dikenal dengan panorama danau kawah berwarna putih kehijauan ya, yang eksotis berpadu dengan kabut tipis dan tebing kapur yang dramatis, sahabat MK. Keindahan ini menjadikannya tujuan favorit wisatawan lokal maupun luar kota. Sahabat MK, Kawah Putih ini terletak di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kawah Putih Ciwidey menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dibandingkan objek wisata alam lainnya ya. Karena suhu udara yang sejuk, dan ini unik ya akibat aktivitas vulkanik sahabat MK, serta spot foto yang Instagramable membuat destinasi ini selalu ramai, terutama saat akhir pekan dan musim liburan sahabat MK. Agar perjalanan Anda sahabat MK ini lebih nyaman, aman, dan menyenangkan, maka penting ya untuk memahami berbagai tips berkunjung ke Kawah Putih Ciwidey sebelum Anda sahabat MK berangkat ya. Insya Allah kita akan membahas ini panduan lengkap ya, mulai dari waktu terbaik berkunjung, perlengkapan yang perlu disiapkan, hingga rekomendasi tempat wisata dan kuliner di sekitar lokasi Kawah Putih Ciwidey. Kawah Putih Ciwidey berada di kawasan Gunung Patuha, sekitar 50 km dari pusat kota Bandung. Sahabat MK, kawah ini terbentuk akibat letusan Gunung Patuha pada abad ke-10 dan kini menjadi danau kawah dengan warna air yang bisa berubah-ubah ya, tergantung kadar belerang atau suhu ya, bahkan cuaca sahabat MK. Beberapa daya tarik utama sahabat MK yang membuat kawah menjadi danau kawah dengan warna air yang bisa berubah-ubah ya, tergantung kadar belerang atau suhu ya, bahkan cuaca sahabat MK.

serta kabut tipis yang sering turun ya sahabat MK, ini menambah kesan mistis sekaligus romantis sahabat MK. Berada di ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut, suhu udara di Kawah Putih Ciwidey ini bisa mencapai 8 sampai 15 derajat Celcius pada pagi hari, sahabat MK. Udara yang dingin dan segar ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan ya yang ingin melepas penat sahabat MK dari hiruk pikuknya perkotaan. Sahabat MK, hampir setiap sudut kawasan Kawah Putih Ciwidey ini layak dijadikan latar foto ya. Dermaga kayu, area tepi danau, hingga latar tebing kapur ini menjadi favorit bagi para pengunjung yang ke Kawah Putih Ciwidey, sahabat MK. Dan tidak heran jika Kawah Putih Ciwidey ini sering muncul ya di media sosial atau bahkan ini sebagai destinasi wisata alam ya yang paling fotogenik di Bandung Selatan. Sahabat MK, salah satu tips berkunjung ke Kawah Putih Ciwidey yang paling penting adalah memilih waktu yang tepat sahabat MK, karena hal ini berpengaruh ya terhadap kenyamanan dan kualitas pengalaman wisata Anda sahabat MK. Silakan bagi Anda yang ingin ke Kawah Putih Ciwidey ya sahabat MK, ini lebih direkomendasikan datangnya pada pagi hari sahabat MK, sekitar pukul 7 sampai 9 ya, karena selain udaranya masih segar dan belum terlalu ramai sahabat MK, cahaya matahari pagi juga ini membuat warna danau terlihat lebih jelas ya dan cerah. Kabut pun biasanya belum terlalu tebal sahabat MK. Dan pada musim hujan, kawasan Kawah Putih Ciwidey sahabat MK cenderung lebih berkabut ya dan licin sahabat MK. Jika memungkinkan, pilihlah waktu kunjungan saat musim kemarau ya, agar Anda sahabat MK bisa menikmati panorama secara maksimal tanpa terganggu cuaca sahabat MK. Jika Anda sahabat MK ini ingin suasananya lebih sepi dan leluasa itu ya untuk berfoto, maka hindari akhir pekan atau hari libur nasional sahabat MK. Karena kunjungan di hari kerja ini relatif lebih nyaman ya, dan antrian kendaraan menuju lokasi pun tidak terlalu panjang sahabat MK. Bagi Anda sahabat MK, ini persiapan penting ya sebelum berangkat ke Kawah Putih Ciwidey. Agar perjalanan Anda ke Kawah Putih Ciwidey ini berjalan lancar, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sejak awal. Yang pertama ini gunakan pakaian hangat sahabat MK. Suhu di kawasan kawah ini cukup dingin sahabat MK, terutama pagi ya dan sore hari. Maka gunakan jaket tebal, sweater atau hoodie ya sahabat MK, dan jangan lupa membawa shawl dan topi jika diperlukan ya. Sahabat MK, area sekitar kawah ini memiliki kontur tanah yang tidak rata ya dan kadang berpasir. Maka gunakan sepatu tertutup yang nyaman agar Anda dapat berjalan dengan aman sahabat MK. Anda juga sahabat MK, silakan ya untuk membawa masker ini atau penutup hidung, karena kandungan belerang di sekitar Kawah Putih Ciwidey ini terkadang cukup kuat. Maka bagi Anda yang sensitif ini terhadap bau menyengat, maka membawa masker ini bisa menjadi solusi agar tetap nyaman selama berkeliling sahabat MK. Dan jangan lupa sahabat MK, siapkan uang tunai ya, karena beberapa fasilitas di sekitar kawasan wisata Kawah Putih Ciwidey ini mungkin belum sepenuhnya menerima pembayaran non tunai ya. Karena menyiapkan uang tunai ini akan memudahkan Anda sahabat MK saat membeli tiket atau jajanan di sekitar Kawah Putih Ciwidey.

Sahabat MK, untuk akses dan rute menuju Kawah Putih Ciwidey, ini lokasi Kawah Putih Ciwidey tepat ditempuh sekitar 2-3 jam perjalanan nih dari pusat kota Bandung, atau ini tergantung kondisi lalu lintas sahabat MK. Ini rute umum yang bisa Anda tempuh adalah melalui Tol Soroja sahabat MK, Soreang, Pasir Koja, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Ciwidey. Ini jalan menuju lokasi sudah cukup baik ya, meski terdapat beberapa tanjakan dan tikungan yang tajam sahabat MK. Bagi Anda sahabat MK yang menggunakan transportasi umum, Anda ini dapat naik angkutan umum ya menuju Terminal Leuwih Panjang Bandung, lalu melanjutkan perjalanan dengan bis atau ELF menuju Ciwidey. Dan dari Terminal Ciwidey ini tersedia angkutan lokal sahabat MK menuju Gerbang Kawah Putih Ciwidey.

sahabat MK, beberapa rekomendasi ya tempat wisata sekitar Kawah Putih Ciwide ya. Yang pertama ini ada Situ Patenggang, sahabat MK. Situ Patenggang, danau alami yang menawarkan pemandangan tenang dengan latar perbukitan hijau. Ini Anda bisa menikmati perahu wisata ya, atau sekedar bersantai di tepi danau, sahabat MK. Selanjutnya, sahabat MK, ini rekomendasi kuliner di sekitar Ciwide ya. Yang pertama ini ada rumah makan Sunda. Banyak rumah makan Sunda yang menyajikan nasi liwet, ayam goreng, ikan bakar, serta lalapan segar ya, dengan sambal khas, sahabat MK.

sapa yang ini dari grup komunitas Sahabat MK yang sudah ini memilihkan ya pollingnya. Menurut Sahabat MK, apa yang paling menarik dari Kawah Putih? Ini di polling pertama, pemandangan kawahnya yang eksotis dipilihkan oleh 3 suara. Kemudian polling kedua, ini kabut dan udara sejuk pegunungan dipilihkan oleh 4 suara. Polling ketiga, Sahabat MK, danau kawah berwarna putih kehijauan dipilihkan oleh 3 suara. Dan pilihan keempat, ini spot foto alam yang estetik dipilihkan oleh 2 suara. Dan yang terakhir, Sahabat MK, yang kelima, ini perjalanan wisatanya yang menyenangkan dipilihkan oleh 2 suara. Saya sapa dari grup komunitas Sahabat MK. Ini ada Pak Sandi ya dari Banjaran. Kemudian ada Sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Dan ada Ibu Juwita dari Cimindiraya.

MG, kunci jawaban dari tahukah Anda hari ini akan segera kami buka ya, sahabat MG. Tahukah Anda mengapa kawah putih diberi nama kawah putih? Dan jawabannya, sahabat MG, karena warna tanah dan batuannya ini tampak putih akibat kandungan belerang yang sangat tinggi ya, sahabat MG. Sahabat MG, kawah putih ini mendapatkan namanya karena kawasan ini memiliki warna tanah dan bebatuan yang tampak putih akibat kandungan belerang yang cukup tinggi. Selain itu, air kawahnya pun ini bisa terlihat berubah warna ya, mulai dari putih, kehijauan, hingga kebiruan. Ini tergantung kondisi cuaca dan kadar unsur di dalamnya, sahabat MG. Barokallah sahabat MK yang sudah menjawab tahukah Anda di pagi menjelang siang hari ini ya. Terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir sahabat MK dalam program Hayu Bandung. Sahabat MK, terima kasih Anda yang senantiasa bergabung menyampaikan atensinya, juga berbagi ceritanya ya di hari ini. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan juga kru MPFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Saya Yuli dan Badawi, seorang ibu dari 26 anak dan penulis buku Rumah Seribu Malaikat. Keluarga bagi saya adalah salah satu bagian untuk beribadah kepada Allah. Tempat belajar menegakkan aturan-aturan atau syariat Allah. Tempat kami berdua selalu belajar hidup dan membangun kehidupan. Mulai dari awal pernikahan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kami pulang kepadanya. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah kembali hadir. Insya Allah kita akan belajar bersama sahabat MK di hari ini ya. Mari sahabat MK, kita simak ya sajian ilmu di hari ini. Insya Allah dibersamai Ibu Khairati sahabat MK di hari ini. Berkaitan dengan temanya sahabat MK, dipuji bisa mengotori hati. Setiap orang ya sahabat MK tentu senang ketika dihargai, diapresiasi atau dipuji. Kadang satu kalimat sahabat MK bisa membuat hati berbunga-bunga dan semangat kembali tumbuh. Bahkan rasa percaya diri ini meningkat sahabat MK. Namun kita perlu hati-hati, sesuatu yang terlihat indah di permukaan bisa jadi menyimpan ujian sahabat MK, ujian yang besar di dalam hati. Karena tidak semua pujian membawa kebaikan. Ada pujian yang justru membuat seorang terlena, merasa paling baik sahabat Sahabat MK, haus akan pengakuan, bahkan tanpa sadar menumbuhkan ria dan kesombongan. Amal yang awalnya tulus karena Allah, perlahan berubah ingin dilihat dan diakui manusia. Terlebih lagi sahabat MK di era media sosial hari ini ya, pujian menjadi sesuatu yang sangat mudah dicari. Like, komentar, validasi, hingga pencitraan sahabat MK seringkali membuat hati bergeser dari keikhlasan menuju pencarian pengakuan. Lalu bagaimana sahabat MK Islam memandang pujian? Apakah semua pujian berbahaya? Bagaimana agar hati kita tetap bersih dan tidak rusak karena sanjungan manusia? Insya Allah sahabat MK di hari ini, di pagi hari menuju siang hari, kita akan bersama-sama berbincang ya sahabat MK berkaitan dengan tema dipuji bisa mengotori hati. Semoga ilmu yang disampaikan di hari ini bisa menjadi pengingat ya sahabat MK, agar kita senantiasa menjaga niat, membersihkan hati dan tetap rendah hati di hadapan Allah. Bersama sahabat siar Asri Legania, insya Allah akan menemani Anda ya sahabat MK hingga menjelang zuhur nanti. Dan kami pun mengundang Anda untuk menyampaikan atensi-atensinya di hari ini. Kalau menurut Anda sahabat MK, pujian paling berbahaya ketika apa? Apakah ketika membuat kita merasa paling benar? Kedua, ketika membuat amal jadi ingin dilihat orang? Yang ketiga, membuat lupa bersyukur kepada Allah? Dan yang keempat, membuat ketagihan validasi manusia. Silakan bisa disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat dan tentunya sharing Anda pada hari ini. Alhamdulillah Ibu Khairati sudah ada di tengah-tengah kita sahabat MK di studio MK FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Ibu?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah baik dan sehat ya insya Allah. Insya Allah kita akan belajar bersama di hari ini ya Ibu, menyajikan ilmu begitu ya. Masya Allah, kita berbincang berkaitan dengan tema dipuji bisa mengotori hati. Nah tadi juga saya sampaikan ya Bu ya, bahwa di zaman hari ini itu mudah sekali untuk mendapatkan pujian begitu ya. Nah ini bisa jadi ujian untuk hati kita juga ya, pujian tersebut. Apakah yang Islam ajarkan Bu berkaitan dengan pujian ini, apakah memang semuanya berbahaya berkaitan dengan pujian, dan bagaimana agar hati kita tetap bersih Ibu meskipun kita mendapatkan pujian?
1: Baik, terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara inspirasi keluarga, langkah kecil menuju bahagia. Baik, tema hari ini adalah dipuji itu bisa mengotori hati. Kenapa demikian? Sebelum ke sana, saya menjelaskan dulu bahwasanya pujian itu adalah bentuk dunia dalam bentuk yang abstrak. Jadi pujian itu adalah bentuk dunia yang abstrak. Dia tidak terlihat, tapi dia terasa lezat, gitu ya. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu. Jadi dunia ini ada dua bentuk. Satu yang konkret, yang kelihatan, bumi sebagai perhiasan untuk kita, untuk manusia tinggal, untuk keperluan manusia. Ada pakaian, makanan, minuman. Nah, di bumi sendiri ada tambang untuk peralatan, ada tumbuhan untuk makanan dan obat-obatan, ada hewan untuk makanan, kendaraan, dan perhiasan. Nah, kemudian ada pasangan, ada anak, ada harta, ada uang, ada follower, ada pendukung, ada jamaah. Ya, itu adalah dunia yang kelihatan. Ya, tapi ada juga dunia yang tidak kelihatan, yang itu abstrak. Yaitu pujian, penghormatan, kekuasaan, popularitas, penghargaan. Itu adalah dunia, tapi tidak kelihatan, sangat-sangat lezat rasanya. Nah, dunia itu dihubungkan dengan seorang hamba, itu ada dua bentuk. Pertama, hubungan dengan hati. Jadi dunia itu dihubungkan dengan hamba, ada dua. Satu, hubungan dengan hati. Seperti apa? Cinta, keuntungan, dan perhatian, fokusnya itu perhatiannya kepada dunia. Yang dua tadi ya, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kemudian diperbudak dunia, terikat dengan dunia. Sehingga apa? Karena cintanya, karena fokusnya kepada dunia, karena diperbudak oleh dunia, maka diujilah hatinya. Diujilah hatinya dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 7, yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dunia dihubungkan dengan hati, saking cintanya kepada dunia, ketergantungan kepada dunia, maka bisa kena lah penyakit dalam hatinya, yaitu kesombongan, kedengkian, ria atau pamer, kemudian pamrih, buruk sangka, cari muka, gila sanjungan, bermegah-megahan, tamak, bakhil, dan lain-lain. Itu ujian dunia yang dihubungkan ke hati manusia. Hubungan dengan badan, dengan fisik, dengan jasad, itu sibuk mengurusi dunia untuk kepentingan dirinya, juga kepentingan orang lain, sehingga lupa kepada Allah dan lupa kepada akhirat. Nah, itulah ya, jadi bentuk dunia ada dua, kemudian dikaitkan dengan hamba, itu ada kaitannya dengan berhubung dengan hati dan kepada jasadnya. Baik, pujian itu adalah dunia ya, dalam bentuk abstrak. Orang yang suka sekali pujian, pujian itu menjadi tuhannya. Jadi gini, orang yang suka pamer, orang yang ria, itu tuhannya adalah hawa nafsunya, yaitu nafsu ingin dipuji oleh orang lain. Nah, pujian itu lawan dari celaan. Kalau celaan itu kan didapatnya nanti dari gibah, dari umpatan ya, dari ejekan, dari ya sindiran-sindiran yang tidak enak. Itu lawan dari pujian-pujian ya, atau sanjungan gitu ya. Nah, siapapun yang suka dengan pujian, dia harus waspada. Karena kalau itu sudah menjadi tuhannya, maka nanti dia suka pamer. Segala sesuatu ingin dilihat oleh manusia, disaksikan oleh manusia, sehingga dia tidak ada keikhlasan di dalamnya. Nah, bagi orang yang memuji, kita harus waspada nih, yang sering-sering dipuji, yang suka dengan pujian. Kita suka dengan pujian, tapi kalau ada pujian dan kita tidak menginginkannya, itu adalah takdir dari Allah, takdir nikmat pujian gitu ya. Tapi tidak boleh larut dengan pujian itu. Jadi tidak bisa tertutup kemungkinan kita itu lepas dari, jadi gak mungkin kita itu gak dipuji gitu loh. Mm-hmm. Pasti ada yang memuji gitu. Yeah, betul. Cuman bagaimana mensikapi pujian itu, kan begitu ya. Nah, bagi yang memuji, kita harus waspada juga nih. Kenapa? Karena bisa jadi yang dia sampaikan itu gak benar gitu. Gak apa adanya. Jadi ada bohong di sana, ada unsur bohong berlebih-lebihan gitu. Iya kan? Nah, benar enggak nih dia? Nah, kita udah GR duluan, kita udah seneng banget gitu. Sementara dia bisa jadi bicaranya tuh tidak apa adanya, dia tidak jujur, dia berlebihan, dia bohong gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang memuji kita itu jangan-jangan dia, maaf ya, cari muka gitu loh. Ingin dinilai aku tuh baik sama dia gitu. Ya. Aku tuh cinta loh, aku tuh sayang loh, sehingga memuji ya, kamu baik, kamu hebat. Itu ingin memperlihatkan aslinya dia tidak yakin apa yang dia ucapkan gitu. Pujian itu tidak yakin dia ucapkan karena tidak ikhlas mengucapkannya, lebih kepada dia ria di sana, ada rianya karena ingin dinilai dia itu sayang sama orang yang dia puji. Nah, di sini biasanya pamrih ya. Ada yang ada udang di balik batu pujian itu. Jadi ada yang dia harapkan dari pujian itu. Ini bagi yang memuji ya. Kemudian kadang pujian-pujian itu tidak proporsional. Kenapa? Dia memuji sesuatu yang sebetulnya itu hanya Allah yang tahu. Itu pekerjaan hati seseorang. Misalnya apa? Ih, kamu mah takwa banget orangnya gitu. Itu enggak bisa. Itu kan takwa itu hanya Allah yang tahu. Kamu mah orangnya ikhlas banget ya. Kamu mah orangnya sangat waro, juhud gitu. Enggak bisa. Itu hanya Allah yang tahu gitu. Jadi kalau ada orang memuji seperti itu berlebihan, itu tidak proporsional. Tapi kalau dia bilang kamu rajin banget ya puasanya, memang dia faktanya begitu, ngelihat ya itu masih bisa diterima gitu ya. Kamu rajin banget ya sholat malamnya gitu. Kamu orangnya mah bijak misalnya gitu ya, bijak. Dia adil lah kalau ambil keputusan. Itu yang kelihatan gitu. Nah, itu enggak masalah kan puji. Tapi kalau yang sesuatu yang itu pekerjaan hati hanya Allah yang tahu, kalau dia memuji seperti itu tuh aneh kata kita. Dia tahu dari mana gitu ya. Tahu dari mana gitu. Nah, itu. Jadi itu pun kalau pujian misalnya kamu mau orangnya sangat adil harus teruji gitu. Kamu orangnya bijak harus teruji gitu. Kamu rajin banget ya ibadahnya, harus teruji ibadah luar ya, fisik gitu. Nah, ini. Kemudian yang memuji kalau memuji kepada sembarang orang, kalau yang dipuji itu orang yang fasik, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang zalim, itu juga tidak pada tempatnya gitu. Ya. Ini bagi yang memuji ya. Nah, kita kan pada posisi kalau dipuji gitu. Nah, ini bahayanya kalau kita dipuji bisa mengotori hati, itu di mana letaknya gitu. Pertama adalah kita jadi ujub. Ujub. Ujub itu jadi takjub kepada diri kita karena pujian orang. Ya. Karena pujian orang, apalagi kalau sering mendapat pujian, dia tidak lagi jujur menilai siapa dirinya yang sebenarnya. Kalau nanti ada yang memberi masukan, dia kalau dikasih masukan ya, dia suka gak terima. Masuklah dia penyakit hatinya sombong. Ya, emangnya kamu siapa? Ya, jadi dia gak terima. Udah sombong, dia sulit sekali menerima kebenaran. Jadi kalau dia dikasih tahu, dinasehati, udah nggak nerima karena udah sangat sering dipuji gitu ya. Ujub, takjub ke dirinya, lalu itu merupakan akar dari kesombongan. Barulah di sana muncul dia merasa udah baik, udah benar, dan menolak nasehat. Ini bahayanya. Jadi dikatakan kalau kita dipuji, kalau kita tidak hati-hati, kita larut dengan pujian itu, maka kita bisa mengidap penyakit hati atau hati terkotori dengan ujub dan sombong. Yang kedua adalah jika dipuji dengan kebaikan, maka dia menyenangi sekali dan puas dengan pujian itu. Ya, puas sehingga apa? Sehingga dia tidak lagi ada semangat untuk lebih meningkatkan diri lagi. Terjebak dengan rutinitas, merasa sudah cukup. Karena orang-orang yang semangat memperbaiki diri adalah orang-orang yang memang tahu apa yang harus diperbaiki. Tapi kalau udah pujian terus-terusan yang masuk, maka dia lupa akan adanya kekurangan-kekurangan diri. Inilah kenapa bisa mengotori hati. Jadi kalau ada yang memuji, dia merasa sudah sempurna, merasa oh iya gitu. Nah makanya kenapa pujian itu lebih berbahaya ya daripada celaan, karena celaan itu bisa memperbaiki diri, tapi kalau pujian itu bisa stagnan dan tidak ada semangat untuk memperbaiki diri gitu. Nah bagaimana dong kalau para ulama itu saat dipuji mereka merasa aduh nggak ada apa-apanya, saya ini kecil lah nggak ada apa-apanya gitu ya, atau saya ini bodoh, saya ini fakir, saya ini berlumur dosa. Jadi pujian itu gak ada apa-apanya gitu loh. Kemudian kan Allah tuh lebih tahu tentang saya. Dia tuh gak tahu gitu loh. Dia tahu kulitnya aja, luarnya gitu. Tapi dia gak tahu siapa saya sebenarnya, dan Allah yang tahu. Makanya begitu ada pujian, dia akan menyerahkan kepada Allah, hanya Allah yang layak dipuji, seperti itu. Biar tidak terjebak larut dengan pujian itu, sehingga dia lupa diri gitu. Lupa diri dan merasa ujub tadi dan sombong tadi. Nah, pujian itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Tapi itu tadi, kita gak mungkin menolak orang yang memuji kita. Tapi yang kita jaga hati kita, yang kita kendalikan adalah hati kita. Ya, jadi pada Rasulullah juga memuji Abu Bakar, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu ya, tentang kalau ditimbang itu imannya Abu Bakar dengan penduduk dunia itu nggak ada apa-apanya gitu loh, penduduk dunia itu. Jadi Abu Bakar tuh lebih berat gitu imannya itu. Ini kan pujian, tapi kan Rasulullah bicaranya benar, hatinya bersih. Firasatnya tajam, dan para sahabat juga dipuji oleh Rasulullah tidak ujub gitu loh. Lah kita harus sangat hati-hati kalau kita dipuji orang dan kita larut tadi, bisa jadi tidak jujur menilai diri, jadi ujub dan sombong. Kedua, jadi terjebak rutinitas, merasa sudah baik, merasa sudah sempurna, merasa puas gitu loh. Nah itu. Nah sekarang gimana ya? Mungkin dalam prakteknya mujahadahnya adalah hati-hati dengan ujub gitu ya, hati-hati dengan ujub dan sombong. Nanti akhirnya itu tadi jadi malas, jadi jenuh. Ya udahlah, cukup segini-gininya. Akhirnya dia tidak ada perkembangan memperbaiki dirinya. Kedua, dia harus merenungkan bahaya ria. Bahaya ria itu tadi bahayanya apa? Akhirnya bohong, menilai diri itu udah enggak jujur lagi. Udah lupa aja kalau orang kasih tahu kamu tuh kurang ini, dia udah gak percaya. Jadi kalau kebanyakan dipuji validasi orang, pada saat orang terdekat dia memberitahu kekurangan dirinya, dia gak terima. Oh orang ngomong banyak begini-begini, aku baik-baik kok gitu loh. Jadi yang dia percaya adalah apa yang dikatakan orang-orang di luar, yang sebetulnya tidak tahu dalam-dalamnya kita gitu. Itu bahayanya juga ya. Jadi kita seria dong merenungkan betapa ria itu, pamer itu gak ada nilai di sisi Allah. Seluruh amalan itu menjadi debu yang berterbangan. Kemudian latihan untuk tidak menyukai. Bukan istilah itu, bukan apa tuh tadi teh tuman atau apa tuh, jadi ketagihan itu apa? Ketagihan. Ketagihan dipuji. Itu. Jadi kita harus gak mau gitu. Latihan gak mau dipuji. Dengan apa? Dengan ya Allah, mereka tidak tahu tentang diriku, sedang engkau mengetahui siapa aku. Itu yang dilatihnya begitu. Apapun dikatakan orang, ya dia gak tahu, dia tahu kulitnya aja. Padahal aku nih, ya hanya Allah yang tahu, hinanya aku, busuknya aku, bodohnya aku, berlumur dosanya aku tuh hanya Allah yang tahu. Jadi orang tuh gak tahu gitu loh. Jadi jangan sampai kita terjebak kalah oleh yang namanya pujian itu, membuat kita akhirnya terkotorilah jiwa kita, jadi ujub, sombong, dan kita itu pasti tidak akan mau nerima nasihat orang, kemudian tidak mau berubah menjadi lebih baik karena sudah kemakan oleh pujian-pujian yang banyak. Akhirnya tidak ada perubahan diri menjadi lebih baik. Seperti itu aja terus, oh begitu, oh ya, karena sudah kepentok dengan pujian-pujian itu. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair ibu ya. Ini sahabat MK ya, sangat berbahaya kalau kita tidak hati-hati ibu ya. Terlebih lagi memang di zaman saat ini begitu ya, yang mudah sekali tadi disampaikan bahwa pujian-pujian itu bisa hadir ya di hari-hari yang kita lalui ya sahabat MP, sangat dekat begitu. Namun tadi agar kita tidak ujub, kita perlu berhati-hati ya sahabat MP dengan ujian, dengan mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu kita dan mereka tidak tahu, dan pastinya ini perlu perjuangan bu ya, tidak mudah gitu ya, tidak mudah untuk melakukan itu. Dan bedanya kalau dengan validasi ini seperti apa bu, kalau misalnya kita memvalidasi perasaan orang lain atau memvalidasi kebaikan-kebaikan orang lain ya, agar tidak menjadi hal yang berbahaya.
1: Validasi itu butuh pengakuan ya, butuh pengakuan gitu. Bagi orang-orang yang ikhlas itu udah gak butuh validasi itu. Bagi dia kan ikhlas itu satu adalah yang dia lakukan itu cukuplah, cukuplah ridhonya Allah. Nah validasi ini berlawanan dengan indikasi ikhlas yang kedua, yaitu melupakan pandangan manusia. Jadi cukuplah pengetahuan Allah, ilmunya Allah. Jadi gak ada urusan dengan manusia. Yang penting Allah ridho, Allah terima, Allah suka gitu ya. Itu yang penting. Kalau orang butuh validasi, dia tidak yakin kepada Allah, berarti kan dia butuh, masih butuh manusia. Padahal Allah lah segala-galanya, kan begitu. Ya harusnya diperbaiki keyakinan kepada Allahnya. Jadi tidak lagi berharap kepada manusia, pengakuan-pengakuan manusia. Toh manusia juga lemah, punya keterbatasan, ya kan? Dia juga punya kekurangan. Terus kenapa kita mencari validasi dari manusia gitu? Kenapa kita tidak mencari yang tertinggi, yaitu ridhonya Allah? Ya, itu yang sampai kepada akhirat nanti. Buat apa kita diakui oleh manusia tapi di sisi Allah gak ada nilai? Rugi banget gitu ya. Sementara kita akan tinggalkan dunia ini, kita berhadapan dengan kehidupan abadi di akhirat nanti. Makanya para pecinta dunia tadi ya, dikaitkan dengan pecinta dunia. Dunia itu apa? Dunia ada yang gak kelihatan, yaitu pujian, penghormatan, penghargaan, keterkenalan. Itu kan dunia, tapi yang gak kelihatan, terasa lezat di hati gitu loh. Itu dikejar-kejar orang hari ini. Bikin konten yang nyeleneh, bikin video yang kira-kira akan banyak yang nonton, akan banyak followernya, akan banyak pendukungnya, lalu dapat uangnya. Itu apa yang dicari? Dia udah gak pusing lagi Allah ridho atau tidak. Yang dia langgar aturan Allah, yang penting dia dunianya dapat, pujiannya dapat, uangnya dapat. Nah ini yang berbahaya, kadang orang tidak menyadari. Harusnya diperiksalah niat ini mau kemana gitu, kalau kita melakukan sesuatu itu gitu. Itu sih, jadi ya jangan sampai kita terjebak dengan butuh validasi. Gak usah, kita mah cukup Allah ridho gitu. Buat apa diakui manusia tapi Allah tidak ridho, dan kita gak dapat nilai apapun di akhirat nanti. Ini kan dunia ini kan menjadi sarana kita untuk mencapai tujuan kita di akhirat gitu kan ya. Kan itu sebetulnya. Dunia ini kan bukan tujuan kita kan, tapi nanti di akhirat. Cuman dunia ini diberikan oleh Allah untuk bekal kita. Makanya kita gunakan, harus ikut dunia ini sampai kita mati. Yaitu ilmu dan amal yang ikhlas.
0: Ya, Masya Allah. Niat yang lurus gitu ya Bu ya. Dan mengikhlaskan apa yang kita lakukan karena Allah.
1: Iya, lupakan pandangan manusia. Melupakan, cukup Allah yang tahu gitu loh.
0: Iya, Masya Allah. Ini butuh ini ya,
1: perjuangan
0: dan latihan ya Bu ya. Tidak dalam satu hari dua hari langsung jadi
1: gitu. Makanya berbuat kan berbuat lupakan gitu ya. Berbuat udah istilahnya tuh kan, kalau kita tuh diajarinya adalah seperti ke toilet. Kalau udah ke toilet keluar nggak ingat lagi.
0: Iya betul. Sudah dibuang gitu
1: dibuang,
0: ya.
1: Iya, gitu.
0: Itu kan kalau kita posisinya yang ingin divalidasi begitu Bu ya. Nah kalau kita memvalidasi orang lain, yang harus kita lakukan itu agar tidak membahayakan orang yang divalidasi itu seperti apa Bu?
1: Iya, jangan sampai kita jadi orang yang munafik. Apa yang kita ucapkan itu sebetulnya hati kita
0: menolak
1: gitu loh. Jadi dan kita kadang berlebih-lebihan karena kita nggak berani untuk mengatakan apa adanya, jujur gitu ya. Sehingga kita mencoba itu tadi, apakah kita kena cari muka, ada pamrihnya, kita melakukan validasi itu ada keuntungan bagi kitanya. Apa nih keuntungan bagi kitanya? Kalau saya memuji dia, kan begitu. Kemudian kalau berlebih-lebihan kan jadi bohong. Ya kan? Jadi bisa jadi bohong, bisa jadi pamrih, tidak tulus menyampaikan pujian itu. Atau kadang ya itu tadi berlebihan, kadang yang tidak
2: tidak proporsional ya, itu sebenarnya tidak layak untuk disampaikan, yaitu hal-hal yang sifatnya itu letaknya di hati, pekerjaan hati. Itu nggak bisa, oh kamu mah meni takwa banget orangnya gitu kan. Kan itu takwa itu kan letaknya di hati, ya di hati. Jadi nggak bisa kita nilai dari luar, dari penampilan gitu loh. Nah jadi memang harus apa ya, yang memuji harus juga jaga hatinya, jangan sampai jatuh kepada kebohongan, jangan sampai jatuh kepada kemunafikan, jadi riya. Jadi dia menyampaikan sesuatu itu karena ingin dinilai dia itu cinta sayang kepada orang yang dia puji itu, sehingga dia munafik pamrih. Lalu tidak proporsional tadi, hal-hal yang sifatnya letak di hati tapi diungkapkan gitu. Nah, itu yang harus dijaga bagi kita yang memberikan validasi itu. Kemudian hati-hati juga yang kita validasi itu kebenaran atau keburukan atau durhaka pengkhianatan kepada Allah. Gak boleh dong kalau itu misalnya jelas-jelas itu berkhianat ke Allah gitu ya, zolim, terus kita memujinya, ya kita salah, gak benar gitu.
0: Iya, betul-betul. Nah, itu ketakwaan tidak bisa dilihat oleh fisik, Bu, ya. Kita tidak bisa melihat ketakwaan. Kalau misalnya kita memujinya seperti ini, Bu, ini dia mah solehah banget gitu. Nah, ini termasuk melihat ketakwaan atau ini masih termasuk aman? Karena kita melihat dari kesehariannya, Bu. Misalnya tadi ya, rajin sholat, menutup aurat, dan yang lainnya.
2: Iya, kalau misalnya kaitannya dengan fisik, solehah itu apa sih? Definisinya baik gitu. Dia tuh baik, baik tuh apa sih, berapa lama kenal sama dia, kita bisa katakan dia baik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang, wah dia luar biasa ya ibadahnya, sholat malamnya hampir tidak tinggal loh. Nah itu kan bisa kelihatan.
0: Berarti lebih spesifik apa yang dilakukan ya.
2: Iya, yang kelihatan. Dia puasa terus loh. Yang saya tahu nih, yang saya lihat tuh dia puasa terus Senin Kamis, Senin atau Daud gitu. Itu kan bisa kelihatan. Oh kamu luar biasa ya, hebat gitu. Tidak mengatakan sesuatu yang abstrak gitu loh, yang buat kita nggak tahu isi hatinya gitu loh.
0: Betul.
2: Jadi seperti itu ya. Misalnya kan teruji, harus teruji. Misalnya dia orangnya adil banget. Dari mana kamu bilang dia adil? Setiap ambil keputusan, dia pasti bijak. Dia pasti. Nah, kita punya data dan fakta. Tidak bisa kita baru sekali ketemu, baru sekali ini belum teruji, kita sudah langsung memuji dia gitu. Padahal kita nggak tahu juga ya. Hari ini kan fenomenanya kayak apa? Dari tampilan-tampilan, dari kelihatannya hebat secara fisikalnya gitu ya. Tetapi isi hatinya itu kan tidak takut kepada Allah gitu. Justru tidak bisa kendalikan nafsunya, justru menjadi apa ya, melakukan hal-hal yang Allah itu murka gitu. Nah itu kan yang kita, disinilah kita tuh harus betul-betul jangan sembarangan muji gitu kan. Kalau ada yang memuji juga langsung introspeksi diri gitu. Oh dia gak tahu dosa saya banyaknya, aib saya, dia taunya tuh baik-baiknya saya. Jadi gak larut gitu loh.
0: Alhamdulillah wa innalillah gitu ya. Masya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali, Ibu, perbincangan kita di hari ini. Dan untuk Anda sahabat MK yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027 berkaitan dengan tema dipuji bisa mengotori hati. Dan Anda pun bisa menyampaikan sharing-sharing di hari ini ya sahabat MK yang sudah kami sediakan pollingnya. Menurut Anda pujian paling berbahaya ketika apa? Apakah ketika membuat kita merasa paling benar, membuat amal jadi ingin dilihat orang, ataukah ketika membuat lupa bersyukur kepada Allah sahabat MK dan membuat ketagihan validasi manusia? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing serta pertanyaan pada hari ini.

0: sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Mah, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pak?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
2: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah sahabat MG, kita akan lanjutkan perbincangan kita di hari ini, dan kami pun akan menyapa Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di hari ini. Sahabat MG, ada dari Ibu Tanti Herman di Bandung. Ibu izin bertanya, orang tua di murid sekolah di sekolah memuji anak saya atas prestasinya, dan ketika dipuji dalam hati saya beristighfar demi menjaga hati. Akan tetapi sebaiknya bagaimana semestinya sikap saya jika saya mendapatkan pujian atas prestasi anak saya, dan apa doa yang paling tepat saat dipuji? Mohon nasihatnya Ibu.
1: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kita tidak bisa menolak orang yang memuji. Kadang yang memuji itu pun tiba-tiba, tapi kita tidak ada yang tidak berharap, ada yang berharap. Yang tidak boleh adalah ingin dipuji, ingin dipuji. Kalau ingin dipuji, nanti akhirnya banyak pamernya. Tapi kalau kita tidak ingin, tapi ada pujian yang masuk, itu adalah kabar gembira yang didahulukan. Demikian sabda Rasulullah dari Allah. Nah, jadi ibu udah betul. Pertama adalah alhamdulillah. Kalau istighfar menjaga hati boleh. Kalau ibu ada lintasan hati ujub, ibu istighfar. Tapi kalau bersyukur alhamdulillah, lisannya, kemudian hatinya meyakini bahwasanya anak saya berprestasi bukan hebatnya saya ngajar, bukan hebatnya guru ngajar, tapi Allah lah yang memberikan pemahaman dan Allah menolong anak itu untuk bisa berprestasi gitu ya. Jadi tidak ada kekuatan yang lain kecuali dari Allah datangnya. Itu harus diyakini Bu gitu. Baru anak itu harus diajarkan bahwasanya ini semua karena jangan merasa saya kerja keras hebat, bukan, tapi ini karena pertolongan Allah sehingga saya bisa belajar dengan baik. Nah, lalu katakan kepada anak bahwasanya kalau kamu berprestasi, pintar atau apapun, nah, didik anak, kamu gak boleh sombong. Kemudian kamu gunakan ilmu kamu nanti untuk memberi manfaat buat orang lain. Nah, itu anak dari kecil dididik juga tauhidnya. Nah, selama ini orang yang terbiasa disanjung tanpa dilibatkan Allahnya, itu yang membuat dia itu tidak kuat kalau tidak ada pujian. Dan dia tidak merasa dia yang paling, nggak boleh ada yang menyaingi seperti itu. Nah, kalau doanya itu Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun, ya Allah jadikanlah lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Gitu ya Ibu ya, semoga manfaat. Terima kasih.
0: Masya Allah, jazakillah khair Ibu. Dan ini juga ketika kita dipuji ya, bagaimana cara kita membedakan antara kita itu merasa bersyukur karena diapresiasi dengan rasa bangga yang mengarah pada riya. Nah, karena tipis gitu Bu ya perbedaannya.
1: Ya, kalau bangga diri, takjub diri, tidak melibatkan Allah dalam keberhasilan, dalam kesuksesan, dalam kebaikan, itu namanya ujub. Itu ujub ya. Ujub itu akar dari sombong. Nanti akhirnya dia sombong, akhirnya bisa keluar dalam bentuk kata-kata dan perbuatan gitu. Kalau bersyukur itu kan kita meyakini itu nikmat datang dari Allah, itu kebaikan dari Allah. Libatkan Allah, alhamdulillah Allah lah yang kasih. Jadi berterima kasih kepada Allah yang sudah mengkaruniakan kenikmatan itu. Nah, kita tuh tidak, supaya tidak ujub, kita tuh nggak berdaya gitu loh, tanpa pertolongan Allahnya gitu. Nah itu, jadi sebetulnya bersyukur itu mengakui semua dari Allah, memuji Allah, dan menggunakan kenikmatan itu di jalan Allah, kan begitu dalam prakteknya. Hati kita alhamdulillah, hati kita jaga, jangan sampai kita ini loh karena aku, ini loh hebatnya aku, sehingga Allahnya tidak dilibatkan. Itu yang dikatakan ujub itu gitu. Kalau riya, lalu dia merasa aku, akhirnya dia ingin pamerkan aku loh. Nah, dia pamerkan ke orang. Untuk apa? Untuk orang memuji seolah itu adalah dia gitu. Padahal dia tuh gak ada apa-apanya. Harusnya kita itu memuji Allahnya gitu. Udah, kalau udah begitu udah gak ada lagi pengen diakui orang, divalidasi orang. Udah cukup sampai di situ gitu. Bisa ya ngebedainnya ya.
0: Iya, gitu. Iya betul. Nah, dengan pujian itu apakah boleh juga kita merasa senang dengan pujian? Pujian Bu, atau lebih baik tidak gitu.
1: Kita manusiawi dipuji orang senang, tapi nggak boleh larut. Kalau sudah larut tadi jatuhnya kita bangga diri, kita ujub. Tapi kalau kita mau riadoh supaya hati kita tidak kotor oleh pujian, maka kita harus latihan tidak suka dipuji. Cukup Allah jadi saksi. Itulah keikhlasan sebetulnya.
0: Itulah keikhlasan ya, Masya Allah. Nah ini juga ketika kita mendapatkan pujian, Ibu, apakah pujian yang berbahaya itu dari orang luar atau dari keluarga juga atau orang terdekat itu juga bisa berbahaya?
1: Sama aja, orang dalam sama orang luar, kan bukan siapa yang memuji, tapi isinya itu kan, pujiannya itu. Mau orang dalam, wah kamu hebat ya, kamu pintar dan seterusnya, sama aja. Kalau di luar juga begitu, intinya bukan masalah siapa yang memuji kan, tetapi isi pujiannya itu yang membahayakan kalau tidak berhati-hati. Misalnya tadi lihat yang memujinya itu, kalau dia berlebihan dia bisa bohong, ya kan, dia bisa bohong, dia bisa ria, ya kan, dia bisa mengatakan sesuatu yang sebetulnya tidak pas gitu. Kemudian jangan sampai dalam kezoliman dipuji gitu. Itu yang harus dijaga gitu. Siapapun dia gitu, mau di keluarga, mau di luar gitu.
0: Karena biasanya kalau dari keluarga merasa udah biasa begitu ya. Jadi tidak terlalu berbunga-bunga seperti.
1: Saya pernah dengar dari seorang psikolog, ya lupa. Pujian yang bertubi-tubi, berlebih-lebihan, tidak melibatkan Allah, tauhidnya tidak bagus, itu yang menyebabkan penyakit NPD itu ya. Itu katanya begitu, secara ilmu psikologinya. Tapi kalau ilmu tauhidnya ya bisa jadi orang yang itu tadi dia tidak jujur lagi melihat siapa dirinya, karena sudah termakan dengan pujian itu. Akhirnya gak boleh ada pesaing. Akhirnya kalau dikasih masukan dia gak terima. Kenapa? Orang bilang aku baik kok, kamu aja yang bilang aku gak baik. Padahal yang paling tahu itu, yang ngomong gak baik itu, dia orang yang paling dekat sama dia gitu. Nah ini yang bahayanya adalah tenggelam larut dalam pujian itu, tidak melibatkan Allahnya ya. Jadi selalu libatkan Allah, sehebat apapun dia, ini Allah, ini Allah. Jadi dia tidak punya andil. Inilah ikhlas tuh begini. Ikhlas itu dia tidak punya andil. Nafsunya tuh enggak ada gitu loh dalam prestasi dia. Itu yang orang tuh kadang ingin pengakuan tuh di situ gitu. Yeah. Nah, ini orang ikhlas itu udah dia enggak pusing, cukup Allah saja gitu.
0: Nah bagaimana menanamkan hal ini kepada anak? Bukan karena kita sebagai orang tua katanya itu harus mengapresiasi apa yang anak lakukan, agar kita bisa mengapresiasi tapi tidak menjadi kesombongan untuk anak. Bagaimana cara menanamkannya? Karena kan mereka pasti beda bahasanya gitu dengan kita, Bu.
1: Iya, dia berprestasi, kita bilang, nak kamu belajar. Ini sebetulnya tauhid ya. Nak, kamu belajar itu ikhtiar kamu ya. Tapi kamu berhasil bukan hebatnya ikhtiar kamu, tapi Allah yang tolong. Karena kalau orang sudah mengandalkan ikhtiar, menuhankan ikhtiarnya, nih, dia kalau berhasil sombong, kalau gak berhasil dia putus asa. Itu masalahnya. Jadi orang yang dia tidak diajarkan tentang bahwasanya kamu bisa belajar, otak kamu ini Allah ciptakan, mudah bagi Allah untuk menghilangkan ingatan kamu, mudah Allah memahamkan kepada kamu, itu Allah semua. Ikhtiar kamu belajar itu adalah amal kamu, amal kebaikan kamu. Kamu gak boleh itu yang kamu andalkan dan bergantung kepada itu dan merasa itu saya loh gitu. Karena kamu mati-matian belajar, kalau Allah tiba-tiba lupakan ingatan kamu atau kamunya tidak dipahamkan, kamu gak dapat apa-apa. Jadi disitulah tauhidnya gitu loh. Ya, tetap dia dipuji, kerja keras kamu itu amal soleh kamu. Kalau kamu ikhlas karena Allah, ya itulah menjadi pahala kebaikan, alhamdulillah gitu. Seperti itu. Berarti kan kamu punya tekad untuk bisa belajar, untuk bisa berikhtiar. Itu karunia Allah juga gitu loh. Seperti itu.
0: Ya, Masya Allah. Berarti ketika kita menyampaikan apresiasi kepada anak, harus menyampaikan alasan-alasannya begitu, Bu ya. Dari ikhtiar dan
1: kan yang merasa dia ini aku loh, ini hebatnya aku loh. Ini aku sama ya kok dia punya orang tua kaya ini karena orang tua aku loh. Mm-hmm. Itu juga nggak boleh kan? Yeah. Orang tuanya juga kan rezekinya dari Allah.
0: Iya, yeah, betul. Kan? Jadi tidak menyampaikan hanya kamu keren, kamu hebat gitu Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, ada disampaikan hal-hal yang lainnya juga ya berkait dengan ketauhidan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Masya Allah, betul. Masya Allah. Nah, ini juga ada pertanyaan kembali Ibu dari sahabat MG. Ada keterangan bahwa kalau kita sering dipuji harus hati-hati karena kita sedang memotong leher sendiri. Nah, apa maksudnya katanya Bu?
1: Itu saya lupa ya, hadis atau perkataan sahabat.
0: Mm-hmm.
1: Hadis apa sahabat ya? Saya pernah baca itu memang. Jadi kepotong itu ada sih, saya lupa ya tafsir. Tafsirannya apa maksud dipotong itu tuh apa gitu ada. Saya mohon maaf kalau belum bisa menjelaskan secara tuntas. Tapi itu memang ada, kepotong itu. Karena kalau udah dipuji itu tadi kita lupa dengan diri kita sendiri gitu loh. Udah gak jujur lagi menilai diri kita.
0: Yeah.
1: Kita lupa diri aja intinya seperti itu. Tapi sempurnanya itu ada di kitab Imam Ghazali, itu ada Ihlumuddin, itu ada di sana dijelaskan.
0: Iya. Yeah.
1: Itu Allah wa'alam bisawab.
0: Masya Allah. Kemudian ada juga
1: potong itu, karena kalau udah dipuji itu tadi kita lupa dengan diri kita sendiri gitu loh. Udah gak jujur lagi menilai diri kita.
0: Yeah.
1: Kita lupa diri aja intinya seperti itu. Tapi sempurnanya itu ada di kitab Imam Ghazali, itu ada Ihlumuddin.

0: niatnya belum bagus. Mungkin agar bisa lebih sabar atau lebih seperti apa mungkin dengan hati, Bu ya.
1: Gini, kalau kita belajar kitab Al-Hikam, ya sering dibacakan, disampaikan oleh, diajarkan oleh guru kita ya, Agim, semoga Allah rahmati beliau. Di Al-Hikam itu dikatakan begini ya, Imam Ibnu Athaillah, bahwasanya hati ini ada pakaian, hati ini ada selubungnya. Kalaulah murid kita udah dikasih ilmunya masih gak berubah-berubah saja, maka cobalah dievaluasi, dimuhasabahi guru-gurunya, pendidik-pendidiknya. Jangan sampai pada saat menyampaikan ilmu ya, mendidik santri, kondisi hati gurunya, ini siapa aja ya, bukan guru yang di Batam, bukan siapa aja, siapapun gitu. Bagi siapapun yang punya murid, punya santri yang dia itu akhlaknya enggak berubah-berubah sementara ilmu sudah disampaikan, pertama harus dievaluasi apakah pada saat menyampaikan itu niatnya dengan niatnya karena Allah, dengan penuh kasih sayang, hati guru-gurunya pun itu bersih. Gitu loh. Karena kalau hati itu kotor, ada orang tua bilang, saya sudah penuh dengan lemah lembut ngasih tahu anak saya, tapi anak saya tuh kayak gini begini. Nah, lemah lembut itu kadang belum juga mencerminkan secara tuntas kondisi hati. Misalnya apa? Para pecinta dunia dan dunia itu dikaitkan, dihubungkan dengan hati seorang manusia. Itu kan bisa dengki, bisa sombong, bisa ria, bisa pelit, bisa ujub, ya kan? Tampakannya sih biasa, tapi di hati itu ada kumpulan-kumpulan penyakit hati itu. Sehingga apalagi pecinta dunia, pada saat dia bicara ke murid, itu rasanya beda walaupun yang disampaikan itu dalil. Tadi sampai kan udah ada dalil Al-Quran, hadis, kemudian ucapan para ulama, tapi yang menyampaikan itu dengan hati yang kotor, yang jengkel, cinta dunia, ya itu enggak, itu tembus ke hati anaknya juga apa ya, enggak bisa. Begitu juga kalau misalnya kita sebagai murid nih, terus guru kita menyampaikan ilmu, tapi kita gak paham-paham, oh bisa jadi saya juga lagi kotor nih, karena ilmu itu cahaya, gak tembus ke hati saya, berarti saya banyak dosanya. Makanya kalau kita menyampaikan sesuatu itu, pertama memang ya kita niatnya lurus, kedua kita harus jaga hati kita, jangan sampai kita merasa kesal, jengkel karena akhlak muridnya kok gak baik-baik gitu. Ketiga, kadang kita tuh berharap dengan kita memberi pelajaran orang berubah, murid tuh berubah, padahal yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menasehati, mengingatkan, mendoakan. Tapi yang menggenggam hati anak-anak murid itu adalah Allah. Sehingga para guru kita semua haruslah betul-betul minta tolong kepada Allah. Kedua, kita harus betul-betul memperbaiki diri kita. Jangan sampai itu hanya sekedar menyampaikan, tapi tidak menjadi bagian dari diri kita. Gitu, sudah menjadi teladan belum? Kemudian lingkungan sudah dibangun belum? Kondusif atau tidak? Kemudian ilmu disampaikan tidak? Kekuatan doa, gitu loh. Jadi kadang kita terjebak fokus kepada anak-anak yang gak berubah, yang akhlaknya tuh kok kayak gini. Itu PR kita, padahal kita harusnya ke dalam diri kita selaku pengajarnya, dan kita kepada Allah minta tolong, dan kita juga harus banyak minta ampun. Di si hati ini banyak kotor, sehingga tidak tembuslah ilmu itu ke dalam hati anak-anak kita gitu. Allahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair Ibu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali Ibu untuk perbincangan kita di hari ini di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda sahabat MQ yang masih ingin bertanya, silahkan masih bisa menyampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027 atau bisa sharing juga sahabat MQ. Menurut Anda, pujian paling berbahaya ketika apa sahabat MQ? Apakah ketika kita merasa paling benar, merasa membuat amal kita itu ingin dilihat orang sahabat MQ? Apakah ketika membuat lupa bersyukur kepada Allah dan ketika membuat kita ketagihan validasi manusia? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan tentunya pertanyaan serta sharing Anda pada hari

0: Sahabat MQ, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1.8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1.8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.
7: Insya Allah kita akan sambung perbincangan kita di hari ini bersama Ibu Khairati dengan tema dipuji bisa mengotori hati. Insya Allah kita lanjutkan Bu ya di segmen terakhir kebersamaan kita hari ini. Dan kami pun akan menyampaikan atau menyapa begitu ya, menyapa Anda sahabat MK yang sudah hadir hari ini. Ada sahabat Hera Fadilah di Bandung. Katanya ini yang membuat bahaya ya ketika dipuji adalah ketika ketagihan validasi. Jadi harus jaga hati, Masya Allah. Terima kasih Teh Hera atau sahabat Hera. Kemudian ada Ibu Rus di Garut, pilih semuanya karena berkaitan dan ingin bertanya Ibu, bagaimana kalau spontan saya memuji orang lain karena prestasinya? Dan bagaimana kalau saya pun lupa memuji cucu atau anak saya yang prestasinya ada pada saudara gitu, dan setelah itu pun saya menyesal dan istighfar, kenapa kok saya ucap seperti itu, dan ya tadi menyesal Bu. Jadi bagaimana sikap saya memuji dan dipuji orang, menyikapinya Bu?
8: Ya, bukan tidak boleh memuji dan menolak pujian, bukan tidak boleh ya, tapi kita pastikan kita bisa menjaga hati kita untuk tidak jatuh kepada kekotoran dan menjadi dosa. Selama ibu memuji itu tidak ada kebohongan, tidak berlebih-lebihan, kemudian ibu bukan karena ria ingin dinilai orang, pujiannya ibu ingin dinilai orang, oh dia mah sayang sama saya, cinta sama saya, ingin apa, baik-baik sama saya, padahal dia bukan tulus gitu, ada yang diharapkan gitu ya, itu yang gak boleh. Kalau membahagiakan di hati seseorang itu kan bagus sekali ya, kita bikin bahagia orang, tapi itu tadi tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh berlebih-lebihan ya, kemudian tidak ada pamrih, memang tulus dari hati kita memujinya gitu, dan pujilah dengan sesuatu yang tampak, bukan yang tidak tampak, yang hanya tahu Allah ya. Kemudian pujilah pada orang yang memang tidak zolim, tidak fasik gitu ibu. Nah untuk dipuji, kita tadi gak bisa menolak takdir orang memuji kita. Kalau kita tidak punya keinginan dipuji tapi ada pujian, itu adalah kabar gembira dari Allah ya kepada kita, tinggal kita alhamdulillah, itu dari Allah, hanya Allah yang bisa, hanya Allah layak dipuji gitu, gak ada apa-apanya. Kemudian meyakini semua itu Allah yang membuat saya dipuji. Kemudian apa, pujian itu kita gunakanlah untuk di jalan Allah. Jangan justru kita jadi berkhianat kepada Allah dan kita jadi kotor hati. Gitu ibu. Jadi kita nggak bilang pokoknya kamu nggak boleh memuji, kamu nggak boleh dipuji, enggak. Tapi kita menata hati kita, yang kita waspadai jangan sampai memuji dan dipuji itu membuat kita jadi kotor hati, karena kekotoran jiwa itu salah satunya adalah karena penyakit-penyakit hati itu.
7: Masya Allah, terima kasih Ibu. Kemudian saya sapa juga sahabat Yuri di Padalarang. Saya ikut memilih pollingnya di nomor ketiga, yaitu pujian berbahaya ketika lupa kepada Allah, lupa bersyukur, karena di dalamnya terdapat kolbu yang merugikan saya, dan menjadikan pujian ini perlu untuk disikapi dengan bijaksana agar kita ikhlas dan tidak terlena dengan pujian atau menderita dengan caci maki orang. Masya Allah, terima kasih sahabat Yudi. Juga ada sahabat Sandi di Banjaran yang yang paling berbahaya 1-4 semuanya katanya, Masya Allah. Nah, ini juga ada pertanyaan terakhir Bu, ketika kita mungkin sudah merasa mulai senang pamer dan ingin selalu dianggap baik, nah ini cara mengobati hatinya seperti apa Bu?
8: Baik, gini ya, ada orang yang Tuhannya adalah nafsunya. Orang yang suka pamer, nafsunya adalah pujian. Itu dulu pahamin. Pujian itu adalah dunia dalam bentuk yang abstrak. Ya. Jadi orang yang suka pujian, dia suka pamer. Dan orang seperti ini Tuhannya, ilahnya adalah nafsunya, yaitu nafsu ingin dipuji oleh orang. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, kenapa orang bisa kotor hatinya? Karena salah satunya adalah penyakit hati, selain kemusyrikan, kegelapan hati, dan dosa-dosa lisan. Nah, penyakit-penyakit hati ini bisa diobati, dibersihkan, harus punya 3 komponen. Pertama, ilmu. Ibu harus tahu ilmu ria. Ya, ria itu adalah butuh penglihatan manusia, kemudian ingin kedudukan di sisi manusia, dan kalau dalam ibadah dia musyrik ya, karena dia mencari dalam ibadahnya ingin dinilai oleh manusia, tidak ada Allah di hatinya, nanti ibadahnya tidak ada nilai di sisi Allah. Al-Furqan 23 itu seperti debu yang berterbangan, gak ada nilainya gitu, hanya capek-capek aja, tapi gak ada nilainya di sisi Allah. Jadi nanti di akhirat nanti ya kita silakan kamu pergi kepada dulu, kamu beramal itu karena mereka, bukan karena Allah, ya gak ada apa-apanya gitu ya. Nah, itu satu ilmu. Dari ilmu ini yang dipahamkan oleh Allah kepada hambanya itu merupakan pembuktian Quran ya, yaitu dari baca, dari ulama, dari Al-Quran, itu dia dengar dari para ulama yang, atau dia baca pelajaran-pelajaran yang dia paham tentang riya. Kemudian apa? Kan sadar tuh dari ilmu itu disadarkan oleh Allah, lalu bertobat. Tobat itu berjuang untuk tidak mengulangi kan, gak suka dengan dosa itu, dan tutuplah dengan kebaikan-kebaikan dengan mengimbangi berjuang untuk ikhlas gitu. Nah, yang ketiga ini dia nih, cara mengobati orang yang hatinya kotor itu tidak bisa hanya dengan ibadah-ibadah ritualnya, zikirnya, sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tidak cukup dengan itu, tetapi harus ada mujahadahnya, yaitu itu mujahadah itu apa actionnya. Contohnya begini, bagaimana mengobati yang suka pamer? Ya udah, jangan pamer, sembunyikan amalnya gitu, latihan. Kemudian manusia tuh nggak bisa ngasih apa-apa, neraka surga tuh punya Allah, manusia itu nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat, kenapa kita ke manusia gitu ya. Nah, itu latihan ya. Nah, nggak bisa kalau tidak dengan actionnya gitu. Nah, ini salah satunya, kalau penyakit yang suka pamer, tahan untuk tidak ingin diketahui orang, tahan untuk tidak ingin dilihat orang, tahan untuk tidak ingin dipuji orang, dan ingin orang tuh terima kasih atas kebaikan kita, dan berharap dia balas kebaikan kita. Itu latihan gitu ya Ibu ya. Dan mujahadah itu beriringan dengan latihan. Enggak, jadi latihan itu riyadhah namanya, dia beriringan bersamaan dengan melawan nafsu. Mungkin sekarang masih suka pamer, tapi udah berkurang tuh. Udah nih, kalau kemarin-kemarin suka banget posting lagi tahajudnya, sekarang udah enggak gitu ya. Nah, kemarin-kemarin mungkin lihat posting apa gitu, sekarang enggak, atau sum'ah diceritakan ke orang, tau enggak aku tuh kemarin kan ngasih orang ya, bantu orang gini-gini ya. Kecuali niatnya misalnya untuk mengajak kepada kebaikan, syiar, motivasi, tapi kan hati itu hanya Allah yang tahu, tipis sekali di hati kita, antara kita ingin diketahui orang, atau kita betul-betul ingin menyebarkan kebaikan. Nah, itu hanya Allah yang tahu, makanya itu rahasia seorang hamba dengan Allah, ikhlas itu. Tapi coba dilatih, nanti lama-lama berkurang, akhirnya lama-lama gak suka, apaan sih aku dipuji, cukup Allah saja jadi saksi, hanya begitu, dengan pertolongan Allah, banyak berdoa. Allahu'alam bisawab.
7: Masya Allah, jazakillah khair Ibu ya. Untuk terakhir mungkin Bu, sebagai penguat bagi kita semua di penghujung kebersamaan kita dengan tema dipuji bisa mengotori hati, mangga Ibu.
8: Iya, dipuji atau memuji itu tidaklah dilarang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuji para sahabat. Tapi poinnya di mana? Benar bicaranya, apa adanya, tidak berlebihan. Ya, kemudian yang dipuji pun para sahabat tidak menjadi ujub, tidak menjadi sombong. Jadi sebetulnya kedua-duanya harus menjaga hati ya. Jadi bukan dilarang, tetapi waspada, jangan sampai itu setan masuk, karena setan itu akan menampakkan tanda kutip dirinya kepada seorang hamba yang mendapat pujian atau yang memuji. Jadikanlah itu sarana introspeksi diri. Allahu'alam bisawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmu yang disampaikan di hari ini Ibu, dan selamat melanjutkan aktivitasnya di hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan. Alhamdulillah sahabat MG, sajian ilmu sudah kita simak bersama. Dipuji bisa mengotori hati. Dan mari kita lihat dalam diri kita sendiri sahabat MG, apakah ada hal-hal yang perlu kita perbaiki perihal pujian ini. Dan ketika kita sudah mengetahui sahabat MG bagaimana kondisi kita, maka mari kita sahabat MG perbaiki diri menjadi lebih baik dari hari kemarin ya sahabat MG. Dan insya Allah kita akan lanjutkan sahabat MK kebersamaan kita dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan sahabat MK 3 Murotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027. Yang pertama sahabat MK ada di Quran Surah An-Naba, pilihan Murotalnya. Yang kedua ada di Quran Surah An-Nazi'at. Dan di nomor ketiga ada Quran Surah Abasah. Silakan pilihan Murotal Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Nomor 1 Quran Surah An-Naba, di nomor kedua Quran Surah An-Nazi'at, dan di nomor ketiga Quran Surah Abasah. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MK setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
9: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

MK dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

0: Di penghujung kebersamaan kita, sahabat AMK masih di 102,7 AMK FM Bandung, program Inspirasi Keluarga. Insya Allah, sahabat AMK, saya akan menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya di hari ini. Ada 3 morotal ya, sahabat AMK, ada Quran Surah An-Naba di nomor 1, Quran Surah An-Nazi'at di nomor 2, dan Quran Surah Abasa di nomor 3. Alhamdulillah, hadir dari Garut, Ibu Rus sudah memilih morotalnya di nomor 2, Quran Surah An-Nazi'at. Kemudian dari Padalarang, hadir Padani sudah memilih morotalnya di nomor 1, Quran Surah An-Naba. Masih di nomor 1 dipilih juga oleh Ibu Sari di Ibu Pujasari begitu ya, di Cicadas, dengan pilihan Quran Surah An-Naba. Terima kasih. Dari Padalarang, hadir juga sahabat Yudi memilih morotalnya di nomor 3, yaitu Quran Surah Abasa. Terima kasih. Di grup komunitas sahabat AMK dipilihkan juga untuk morotalnya di nomor 1, ada sahabat Hasan di Majalaya, sahabat Zaini, juga ada Ibu Pujasari di Cicadas. Hatur nuhun. Allah dari Bandung juga memilih morotalnya di hari ini di nomor 1, yaitu Quran Surah An-Naba. Terima kasih. Dan insya Allah sahabat AMK, untuk morotal di hari ini sudah terpilihkan ya, yang terbanyak ada di nomor 1, yaitu Quran Surah An-Naba. Terima kasih untuk Anda sahabat AMK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya di hari ini, sudah bersamai kami. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran sahabat AMK untuk Anda selamat melanjutkan aktivitas-aktivitas di hari ini. Sahabat Siara Silegania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-78 An-Naba', berita besar, 40 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya. Yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin. Siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi sibuk tapi tidak mau belajar. Jadi tersesatlah. Nah sekarang nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa melihat, memilih, melihat, memilih, dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar. Kita tahu hidayah itu macam-macam, ya, ada yang fitrah, yang memang ketika kita lahir Allah memberikan fitrah pada diri kita, yaitu naluri mengenal Allah. Tanpa disadari setiap orang itu ada nalurinya, itu sudah fitrahnya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita pun ada di dalam hati kita mengenal kebaikan yang tanpa kita sadar, dan juga benci kepada kezaliman. Walaupun kita kecil, kita disakitin tidak mau. Benar? Tapi kalau ada orang menolong kita, kita suka. Sebetulnya itu sudah menjadi software petunjuk. Kalau di dalam bukunya Profesor Quraisy Shihab, ada hidayah yang pertama yaitu Kalau dilahirkan indera, ya kita bisa melihat, mendengar, merasa, itu mencerap informasi. Lalu tingkatan selanjutnya sesudah indera, kalau indera binatang juga ada. Dapat hidayah yang lebih tinggi dari indera yaitu akal. Kalau binatang akalnya terbatas ya, kalau kita lebih tinggi dari binatang. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari hidayah fitrah adalah hidayah ilmu. Jadi Allah memberikan kesenangan kepada kita untuk mendengarkan dakwah, belajar. Nah ini membaca Quran, mengetahui halal haram, ini hidayah juga dari Allah. Tapi yang lebih tinggi daripada hidayah ilmu adalah hidayah taufik, yang namanya taufik yaitu kita diberi ilmu oleh Allah dan diberikan juga kesenangan mengamalkan. Karena ada yang dapat ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah belajar sholat dan juga mengerjakan sholat, belajar sedekah dan kita bersedekah. Kita dimudahkan Allah belajar halal haram dan kita diberi kemampuan untuk memilih yang halal, tidak mau yang haram. Ini taufik Allah ya. Kita diberi ilmu tahajud dan kita tahajud. Ini mahal. Nanti lebih tinggi dari itu adalah hidayah istiqomah. Jadi sudah tidak goyah kecintaannya mencari ilmu, kecintaannya mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah istiqomah ya. Karena ada yang dia mesantren-mesantren, dia saum, dia tahajud, dia baca Quran, sesudah tamat pesantren hilang tuh, ke masjidnya hilang, hafalannya hilang, tahajudnya hilang. Nah, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu adalah istiqomah. Nah jadi kalau kita minta hidayah tuh artinya banyak yang kita minta, bukan uang ya. Uang juga itu mah orang garong juga dikasih. Tapi hidayah untuk senang belajar, hidayah taufik senang mengamalkan lebih tinggi, dan hidayah dijaga oleh Allah, istiqomah, istiqomah ya. Ada juga hidayah ketika sedang diuji. Nah, jadi ketika Allah memberikan ujian kepada dia, pada saat yang sama Allah membukakan hikmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: berkata, "Innaka la tukhliful mi'ad, ya arhamar rahimin." Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan salat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam salat yang dikerjakan.
1: Al-Qur'an nurun wa bayan. Al-Qur'an hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Qur'an, 'alaika salam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: sahabat MG, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan Haji Wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik MGFM.

sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akulah Sang Raja. Bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan." Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: MG 시향
1: 102,7 MG FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun surga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Sebuah kenikmatan yang luar biasa bisa berkumpul di sini. Kita awali dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya yang tidak terhingga yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhususnya nikmat paling krusial yang Allah berikan kepada umat manusia. Nikmat yang paling-paling penting ialah nikmat keimanan. Nikmat yang mungkin kadang sering kita sepelekan, ya, sering kita abaikan, sering tidak kita syukuri. Padahal nikmat ini kata Allah nilainya lebih besar dari emas sepenuh bumi. Ini yang harus kita syukuri. Apalagi nikmat Allah kasih hidayah bisa baca Quran pagi ini, bisa kumpul di sini untuk bisa berkumpul bersama orang-orang soleh dalam majelis-majelis di mana ada naungan sayap-sayap malaikat di atas kita, ya, yang memohonkan ampun, yang memohonkan keberkahan hadir di sini, ya. Kemudian salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat besar jasanya kepada kita, ya, sangat-sangat besar penderitaannya demi kita hari ini bisa menggenggam Al-Quran, bisa memahami Islam, bisa menggenggam iman. Semuanya adalah jasa besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita banyak-banyak sampaikan salawat kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ya, dan semoga usaha kita mencintai Rasulullah, usaha kita berjalan di atas jalan-jalannya Rasulullah yang sulit, ya, yang sangat terjal dan berliku, ini jadi upaya kita agar nantinya di hari akhir dibangkitkan bersama Rasulullah dan para pengikutnya dan para sahabatnya, insya Allah. Alhamdulillah, teteh-teteh, izin sebelumnya, ya, saya di atas nih, bukan berarti lebih baik, ya, cuma biar kelihatan aja. Izin kita akan sharing sama-sama tentang membenahi hati sebagai pondasi perubahan diri. Kita bakal banyak ngomongin tentang hati, tentang diri kita sendiri, tentang bagaimana sih memahami hati kita, ya. Yang mungkin kadang kita sering ngerasa, aduh aku juga gak ngerti aku tuh kenapa, gitu ya. Pokoknya aku lagi demot, aku gak bisa ngapa-ngapain, pokoknya lagi bad mood, dan seterusnya, ya, kadang-kadang, ya, saking lemahnya manusia, kita aja gak ngerti kita tuh lagi kenapa, gitu ya. Ada yang salah nih, kayak sempit banget hatinya, tapi kita gak tahu kenapa. Nah, kita pengen coba memahami gimana sih cara kita memperbaiki hati, ya, yang nanti akhirnya ini yang menjadi poin utama atau jadi startnya kita bisa memulai perubahan diri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa banyak-banyak, ya, kepada Allah, karena yang memahamkan adalah Allah, yang memberikan hidayah adalah Allah, yang membuat kita berubah juga adalah Allah. Ya, ini ikhtiar kita aja nih, ya, dengerin kajian. Oke, bismillah, kita mulai dari masalah. Masalah anak-anak muda atau masalah kita, ya, kayaknya ada beragam usia, ya, dari mulai Gen Z, Gen M, ada macam-macam, ya, tapi kita hari ini menghadapi banyak masalah tentang bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Ya. Ternyata, ya, begitu lemahnya manusia, bahkan kita enggak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ya, boro-boro kita pengen bisa berjuang gitu, ya, seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina bisa berjuang melawan penjajah. Kita ngelawan smartphone aja belum bisa nih, jangan-jangan, ya. Scrolling terus, padahal tahu belum tilawah, padahal tahu harusnya ada tugas ini, tugas itu, dan seterusnya. Ya, ini masalah yang akhirnya menghambat kita bisa memaksimalkan potensi terbaik kita. Ya, dimulai dari kelalaian berulang. Ya, ada yang merasa, ya, mungkin nggak maksiat, tapi kelalaian berulang. Yang ketika itu sudah terjadi secara terus-menerus, akhirnya kita ngerasa, ah, nggak apa-apalah. Ya, katakanlah tadi, ya, contohnya scrolling. Nah, ini penyakitnya Gen Z sama Gen M di era media sosial. Ya, dan merebak sebuah penyakit yang namanya brain rot. Karena tadi kebiasaan scrolling yang nggak kerasa. Kenapa sih anak-anak muda itu suka scrolling?
Ada yang tahu? Atau ada yang mau share pengalamannya? Kenapa sih suka scrolling? Suka brain rotting. Aku brain rotting dulu. Karena itu pelarian tercepat. Pelarian dopamin yang instan. Ya, udah banyak penelitiannya. Kita, ya, ini anak-anak Gen M dan Gen Z, menghadapi realita yang sangat-sangat berat, menghadapi berbagai tugas, ya pundaknya ini udah memikul beban yang sangat berat. Kita pengen ada pelariannya. Kita pengen mendefinisikan bahagia, tapi larinya ke handphone, larinya ke scrolling. Tanpa sadar ini adalah kelalaian. Ya kalau kita belum bilang brain rot, ini adalah kelalaian yang tidak disukai oleh Rasulullah. Ya, yang ternyata ketika ini berulang, dia akan menciptakan ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri kita sendiri. Ya, untuk self-control tuh akhirnya kita gak bisa. Ya, kalau gak bisa self-control apa? Kita gak bisa ngelawan selimut. Ya, harusnya kita bergerak, harusnya kita olahraga, harusnya kita baca Quran. Rebahan aja. Ini nafsu. Ya, kalau di dalam Islam namanya kita menjadi budaknya hawa nafsu. Jadi budaknya selimut, ya rebahan terus. Jadi budaknya perut, pengennya kulineran terus. Makan ini, makan itu, minum yang manis-manis, dan seterusnya gak ada self-control. Ya ini yang akhirnya membuat kita tenggelam tadi ya dalam berbagai kelalaian. Ya, ini masalah yang akan terus-menerus berlanjut. Dia jadi kayak bola salju. Yang tadinya hanya dalam genggaman, ya dia ngerusak otak. Jadi brain rot. Lifespan apa? Untuk kita bisa memahami gitu ya, atau duduk berjam-jam belajar kita jadi kesusahan. Kemudian karena kita sering ngelihat postingan teman-teman kita, muncul insecure, muncul kecemasan. Ya kita jadi comparing. Ya kita akhirnya mulai takut sama masa depan, atau kita sering mengalami kesedihan gitu ya, teringat masa lalu. Ya atau ya nauzubillah kalau sampai akhirnya berlanjut kepada kemaksiatan yang berulang. Karena kemaksiatan tuh enggak terjadi dalam satu waktu, tapi dia adalah anak tangga demi anak tangga, dan dimulainya dari kesia-siaan. Dimulainya dari kelalaian. Ya scrolling tuh boleh enggak? Boleh. Ya ketika kita ngelihatnya cuma yang lucu-lucu kok, enggak sampai kemaksiatan, tapi boleh jadi itu perantara kita yang namanya setan ya, kalau dikasih pintu, dibuka sedikit aja gampang masuknya. Akhirnya nauzubillah ada yang sampai terjerumus kepada kemaksiatan ya, entah interaksi lawan jenisnya, entah ngelihat apa konten-konten yang akhirnya mengubar aurat dan seterusnya. Atau apalagi masalah anak muda ya, ada yang demotivasi, kehilangan dayanya, kehilangan rasa keberhargaannya. Ya yang sampai-sampai ketika pagi hari itu rasanya berat banget untuk bisa melalui hari gitu ya, untuk bisa bangun dari tempat tidur tuh kayaknya berat banget. Ya apalagi dia memikirkan ke depannya gimana, dia ingin mengejar cita-cita apa, bahkan dia mungkin gak yakin dia punya potensi. Ya, yang akhirnya ngerasa tidak berharga. Ya, dan inilah teman-teman yang diinginkan oleh setan. Ketika kita demotivasi, ketika kita ngerasa gak berharga, kita ngerasa, udahlah gue gak bisa ngapa-ngapain, ya udahlah gue udah tertinggal, gue gak unprivileged misalnya, gak punya banyak kesempatan, akhirnya kita mulai ngerasa rendah, kita gak bisa ngapa-ngapain, kita akhirnya merasa stuck. Dan inilah yang diinginkan setan untuk hamba-hamba Allah, apalagi yang beriman, apalagi yang menggenggam Al-Quran. Ya kita dibuatnya untuk, udahlah gak usah semangat-semangat, ya gak usah menggebu-gebu. Ya ini juga yang harus kita sadari, ada setan yang selalu mengintai. Ketika tadi ya kita ngomongin kontrol diri, kita ngomongin hati, jangan lupa ada selalu setan yang selalu mengintai kita, yang kita gak bisa ngelihat, tapi setan bisa ngelihat kita 24 jam.
Ya, kalau setan itu ilmuwan, risetnya jauh lebih lebih presisi daripada ilmuwan. Ya, karena risetnya 24 jam dan setan tuh sabar. Dia ngeliatin kita 24 jam, tahu kebiasaan kita tuh gimana. Oh, dia tuh waktu-waktu lalainya jam segini nih, habis maghrib nih, habis pulang kerja, habis pulang kuliah, rebahan, di sini nih masuknya. Ya, tahu. Oh, dia kalau malam-malam suka brain rotting sampai malam. Ini yang jadi titik dia nggak bisa bangun tahajud. Ya, jadi hati-hati sekali, ya. Ibaratnya kita tuh kayak jiwa kita tuh kayak punya sistem imun, ya, kayak punya imunitas. Kalau fisik kita punya imunitas, dijaganya dengan apa? Apa? Suplemen, ya. Terus olahraga, apalagi pola makan yang teratur, ya, makan yang sehat itu fisik kita. Ya, kalau hati kita, ya, ruh kita, ya, imunitasnya dengan apa? Makanan bergizinya? Al-Quran. Ya, dalam hadisnya Rasulullah dikatakan, Allah itu memberikan hidangan bagi jiwa, dan hidangan itu adalah Al-Quran. Jadi, ruhnya kalau nggak dikasih makan yang bergizi, ya, nggak dikasih Al-Quran, nggak dibacain zikir setiap hari, nggak melakukan amal soleh, ya, dia akan lemah. Ketika lemah, maka akan selalu ada setan-setan yang akan mengintai dan menjangkiti. Ya, sama, kita juga punya tubuh yang sehat saat ini, itu bukan karena di sekeliling kita nggak ada bakteri, bukan karena di sekeliling kita nggak ada virus, ya, ada, akan selalu ada. Tapi ketika tubuh kita lemah, baru kita terjangkit. Sama, ruh kita juga, jiwa kita juga. Ya, ketika kita lemah, disitulah setan-setan akan masuk. Ya, karena sejatinya setan itu dia cuma bisa sampai sudur. Ya, sudurin nas. Di Quran surat An-Nas, ya, Allah kan mengatakan bahwa setan itu memberikan rasa was-was ke dalam dadanya manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan was-was ke dalam dadanya manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada sudur, ada kolbun. Ada dada, ada hatinya manusia. Sudur itu, ya, itu kayak halamannya. Kolbunnya itu kayak rumahnya. Jadi sebenarnya setan tuh gak bisa masuk ke dalam hati kita. Ya, yang menguasai hati kita itu adalah Allah gitu ya. Tapi yang mengupayakan dia tetap bersih adalah kita sendiri. Dan setan gak bisa masuk ke sana. Setan cuma bisa bisik-bisikin dari luar. Ibaratnya kalau punya rumah, setan cuma bisa di halamannya doang. Ya, bisik-bisikin, udah gak usah baca Quran, udah gak usah syari-syari lah bajunya, nanti karir kamu terhambat. Ya udah gak usah kiamulail lah, kamu tuh capek, kamu perlu istirahat. Setan cuma bisa di halamannya. Ya, tapi kalau hati kita kuat, ya, kita selalu mengkondisikan hati kita, dia tadi ya punya imunitas yang kuat, gak akan kedengeran bisik-bisikan setan. Ya, tapi kalau hatinya lemah, ya, dibisikin sekali aja masuk tuh semuanya. Gitu ya, dan ini adalah tekad yang diazamkan oleh setan di awal penciptaan manusia, ya. Setan bertekad sama Allah, ya Allah izinkan aku untuk menggoda manusia. Ya, sama Allah diizinkan, ya, kecuali kata Allah orang-orang yang taat, ya, orang-orang yang bersyukur. Di Quran surat Al-A'raf ayat 17, ya, ini salah satu janji setan. Kemudian, ya, Allah berfirman, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, ya, atau taat. Jadi ini gambaran bocoran dari Allah. Kalau setan itu ada di depan kita, di belakang kita, di kanan, di kiri, kebayang gak kalau hatinya lemah? Apalagi sekarang baru selesai bulan Ramadan nih, belum ada sebulan Ramadan berlalu. Ada yang udah ngedrop amal-amalan Ramadannya? Yang qiyamulail di malam satu Syawal, angkat tangan. Di malam Lebaran qiyamulail ada? Oh, ada, Masya Allah. Ya, ini adalah challenge buat kita. Ya, ini baru kita kemarin kayaknya nikmat banget qiyamulailnya, nikmat banget itikafnya.
Al-Quran bisa kita pegang berlama-lama, sekarang ya udah hilang tuh semuanya. Ya, ketaatan kita, ya, kenikmatan ibadah kita. Kenapa? Karena ada setan yang selalu mengintai. Ya, ini yang harus kita sadari dan yang harus kita pahami. Maka, teman-teman, kita perlu kemampuan untuk bisa self-control, mengontrol diri. Agar jadi pribadi yang berubah, kita perlu bisa memahami dan mengkondisikan hati kita. Kenapa? Karena kita perlu untuk bisa memenangkan hidup. Ya, kita perlu jadi orang-orang yang jiwanya tuh hidup. Ya, yang jiwanya tuh dia selalu bisa mikir, aku bisa kontribusi apa lagi ya buat sekitarku. Ya, yang dia akan empati sama kondisi di sekelilingnya, ada masalah apa ya di sekeliling aku. Ada gak yang bisa aku selesaikan? Ya, atau kalau kita lihat masalah yang terjadi di Palestina saat ini. Ya, itu kalau teman-teman lihat di PowerPoint-nya. Oh, belum ganti ya? Oh, boleh diganti? next. Oke. Okay. Itu adalah foto apa, ada yang tahu? Biru-biru apa itu ya? Kayak kresek-kresek. Para syuhada yang ada di Gaza. Hanya sedikit potret ya. Ini adalah foto kuburan massal yang ada di Gaza. Ini realita yang harus kita hadapi saat ini, bahwa ada 70 ribu lebih para syuhada yang ada di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Mereka dikuburkan secara massal, yang tubuhnya mungkin tidak utuh. Ada yang hanya potong-potongan yang dikumpulkan ya. Dikumpulkan di ditimbang. Udah 60 kilo nih kayaknya udah satu jasad. Ini realita yang terjadi dan terus terjadi saat ini. Genosida belum berhenti. Gencatan senjata hanya gimmick-gimmick, tapi yang harus kita sadari saat ini, ya ini yang terjadi pada kondisi umat Islam. Ya, dibantai dengan sangat-sangat keji. Dan apa yang bisa dilakukan 2 miliar umat Islam saat ini? Kita bisa apa ya? Untuk melawan Israel kah? Untuk melawan Amerika? Atau untuk minimal mengirimkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Karena mereka wakil kita yang menjaga Masjid Al-Aqsa. Kita tuh udah apa? Udah ngapain? Kalau kita masih sibuk sama, aduh aku insecure, aduh aku overthinking, aduh aku gak bisa ngapa-ngapain, seharian cuma rebahan doang, ya, gimana kita bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina? Ya, gimana kita bisa bikin perubahan yang signifikan untuk umat Islam, untuk dunia? Sedangkan Allah menciptakan kita sebagai khalifah fil ard, orang-orang yang akan memberikan kebermanfaatan kepada dunia. Kita butuh jadi orang-orang yang memenangkan hidup. Teteh sangat-sangat belajar dari seorang guru. Ya, Teteh kan beraktivitas ya, alhamdulillah biidnillah di Smart 171. Ini Solidaritas of Muslim for Al-Quds Retaken. Dia bergeraknya dalam misi kemanusiaan di Palestina. Salah satu direkturnya namanya Ibu Maimun Harawati. Saat ini sedang berlayar. Ya. Ikut Global Sumut Flotilla. Dan sangat-sangat belajar bahwa untuk kita berkontribusi, untuk kita bisa punya peran memberikan sesuatu, yang pertama kali menjadi modal kita adalah kapasitas dan kapabilitas kita. Dulu banget Teteh ingat ketika COVID ya, ada seorang guru namanya Ustadz Widodo Supraha. Beliau bilang gini, teman-teman ya, kalau nanti ada panggilan, ada misi kemanusiaan dunia yang mengatakan kirimkan orang-orang terbaik ke Palestina untuk membantu di Palestina, kira-kira kalian ikut nggak? Kira-kira kalian lolos seleksi nggak?
Ya, kenapa? Karena untuk orang-orang yang dia bisa kontribusi, itu dia harus punya modal dalam dirinya. Apakah dari bahasanya? Ya, minimal banget syarat orang yang bisa ikut Global Summit Flotilla, dia punya kemampuan berbahasa. Apakah bahasa Inggris? Apakah bahasa Arab? Dia punya kemampuan lainnya, apakah dia seorang dokter, apakah dia seorang jurnalis, apakah dia seorang influencer, apakah dia seorang aktivis lingkungan. Dia punya peran-peran sebelumnya, punya karya-karya sebelumnya. Itu baru awal modal untuk kita bisa melakukan sesuatu, untuk kontribusi sesuatu.

0: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1,8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali RTFM lebih lengkap dengan klik

MD, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

Terus kalau nggak punya apa-apa ya, terus kalau kita masih kalah sama tadi hawa nafsu, kita masih kalah sama selimut, gimana bisa kita kontribusi lebih untuk orang lain? Ya, untuk Palestina, untuk saudara-saudara kita di Indonesia, atau di Bandung deh, nggak usah jauh-jauh. Ya, teman-teman banyak mahasiswa di sana ya, di lingkungan pendidikan. Berapa banyak mahasiswa yang belum bisa baca Al-Quran? Ya, mana masalah-masalah yang mau kita selesaikan? Ya, itu kan tujuan penciptaan kita. Ya, atau bagaimana tingkat kemiskinan di sekitar kita? Ya, apakah kita mampu untuk berkontribusi di sana? Kita perlu kemampuan untuk memenangkan hidup. Kenapa? Karena itu modal kita menuju surga. Modal menuju surga itu modal yang sangat-sangat besar. Ya, maka kita harus punya mimpi. Kita tuh mau ke surga dengan modal apa? Apakah jadi seorang cendikiawan? Ya, bertekad pengen bisa S1, S2, S3 sampai profesor, ya berkarirnya dalam bidang akademisi. Atau ingin jadi seorang pebisnis ya, hartawan yang infaknya bisa miliaran, bisa mendirikan pesantren, bisa mendirikan ekosistem sebuah pasar yang menaikkan taraf hidup masyarakat. Ya, atau mau menjadi seorang pemangku jabatan ya, yang memegang jabatannya bahwa itu adalah amanah untuk dirinya dan itu jadi kebermanfaatan untuk sebanyak-banyaknya orang. Ya, ini yang akhirnya menjadi urgensi kenapa kita harus punya self control. Semua dimulai dari hati kita. Ya, dan ini harus kita selesaikan secepat-cepatnya. Jangan sampai tahun demi tahun berlalu tapi kita stuck ya, hati kita gini-gini aja. Gitu, oke? Kita belajar dari bagaimana Rasulullah dan para sahabat memiliki pengendalian diri. Karena mereka adalah teladan terbaik, Rasulullah adalah teladan terbaik, dan para sahabatnya adalah generasi terbaik umat manusia. Generasi terbaiknya umat manusia. Kenapa? Karena Rasulullah menciptakan peradaban yang terbaik. Mungkin kita sering silau sama peradabannya Amerika. Wah, dia udah punya gedung-gedung yang tinggi, kekayaannya sekian. Tapi peradabannya menciptakan genosida yang ada di Gaza, membantai 70 ribu lebih manusia di sana. Apakah itu peradaban yang bagus? Bukan. Kita silau sama peradabannya Korea Selatan atau Tiongkok ya, punya kemajuan, punya robot-robot AI yang udah kayak manusia. Tapi di sana tingkat perzinahannya tinggi. Apakah itu peradaban yang baik? Rasulullah SAW dan para sahabatnya mencontohkan ya bagaimana peradaban yang benar-benar beradab, memuliakan yang miskin ya, yang kaya berderma begitu luar biasa, pemimpinnya amanah, rakyatnya punya akhlak yang luar biasa. Ini adalah contoh yang harus kita pahami, yang harus kita teladani. Ya, seperti apa sih mereka itu punya pengendalian diri dalam diri mereka. Kita belajar dari Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman adalah mata-matanya Rasulullah ketika perang Khandaq. Salah satu bentuk pengendalian dirinya seperti ini. Jadi ketika perang Khandaq ya, saat itu situasinya sangat-sangat mencekam. Bahkan untuk makan aja susah, dikepung 10 ribu musuh. Rasulullah sedang menenangkan ya para sahabat-sahabatnya yang sedang berbaris. Kemudian Rasulullah tanya, siapa yang berani ke kem-kem musuh menjadi mata-mata di sana? Bayangin, ini sekelas sahabatnya Rasulullah, nunduk semuanya. Ya, bayangkan lagi duduk ya, bersila semuanya, semuanya nunduk. Gak ada yang berani angkat tangan karena takut ya. Memang situasinya sangat-sangat mencekam. Rasulullah berjalan di antara para sahabatnya dan gak sengaja nyenggol kakinya Huzaifah bin Yaman. Kakinya dingin. Pernah ngerasain kayak gitu? Takut banget melakukan sesuatu yang mungkin baru pertama kali atau sangat-sangat takut banget lah ya. Sangat-sangat mengganggu kenyamanan diri kita sampai tangan kita tuh dingin. Sampai kaki kita tuh dingin, sampai keluar keringet dingin ya. Itu yang dirasakan Huzaifah bin Yaman. Rasulullah tahu ini kakinya dingin.
Tapi Rasulullah langsung mengatakan, "Kum Huzaifah, bangkit Huzaifah." Langsung ditunjuk, dan sejak Rasulullah memerintahkannya untuk berdiri, di situ langsung hati Huzaifah tuh berubah. Dari yang tadinya takut jadi siap ya Rasulullah, langsung berdiri, siap untuk melaksanakan perintahnya Rasulullah. Itu pengendalian diri yang didasarkan dari keimanan. Kenapa? Karena Huzaifah bin Yaman tahu perintah Rasulullah yaitu adalah perintah yang akan membawanya ke surga. Pernah gak kita merasakan hal yang serupa? Kita takut banget memasuki zona-zona yang tidak nyaman. Apakah itu di kampus, apakah itu di pekerjaan, apakah itu di komunitas, menghadapi peran-peran yang baru. Tapi karena kita yakin ini perintahnya Allah, ini perintahnya Rasulullah, oke, kita maju. Apakah ngejalaninnya sambil nangis-nangis, ngejalaninnya sambil mengeluh gitu ya? Gak apa-apa, itu yang dikatakan pengendalian diri. Kenapa? Karena yang menjadi Tuhan, yang menjadi Allah, bukan perasaan kita. Kita ngerasa insecure, kita ngerasa takut, kita ngerasa sedih. Itu bukan Tuhan kita. Yang menjadi Tuhan kita adalah Allah. Yang kita ikuti perintahnya adalah Allah dan Rasulullah. Ya, ketika Allah perintahkan untuk bekerjalah kamu, berkaryalah kamu, di Quran surat At-Taubah ayat 105 ya. Allah itu kan memerintahkan bekerjalah kamu karena pekerjaanmu itu akan dilihat oleh Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman, dan pekerjaanmu akan dikembalikan kepada kamu nanti di hari akhir. Perasaan kita bilang apa? Aduh, malas banget. Aduh, pengennya nonton. Aduh, pengennya scrolling. Tapi karena itu perintah Allah, bisa gak kita mengendalikan diri kita? Oke, bismillah, ini perintah Allah dan ini akan aku jalani. Ya, contoh pengendalian diri Huzaifah bin Yaman. Kita lihat kisah yang kedua ya. Ada Abdullah bin Rawahah. Ini juga memiliki pengendalian diri yang luar biasa. Dia mampu mengendalikan rasa takutnya. Mirip-mirip ya. Ingat ada kisah perang Mu'tah. Kisah perang Mu'tah itu adalah kisah yang sangat-sangat menakutkan gitu ya. Sebuah perintah Rasulullah yang sangat-sangat menakutkan dari sisi pandang dunia. Saat itu Rasulullah menunjuk 3 panglima. Ada yang ingat siapa aja namanya? Yang pertama? Ada yang ingat? Masya Allah, Zaid bin Harisa. Yang kedua? Ja'far bin Abi Thalib. Yang ketiga? Abdullah bin Rawahah. Diborong sama tetehnya nih. Tetehnya mendapat hadiah senyuman. Ini ya, Rasulullah menunjuk 3 panglima. Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Rasulullah bilang, kalau Zaid bin Harisah syahid, Ja'far bin Abi Thalib menggantikan. Kalau Ja'far bin Abi Thalib syahid, Abdullah bin Rawahah menggantikan. Orang-orang Yahudi bilang gini, kamu tahu gak kalau dari kisah-kisah para nabi terdahulu nih, kalau ada nabi yang bilang kayak gitu, ada panglima A gugur digantikan yang B, digantikan yang C, itu tiga-tiganya tuh bakal mati. Bilang gitu, nakut-nakutin ya. Kabar itu terdengar ke Abdullah bin Rawahah. Ya, Abdullah bin Rawahah nangis. Ya, nangisnya bukan karena takut, tapi karena kalau aku syahid, kalau aku wafat, aku bakal masuk surga gak ya? Atau aku bakal masuk neraka? Ya, itu yang pertama. Jadi ketika kita akan menghadapi zona yang tidak nyaman, akan selalu ada hembusan ketakutan dari dalam hati kita. Mungkin gak sampai kayak Abdullah bin Rawahah gitu ya, teman kita langsung, kamu tahu nanti itu bakal gagal gak? Kayak gitu ya. Mungkin cuma dari hati kita doang. Aduh, kayak gak bakal berhasil nih. Aduh, kayak bakal gagal nih. Aduh, kayak bakal dilihat orang-orang sebagai orang yang pecundang dan seterusnya. Itu yang satu. Kedua, ketika mereka sedang berjalan menuju peperangan, berapa jumlah musuhnya? 200.000. Berapa jumlah pasukan umat Islam? 3.000. 3.000 lawan 200.000. Jadi ketika mereka melihat dari lembah, mereka tuh banyak yang, ini gak salah nih, kita cuma 3.000.
Ya bayangin 3.000 lawan 200.000. Ada yang bilang coba deh kirim surat ke Rasulullah, siapa tahu bisa dikasih tambahan pasukan. Kata Abdullah bin Rohah, bukannya ini yang kita cari, bukannya kesyahidan yang kita cari. Ya, memotivasi para sahabatnya yakin akan kemustahilan karena Allah Rabbul Mustahil. Sering gak kita menghadapi masalah yang menurut kita ini kayak gak ada solusinya nih, ini kayak gue gak bakal bisa ngadepin ini nih? Pernah? Ya, bisakah kita mengendalikan diri? Kita meyakini bahwa Allah yang akan menolong kita, Allah yang akan menguatkan kita menghadapi tantangan-tantangan hidup yang menurut kita gede banget, menurut kita tuh mustahil untuk dilakukan. Abdullah bin Rohah. Yang ketiga, ya benar apa yang dikatakan orang-orang Yahudi. Ketika dalam peperangan dia melihat sahabat-sahabatnya gugur. Ya. Panglima yang ditunjuk Rasulullah, Zaid bin Harithah syahid. Ja'far bin Abi Thalib tangannya kepotong dua-duanya. Di situ ada perasaan gentar, hatinya ciut. Ya, kemudian dia marahin nih. Ya maju-majulah bahwa inilah yang akan kamu cari. Akhirnya dia bertempur sampai syahid. Ini juga bentuk pengendalian diri. Kita mungkin gak akan se-ekstrim itu ya. Gak akan sampai ke medan perang menghadapi kematian, enggak. Tapi kita bisa meneladani bahwa hal yang sangat wajar untuk kita menghadapi rasa takut kita. Mungkin rasa takut kita cuma rasa takut akan masa depan. Ada krisis, harga-harga naik, pekerjaan susah. Masih berani gak berlama-lama dengan Al-Quran? Mungkin kita cuma menghadapi rasa takut itu aja. Ya. Finansial lagi susah, tapi kata Allah, infakkan hartamu. Berani gak kita infakin? Itu contoh-contoh kita mengendalikan diri kita. Atau kita belajar juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang punya pengendalian diri. Dia konsisten sama apa yang sudah dia tekadkan. Siapa yang punya cita-cita, siapa yang punya mimpi, udah diatur nih, wah udah set goals, milestone demi milestone, tapi dia gak bisa konsisten dengan mimpinya sendiri. Tiap pagi pokoknya aku bangun jam 3 pagi, itu waktu aku sholat, kemudian waktu aku ngafalin Quran, udah disusun semuanya. Tapi ketika dijalanin, dia gak konsisten dengan berbagai alasannya. Kenapa? Karena gak punya pengendalian diri. Kalau tubuhnya bilang males, diikutin. Tubuhnya bilang masih ngantuk, diikutin. Gak bakal tercapai tekadnya. Sedangkan tadi kita pengen jadi orang-orang yang punya kapasitas, yang bisa punya kontribusi untuk umat Islam, bisa punya kontribusi untuk Palestina, bisa jadi pejuang pembebas Masjid Al-Aqsa. Harus bisa ngendaliin diri. Abu Hurairah ini punya mimpi, dia punya cita-cita, ingin menjadi seorang perawi hadis. Meriwayatkan hadisnya Rasulullah, menjadi ahli ilmu yang bisa bermanfaat ya untuk generasi-generasi setelahnya. Abu Hurairah sangat-sangat konsisten dengan mimpinya dan ini contoh pengendalian diri yang luar biasa. Abu Hurairah ini unprivileged. Dia gak punya banyak harta. Dia tinggalnya di Masjid Nabawi, tinggalnya di masjid. Ya, bayangin kalau sekarang tuh marbot, tinggalnya di masjid. Tapi dia paling dekat sama Rasulullah. Dan dia bahkan gak punya uang untuk membeli pensil dan kertas. Terus gimana ngafalin hadis-hadis Rasulullah? Gak punya pensil, gak punya kertas. Dihafal dengan otaknya. Jadi Abu Hurairah, Allah karuniakan kemampuan menghafal yang sangat-sangat luar biasa. Ya, gak tahu nih IQ-nya berapa, pasti gede banget. Konsistensinya adalah membagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk beribadah, untuk qiyamul lail untuk baca Al-Quran dan seterusnya, sepertiga untuk menghafalkan hadis-hadisnya Rasulullah. Ini dilakukannya seumur hidupnya ya, sejak dia masuk Islam, dia berazam, punya tekad, punya mimpi, dia disiplin. Disiplin, bentuk pengendalian diri. Disiplinnya kenapa? Bukan karena biar punya karir yang bagus, bukan biar punya harta yang banyak, bukan biar bisa financial freedom di umur 40, biar bisa masuk surga.
menjadi seorang perawi hadis, punya ilmu yang banyak, dan itu yang akan menjadi amal terbaiknya. Dan Abu Hurairah menjadi perawi hadis terbanyak, meriwayatkan 5.000 lebih hadis tanpa kertas dan pena. Kebayang gak disiplinnya gimana? Siangnya belajar sama Rasulullah, malamnya review semua hadis-hadisnya. Kita punya pensil dan kertas, punya laptop, punya tab, punya wah macam-macam, punya internet, punya smartphone, tapi lalai sampai brain rot. Bayangin kalau Abu Hurairah ngelihat kita gitu gimana? Dengan segala fasilitasnya, dengan segala kemudahannya, gak bisa bikin kita ngeraih cita-cita kita. Gak bisa bikin kita punya amal-amal yang menjadi modal kita ke surga. Ya inilah yang harus kita contoh dari sahabat-sahabat Rasulullah. Ya ini baru 3 ya. Gimana dengan puluhan ribu lainnya? Ya kita kenal Abu Bakar As-Siddiq. Punya pengendalian diri yang luar biasa ya. Bagaimana dia benar-benar mampu mengendalikan hartanya itu untuk kebaikan umat Islam, untuk dakwahnya Rasulullah. Sampai Rasulullah bilang, ya kalau ada jasa yang gak bisa dibalas oleh umat Islam, jasanya Abu Bakar As-Siddiq. Karena hartanya sangat-sangat bermanfaat untuk umat Islam. Perintisan dakwah, seterusnya, ini pengendalian diri. Maka ya, ini juga yang jadi urgensi kenapa kita perlu punya pengendalian diri. Karena kita pengen ngejar kualitas-kualitasnya mereka. Ya karena kita pengen nanti dibangkitkannya ketika hari kebangkitan ini bersama sahabat-sahabat Rasulullah, mendapatkan naungan awan, ya mendapatkan privilege, ya jalur-jalur orang dalam. Di dunia aja kalau kita dapat jalur orang dalam tuh gampang banget hidupnya ya. Gimana di akhirat? Ada miliaran manusia ngantri menunggu penghakiman ya dari amal-amalnya, kita dapat privilege, kita dapat orang dalam. Ya, kamu langsung aja dapat syafaat dari Rasulullah. Kamu langsung aja dapat syafaat dari Al-Qur'an lewat sana. Langsung ke surga. Ya, itu bayarannya mahal banget. Ya, itu modalnya besar banget. Enggak bisa kalau kita jadi biasa-biasa aja. Itu jadi gimana caranya? Boleh di next. Ya, maka kita perlu yang pertama ya, memahami jiwa manusia tuh gimana. Manusia tuh Allah ciptakan seperti apa, jiwa manusia. Karena apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ilmu-ilmu barat tentang psikologi manusia. Kalau teori-teori barat, mereka gak mengenal adanya ruh. Yaudah, mereka menganggap manusia adalah kertas, seperti kertas kosong yang dia akan bisa dibentuk seperti bagaimanapun juga. Di dalam Al-Quran gak kayak gitu. Ya, Allah bilang jiwa manusia itu adalah perpaduan antara jasad dan ruh. Jasad itu yang bisa kita lihat. Ya, ini yang bisa kita lihat wajahnya, bisa kita lihat badannya, fisiknya. Ada juga ruh di dalamnya. Ruh itu yang Allah tiupkan langsung ke dalam janin ketika kita masih di dalam perut ibu kita. Ruh itu gak bisa mati. Dia gak bisa mati, dia cuma pindah alam aja. Jadi kalau kita mati, gak selesai hidup kita. Pindah aja ke alam barzakh, pindah lagi ke alam kebangkitan, dan seterusnya sampai apakah surga atau neraka. Ini konsep yang harus kita pahami. Kita ini terdiri dari jasad dan ruh. Jadi kalau kita lagi ngerasa tidak baik-baik saja, tapi makannya benar kok, tapi tidurnya bener kok, tapi kenapa cuma bisa tiduran doang di kasur, ngerasa bingung, ngerasa gak berharga, ngerasa insecure, ngerasa takut, ngerasa nangis tapi gak tahu kenapa. Ruhnya yang bermasalah, ya. Jiwanya yang kosong, jiwanya yang hampa, kenapa? Karena ruh itu dia cuma dibahagiakan ketika dia dekat sama Allah. Karena ruh asalnya dari Allah. Itulah yang menjawab, kenapa ya kayaknya semuanya tuh udah baik-baik aja, tapi aku ngerasanya hampa.
Aku punya keluarga, aku punya teman, punya pekerjaan, punya uang, tapi ngerasanya hampa. Salahnya di mana? Ruhnya nggak pernah dikasih makan. Ruhnya nggak pernah dikasih zikir, nggak pernah dikasih amal soleh, nggak pernah dikasih Al-Quran, nggak pernah sholat qiyamul lail. Ada perasaan hampa, ada perasaan kesepian. Terkoneksinya sih 24 jam. Wah, nonton video yang lucu, ketawa-tawa, nonton film-film ya dengan berbagai keseruannya. Tapi setelah filmnya mati, setelah scrollingnya selesai, hampa. Ya, emptiness, loneliness, kesepian, bingung harus gimana. Maka kita harus pahami jiwa kita tuh kayak gimana sih sebenarnya. Kata Allah, jiwa itu adalah perpaduan antara jasad sama ruh. Dan dua hal ini harus kita maintain dua-duanya. Dan yang paling berpengaruh itu sebenarnya ruh kita. Ruh itu bisa lebih perannya besar dibandingkan jasad kita. Ada yang kenal Syekh Ahmad Yasin? Ya, salah satu pejuang di Palestina, ya. Beliau ini secara jasad itu lumpuh. Cuma bisa di kursi roda. Hampir seluruh tubuhnya lumpuh, ya, setelah pulang dari penjara Israel mendapatkan siksaan yang keji, hampir seluruh tubuhnya lumpuh. Dia hanya bisa berbicara, melihat dan berpikir nih, sedangkan tangan dan kakinya udah enggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Semuanya harus dibantu untuk bisa berpindah tempat dan seterusnya. Secara jasad tuh sangat-sangat lemah. Tapi ruhnya ini yang luar biasa. Ya, ruhnya ini yang akhirnya membuat dia dengan semangatnya, dengan pikirannya, dengan kedekatannya kepada Allah, dia bisa menggerakkan gelombang perjuangan, ya, gelombang jihad yang akhirnya membuat anak-anak itu berani menghadapi tank-tank dengan batu kerikilnya. Ruhnya yang kuat. Ya, ada sebuah kisah yang mengatakan bagaimana kualitas bacaan Al-Qur'annya Syekh Ahmad Yasin. Ya, Syekh Ahmad Yasin ini ketika malam, ya, ini diceritakan oleh anaknya, punya kebiasaan membaca Al-Qur'an. Lama banget baca Al-Qur'annya. Ya, gimana caranya membuka halaman demi halamannya? Dibantu sama anaknya. Jadi anaknya akan di sampingnya, setiap ayahnya sudah selesai satu halaman, dibalikin sama anaknya, dibalikin lagi. Suatu hari anaknya ini ketiduran. Bayangin ya, saking lamanya tilawah Al-Qur'an, anaknya ketiduran. Ketika anaknya bangun, ternyata ayahnya masih membaca Al-Qur'an. Seperti apa cara membalik halamannya? Pakai lidah. Syekh Ahmad Yasin akan menunduk dengan lidahnya dibalik satu halaman demi halaman. Saking begitu dekatnya dengan Allah, saking begitu merindunya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ruhnya sangat-sangat kuat. Ya, maka inilah yang harus kita pahami. Jiwa manusia itu, ya, kira-kira ada tiga kualitasnya. Ini kan ada kayak tangga demi tangganya yang harus kita tapaki. Tangga yang pertama adalah jiwa yang selalu menyuruh pada kejahatan. Jiwa yang selalu menyuruh pada kejahatan ini, jasadnya di atas ruhnya. Kekuatan jasadnya itu di atas ruhnya. Jadi ruhnya tuh kayak diinjek sama jasadnya. Jasadnya tuh apa maksudnya? Jasad tuh hawa nafsu. Jadi ada orang-orang yang dia gak bisa ngendaliin hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya bilang suruh dia maksiat, dia gak bisa ngendaliin itu, dia akan maksiat. Hawa nafsunya bilang, udah kamu tidur aja, dia akan tidur. Hawa nafsunya bilang, udah kamu mencuri, korupsi, berzina, apapun itu kemaksiatannya, dia akan menjadi budak bagi hawa nafsunya. Ya, dan inilah kualitas jiwa yang paling rendah. Ya, yang bahkan kemaksiatannya tuh kayak bola salju. Dia gak bisa mengendalikan itu dan semakin lama semakin besar dan menjadi di luar batas. Ya, kalau kita melihat
Kenapa sih ada orang-orang tuh yang gak mampu mengendalikan hawa nafsu syahwatnya sampai berzinahnya tuh, maaf ya, dengan binatang, apakah dengan boneka, ya, atau udah sampai yang aneh-aneh. Kenapa? Karena dia selalu memperturutkan hawa nafsunya. Yang mungkin tadinya perzinahannya dari lawan jenis, ya, semakin besar udah gak bisa terpuaskan ke lawan jenis, udah gak bisa keterpuaskan lagi, mulai melenceng ke yang aneh-aneh terus gitu. Ya, karena seperti itulah setan dalam menggoda manusia, gak akan pernah puas. Satu pintu kemaksiatan dibuka, akan terbuka lagi yang lain terus sampai besar. Sampai dia udah gak mampu lagi mengendalikan dirinya. Ya, ini udah sangat-sangat jauh ya. Ini yang paling bawah.

0: RRQ, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
4: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kementerian Kesehatan pastikan penyakit hantavirus di Indonesia tergolong ringan. Pantau dana desa, Kejaksaan gandeng Abednas. Petugas gabungan gelar razia di Rutan Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri.

0: Adalah kelas Bandung selengkapnya. Kementerian Kesehatan memastikan hantavirus yang menyebar di Indonesia tergolong ringan dan tidak menimbulkan pandemi seperti COVID-19. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan 23 kasus hantavirus yang ditemukan di Indonesia sejak tahun 2023 merupakan varian ringan dan tidak memiliki tingkat fatalitas mematikan seperti yang ditemukan pada kapal pesiar MV Hondius. Penyakit hantavirus menyebabkan gangguan pada paru-paru atau pembuluh darah dan ginjal. Penyakit hantavirus mirip leptospirosis yang penularannya terjadi melalui perantara hewan pengerat seperti tikus, terutama pada kondisi lingkungan pasca banjir dengan sanitasi buruk. Oleh karenanya saat ini setiap kasus yang dicurigai leptospirosis juga diperiksa kemungkinan hantavirus. Namun leptospirosis disebabkan bakteri sedangkan hantavirus disebabkan virus. Reporter Evi Damayanti melaporkan, meski mematikan, wabah ini tidak berbahaya seperti pandemi COVID-19. Wamenkes tidak merinci sebaran wilayah 23 kasus tersebut dengan alasan kerahasiaan data medis.
1: Hantavirus itu ada dua macam, namanya Hantavirus Renal Syndrome, itu kelainannya berupa kelainan panas tinggi, kuning, sakit ginjal, dan yang kedua namanya Hantapulmonary Syndrome, hantavirus yang menyebabkan kelainan paru-paru. Di Indonesia sudah ketemu 23 kasus dari tahun 2023, tapi semuanya adalah Hantavirus Renal Syndrome yang ringan. Gejalanya biasanya terjadi setelah banjir dan sebagainya. Tapi kalau hantavirus yang kayak ditemukan di kapal pesiar itu, di Indonesia itu belum masuk. Sekarang kita buat polisi, semua yang dicurigai leptospirosis harus juga diperiksa hantanya. Bedanya cuma dua, yang leptospirosis disebabkan oleh bakteri, yang hantavirus sebabnya adalah virus.
0: Kejaksaan Republik Indonesia melakukan kerjasama dengan Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional atau ABEDNAS terkait penguatan pengawasan pengelolaan dana desa dan pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa. Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani mengatakan, kerjasama bertujuan menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas penyimpangan. Menurut Reda, ABEDNAS bersama Kejaksaan mendampingi penguatan koperasi Desa Merah Putih agar koperasi secara profesional dan tidak hanya menjadi simbol.
2: ABEDNAS ini sedang mengorkestrakan berbagai program pemerintah yang ditujukan ke desa-desa untuk diterapkan langsung melalui teman-teman BPD. Dengan melakukan pengawasan tersebut, kami juga menggandeng teman-teman BPD. Namun teman-teman BPD ini tidak hanya dilibatkan untuk mengawasi dengan bantu kejaksaan. Bagaimana teman-teman BPD ini diminta juga membantu kejaksaan, kasih intel dalam hal ini, makanya tadi tanda tangan. Bagaimana nih melakukan pengawasan-pengawasan?
0: Terkait dengan berita sebelumnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang berfokus terhadap penataan di pedesaan yang ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu, Gubernur Dedi Mulyadi meminta kepada para aparat di seluruh desa di Jawa Barat tidak boleh ada kegiatan penambangan liar karena dapat merusak ekosistem desa, melahirkan kemiskinan, dan menumbuhkan premanisme. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Gubernur juga meminta desa di Jawa Barat untuk bisa mandiri dalam segala hal, termasuk penanganan masalah sampah, serta harus mulai mengembangkan kembali budaya dan tradisi sebagai modal dasar yang tidak akan pernah habis untuk dikembangkan.
3: Nitip di desa tidak boleh ada penambangan liar, karena itu merusak ekosistem desa, melahirkan kemiskinan, menumbuhkan premanisme, dan membuat orang kaya hanya beberapa orang, serta merusak ekosistem alam desa ke depan. Yang kedua, kita paham desa hari ini didorong untuk mandiri. Untuk itu, saya minta semuanya bekerja ngelola kebersihan desa. Saya punya target 2027 sampah desa tuntas semuanya. Dan di 2027, Pemprov akan fokus pada desa ada tiga. Satu, penataan pengelolaan sampah. Dua, bangunan jalan. Ketiga, pembangunan PJU di seluruh desa.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka berdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.
5: Ninang Nina.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Muhammad Farhan, wali kota Bandung. Ingin menghimbau info yang sangat penting. Hari Sabtu, 16 Mei 2026, Kota Bandung akan makin meriah karena ada puncak kirab budaya Milangkala Tatar Sunda. Acara kirab budaya ini bakal dimulai hari Sabtu, 16 Mei tahun 2026, pukul 19.30 sampai tengah malam. Rombongan akan mulai bergerak dari Kiara Arta Park di Jalan Jakarta, lalu melintasi Jalan Supratman, dan akan berakhir di Gedung Sate di Jalan Diponegoro. Hayu atau yuk, kita jadi tuan rumah yang keren dengan tetap tertib di jalan dan ikuti arahan petugas. Sampai ketemu di Milangkala, Tatar Sunda.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman meminta para tokoh sepuh di Jawa Barat ikut mengedukasi warga untuk mengolah dan memilah sampah dari sumber. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Herman menegaskan pengolahan dan pemilahan sampah dari sumber perlu dilakukan seiring dibatasinya volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti karena daya tampungnya sudah hampir melebihi kapasitas.
7: Dengan segala kerendahan hati nyuhunkeun bantosan para sepuh kangge ngabantos ngedukasi masyarakat. Nah, yang kami harapkan ini dari hulu, dari rumah tangga, dari restoran dan lain sebagainya. Karena kalau Sarimukti tidak dibatasi, tahun ini Sarimukti penuh overload, dan kalau Sarimukti overload, maka Bandung Raya tidak punya alternatif untuk membuang sampah.
0: Persoalan sampah harus menjadi urusan publik yang dikelola oleh pemerintah, dan negara wajib menanggung biaya pengelolaan sampah yang ada di masyarakat. Dekan Fakultas Teknik Unisba, Zikron AM, mengatakan negara beruntung jika ada orang atau masyarakat yang memperhatikan masalah sampah karena semua peralatan disediakan secara swadaya oleh masyarakat. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, menurut Zikron, persoalan sampah jangan dibebankan kepada masyarakat karena sudah menjadi urusan publik dan wajib hukumnya dikelola pemerintah.
8: Kalau kita berbicara sampah di dalam konteks lingkungan, utamanya saya kasih komersial itu kalau di atas 100 ton per hari, di bawah 100 ton per hari, itu harus dipandang sebagai public goods. Kalau public goods itu setinggi-tingginya seandainya ada orang mengolah atau memanfaatkan, dia bisa impas dengan biaya atau tenaga yang dikeluarkan saat itu sudah bagus. Karena di fasilitas warga itu kan ada yang penanganan sampah itu kan dia harus bikin bangunan, harus beli alat. Kalau itu dipandang sebagai investment komersial, nah itu semuanya salah.
0: Petugas gabungan dari unsur Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Bandung, juga TNI dan Polri, menggelar razia dan tes urin terhadap warga binaan serta petugas yang ada di rumah tahanan atau rutan kelas 1 Bandung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan ketat untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba dan barang terlarang. Kepala Rutan Kelas 1 Bandung, Masyuri Alwi, mengatakan dalam operasi tersebut, petugas gabungan melakukan razia besar-besaran di seluruh kamar hunian warga binaan. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan ketat untuk mencari serta menyita barang-barang terlah seperti ponsel ilegal, senjata tajam, hingga narkoba yang diduga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam rutan.
9: Tegas kami melawan betul yang namanya penyelundupan narkoba dan handphone. Tindak tegas petugas yang mencoba untuk menyelundupkan barang-barang tersebut.
10: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink. Dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
11: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
0: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Selanjutnya ya, yang di tengah-tengah lah, ini jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Jiwa yang selalu menyesali dirinya, ini kira-kira imbang antara kekuatan jasad sama ruhnya tuh kira-kira imbang. Kerjaannya nyesel terus, hatinya tuh berantem terus. Tuh kan harusnya tuh tadi pagi gak tidur abis subuh, kan udah janji mau zikir, mau tilawah, ngapain tidur lagi ya, berantem terus. Tuh kan udah 2 jam gak kerasa scrolling, harusnya kan kamu ngafalin Quran, harusnya kan kamu murojaah, harusnya kan kamu latihan untuk mempersiapkan TOEFL apalah ya, dan seterusnya. Hatinya berantem terus nih, antara hawa nafsu sama ruhnya, antara kebaikan sama keburukan, tarik-menarik. Capek gak? Capek ya, kerjaannya nyesel terus. Ya ini jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Jiwa yang seperti ini, dia seringkali menuhankan otaknya. Jadi dia selalu merasa rasionalitasnya itu yang terbaik. Ke ayat Al-Quran, hadis ya, mungkin dia dengar. Tapi dia akan bertanya dulu sama otaknya. Ya katanya sih, ini kritis dong. Kalau ada perintah dari Allah, kita kritisi dulu nih, benar atau salah, relevan gak nih sesuai dengan perkembangan zaman. Ya otaknya masih menjadi Tuhannya, ini masih sesuai gak ya? Ya misalnya ada perintah untuk berinfak, nah otaknya akan merasionalisasikan dulu nih, bentar nih. Ini sekian persen untuk aku tabung, sekian persen untuk kebutuhan ini, sekian persen untuk kebutuhan ini, gak ada slot ini buat infak. Ya berarti aku gak infak dulu deh bulan ini ya. Rasionalitasnya menjadi Tuhannya dia, padahal kata Allah berinfaklah dalam lapang maupun sempit. Kata Allah, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jiwa yang selalu menyesali dirinya akan berpikir dulu ya, merasionalisasikan dulu, bentar nih, aku tuh lagi kesusahan tapi disuruh bantu untuk menyelenggarakan agenda dakwah, ini gimana sih? Nah gitu kan ya, padahal ketika jiwa yang dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah, udah kalau Allah bilang tolong agama Allah, bismillah aku tolong agama Allah, mau bagaimanapun kondisinya akan aku usahain. Kata Allah berinfak, bismillah aku berinfak sesuai dengan apa yang aku mampu. Ya entah urusan kedepannya, bismillah insyaallah ada jalannya. Gitu. Ini jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Tapi kita pengen upgrade lagi. Tadi kan pengen bisa selevel sama Allah dan sama Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Maka yang tertinggi adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kita pengen levelnya di sini. Jiwa yang tenang itu kondisi ketika ruh, kekuatan ruh ada di atas kekuatan jasadnya. Jadi dia bisa injek tuh hawa nafsunya. Dia gak dikendalikan sama hawa nafsunya, dia bisa menahan hawa nafsunya. Hawa nafsunya bilang capek, ngantuk, istirahat. Ruhnya bilang, aku kangen sama Allah, aku pengen sholat malam-malam ini. Aku kangen lama-lama baca Al-Quran, aku pengen baca Al-Quran walaupun aku lagi capek banget. Inilah jiwa yang tenang. Inilah jiwa yang dipanggil sama Allah nanti. Ya, ketika kita memasuki pintu-pintu surga, Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah, masuklah ke dalam surgaku. Yang dipanggil pemilik jiwa yang tenang. Jadi kalau kita hari ini masih sering menyesali diri kita sendiri, berarti belum dipanggil kita sama Allah. Gak masuk kriteria kita. Ya makanya kita upayakan kita punya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, dia mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Apa kata Allah dan Rasulullah? Itulah komando tertinggi dalam hidupnya. Mau akalnya bilang ini gak rasional, mau hawa nafsunya bilang ini sangat menakutkan, ini sangat merugikan. Ya gak peduli dia. Yang penting Allah dan Rasulullah ridho, itu yang aku jalani. Nafsul mutmainnah. Maka gimana caranya? Ya boleh di next. Kita perlu punya hati yang bercahaya. Ya, rahasia punya hati yang bercahaya. Hati yang bercahaya adalah hati yang bersih. Ya, tadi ya, di dalam kita punya jiwa dan ruh. Ruh itu ada lagi pusat kontrolnya, yang inti dari segala inti, namanya qalbun tadi ya. Hati kita. Hati kita itulah yang mengendalikan diri kita, pengendali utama diri kita. Kita bisa mematuhi perintah Allah dan Rasulullah, atau kita banyak mikir, atau kita justru tidak melakukan perintah Allah dan Rasulullah, tergantung dari kondisi kebersihan hati kita. Apa yang bikin hati kita kotor? Dosa demi dosa yang kita lakukan. Ya, dalam hadis Rasulullah dikatakan, tiap ada dosa yang dilakukan anak Adam, ada satu titik hitam di hatinya. Ada tiap ada dosa, titik hitam lagi, titik hitam lagi, titik hitam lagi. Pertanyaannya, sudah berapa puluh tahun kita hidup? Sudah berapa belas tahun kita hidup? Ada berapa titik hitam di dalam hati kita? Entah sudah kita taubati, atau tadi dosanya terulang terus, sehingga titik hitamnya makin banyak, sampai akhirnya tertutupi hatinya. Ya, kita mungkin gak bisa lihat ya, karena ini tuh sesuatu yang goib ya. Hati kita tuh di mana ruh kita gak bisa lihat, tapi kita bisa ngerasain. Taunya gimana sih kalau hati kita kotor? Taunya tuh gimana ada seberapa banyak titik hitamnya? Ya, kita bisa lihat indikator-indikator dari apa yang kita rasakan. Ketika sholat kita khusyuk atau enggak. Itu jadi indikator hati kita kotor. Ketika baca Quran, kita pengennya berlama-lama atau ngerasa Quran tuh beban gitu ya. Baca Al-Quran tuh kayak kursinya ada pakunya gitu. Gak tenang kan? Itu contoh ya, indikatornya. Oh, hati kita tuh kotor berarti. Ya, kalau kata Utsman bin Affan, salah satu ciri hati yang bersih, dia gak akan pernah bosan sama Al-Quran. Ya, Al-Quran tuh udah kayak smartphone aja. Kalau ada kesempatan, baca Quran. Kalau ada kesempatan, murojaah. Salah satu ciri hati yang bersih, kalau ada ajakan beramal soleh, itu akan jadi sebuah ajakan yang menggairahkan dia. Eh, mau gak ikut kajian kesini? Eh, mau dong. Eh, ada kesempatan nih untuk tahfiz Al-Quran. Eh, mau dong, gimana caranya? Tapi kalau hatinya kotor, aduh, nanti deh. Ya, banyak banget alasannya. Ya, kita coba bisa lihat dari ciri-cirinya aja. Ya, di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nur ayat 35, Allah itu menggambarkan tentang pelita hati. Pelita hati ini hati yang bisa bercahaya. Jadi hati, tahapannya ketika dia sudah bersih, dia akan bercahaya. Dia akan memancarkan cahaya-cahaya keimanan yang akhirnya bisa menggerakkan yang lain atau bisa bermanfaat untuk yang lain dengan keimanannya. Ya, kita baca Quran Surat An-Nur ayat 35, Allah berfirman, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Yang bisa memberikan kita cahaya dalam kehidupan kita cuma satu. Sumber cahaya dalam kehidupan kita cuma satu, cahayanya Allah. Makanya di dalam Al-Quran hanya ada An-Nur. An-Nur tuh single, cahayanya cuma satu. Bukan Anwar. Kalau Anwar tuh sumber cahayanya banyak. Dalam kehidupan kita yang bisa ngasih kita cahaya cuma satu, cahayanya Allah. Udah gak ada lagi sumber cahaya yang lain. Kita nganggap cahaya itu dari finansial yang matang. Enggak, itu bukan cahaya kita. Kita nganggap cahaya itu dari hiburan-hiburan apapun ya. Kebahagiaan-kebahagiaan yang dijual itu. Kebahagiaan tuh katanya kalau bisa nongkrong, kalau bisa nonton, kalau bisa staycation, apapun itu. Enggak. Ya, cuma satu yang bisa ngasih kita cahaya. Cahaya Allah. Kata Allah, perumpamaan cahaya Allah seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Ya, bayangin ada tembok, di dalamnya ada pelita, pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Ya, perumpamaan kaca yang seperti bintang itu adalah hati kita. Jadi sebenarnya hati kita tuh udah bercahaya seperti bintang. Allah ciptakannya. Itu yang dikatakan sebagai fitrah kita setiap manusia Allah ilhamkan kebaikan di dalamnya. Ada fitrah, kita tuh pengennya deket sama Allah. Kita tuh pengennya bisa beramal soleh, itu fitrah, tabung kaca. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah ya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur, tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi. Di dalam tabung kacanya ada minyak yang minyaknya juga bercahaya. Itu juga contoh atau gambaran bagaimana hati kita. Tapi tadi, tabung kaca yang seperti bintang ini sama kita dikotorin. Ya, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Kalau ada tabung kaca nih kristal yang kayak bintang, tapi di depannya tuh ada kotoran yang menyelimuti, bisa keluar nggak cahayanya? Nggak bisa. Bisa ngelihat nggak dia yang benar mana, yang salah yang mana? Nggak bisa, burem semuanya. Kotor, hitam, legam. Ini hati ketika nggak pernah dibersihkan. Maka ketika kita bersihin tuh, kita berjuang ngebersihin hati kita. Ya, caranya dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan sholat, dengan zikir, dengan infak, dengan amal-amal soleh, amal kebaikan. Kontribusi kita dengan dakwah dimanapun itu kita berada, itu cara kita ngebersihin hati kita. Teh, gimana kalau aku baca Quran tuh gak khusyuk? Baca Quran sebentar, scrollingnya 15 menit. Baca Qurannya 5 menit, scrollingnya lama. Baca Quran tapi aku gak tahu ini yang aku baca apa. Gak apa-apa. Ya karena ngebersihin hati itu gak semudah ngebersihin baju. Kalau baju kotor, bersihinnya gampang gak? Ya gampang lah ya, pakai deterjen, kucek-kucek-kucek-kucek, insya Allah bersih. Kalau bersihin beras, gampang gak? Ya kasih air, kucek-kucek-kucek, bersih. Kalau hati kita, ya tadi dengan Al-Quran. Al-Quran ketika kita gak khusyuk, tapi kita tetap, bismillah ini cara kita bersihin hati kita, itu kondisi hati kita tuh lagi disikat. Sholat malam gak khusyuk ya sambil ngantuk-ngantuk gini. Gak apa-apa, lanjutin aja. Itu kondisi hati kita lagi dibersihin. Mungkin udah berkerak banget, mungkin hatinya kotor banget. Sampai nanti ada satu titik perjalanan itu, ada satu titik kita bisa meneteskan air mata ketika kita baca Quran. Disitulah hati kita udah mulai bercahaya lagi tuh. Tabung kaca yang seperti bintangnya udah mulai berkilau lagi. Sampai ada satu titik di mana di sholat qiyamulail kita, kita bisa memaknai bacaan Al-Quran kita dan meneteskan air mata. Akhirnya kita ngerasain, oh gini rasanya deket sama Allah. Oh gini rasanya dipeluk keimanan. Tapi perjuangan itu panjang. Dan jangan nyerah kalau hari ini belum khusyuk. Udahlah gak khusyuk, tinggalin aja, jangan. Justru ketika kita lagi berjuang sampai ada momen kita ngerasa begitu dekat dengan Allah, itu kondisi hati kita lagi dibersihin. Sampai akhirnya dia seperti pelita. Walaupun pelita ini ketika disentuh sama api. Tadi hati kita disentuh sama api, dia akan bercahaya. Api itu apa? Api itu adalah ilmu. Jadi ketika memiliki hati yang bersih, kemudian kita padukan dengan ilmu, kita belajar, kita gak hanya baca Al-Quran, kita pahami juga Al-Quran. Ini maksudnya apa ya? Ya Masya Allah, Al-Quran itu kayak samudra dia. Kalau kita pelajari itu gak habis-habis. Dari satu hurufnya aja itu bisa satu jam ya, kalau dibahas sama para gurunda kita. Ya kita pahami dengan ilmunya. Atau ilmu dari manapun itu ya. Ada yang mungkin sebagai seorang dokter, ada yang seorang guru. Tapi ketika ilmu itu dipadukan dengan cahaya keimanan, dia akan menciptakan pelita hati. Berpendar dia. Pernah gak kita ngelihat orang? Ngelihat aja nih. Kita tuh udah kayak dinasehatin gitu sama dia. Ngelihat orang tuh kayak, oh ya hari ini tuh belum tilawah gitu. Itu contoh orang-orang yang punya pelita hati. Ya yang ngerasain manfaatnya tuh banyak ya. Yang mungkin bisa ribuan orang, bisa ratusan ribu orang. Kenapa? Karena dia punya pelita hati. Maka berjuanglah untuk punya hati yang bercahaya. Ya tadi ya dengan amalan yaumi ya. Setiap satu amal soleh itu adalah satu kekuatan untuk hati kita. Satu amal soleh yang kita lakukan, satu kekuatan hati. Dan kekuatan hati itu adalah modal untuk melakukan amal soleh yang berikutnya. Ya, dan kalau itu terus kita lakukan, maka kekuatannya akan semakin banyak, dan kita punya hati yang kuat untuk bisa berkontribusi buat orang lain. Itu kan perlu hati yang kuat ya. Kita mikirin sendiri aja, mikirin diri sendiri aja udah susah. Tapi ada orang yang punya kekuatan hati, dia bisa mikirin yang lain. Bisa mikirin Palestina, bisa mikirin sekitarnya. Karena tadi punya hati yang kuat. Ya, terakhir, ini tadi ya, menjaga kebersihan hati. Di Quran Surat Asy-Syams ayat 7-10. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya rugi orang yang mengotorinya. Jadi Allah kasih kita ilham, kefasikan, dan ketakwaan. Kita mulia karena kita bisa milih. Yang bikin kita mulia karena kita dikasih pilihan. Dan ketika kita milih yang baik, disitulah kemuliaan kita akan terangkat. Kalau malaikat mulia, tapi derajatnya tidak bisa lebih tinggi daripada seorang yang solih, seorang yang beriman. Kenapa? Karena malaikat gak dikasih pilihan. Dia tercipta defaultnya udah taat. Dia gak punya pilihan untuk bermaksiat. Kita punya pilihan itu. Tapi ketika kita tetap milih Quran dibandingkan scrolling atau nonton ya, atau kesia-siaan lainnya, disitulah kemuliaannya manusia. Terakhir, ini yang lebih luar biasa lagi, milikilah jiwa yang hidup. Jiwa yang hidupnya. Di saat ini banyak orang yang merasa kosong, merasa hampa. Jiwa yang hidup adalah jiwa yang menaati perintah Allah dan Rasulullah. Boleh di next? Milikilah jiwa yang hidup. Di Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu. Idza da'akum lima yuhyikum. Perintah Allah dan Rasulullah itu memberikan kehidupan kepada kita. Pertanyaannya, emang selama ini kita gak hidup? Kita hidup, kita bernafas, kita makan, kita minum. Tapi kata Allah, ya, yang memberikan kehidupan kepada kamu, jiwa kita akan benar-benar hidup, itu ketika mematuhi perintah Allah dan Rasulullah. Maka harus kita coba ini. Gimana sih rasanya benar-benar punya hati yang hidup? Mari kita mematuhi perintah Allah dan Rasulullah. Ya Rasulullah itu jalan-jalannya adalah jalan-jalan dakwah. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Pernah gak nyobain? Ya gak usah yang susah-susah. Di medsos pribadi kita aja. Share ayat Al-Quran. Share insight dari hadis yang kita pelajari. Ketika kita melakukan itu, kita mulai ngerasain, oh ini rasanya punya hati yang hidup. Ya, atau saat kita berinfak di kondisi sempit. Ya, bismillah, udah Allah yang jamin. Allah maha kaya, Allah pemilik alam semesta, bismillah infak. Kita mencintai harta kita, tapi kita lebih mencintai Allah, bismillah infak. Disitulah kita baru ngerasain, oh gini rasanya punya hati yang hidup. Yang penuh, yang mungkin gak akan bisa dirasakan sama apa kenikmatannya staycation, kenikmatannya kulineran, makan-makanan yang enak. Gak ada yang bisa ngalahin ya. Dan inilah yang akhirnya membuat tadi kita akan jadi jiwa-jiwa yang bergerak, jiwa-jiwa yang ambisinya adalah surga. Ya, ketika seseorang itu punya ambisi surga, itu yang akan menggerakkan dia bangun malam, yang akan menggerakkan dia untuk berkarya, menggerakkan dia akan bekerja dengan karya-karya terbaiknya, dengan ihsan, dengan profesional. Ya, ini bisa kita lakukan ketika punya jiwa yang hidup. Sehingga tadi selesai itu. Masalah insecure, masalah gak punya keberhargaan diri, demotivasi, selesai semua ketika kita punya jiwa yang hidup. Gitu ya, ini insya Allah PR-PR kita untuk membersihkan hati, punya hati yang bercahaya, punya hati yang hidup, sampai akhirnya kita bisa memenangkan hidup kita. Sukses di dunia, sukses di akhirat, berkumpul bersama Rasulullah di surganya kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari teteh, mohon maaf atas banyak kekurangan. Semoga bermanfaat ya. Semoga Allah karuniakan kita hidayah memiliki jiwa-jiwa yang hidup. Teteh akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MQ, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung.

sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

0: Izin bertanya, alhamdulillah hilali binikmati tatimu salihat di hari ini tentunya bisa belajar dengan teteh parah gitu ya tentang menata hati, rasanya ini pas banget gitu ya dengan keadaan sekarang gitu ya. Sebelumnya mungkin cerita dulu sedikit gitu. Sebelumnya pernah berada dalam lingkungan yang baik, yang saling mengingatkan untuk menata hati gitu ya. Namun pada kondisi tertentu harus mundur dari lingkungan tersebut karena kondisi keluarga yang membutuhkan sosok untuk membersamai orang tua yang sudah sepuh gitu ya. Nah, dalam kondisi ini tentu dalam menata hati itu tidak mudah gitu. Yang dulunya memiliki wadah saling mengingatkan, setiap pekannya ada murojaah, memiliki targetan hafalan dan lain sebagainya gitu ya. Dan di kondisi saat ini tentunya tidak bertemu lagi dengan teman-teman yang dulu, yang ada mungkin saat ini membersamai orang tua yang sudah sepuh, yang sudah turun ingatannya, bahkan juga boleh dikatakan pikun dan lain sebagainya. Bagaimana cara menata hati ketika kita pada kondisi saat ini gitu, yang boleh jadi penguatnya itu sudah tidak bertemu lagi sebelumnya gitu dengan teman-teman yang satu circle yang dulu saling menguatkan, sekarang berjuang sendiri di rumah untuk bertemunya yaitu dengan kondisi itu lagi bahkan lebih besar untuk bisa puturnya dibandingkan untuk menguatkannya gitu. Terima kasih teteh.
1: Ya, Masya Allah teteh, barokallah. Insya Allah ini adalah amalan yang luar biasa ya. Bakti kita kepada orang tua adalah salah satu jalan surga kita. Ini juga amalan yang luar biasa. Dan ini mungkin adalah sebuah fase-fase kehidupan ya. Jadi memang dalam kehidupan kita akan menemui fase demi fase. Dan salah satu fasenya adalah kita akan sendirian berjuang dalam ketaatan. Ya mungkin ketika sekolah atau ketika kuliah ya masih bisa bareng teman-teman. Masih ada yang ngingetin, masih ada tempat kita berlomba-lomba gitu ya. Dan masih challenge, kamu udah murojaahnya berapa banyak, kamu udah tilawahnya berapa banyak. Tapi akan ada masanya kita tuh bakalan sendirian. Di situasi yang ini susah untuk kita bisa beramal. Untuk bisa baca Al-Quran berjam-jam gitu lama, sesuatu hal yang susah. Karena ada peran-peran lainnya yang insya Allah ibadah juga. Itu maka ini sebuah ujian yang pertama ya. Ujian Allah pengen melihat kepada kita bahwa ketika kita dalam kondisi yang tidak kondusif, kita masih menjaga Al-Quran enggak? Ya, ketika dalam kondisi yang sulit, kita masih menjaga Allah enggak? Ya. Rasulullah kan dalam hadisnya mengatakan ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu maka inilah saatnya kita membuktikan gitu ya. Bahwa dalam kondisi sulit pun, dalam kondisi penuh ujian pun, kita akan tetap menjaga Allah. Menjaga Allah tuh gimana maksudnya? Menjaga Al-Quran. Karena Allah kan yang tahu banget ya, kita tuh benar-benar menjaga atau kita sengaja lalai. Allah tahu kok setiap detik kita. Biasanya aku bisa baca satu juz gitu ya. Tapi sekarang cuma bisa 5 halaman misalnya, atau cuma bisa 10 halaman. Tapi Allah tahu 10 halaman itu perjuangannya luar biasa. Ya curi-curi waktu, ya atau kepotong-potong karena harus ada membantu orang tua, kepotong-potong karena harus mengurusi anak yang masih kecil-kecil. Allah tuh tahu. Tapi itu tadi, kita upayakan semampu yang kita bisa tetap menjaga Allah dalam situasi apapun. Dalam sempit atau lapang ya, dalam susah ataupun mudah. Inilah ujian ya, karena memang keimanan seorang mukmin itu akan terbukti ketika kondisinya tuh enggak kondusif. Ketika lagi gelap ya, lagi terpuruk di titik terendah, di situ baru keimanan kita akan terbukti. Benar gak kita benar-benar meyakini Allah itu Ar-Rahman di saat kita tertimpa penyakit? kena musibah yang sangat besar, kehilangan uang yang sangat banyak, masih gak kita percaya Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Maha Penyayang. Keyakinan kita tuh teruji. Kalau kondisinya baik-baik aja, semuanya aman, semuanya nyaman, gampang kita, oh iya saya percaya Allah Ar-Rahman. Tapi kalau kondisinya ujian ya, penuh luka, kita masih percaya Allah itu Ar-Rahman. Kita masih percaya Allah itu Maha Penolong. Kita masih percaya bahwa Allah itu Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita. Disitulah keimanan kita akan teruji. Ya, ciri-ciri mukmin sejati itu ketika dia terluka di jalan Allah, kena musibah di jalan Allah, lagi taat-taatnya, lagi mengerjakan amal yang luar biasa, berbakti sama orang tuanya. Ya, ada yang harus menafkahi kedua orang tuanya, menafkahi saudara-saudaranya. Ini lagi di jalan Allah nih, semuanya dia lakukan karena Allah. Dia dapat musibah di situ, dia terluka di situ. Tapi di situ dia masih taat sama Allah. Dia enggak ninggalin Al-Qur'annya, dia enggak ninggalin salat malamnya ya. Disitulah baru keimanan kita akan teruji. Dan insyaallah balasannya akan jauh-jauh lebih besar dibanding fase yang sebelumnya. Ya, mungkin Allah ngelihat, oh di fase sebelumnya udah lulus. Hambaku yang ini di fase yang kondusif udah lulus. Ya, dinaikin, kita naikin lagi derajatnya. Di fase yang tidak kondusif masih kepegang enggak Al-Qur'annya? Masih dijaga enggak salat-salatnya? Masih dijaga enggak kebersihan hatinya ya? Kalau kita lulus di situ insyaallah derajatnya akan Allah tinggikan. Ya, surganya akan berbeda, pahalanya akan berbeda ya. Itu insyaallah yang menjadi motivasi ya. Bahwa ada juga teladan seperti Uwais Al-Qarni yang ingin banget bisa belajar sama Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, tapi itu tidak bisa dilakukan ya, karena situasinya tidak kondusif, harus membersamai orang tuanya. Ada teladan-teladan seperti Nabi Ayub. Ketika ditimpa penyakit, maka prestasi terbesarnya adalah menjalani penyakitnya dengan kesabaran ya, dengan tetap berprasangka baik kepada Allah. Padahal mungkin ibadahnya jadi sedikit ya. Kalau cuma terbaring di tempat tidur, sholatnya gimana? Sholat malamnya gimana? Gak bisa ideal. Dakwahnya gimana? Gak bisa. Tapi Allah juga mencatat itu prestasi. Ya, karena ujian itu dilalui dengan ketaatan. Ya, jadi tidak usah mengkomparasi antara kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Cukup jalankan peran kita dengan terbaik. Dan jalankan ketaatan terbaik di kondisi kita masing-masing. Gitu ya. Wallahu a'lam. Semoga menjawab.

0: TMQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga hati.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
6: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhor, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milda dari DT. Teteh izin bertanya. Sebagai ibu dengan banyak peran, yaitu dengan 2 orang anak, sebagai seorang istri, aktivis, dakwah, dan juga penulis buku, bagaimana cara Teteh dalam mengatur waktu atau cara Teteh self-control ketika ada rencana yang sudah dibuat, namun tidak sesuai dengan harapan. Karena saya juga seorang ibu dengan satu anak, dan juga sebagai working mom, rasanya waktu 24 jam itu sebentar sekali gitu ya. Sedangkan banyak rencana yang sudah saya buat dari jauh-jauh hari itu tidak sesuai dengan harapan kayak gitu. Rasanya itu ketika pulang bekerja, fisik tuh dituntut untuk istirahat. Sedangkan kayak sedih banget, banyak rencana-rencana yang tidak sesuai seperti itu. Nah, bagaimana mungkin ada tips dari Teteh sedikit seperti itu Teh? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya. Sebenarnya sangat jauh sih dari teladan untuk manajemen waktu ini ya. Tapi mungkin kita bisa belajar dari bagaimana Rasulullah itu balance ya, working life balance-nya Rasulullah tuh gimana sih. Ini yang mungkin bisa kita teladani, bisa kita ambil pelajarannya. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling produktif, yang paling sibuk di dunia, tapi yang paling tertata juga urusannya. Yang pertama, kita upayakan mencari keberkahan waktu. Jadi Rasulullah selalu memulai harinya dengan mencari keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu apa? Keberkahan waktu itu kemampuan atau karunia dari Allah, di mana kita bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang sedikit. Jadi waktunya sedikit aja, tapi yang kita selesaikan tuh banyak. Itu keberkahan waktu. Kita bisa mengerjakan banyak amal dalam waktu yang sedikit. Dan itu adalah karunia dari Allah. Maka kita perlu mengundang keberkahan waktu ini di awal hari. Rasulullah bangunnya bisa jam 1 malam, bisa jam 2 malam ya. Tapi kita gak usah se-ekstrim itu, nanti kapok. Jam 3 malam aja cukup atau jam 4 malam. Kita mulai dengan mencari keberkahan waktu itu. Kita sholat, qiyamulail, kita baca Al-Quran, kita berzikir, apapun lah yang bisa kita lakukan. Intinya beribadah kepada Allah. Dimulai dengan beribadah kepada Allah, kita mengharap pertolongan Allah menurunkan keberkahan waktu dalam kehidupan kita, dalam hari itu. Jadi ketika kita bangun udah megang handphone, bangun udah langsung scrolling, ya itu mungkin yang akhirnya bikin hari itu makin runyam. Jadi mulai dengan keberkahan waktu seperti Rasulullah. Kemudian Rasulullah sholat subuh, dan setelah sholat subuh itu langsung ketika syuruk itu langsung bekerja. Ini hari-hari biasa ya, ketika gak ada peperangan atau ada hal-hal besar lainnya, Rasulullah itu berdagang ke pasar, mengatur bisnisnya, setup dan seterusnya. Nah, ini mungkin tips yang kedua ya. Rasulullah itu punya pekerjaan yang fleksibel. Ya, makanya kenapa Rasulullah itu teladannya ya dalam pekerjaan tuh bisnis, seorang pebisnis, karena Rasulullah pengen pekerjaannya tuh dia bisa fleksibel. Jadi hidup tuh gak berpusat di pekerjaan, tapi pekerjaan ngikutin misinya Rasulullah untuk berdakwah. Jadi maka Rasulullah itu ke pasar, setup, syuruk, duha itu udah ke masjid lagi. Jadi bayangin tuh cuma berapa jam ya, cuma mungkin 3 ke masjid, sholat duha, mengajar, berdakwah sampai zuhur. Ya, zuhur, jam setelah zuhur itu kembali ke pasar untuk ngatur lagi nih, ada barang yang perlu dibeli lagi atau ada apa yang perlu diurusi dan seterusnya. Maka pelajaran yang ketiga adalah kemampuan delegasi. Jadi gak harus semua itu kita yang mengerjakannya. Rasulullah punya karyawan di bisnisnya, ya, jadi masalah logistik apa seterusnya tinggal memberikan arahan aja. Nah, kita juga perlu tuh punya kemampuan delegasi. Kalau ada hal-hal yang bisa didelegasikan ya, ada teamwork katakanlah di dalam keluarga ya, maka perlu dibangun tuh ya antara suami dan istri atau anggota keluarga yang lainnya, bisa nggak saling membantu. Ya, ini di-handle, pekerjaan ini di-handle sama si A, pekerjaan ini di-handle sama si B. Ya, sama dalam dakwah juga Rasulullah punya delegasi. Ya, nggak semua A sampai Z diuruskan sama Rasulullah. Rasulullah itu ada menunjuk nakib-nakibah. Jadi ada kelompok-kelompok, ya, Rasulullah tinggal memberikan arahan. Ya, dalam mengajar juga Rasulullah ada guru-guru di masjid-masjid Nabawi itu. Ya, ada juga yang sesi Rasulullah langsung, tapi ada juga guru-guru ya, kayak Mus'ab bin Umair, itu kan delegasi untuk dakwah ke Madinah. Jadi kita perlu kemampuan delegasi. Ya, misalnya seorang ibu yang working mom, berarti dia harus membangun supporting sistemnya. Ya, gimana caranya agar kita ketika kita bekerja, anak-anak tetap terjamin ya, urusan makan dan minumnya, urusan pendidikannya, mengajarkannya ya, nilai-nilai Islamnya gimana nih agar tetap bisa masuk dan seterusnya, ada pendelegasian. Kemudian setelah mengatur tadi ya di pasar, Rasulullah kembali lagi ke masjid. Ya, ke Masjid Nabawi untuk berdakwah lagi terus sampai maghrib. Ya, berdakwah dan mengatur berbagai urusan umat. Ya, pelajaran kelima berarti ya, dari working life balance-nya Rasulullah, berarti Rasulullah itu sangat-sangat cerdas dalam mengatur urusannya. Ya, mungkin kita pernah ngelihat gitu ya, ada pekerjaan yang kalau kita kerjain sendiri itu kayak susah banget. Tapi kalau orang lain itu selesai, sejam selesai, 30 menit selesai. Kenapa tadi ya? Karena dia punya kecerdasan itu untuk menyelesaikan hal-hal dalam waktu yang sebentar. Nah, cobalah kita punya kemampuan itu ya, mengefektifkan sesuatu. Ya, kalau pekerjaan kita bisa efektif dalam waktu sejam dua jam selesai, kita usahakan. Ya, kadang karena kita gak fokus, jadi gak efektif. Ya, ada scrollingnya dulu, ada nontonnya dulu, kesini lah, kesana. Akhirnya molor ya, jadi lama. Ya, kalau ada masalah-masalah apa, kalau bisa diselesaikan, langsung diselesaikan. Jadi, punya kemampuan untuk efektif dan efisien dalam melakukan sesuatu. Ya, kalau rapat, rapatnya bisa sejam, gak usah dijadiin 3 jam. Ya. Kalau rapatnya masih bisa online, ya online aja ya. Gak usah ada ketemuan di kafe mana, makan waktu. Kita jadi punya kemampuan untuk mengefektifkan berbagai urusan. Baru setelah maghrib, dikatakannya sih setelah isya ya. Setelah isya Rasulullah tuh udah kunci pintu, udah gak menerima tamu dari luar, fokus ke keluarga, fokus dakwah ke keluarga. Ya, jadi anak-anaknya juga diajarkan ya, istri-istrinya juga. Udah kemudian tidur tidak lama setelah isya. Ya, jadi teratur urusannya. Nah, ini berarti pelajaran ke-6 ya. Teratur urusannya. Jadi kita kasih slot-slot untuk anak-anak di jam kapan. Ya, dan fokus ya, kalau udah main sama anak-anak, bacain buku untuk anak-anak, ya udah fokus di situ. Jangan sambil liatin kerjaan lagi, sambil nelpon lagi ya, rungsing anak-anaknya. Kalau udah urusan kerjaan, fokus di kerjaan ya. Kalau bisa tadi diupayakan punya pekerjaan yang fleksibel nih. Bisa digeser-geser, bisa bisnis ya, business owner walaupun kecil-kecilan. Ya, apalagi sekarang udah banyak ya ibu-ibu rumah tangga yang bisa bisnis dari rumah. Kita upayakan tuh hal-hal yang bisa fleksibel. Tuh, kemudian tadi delegasi, berusaha efektif, meminta keberkahan waktu dari Allah, yaitu kita optimalkan, kita upayakan. Insya Allah semoga Allah kasih banyak kemudahan untuk kita tadi ya, punya amal-amal menjalankan berbagai peran dengan teratur dan maksimal. Gitu mungkin ya, wallahualam. Teteh juga masih mencoba ya, untuk bisa maksimal dalam working life balance-nya. Wallahualam.
9: Cek. Sebelumnya terima kasih kesempatannya Teteh dan Panitia. Alhamdulillah senang banget bisa ketemu sama Teteh. Tadi itu baca-baca tulisan Teteh lewat Instagram, sekarang inilah bisa dipertemukan langsung bersama Teteh. Jadi ingin bertanya seputar ini Teh. Sebenarnya di dalam hidup kan kita tidak bisa memungkiri bahwa ada hal yang kita suka, Teteh dan Panitia. Alhamdulillah senang banget bisa ketemu sama Teteh. Baca-baca tulisan Teteh lewat Instagram, sekarang inilah bisa dipertemukan langsung bersama Teteh. Jadi ingin bertanya seputar ini Teh.

sebaliknya, bisa jadi hal itu baik bagi kita, tapi itu kurang baik bagi Allah. Tetapi ketika misalnya ada kondisi yang benar-benar rasanya sulit banget untuk menghadapi kondisi itu gitu teh, mungkin di saat iman kita baik, kita bisa

kita menjadi wakil kita untuk lebih dekat sama Allah melalui wakilah kota itu. Tapi di saat kondisi iman kita tidak naik, karena juga berbatik iman kita jadi kayak sampai mampu itu berbatik sama Allah gitu deh. Jadi bagaimana sih caranya untuk kita dalam berperasaan baik sama Allah. Kemudian satu lagi terkait ini, terkait penata peradaban. Mungkin ini lebih ke profesi gitu kan. Mungkin profesi apa apapun yang ada itu kan insya Allah

orang muda, dokter yang mau syarat. Tapi untuk perjuangan seperti itu rasanya masya Allah gitu kan. Juga misal untuk menjadi seorang pengajar di antara kebutuhan kita, asumsi saya untuk menjadi seorang pengajar itu kan waktunya cukup terkuras untuk kemungkinan kamu. Tetapi sebenarnya ada kemungkinan juga dari orang tua untuk hari itu. Namun di sisi lain

Masya Allah ya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, syarat tetap berprasangka baik kepada Allah dalam kondisi terburuk sekalipun. Kuncinya adalah tadi sebenarnya ya sudah dimention, kedekatan kita kepada Allah. Jadi ketika ada mulai ya terbersit prasangka buruk itu, ya ini hati udah mulai nggak beres, jadi sering marah-marah, sering berprasangka buruk kepada Allah, ya maka jangan kemana-mana larinya. Larinya kepada Allah aja. Ya makanya ya tadi, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Azamkan di dalam hati kita ya, seburuk apapun tempat larinya itu kepada Allah. Sesedih apapun pelariannya tuh ke Al-Qur'an. Sesedih apapun pelariannya ke masjid. Ya nangis-nangis di masjid deh, enggak apa-apa. Ya apapun itu pelariannya ke Allah, itu yang pertama harus kita pastikan. Karena kalau pelariannya enggak ke Allah, perasaan sedih dan keterpurukan kita itu akan dikendarai oleh setan. Gampang banget tuh. Kalau udah marah, udah sedih, larinya ke TikTok misalnya. Larinya ke real, siapa yang mengendarai kita? Algoritma. Ya dikasih konten-konten yang memvalidasi perasaan sedih ini. Memvalidasi prasangka-prasangka buruk kita. Wah itu udah bisa kemana-mana ya. Makanya pertama kali lari tuh ke Allah. Mau sesedih apapun cari Qur'annya. Mau nangis-nangis sambil baca Qur'an gak apa-apa deh. Mau gak ngerti gak apa-apa deh. Baca aja pokoknya. Karena yang kita yakini tadi, satu-satunya cahaya ketika kita dalam keterpurukan, ketika semuanya gelap, cahayanya tuh cuma Allah. Ya ketika kita larinya ke Allah, insya Allah ya, akan lebih mudah kita untuk mengkondisikan hati kita. Minimal mengucapkan subhanallah. Minimal banget. Subhanallah tuh artinya maha suci Allah. Artinya kita mensucikan Allah dari segala prasangka buruk di dalam hati kita. Ya mungkin gak terucap, tapi terbersih tuh. Ya kok Allah gini sih? Kok aku diperlakukan seperti ini sih ya? Tahu mana nih pertolongan Allah? Prasangka buruk semua tuh. Ya meragukan pertolongan Allah, meragukan kalau Allah itu Ar-Rahman, meragukan kalau Allah itu Maha Tahu yang terbaik buat kita.

Program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara, dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya. Yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin, siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi, sibuk, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesatlah. Nah sekarang, nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa melihat, memilih, melihat, memilih, dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar. Kita tahu hidayah itu macam-macam ya, ada yang fitrah, yang memang ketika kita lahir Allah memberikan fitrah pada diri kita, yaitu naluri mengenal Allah. Tanpa disadari setiap orang itu ada nalurinya, itu sudah fitrahnya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita pun ada di dalam hati kita mengenal kebaikan yang tanpa kita sadar, dan juga benci kepada kezaliman. Walaupun kita kecil, kita disakitin, tidak mau. Benar? Tapi kalau ada orang menolong kita, kita suka. Sebetulnya itu sudah menjadi software petunjuk. Kalau di dalam bukunya Profesor Quraisy Shihab, ada hidayah yang pertama, yaitu kalau dilahirkan indera, ya kita bisa melihat, mendengar, merasa, itu mencerap informasi. Lalu tingkatan selanjutnya sesudah indera, kalau indera binatang juga ada, dapat hidayah yang lebih tinggi dari indera, yaitu akal. Kalau binatang akalnya terbatas ya, kalau kita lebih tinggi dari binatang. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari hidayah fitrah adalah hidayah ilmu. Jadi Allah memberikan kesenangan kepada kita untuk mendengarkan dakwah, belajar. Nah ini membaca Quran, mengetahui halal haram, ini hidayah juga dari Allah. Tapi yang lebih tinggi daripada hidayah ilmu adalah hidayah taufik, yang namanya taufik, yaitu kita diberi ilmu oleh Allah dan diberikan juga kesenangan mengamalkan. Karena ada yang dapat ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah belajar sholat dan juga mengerjakan sholat, belajar sedekah dan kita bersedekah. Kita dimudahkan Allah belajar halal haram dan kita diberi kemampuan untuk memilih yang halal, tidak mau yang haram. Ini taufik Allah ya. Kita diberi ilmu tahajud dan kita tahajud. Ini mahal. Nanti lebih tinggi dari itu adalah hidayah istiqomah. Jadi sudah tidak goyah kecintaannya mencari ilmu, kecintaannya mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah istiqomah ya. Karena ada yang dia mesantren, dia saum, dia tahajud, dia baca Quran, sesudah tamat pesantren hilang tuh, ke masjidnya hilang, hafalannya hilang, tahajudnya hilang. Nah, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu adalah istiqomah. Nah, jadi kalau kita minta hidayah tuh artinya banyak yang kita minta, bukan uang ya. Uang juga itu mah orang garong juga dikasih. Tapi hidayah untuk senang belajar, hidayah taufik senang mengamalkan lebih tinggi, dan hidayah dijaga oleh Allah. Istiqomah ya. Ada juga hidayah ketika sedang diuji. Nah, jadi ketika Allah memberikan ujian kepada dia, pada saat yang sama Allah membukakan hikmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Kudus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Kudus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Kudus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Kudus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Kudus. Subuhun Kudusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Kudus yang Maha Suci.

0: pergi, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan haji wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

MKI, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

yang maha sejahtera. Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera.

Kinky Sore. Kinky Sore 102,7 MKFM. Kinky Sore.

sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob Agimisa Ahata Arsi Ila Ahli, Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Galong Girang nomor 11 Bandung 102 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalaninya. Alhamdulillah, kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Yasir Amarullah Mubarak, dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, Kajian Tafsir, di edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-29 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sekali lagi, Anda bisa memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung.

0: di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi atau pertanyaan Anda. Menemani Anda sahabat MK di waktu menjelang petang ini, baik sahabat MK yang berada di rumah maupun sahabat MK yang sedang berada di perjalanan, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dan pembelajaran kita terkait dengan tafsir Jalalain surah Al-Fatihah. Kemarin kita telah membahas surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat keempat berdasarkan tafsir yang ditulis, yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali, dua Jalal, sehingga disebut dengan Jalalain. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan membahas ayat kelima, keenam, dan ketujuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kami di sini diberikan kemampuan untuk mampu menjelaskan, membahasnya, dan juga sahabat MK dimanapun berada juga mampu memahami isi Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah ini, surah yang amat sangat penting bagi kita semuanya, karena setidaknya 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah ini dalam sehari semalam, dalam jumlah yang paling sedikit. Lebih banyak lagi kita bisa membaca Al-Fatihah, lebih banyak lagi kalau kita sholat sunnah, lebih banyak lagi kalau kita menjalankan sholat nafilah, akan lebih banyak lagi. Sehingga tentu akan lebih baik ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu disertai dengan pemahaman kita mengenai makna dari surat yang kita bacakan terus-menerus dalam sholat kita. Bahkan di luar sholat pun kita mungkin juga sering membacakannya. Sehingga mudah-mudahan dengan wasilah kita memahami itu, kita akan lebih tersentuh jiwa kita, kita akan lebih bisa memahami dengan baik, dan lebih utamanya lagi semakin menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang berfirman dalam surat Al-Fatihah ini, sehingga kita merasakan bahwa sungguhnya apa yang disampaikan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bentuk dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu kelebihan surat Al-Fatihah itu adalah di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa Al-Fatihah ini terbagi dari dua bagian, sebagian untukku dan sebagian bagi hambaku. Jadi setiap kita membaca satu ayat dalam Al-Fatihah, maka Allah membalas, menjawab bacaan ayat tersebut. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah akan mengatakan telah memuji hambaku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, hambaku sedang kemudian memujaku, dan seterusnya. Ketika kita mengucapkan nanti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka bagiku adalah apa yang dikatakan oleh hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia inginkan, dia mintakan. Jadi ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting kita pahami. Baik, sahabat MK FM Bandung dimanapun sahabat berada, kita akan lanjutkan ayat kelima surah Al-Fatihah yang bunyinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamulah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamulah, nasta'in, kami memohon pertolongan. Mana iyyaka na'budu, menurut Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali atau Jalalain, maknanya adalah ai nakhussuka bil ibadati. Tegasnya yaitu kami menghususkan kepada engkau. Jadi makna iyyaka itu maknanya nakhussuka, menghususkan kepada engkau. Na'budu bil ibadati, dari ibadah. Apa makna ibadah? Menurut dalam tafsir ini makna ibadah maknanya adalah Pertama adalah min tauhidin, dari mentauhidkan Allah wa ghairihi dan selainnya. Ya, jadi ibadah yang paling mendasar adalah diawali dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti jalan lain sering mengulang ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayuhan nasu abudu, wahai manusia beribadahlah kepada Allah. Maka makna dari abudu itu adalah wahidu. Wahidu itu artinya tauhidkan. Kenapa? Karena sebuah ibadah yang tidak didasari oleh mentauhidkan Allah, maka kemudian tidak akan menjadi penyembahan kepada Allah. Bahkan bisa jadi justru melecehkan Allah, syirik kepada Allah, walaupun dia melakukan ritual ibadahnya itu sendiri. Ketika kita sholat misalkan tidak didasari mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam segala eksistensinya yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah ini dengan jelas bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah adalah Malik kita, dan di ayat 5 ini Allah adalah ilah kita yang kita sembah. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah, maka kemudian tidak akan jadi sebuah ibadah kepada Allah. Karena berarti tidak nakhussuka, tidak iyyaka, tidak menghususkan kepada Allah. Nah, ini terjadi kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi klaim orang musyrikin Quraisy itu bukan tidak menyembah Allah. Ketika Rasulullah dalam surat Az-Zumar, bisa kita lihat, kita periksa ya, ayat 6, ketika mereka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kalian menyembah berhala ini yang tidak bisa memberikan kemanfaatan kemadharatan, mereka mengatakan mana abuduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka, tidaklah kami menyembah kepada mereka, illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya kami bisa mendekatkan, atau supaya ia, si berhala tersebut, bisa mendekatkan kami ilallahi kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy bukan berarti tidak beribadah kepada Allah, tapi dalam ibadahnya dia kemudian menggunakan sekutu, menggunakan perantara, yaitu para berhala. Yang ini jelas kemudian bukan tauhid. Maka kemudian para mufasir, terutama jalan lain, memaknai dari ibadah itu adalah min tauhidin, dari mentauhidkan Allah wa ghairihi dan selainnya. Sedangkan wa iyyaka nasta'in maksudnya adalah nahussuka, sama iyyaka itu artinya nahussuka. Nasta'in, kami memohon pertolongan, artinya nasta'in ini natlubul ma'unah. Wa natlubul ma'unah, dan menghususkan kepada engkau Allah, natlubul ma'unah, dalam meminta pertolongan. Minta pertolongannya dalam hal apa? Alal ibadati wa ghairiha, dalam hal pertolongan supaya bisa beribadah, dan wa ghairiha, dan pertolongan dalam hal yang lainnya. Jadi pertolongan pertama yang kita harus mintakan kepada Allah adalah pertolongan supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Maka disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud terakhir kita sholat, setelah kita mengucapkan tasbih subhanarabbiyal a'la gitu 3 kali minimal, kemudian kita berdoa kepada Allah memohon pertolongan. Pertolongannya adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berzikir kepadamu, agar bisa bersyukur kepadamu, agar bisa kemudian taat kepadamu, agar bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi kalau kita mau minta tolong kepada Allah, maka permintaan tolong pertama kepada Allah adalah permintaan supaya kita bisa beribadah kepada Allah, bisa mengabdi kepada Allah. Dan wa ghairiha, dan meminta tolong hanya kepada Allah dalam segala hal yang lainnya. Bahkan kemudian ada sebuah qaul mengatakan, ista'inu billah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah, hatta finna alain, bahkan sampai pada urusan sepasang sendal. Artinya bukan sesuatu yang mengecilkan Allah ketika kita meminta tolong kepada Allah terhadap sesuatu yang kecil, enggak. Karena justru wujud dari kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mentauhidkan Allah menjadi satu-satunya yang kita sembah, dan mentauhidkan Allah menjadi satu-satunya yang kita mintai pertolongan, ini tauhid uluhiyah kita, mengilahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dalam segala aspek, justru orang yang tidak mau memohon tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong ketika kita tidak mau memohon tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi, yang mengatakan hadis ya, ista'inu billah hatta finna'alain. Mohonkan tolong kepada Allah, walaupun dalam urusan sepasang sendal. Jadi jangan kemudian kita sahabat MK yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan merasakan kita, aduh masa sih urusan hilang sendal saja, urusan bocor ban saja, urusan hilang kunci motor saja, urusan apalagi yang kayaknya sepele gitu ya, urusan habis token saja, urusan lampu tidak nyala lagi, urusan handphone ngeheng, masa minta tolong kepada Allah kayaknya ngerepotin banget sih kepada Allah. Enggak, karena justru itulah yang diinginkan Allah. Tanda kita berserah diri kepada Allah itu adalah dengan kita memohon tolong kepada Allah dalam segala urusan. Justru ketika kita tidak mau memohon tolong kepada Allah, itu tandanya kita adalah orang yang sombong, merasa kita mampu. Ya, sehingga ketika kita menemukan kesulitan permasalahan dalam diri kita, maka mulailah dengan meminta tolong kepada Allah. Nanti kemudian Allah akan berikan jalan-jalan, solusi-solusi untuk kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Nah, menariknya kemudian juga ayat ini Allah memulai dengan iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Para ulama berpendapat ini maknanya adalah ketika kita mau meminta tolong kepada Allah, maka akan sangat lebih baik adabnya adalah dengan kita memperbaiki juga penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian, ya, walaupun tidak masalah juga ketika ibadah kita belum maksimal, kemudian kita minta tolong kepada Allah, gak apa-apa. Karena ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah sum-sumnya ibadah. Jadi kita berdoa seperti itu ketika misalnya ibadah kita belum terlalu sempurna, baik dan sebagainya. Tapi akan lebih baik lagi ketika kita memohon tolong kepada Allah, disertai atau diawali dengan kesempurnaan kita mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya misalkan di dalam Rasulullah mencontohkan ada salat hajat. Kita salat dulu kemudian sebelum memohon kepada Allah untuk ditunaikan hajat kita, kebutuhan kita semuanya. Jadi Allah mulai dengan iyyaka na'budu, kita menyembah dulu kepada Allah. Iyyaka nasta'in ini juga bagian dari adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadahlah, sembahlah Allah, wal yastajibuli wal yu'minu bi dulu, kemudian baru kemudian insyaallah seluruhnya apa yang kita mintakan Allah akan ujibud da'wat ad-da'i, Allah akan menjawab semua permohonan kita. Nah, tidak ada satupun permohonan kita kepada Allah yang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kadang, nah ini mungkin penting juga kita pahami, bahwa kadang kemudian Allah mengijabah doa kita, permohonan kita kepadanya itu melalui tiga cara. Cara pertama, ada yang Allah ijabah seketika, artinya kita meminta pada hari ini, beberapa hari kemudian permintaan kita ditunaikan, cungcreng istilahnya. Sekarang meminta, sekarang juga kemudian Allah tunaikan, sahabat MK. Tapi kadang juga Allah kemudian tunda penunaian permintaan kita itu di waktu-waktu tertentu yang telah Allah tetapkan, ketika kita siap, waktu yang tepat, atau bahkan ditunda sampai nanti menjadi sebuah kejutan bagi kita semuanya, surprise bagi kita semuanya di hari akhir. Atau yang ketiga, bisa jadi Allah kemudian menunaikan, menjawab permintaan kita, sahabat MK, adalah dengan Allah menggantikan qadha, ketetapan yang buruk yang akan menimpa kita dengan ketetapan yang baik. Sehingga mintalah tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Janganlah jadi orang yang sombong, karena orang yang sombong adalah orang yang tidak layak kemudian untuk kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Orang sombong itu adalah orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dan orang yang sombong kemudian dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin, orang yang ada di dalam hatinya sekecil biji pun dari kesombongan. Ya, wujud dari tidak sombongnya kita adalah dengan senantiasa mengabdi kepada Allah dan memohon tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk kepada ayat yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Secara terjemah adalah tunjukilah kami as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa makna ihdina? Menurut jalan lain, makna ihdina secara bahasa adalah arsyidna. Arsyidna itu adalah bimbing. Bimbinglah kami. Ilaihi kepadanya. Ilaihi itu artinya kepada, hi-nya kepada jalan yang lurus. Jadi, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Nah, ini permohonan berikutnya juga yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah permohonan agar mendapatkan petunjuk kepada siratal mustaqim. Karena ternyata hidayah Allah ini adalah sesuatu yang amat sangat mahal. Sesuatu yang amat sangat mahal yang bisa kita dapatkan. Dan Allah memberikannya kepada orang yang dikehendaki. Yahdi mayyasha. Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki, menyesatkan juga orang yang dikehendaki. Dan mayyahdihillah, barang siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, falayudlil, tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, wa mayudlil, barang siapa yang kemudian disesatkan, falahadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Walan tajidalahu waliya mursyida, bahkan tidak ada yang bisa menolong dan memberikan pembimbingan. Sehingga doa atau permintaan tolong, selain permintaan tolong kita tentang supaya bisa beribadah kepada Allah, adalah permintaan tolong agar kita mendapatkan petunjuk. Ini paling penting dalam hidup kita. Karena bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diingatkan oleh Allah bahwa petunjuk ini hanya Allah, hak prerogatif Allah. Sehingga kita minta kepada Allah. Ini juga kenapa Allah setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kemudian menginikan doa pertama yang harus kita mintakan kepada Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, karena untuk dapat hidayah ini bukan hal yang mudah. Dapat hidayah ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Karena bahkan Rasulullah pun diingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Ya, Rasulullah sangat ingin pamannya Abu Thalib untuk mendapatkan hidayah Islam, tapi kemudian Allah tidak berkehendak, maka tidak dapat. Sebaliknya kadang ya, ternyata Allah memberikan hidayah kepada orang yang tadinya musuh besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melindungi sebelumnya. Tapi demikian hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala hidayah itu. Sehingga doa yang kita mintakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Wa yubdalu, dan dijelaskan minhu, jalan yang lurus itu adalah dengan ayat berikutnya. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu adalah sirata, yaitu jalan. Alladzina, orang-orang, an'amta, yang telah engkau berikan nikmat, alaihim, kepada mereka. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa tadi? Bil hidayati, dengan hidayah. Nikmat hidayah yang nanti penjelasannya bisa kita lihat juga dalam surah An-Nisa. Allah menyebutkan bahwa yang diberikan hidayah oleh Allah itu adalah an'ama alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasolihin wahasuna ulaika rafiqa. Jadi jalan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah jalan yang diberikan nikmat hidayah oleh Allah. Siapa mereka? Adalah an-nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin, dan para siddiqin. Orang yang membenarkan. Was-syuhada, dan para syahid. Was-salihin, dan orang-orang soleh. Dari empat kategori ini, minimal mungkin kita bisa mengejar menjadi orang-orang yang soleh. Orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus, yang diberikan nikmat hidayah sebagai orang yang soleh. Karena untuk jadi nabi tidak mungkin. Karena kenabian telah tertutup. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah SAW, tidak ada nabi setelahku. Atau Rasulullah adalah khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Jadi tidak mungkin kita kemudian menjadi para nabi tentunya. Menjadi as-siddiqin, menjadi siddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan kebenaran Islam dalam kondisi apapun, juga ini bukan hal yang mudah bagi kita. Jadi tiketnya ada, tapi istilahnya mah cukup mahal gitu untuk kita dapatkan. Karena berat ujian siddiqin itu. Sebagaimana ujian bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika dia kemudian mendapatkan kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan Isra dan Mi'raj. Maka Abu Bakar, karena kemudian keyakinannya membenarkan peristiwa itu dengan mengatakan, jika itu datang dari Muhammad, maka lebih dari itu pun aku akan mempercayainya. Jadi untuk jadi siddiqin juga cukup bersyuhada, menjadi syahid juga ini bukan hal yang mudah. Karena kemudian mungkin peristiwanya harus ada qital, harus ada perang dan sebagainya untuk kita mendapatkan syahid. Tapi berikutnya adalah menjadi salih. Mudah-mudahan kita bisa menempuh jalan orang-orang yang saleh. Siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang yang mentauhidkan Allah, tadi menjadikan Allah sebagai Rabbnya, Maliknya, Ilahnya, dan kemudian menempuh perjalanan dari titik miqat sampai wijhahnya dengan benar, dari titik start sampai titik finish, dari titik tumpu sampai titik tuju, istilahnya. Ya, kita penuhi itu semuanya dengan menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan senantiasa berbuat kebajikan, amal yang baik, amal yang terstruktur, gitu ya, sehingga kemudian menjadi kesolehan bagi kita semuanya, sehingga layak kita dapat kategori yang as-solihin. Wa yudalu, dan dijelaskan juga siratul mustaqim itu minal ladzina bisilatihi, dengan kontrasnya ya, di ayat ke-7 adalah kontrasnya dengan orang-orang yang disebutkan di ayat atau di lanjutan ayat ini. Nah, setelah siratul ladzina an'amta 'alaihim, kemudian kontrasnya adalah orang-orang yang dilanjutkan dengan ayat ini, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairi bukanlah jalan al-maghdubi. Ya, bukanlah jalan al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai atau mendapatkan murka 'alaihim atas mereka. Wahum, dan mereka itu, orang yang dimurkai oleh Allah adalah al-yahudu, orang-orang Yahudi. Wala, dan bukan juga wa ghaira, wala ini wa ghaira. Nah, nanti ada penjelasan dari para ulama kenapa untuk al-maghdub Allah menggunakan kata ghaira, sedangkan untuk ad-dallin Allah menggunakan wala. Yang satu bukan ghairal maghdubi wa ghairad dallin, tapi ghairal maghdubi alaihim walad dallin. Karena katanya para ulama mengatakan, ulama tafsir yang lainnya mengatakan, ini ada dua derajat yang berbeda antara al-yahud sebagai al-maghdub dan ad-dallin, yaitu an-nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena ada perbedaan derajat derajat penentangannya atau penyimpangannya dari siratul mustaqim, penyimpangannya dari jalan yang lurus. Orang-orang Yahudi, kenapa mereka disebut al-maghdub sehingga Allah menggunakan kata ghaira? Ya, nanti kemudian kita bisa lihat juga di dalam Al-Quran, inna asyadda adawatan, yang paling dahsyat permusuhannya bagi kalian adalah al-yahud, orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang musyrik. Sedangkan yang paling dekat kasih sayangnya adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka maghdub? Karena mereka ini tahu kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Sehingga mereka dimurkai oleh Allah karena di dalam ayat yang lain, duribat alaihimudillah tuwa maskan wa ba'u bi ghadabim minallah, mendapatkan ghadab dari Allah. Kenapa? Karena bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka kufur terhadap ayat Allah. Tahu kebenaran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 146 disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali kebenaran, mengenali Nabi Muhammad itu seperti mengenali kepada anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haq, tapi kemudian sebagian mereka sahabat MK adalah menyembunyikan kebenaran itu. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Dia tahu, kalau orang-orang Yahudi ini tahu benar. Tahu yang benar, gitu ya. Tetapi kemudian karena ada tersirat dalam Taurat gitu ya, dalam kitab mereka gitu ya. Tetapi kemudian termasuk nanti terhadap Nabi Isa dan sebagainya, tahu bahwa Nabi Isa ini benar. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan sebagainya tahu bahwa ini benar, para nabi, para rasul, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu dan mengkufuri kebenaran itu. Maka faba'u bi ghadabim minallah, mereka mendapatkan ghadab dari Allah karena mereka yakfuruna bi ayatillah, kufur terhadap ayat Allah. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haq, dan menjadi para pembunuh nabi tanpa hak. Maka tidak mengherankan kalau sekarang gitu ya, kaum yang dimurkai oleh Allah ini, orang-orang Yahudi terutama Zionis, membunuh anak-anak, membunuh perempuan. Karena jangankan anak-anak perempuan, nabi saja mereka bunuh. Ketika datang kepada mereka rasul, dalam surah Al-Baqarah disebutkan falam majakum rasulun bimala tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Jadi orang-orang Yahudi ini ketika datang kepada mereka rasul, ya, ketika datang kepada mereka rasul bimala tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, keinginan mereka, maka istakbartum, mereka takabur, mereka menyombongkan diri. Sehingga kemudian fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, sebagian didustakan, bahkan sebagian lagi mereka membunuh, kalian membunuhnya. Kenapa mereka melakukan itu tadi? Karena dia tahu ini benar, tapi menolak kebenaran itu. Kenapa menolak kebenaran? Di ayat yang lain disebutkan bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Karena sahabat MK, orang Yahudi ini adalah punya kedengkian. Kedengkian bahwa Allah menurunkan, ayyunazzilallahu, Allah menurunkan min fadlihi, keutamaan dalam hal ini kenabian, ala may yasha'u min ibadihi, kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki oleh mereka. Sehingga kemudian mereka dengki, akhirnya mereka membunuh para nabi. Maka mereka disebut al-maghdub, orang-orang Yahudi ini. Sedangkan orang Nasrani, Allah menggunakan wala, la wala dhalin, dan bukanlah orang-orang yang tersesat. Mereka kenapa tersesat? Karena mereka tidak tahu bahwa mereka telah disimpangkan sebelumnya. Kitab mereka telah mengalami penyimpangan oleh orang-orang Yahudi. Seperti itu. Dan dalam konteks saat ini juga sama. Orang-orang Nasrani kadang kemudian diperalat oleh orang-orang Yahudi untuk memusuhi Islam. Seperti itu. Nah, sehingga mereka disebutnya ad-dhalin, orang yang tersesat, orang yang tidak tahu salah, orang yang tidak tahu, belum tahu benarnya seperti apa. Sehingga perlu kemudian ya diinformasikan kebenarannya seperti apa. Sementara orang Yahudi memang sudah tahu bahwa mereka itu salah dan Islam benar, tapi mereka kemudian menjauhinya. Itulah yang kemudian disebut dengan al-maghdub wal-dhalin. Dengan itu sementara pemirsa sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak terlebih dahulu. Ya, insyaallah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin kedua. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat. Berikut ini juga silakan atensinya bisa dikirim ke 0811-224-1027. Baik berupa atensi maupun pertanyaan.
1: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga Kanyaah Kota Bandung, Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
4: apa aku gak ikhlas ya.
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan sedikit lagi pembahasan tafsir Jalalain mengenai surah Al-Fatihah ayat ke-7 tadi. Setelah Allah mengatakan bahwa orang yang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, atau jalan yang lurus itu adalah jalan yang dilalui oleh Allah, oleh orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, bukan jalan orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jalan yang dimurkai yaitu orang-orang Yahudi, dan jalan orang-orang yang tersesat adalah jalan orang-orang Nasrani. Insyaallah sedikit lagi kemudian Jalalain menjelaskan wanuk tatal badalu, dan kemudian ditekankan oleh ayat ini penjelasan tentang goiril maghdub waladolin adalah ifadatun, berfaedah, bermanfaat untuk apa? Untuk mengetahui annal muhtadin, sesungguhnya yang berhak mendapatkan petunjuk atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk laisu, ya, bukanlah mereka itu Yahudan, orang-orang Yahudi, wala Nasoro, dan bukanlah orang-orang Nasrani. Jadi Allah kemudian mengungkapkan dalam ayat ini dengan ada ghairul maghdubi waladhalin, ya, ghairil maghdubi waladhalin adalah untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa kalau kita mau menjadi al-muhtadin atas permintaan kita kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, maka janganlah sampai kita mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Masalahnya di dalam surah Al-Baqarah gitu dijelaskan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani ini walan tardo, tidak akan ridho ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum, tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani ini sehingga kalian mengikuti milah mereka. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk, sekaligus berarti kita harus memastikan jangan sampai kita mengikuti milah. Yang dalam Al-Qur'an ini hebatnya Allah kemudian mengatakan mengikuti milah. Tidak sampai, bahkan bisa jadi kita tidak berubah agama kita, di KTP kita tetap Islam, tidak jadi Nasrani, tidak jadi Yahudi, tapi kemudian mengikuti milah mereka atau membela mereka. Apa yang terjadi sekarang kan banyak, ya, orang yang mengaku Islam tapi justru membela Zionisme Israel gitu, atau orang-orang yang ini membela orang-orang yang melakukan genosida dan sebagainya. Banyak yang seperti itu. Sehingga sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya, ya, atas permintaan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi minimal 17 kali dalam sehari semalam, kita kemudian bisa tergolong orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah sebagai sesuatu yang amat sangat mahal, ya, dibandingkan dengan apapun seperti itu. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai, beliau cintai, sehingga kemudian ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah keislaman, hidayah keimanan, maka kita harus senantiasa mensyukurinya dengan terus berpegang teguh kepada jalan yang lurus ini. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan jalan yang lurus ini, jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada dan para solihin. Di akhir kemudian jalan lain mengatakan wallahu alam bisawab, bahwa Allah lah yang paling mengetahui bisawab, dengan yang paling tepat dari penjelasan ayat ini. Ini bagian dari adab, bagian dari adab para ulama, senantiasa mengembalikan bahwa yang mengetahui penjelasan dari seluruh ayat hanya Allah Subhanahu wa taala. Walil marji wal ma'ab, dan kepada Allah tempat kembali. Fasallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsiran daiman abadan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang kemudian dijadikan penutup oleh Jalalain tentang penjelasan surah Al-Fatihah ini. Nah, sekali lagi, ini kenapa surah ini kemudian dijadikan sebagai Ummul Quran, sebagai induknya Al-Quran, sebagai Fatihatul Kitab, karena dalam surah ini kemudian kita diberikan landasan ideologis gitu ya, bahkan ada landasan historis, bahkan ada juga landasan operasional ketika kita menjalankan kehidupan ini. Landasan ideologisnya bahwa kita menjalankan kehidupan ini harus didasari oleh ketauhidan kepada Allah, meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb kita, meyakini Allah sebagai satu-satunya Malik kita, dan meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah bagi kita semuanya. Apa yang disebutkan di dalam surah An-Nas sebagai Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Yang dalam surat Al-Fatihah di awalnya adalah sebagai Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Lalu kemudian Allah memberikan gambaran juga kepada kita semuanya untuk menjalani ya landasan operasional dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan jalan yang lurus. Jalan lurus yang menghubungkan titik mikot sampai wijha, yang menghubungkan titik tumpu ke titik tuju, yang jalan tersebut adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, ditempuh para siddiqin, ditempuh para syuhada, dan ditempuh orang-orang yang saleh sebelumnya. Bukan, dikontraskan, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, kalangan orang-orang Yahudi yang tadi tahu kebenaran tapi menyembunyikan kebenaran, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, yang dia kemudian salah jalan karena tidak tahu jalan yang benar seperti apa. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surat Al-Fatihah tadi dalam sedikit-dikitnya sehari semalam gitu ya 17 kali dalam sedikit-sedikitnya kemudian 17 kali sehari semalam, lebih banyak lagi kalau kita melaksanakan sholat yang lain, maka mudah-mudahan kita mendapatkan jalan dalam mengoperasionalisasikan kehidupan kita, dan juga diberikan oleh Allah kemudian sebuah historis gitu ya, bahwa ada tuh gitu, supaya kita belajar, ada orang-orang yang Allah telah murkai, orang-orang yang telah Allah sebutkan sesat karena mereka kemudian tidak menempuh jalan yang lurus ini. Jadi ini sangat mendasar surat Al-Fatihah ini dalam menjalani kehidupan kita semuanya. Karena ini adalah dasar awal, bahkan mungkin ada para ulama seandainya dicukupkan Al-Quran itu dengan surat Al-Fatihah cukup. Sehingga salah satu julukan surat Al-Fatihah di dalam tafsir Ibnu Katsir gitu ya, seperti itu. Ada sekitar 14 kalau tidak salah julukan surah Al-Fatihah itu, salah satunya Al-Kafi, sesuatu yang mencukupi. Karena kalau seseorang menjalankan saja isi surat Al-Fatihah ini, menjalankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan yang lurus yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, dan kemudian menyelisihi ya jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat, maka insya Allah kehidupan kita akan cukup untuk menjalani kehidupan kita semuanya. Maka kenapa juga sering dijadikan Al-Fatihah ketika kita berdoa, mulai dengan Al-Fatihah ketika ini, karena ini adalah sesuatu yang amat sangat cukup bagi kita semuanya ketika kita pahami isinya dan kita jalani isinya dengan sebaik-baiknya. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jeda kembali, dan setelah jeda kita akan sambung kembali di termin yang ketiga. Setelah kita simak nanti terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan sekali lagi bagi yang akan menyampaikan atensinya, baik berupa pertanyaan atau atensi yang lainnya, bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Kita bertemu lagi di termin yang ketiga.
1: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu, sekarang lebih sering menunduk, bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan, dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar. Mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar. Mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, Jalan Padasuka, nomor 160 Bandung. Info dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita di Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah ada atensi pertanyaan yang dikirimkan oleh Ibu Yuyun dari Bandung. Pertanyaannya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, terkadang saat sedang beribadah atau melakukan kebaikan, suka tiba-tiba terbersit di dalam hati rasa ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Pertanyaan saya, apakah perasaan yang sekilas muncul ini sudah otomatis termasuk syirik, Ustadz? Lalu bagaimana caranya menata hati agar perasaan-perasaan seperti itu tidak mudah terbersit lagi di dalam diri kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus dari Ibu Yuyun. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita sedang beribadah atau melakukan kebaikan suka terbersit rasa ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain yang dalam terminologi Islam disebut sebagai riya, ya. Yang kemudian riya dikatakan sebagai syirkul asghar, syirik yang kecil, ya. Saking kecilnya syirik riya ini, kemudian dikatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti seekor semut hitam yang berada di atas batu hitam di kegelapan malam yang gelap gulita. Saking sirnya, saking kecilnya, saking tidak terlihatnya. Tetapi harus kita waspadai tentunya. Nah, pertanyaannya ketika kita ada seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama ya kita harus segera mengembalikan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian tidak berkelanjutan keinginan untuk dilihat atau dipuji oleh orang itu. Tapi mungkin ada pertanyaan lanjutan, bagaimana kalau kita, ya, misalkan, saya mah daripada punya perasaan ingin dilihat, punya perasaan ingin dipuji oleh orang lain, saya mah lebih baik tidak melakukan. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, ibadah dan sebagainya, tapi kreteg hati kita, tiba-tiba asa kayak pengen dilihat, pengen dipuji oleh orang, saya mau tidak, gak jadi ibadah teh, gak jadi berbuat baik teh. Nah, gimana tuh seperti itu? Maka para ulama berpendapat ketika seseorang berhenti atau menggagalkan perbuatan baik yang sudah dia niatkan gara-gara takut dicap riya, takut kemudian disebut riya, maka sungguhnya dia telah riya. Karena berarti pertimbangan dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena khawatir atas persepsi manusia, khawatir atas apa yang dilihat oleh manusia. Maka ketika kita mengalami seperti itu, tetap lakukan kebaikan itu, tetap lakukan ibadah itu sambil menata hati kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tadi masukkan sebuah keyakinan yang paling mendasar pada diri kita bahwa sungguhnya kita ini tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa melakukan perbuatan baik kecuali karena kita dimampuhkan, dikuatkan, diberikan kekuatan oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dari Allah. Jadi sadari betul, kalaupun kita bisa berbuat baik, misalkan kita bisa nyumbang 1 miliar, misalkan kita bisa melakukan ibadah tahajud tiap malam dan sebagainya, itu bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, tapi karena Allah tolong kita semuanya. Sehingga tidak ada yang layak kita sombongkan, yang layak kita ingin dipuji oleh orang, yang layak kita ingin dilihat oleh orang. Karena hakikatnya yang kita lakukan itu adalah pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, kalau Allah tidak memberikan kemampuan kepada kita, kalau Allah tidak memberikan daya upaya kepada kita dan kekuatannya,
mana mungkin kita bisa beribadah, mana mungkin kita bisa berbuat baik. Jadi istighfari, mohon ampun kepada Allah ketika ada terbersit keinginan dipuji dan dilihat oleh orang, dan kemudian insafi diri bahwa hakikat dari kebaikan yang kita lakukan, hakikat dari ibadah yang bisa kita lakukan ini adalah hakikatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bisa berbuat baik. Jadi istighfari, mohon ampun kepada Allah ketika ada terbersit keinginan dipuji dan dilihat oleh orang, dan kemudian insafi diri bahwa hakikat dari kebaikan yang kita lakukan,

0: alamin wa mustahiqqun ayyahmadahu, yang berhak untuk dipuji, disanjung itu Allah. Kembalikan sanjungan itu kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, insafi bahwa tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kadang pada titik tertentu kemudian salah satu hal yang terbaik itu adalah ketika kita mampu menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan. Walaupun ya tidak masalah juga kalau sampai terlihat, untuk syiar, untuk memberikan motivasi kepada orang lain, bukan dalam rangka supaya kita dapat pujian dan dapat dilihat oleh sesama manusia. Karena tadi pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan yang bisa kita lakukan adalah kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan demikian Ibu Yuyun Bandung, mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan tidak puas ya terhadap jawabannya, karena ketidakpuasan terhadap jawaban membuat kita akan terus-terus belajar seperti itu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan tolong karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita diberikan kepandaian, kecukupan, kecakapan agar kita mampu menjalankan seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai ilah bagi kita semuanya, untuk kita senantiasa berada di jalan yang lurus, siratul mustaqim, jalan yang lurus yang terbentang dari miqat sampai wijhah, dari titik tumpu sampai titik tuju, yang terbentang kemudian jalan lurus tersebut telah dijalani, telah dijalankan oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan juga dijauhkan kita untuk kemudian menempuh jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi, dan juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kemudian mengikuti milah orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Demikian sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kebersamaan kita di 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia telah berakhir. Mari kita tutup, kita akhiri kebersamaan di udara kita ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullah wa lakum. Alafu minkum, fattaqullaha mastata'tum billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan

dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui oleh kita semua. Beliau lahir di kota Ur, wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak, sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat berhala untuk disembah di bawah seorang penguasa yang mengakui dirinya sebagai Tuhan bernama Raja Namrud. Pada sewaktu-waktu, Raja Namrud pernah bermimpi bahwa akan ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Karena ketakutan, ia lalu membuat peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu juga. Atas dasar inilah, Ibrahim kecil lahir dan diasingkan ke tengah hutan di dalam sebuah goa yang mustahil akan ditemukan orang. Setelah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke tengah masyarakat, kemudian melihat semua orang seperti gila pada berhala. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi berhala. Begitupun di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat berhala. Melihat semua ini, Nabi Ibrahim alaihi salam pun memulai dakwahnya. Langkah pertama yang beliau ambil adalah berdakwah kepada ayahnya. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam memahami kewajiban pertama yang harus dilakukan sebelum berdakwah pada kaumnya, yakni berdakwah pada orang terdekatnya terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah ayahnya. Dengan penuh kesantunan, Nabi Ibrahim alaihissalam menemui ayahnya, lalu menyampaikan bahwa dirinya diutus Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan rasul. Beliau berucap, "Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Al-Quran, Surat Maryam, ayat 43. Meskipun Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan dakwahnya dengan bahasa yang sangat lembut, namun ayahnya Azar menolak ajakan tersebut dengan mentah-mentah. Azar pun tetap pada keyakinannya, yaitu menyembah berhala hingga ajal menjemputnya.

0: Meskipun gagal mengajak ayahnya memeluk agama Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam beralih untuk mengajak semua orang untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan dalam menyembah berhala. Untuk itu, sebagai bekal Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebuah pemikiran yang cerdas dan juga kritis. Pada suatu hari, Raja Namrud pergi melakukan perjalanan jauh bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Melihat keadaan kota yang sepi, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk masuk ke wilayah Namrud, kemudian menghancurkan berhala yang ada, kecuali satu berhala yang paling besar. Sebelum menghancurkannya, terlebih dahulu beliau meletakkan kapak yang digunakannya untuk menghancurkan berhala kecil tadi di pangkuan berhala tersebut. Atas dakwah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala itu, membuat Raja Namrud sangat murka kepadanya. Ia segera memerintahkan salah satu pengikutnya untuk memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, karena hanya dialah satu-satunya yang berada di kota saat mereka pergi. Sang raja pun kemudian bertanya dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Dengan singkat Ibrahim pun menjawab, "Bukan." Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lantas siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Iya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud segera membantahnya. "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar jawabannya dengan tegas, Nabi Ibrahim pun berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Namrud mulai tersadar dan terpikir, Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat melihat, mendengar, juga bergerak. Dan hal itu membuat Raja Namrud semakin murka. Ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara membakarnya hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali dengan tumpukan kayu sebagai bahan bakarnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu tersebut. Namun, Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Di saat mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Sehingga membuat mereka semua terkejut. Sejak saat itulah, semua pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, ada sebuah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya karena dialah yang terbaik dalam mengatur segala urusan di muka bumi ini.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk, bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar. Mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar. Mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, Jalan Padasuka, nomor 160 Bandung. Info dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk, bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar. Mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar. Mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Itkon, Jalan Padasuka, nomor 160 Bandung. Info dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Sahabat MQ, setelah kejadian pembakaran di negeri Babylon, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk pindah ke negeri Syam atau Palestina. Bersama dengan istrinya Sarah dan Lut yang kemudian juga menjadi nabi, atas perintah Allah yang terkandung dalam firman Allah surat As-Saffat ayat 98-101. Namun, tidak berselang lama setelah kedatangannya, negeri Palestina dilanda kekeringan, kelaparan, serta wabah penyakit menular, sehingga Nabi Ibrahim memutuskan untuk pindah ke Mesir. Pada saat itu, Mesir diperintah oleh seorang raja yang bernama Ru'ad. Pemimpin yang kejam dan suka berbuat seenaknya, serta senang merampas wanita-wanita cantik meskipun wanita itu sudah bersuami. Oleh karena itu, kecantikan paras yang dimiliki oleh Sarah terdengar oleh Raja Ru'ad, sehingga Nabi Ibrahim dan Sarah dipanggil menghadap raja. Sesampainya di istana, raja bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Siapakah perempuan itu?" Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ia adalah saudaraku." Nabi Ibrahim sengaja berbohong, karena jika ia mengatakan yang sebenarnya, maka ia pasti akan dibunuh oleh raja dan Sarah istrinya akan dirampas. Pada akhirnya Nabi Ibrahim dan istrinya diperbolehkan tinggal di istana. Dan untuk menyelamatkan Sarah dari kezaliman, setiap kali raja hendak menyentuh Sarah, kedua tangan raja itu mengatup rapat, tidak dapat digerakkan. Pada suatu hari, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sarah dapat menyembuhkan kondisi tangan raja yang mengatup rapat, sehingga raja memberinya hadiah seorang budak yang bernama Hajar. Di Mesir, Nabi Ibrahim hidup dengan tentram dan makmur, serta harta yang melimpah ruah, sehingga penduduk asli Mesir menjadi iri hati padanya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim memutuskan kembali ke Khalil di negeri Syam.

Sesampainya di negeri Syam, Sarah menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi, dengan tujuan agar Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan. Setelah beberapa lama, Hajar pun hamil dan melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Saat itu Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Namun melihat hal itu, Sarah dilanda cemburu yang sangat kuat, sehingga meminta Nabi Ibrahim agar Siti Hajar dan anaknya yang baru lahir dijauhkan dari pandangannya. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil melakukan perjalanan ke Mekah. Keduanya pun ditinggalkan di lembah yang tidak mempunyai tanaman, hingga saat meninggalkan anak juga istrinya untuk kembali ke Syam, Nabi Ibrahim pun berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran, Surat Ibrahim, ayat 37. Sahabat MQ, pada akhirnya istri pertama Nabi Ibrahim, Siti Sarah, tinggal di negeri Syam. Sedangkan istri keduanya, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail, tinggal di Mekah. Oleh karenanya, Nabi Ibrahim terkadang berada di Palestina atau juga Mekah. Serambi MQ telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
0: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat.
2: Shadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta, yang memiliki segala galanya, yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Segala yang ada takluk kepada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dialah Allah penguasa, penentu segala-galanya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi hewan, tidak jadi batu. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita jadi Islam. Coba kalau kita tidak diberi hidayah, kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Maka kalau orang bisa mengenal limpahan karunia Allah, hidup ini akan lebih sibuk bersyukur. Dan syukur itulah yang akan mendatangkan tambahan karunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang Maha Mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami mengerti bagaimana hidup ini, ilmu yang membuat sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia dunia akhirat, ilmu yang mengantarkan kami istiqomah dan menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang membuat kami semakin dekat denganmu, rezeki yang membuat hidup kami semakin manfaat bagi makhluk-makhlukmu. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal. Enaknya bagi orang beriman, yakin ada Allah, yakin Allah Maha Dekat, Maha Mendengar, Maha Mengabulkan Doa. Kata Jalaluddin Rumi begini, tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa, karena doa lebih kuat dari takdir. Yang menguasai takdir adalah Allah, yang nyuruh berdoa juga adalah Allah. Dan Allah menjanjikan la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Musibah dari bawah doa. Mana yang lebih kuat? Doa. Yang mengubah takdir adalah Allah, dari satu takdir ke takdir lain. Hadiah bagi yang berdoa. Orang yang tidak doa, dia dapat takdirnya, takdir yang cocok dengan orang yang tidak berdoa. Ada yang doa ke masjid, ada yang keluar dari rumah berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu beda takdirnya, yang doa dengan yang tidak doa. Kalau yang doa, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Karena orang yang doa bekal diberi petunjuk, nanti dicukupi oleh Allah. Allah tahu keperluan kita dan dilindungi. Allah tahu apapun yang membahayakan kita. Makanya jangan meninggalkan doa. Apa-apa doa saja, Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar. Mau apapun yang kita inginkan pasti dikuasai Allah. Ingin apa? Ingin umroh, ya mintalah ke Allah ya. Allah tahu siapa yang berharap ke makhluk, Allah tahu siapa yang berharap ke Allah. Yang menggerakkan makhluk adalah Allah. Minta, ya Allah saya ingin umroh. Tinggal minta. Beneran, tidak ada satupun ucapan yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada. Wa asiru qaulakum awijharubi innahu alimum bidatis sudur. Mau dirahasiakan kata-katanya, mau dijaharkan begini, innahu sesungguhnya dia alimum bidatis sudur, tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi sebelum doa, sebetulnya Allah sudah tahu apa yang mau didoakan. Kenapa kalau sudah tahu pakai harus berdoa? Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadah. Dan kita diciptakan untuk ibadah. Makanya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Doa itu gini ya, doa yang bagus itu satu, doa yang akan diijabah itu adalah doa yang membuat kita semakin merasa sebagai hamba. Apa hamba? Satu, kita tidak ada daya. Jadi doa yang akan diijabah itu yang membuat kita enggak ada kesanggupan kita apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau ingin doanya mustajab, hati ini harus yakin kita tuh gak bisa apa-apa, cuma Allah yang kuasa segala-galanya. Kita gak bisa berhenti dari dosa kecuali dijaga Allah. Kita tidak bisa berbuat taat kecuali ditolong Allah. Tidak bisa kita pindah dari satu keadaan ke keadaan lain kecuali dengan pertolongan Allah. Nah kalau bulat seperti itu, satu tuh. Dua, kalau ingin doa kita mustajab, kita ini bodoh, enggak tahu apa-apa. La ilma lana illa ma 'allamtana. Saya enggak punya ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan. Atau dalam ayat kursi, kita ini hanya tahu sedikit. Enggak ada kita ilmu kecuali yang Allah kasih aja. Sedang Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah Maha tahu segala-galanya, wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, Allah suka kepada hamba yang ngaku bahwa ya Allah, saya tuh enggak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Engkau berikan. Engkau Maha tahu segala-galanya, awal dan akhir, yang terang-terang, yang sembunyi-sembunyi. Engkau Maha tahu segala rahasia. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Anggi, selamat berlomba-lomba mengerjakan salat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulqa'dah.

Zulqa'dah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab. Dhu berarti pemilik sesuatu dan Al-Qa'dah yang bermakna tempat duduk. Saat dua kata itu disambungkan menjadi Zulqa'dah, maknanya menjadi orang yang duduk atau orang yang memiliki tempat duduk. Bangsa Arab pada bulan ini lebih banyak duduk-duduk di rumah mereka, tidak mengikuti peperangan, karena Zulqa'dah sendiri merupakan salah satu dari empat bulan haram. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu bulan lagi adalah Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Hijriah, antara bulan Syawal dan Zulhijjah dengan jumlah 30 hari. Setelah umat Islam diampuni dosa-dosanya dengan saling bersilaturahim dan peningkatan ibadah, mereka kembali diuji ketaatannya untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, karena menjauhkan diri dari kemungkaran lebih sulit bobotnya daripada melaksanakan kebajikan. Umat Islam pun diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam penyempurnaan rukun Islam kelima, yaitu haji, dari segi materi, rohani, maupun jasmani. Salah satu peristiwa penting di bulan Zulqa'dah adalah perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Sebuah perjanjian yang sempat membuat sahabat-sahabatnya gelisah dengan segala kelonggaran yang tampak kasat mata. Namun turunlah wahyu kemenangan dalam perjalanan kembali dari Hudaibiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Al-Quran Surat Al-Fat, ayat pertama. Terlanggarlah perjanjian ini oleh kaum kafir Quraisy. Lalu Allah antarkan kaum muslimin menuju kemenangan dalam Fathul Mekah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

0: amin.
1: Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya,

0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin.
0: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. قُلْ أَيْ

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu, dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar. Demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya." Qadr

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita, sehingga sampai di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وارزقنا فهما، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di waktu maghrib yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat MKFM dan keluarga Qur'ani dimanapun berada, selamat datang dalam program Maghrib Mengaji. Program yang hadir untuk menyejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya, Ustaz Umair dari Baitul Quran Darut Tauhid, insyaAllah, satu jam ke depan kita akan bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran, khususnya tilawah pada hari tilawah dari Quran Surah Al-Hijr ayat 92 sampai 94. Semoga majlis ini menjadi wasilah turunnya ketenangan, keberkahan rezeki, dan semakin dekat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat MKFM, bagi ayah bunda yang saat ini sedang mencari lingkungan pendidikan Qur'ani untuk putra-putrinya, saat ini penerimaan santri baru Baitul Quran Darut Tauhid telah dibuka. Program tahfiz dengan pembinaan adab, ibadah, dan karakter didampingi suasana belajar yang insya Allah nyaman untuk membentuk generasi pecinta Al-Quran. Untuk informasi penerimaan santri baru dan konsultasi pendaftaran, silahkan sahabat bisa langsung menghubungi kontak Baitul Quran, lo bisa langsung cek di Instagram Baitul Quran Detek. Baik, sahabat MKFM, siapkan mushaf terbaiknya, hadirkan hati kita, dan mari kita mulai maghrib mengaji dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama.

0: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق الله العظيم. Silakan bagi sahabat MKFM yang ingin membacakan surah Quran Surat Al-Hijr ini, boleh langsung menghubungi nomor kontak yang ada di bawah ini, nomor WhatsApp 0811-224-1027. Baik, Alhamdulillah sahabat MKFM, sebelum kita membacakan, menyimak bacaan, nah, sahabat-sahabat, kita jeda terlebih dahulu. Silahkan untuk menunggu, tetap bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, ya. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
1: Sahabat MKI, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi
3: dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Turki, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan gencatan senjata.
1: Kembali lagi bersama saya dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita semua dari Ibu Nenden dari Batu Jajar. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Amma kanu ya'malun. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu Nenden yang sudah membacakan. Catatannya mungkin di makhraj ain, ya, perlu diperhatikan di ain, ya, di ayat 93. A beda dengan A. Nah, bunyinya beda. A dengan A. Kalau A, hamzah. Nah, kalau ain, makhrajnya di bagian tenggorokan bagian tengah, ya. Tenggorokan bagian tengah. Bunyinya amma yata amma kanu ya'malun. Jadi seperti itu. Jadi bukan amma. Kalau amma itu jatuhnya ke huruf hamzah. Kemudian di ayat 94, fasda' bima tu'mar wa'a. Ru-nya di sana tidak dibaca panjang. Di sini apa? Tu'maru pendek. Fasda' bima tu'mar wa'a 'anil musyrikin. Baik. Selanjutnya, alhamdulillah sudah ada yang bergabung, Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati bersama kalam ilahi sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek. Yuswa 76 tahun badhe ngiring belajar Sep Ustad ngaoskeun serat Al-Hijr ayat 80 2 nuta 84.
1: Masyaallah.
3: Salapan hiji salapan opat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Shodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antus koreksi nak cep ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nenek istiqomah. Semoga Allah mengistiqomahkan nenek untuk terus bersama Al-Quran. Masya Allah, rasanya malu sekali kita ya melihat mendengar nenek di usia yang sudah lanjut 60 berapa tadi, Masya Allah, tapi masih semangat belajarnya masih luar biasa. Nah, ini perlu kita contoh ya. Masa kita kalah dengan nenek ini? Alhamdulillah, dari bacaannya, baca Qurannya sudah lancar, luar biasa. Namun mungkin perlu lebih hati-hati lagi ketika membaca Al-Quran. Ya, perlu diperhatikan mana yang sudah dibaca panjang dan mana yang sudah dibaca pendek. Yang perlu diperhatikan di ayat terakhir, di ayat 94, Tu'maru. Nah, itu kalau tidak ada tanda mad, maka tidak dibaca panjang. Tanda mad itu waw sukun. Kalau dhammah setelah huruf huruf yang berharokat dhammah itu waw sukun, maka dibaca panjang. Tapi kalau tidak ada huruf waw sukun atau huruf alif, huruf mad, huruf ya sukun, itu dibacanya pendek. Untuk fasda' bima tu maru wa a'ril. Nah, tu maru wa a'ril anil musyrikin. Nah, ru-nya pendek ya, tidak, jangan dibaca tu maru wa a'ril, tidak dibaca tu maru. Nah, itu dua kelebihan matnya, dua harga. Baik, terima kasih ibu nenek istiqomah, semoga Allah istiqomahkan. Selanjutnya ada Ibu Kiki dari Cilenyi. Silahkan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Negeri pengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cilenyi.

0: لَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ibu Kiki. Alhamdulillah sudah bacaannya sudah bagus, sudah biasa, sudah lancar baca Qurannya, sudah lancar. Namun perlu diperhatikan mad panjang pendeknya, gunnahnya. Jadi ketika gunnah jangan tergesa-gesa. Contoh bacaan gunnah itu ketika nun bertasydid atau mim bertasydid, itu dibaca sempurna gunanya, tahan, tahan dua ketukan. Contohnya fawarabbika lanas'alannahum, seperti itu. Contoh mim bertasydid amma amma, dua dua ketukan. Amma kanu ya'malun. Begitu Ibu Kiki, Masya Allah, Barakallah fiik. Baik, selanjutnya dari Ibu Iis dari Tangerang, Masya Allah. Silahkan Ibu Iis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Iis di Tangerang, 55 tahun, maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazak barakallahu fiikum Ibu Iis dari Tangerang. Semoga Allah istiqomahkannya. Alhamdulillah, secara ini bacaannya sudah bagus ya. Kam tajwidnya sudah cukup nih. Mungkin perlu ditingkatkan lagi dari fasohah tulisannya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyetorkan bacaannya pada segmen pertama ini. Semoga Ibu Nenden, Ibu Nenek Istiqomah, Ibu Kiki dan Ibu Iis selalu diberikan keistiqomahan untuk terus bersama Al-Quran. Barakallahu fiikum. Baik, sahabat MGFM, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi.
3: Sahabat MG, tahukah Anda kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, sahabat MKFM, silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi nomor di bawah ini ya, 0811-224-1027. Alhamdulillah, ada yang sudah bergabung bersama kita, Ibu Entin dari Cianjur. Silahkan Ibu.
5: Kontak yang ada di bawah ini, nomor WhatsApp 08.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sarang Bentin di Cianjur, umur 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baba rabbika nas alannahum ajma'in. Amma kanu ya'malun. Fasda bima tu'maru wa agrid anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz.
4: Insyaallah Ibu Entin, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih sudah membacakan. Insyaallah bacanya sudah lancar, baca Qurannya sudah lancar. Tinggal panjang pendeknya sedikit diperhatikan lagi ya. Contoh di fasda bima tu maru ru ini. Ini menjadi kesalahan umum ya pada hari ini. Tuk maru ru-nya ini tidak dibaca panjang. Jadi ru dibaca pendek. Fasda' bima tuk maru wa a'rid. Jadi langsung. Bima tuk maru wa a'rid anil musyrikin. Seperti itu Ibu Entin, Masya Allah. Baik, selanjutnya dan ada Ibu Haji Khadijah Cihanjuang. Silahkan Ibu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama Ibu Haji Khadijah Cibaligo Cihanjuang, yuswa 70 tahun.
4: Masya Allah. Waalaikumsalam.
7: Surat Al-Hijr ayat 92 sampai 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bacaan Ibu Haji Khadijah sudah bagus. Insya Allah, tinggal panjang pendeknya sedikit lebih diperhatikan lagi ya. Ya, nifas da' di sini lagi. Nah, di sini masih terulang tuk maru. Mungkin karena ada waw di depannya. Tapi waw di depan ini tidak sukun. Jadi waw-nya berharokat fathah. Jadi tidak dibaca ru. Tidak dibaca panjang ya. Tetap dibaca pendek. Fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Seperti ru. Ru ya, koreksinya. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus. Terima kasih Ibu Khadijah sudah bergabung bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Baik, selanjutnya ada Ibu Ida dari Padalarang. Silahkan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Amma kanu ya'malun. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Di atas koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ida daripada Larang. Secara keseluruhan bacaannya tadi alhamdulillah sudah bagus ya. Ya sudah bagus, mungkin fasuhah di ain. Ainnya mungkin yang lebih ditingkatkan lagi di makhraj a. Amma amma. Sini ya makhraj ain di mana? Tenggorokan, di tenggorokan bagian tengah. Wah, wah. Amma kanu ya'malun. Untuk secara umum semuanya sudah bagus. Alhamdulillah. Ahkam tajwidnya sudah bagus. Gunahnya sudah pas. Barakallahu fiik Ibu Ida. Baik, selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Parilah di GBA 3.

0: Fasda' bima tu'maru wa a'rida 'anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fi Ibu Faridah di GBA. Alhamdulillah, Masya Allah bacaannya sudah lancar ya. Baca Qurannya sudah lancar, bagus. Alhamdulillah, luar biasa. Namun, perlu diperhatikan di makhruf lo. Lo tidak mantul ketika sukun ya. Contoh di ayat ke-94. Fasda' bima tu'maru wa a'ridh. Nah, wa a'ridh 'anil musyrikin. Jadi Allah itu bukan huruf yang qalqalah, tidak mantul kalau sukun. Jadi mengalir dia. Wa a'ridh. Wa a'ridh 'anil musyrikin. Makhraj lo di bagian lidah, di pinggir lidah ya, pinggir lidah kita bagian kanan atau kiri menyentuh gigi geraham kanan atau kiri. Jadi bunyi apa, tempat keluarnya huruf lod itu di bagian lidah kiri, min hafatil lisan, yang disentuhkan ke geraham atas kanan atau kiri. Lo, lo, wa a'ridh anil musyrikin, seperti itu ya. Jadi hati-hati ketika bo sukun tidak mantul. Jangan wa a'rid. Nah, a'rid itu jadi dal, jatuhnya ke huruf dal yang mantul kalau sukun. Barakallahu fiik Ibu Entin, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MKFM. Tidak terasa ya, kebersamaan kita dalam program Maghrib Mengaji sudah sampai di penghujung acara. Semoga ayat-ayat yang kita baca pada malam hari ini menjadi cahaya dalam kehidupan kita, melembutkan hati, melapangkan urusan, dan menguatkan langkah kita dalam kebaikan. Terima kasih untuk seluruh sahabat MKFM dan keluarga Qur'ani yang telah menyimak dan ikut membersamai tilawah pada malam hari ini. Dan kembali kami ingatkan, bagi ayah bunda yang ingin putra-putrinya tumbuh dekat dengan Al-Quran, Baitul Quran Darut Tauhid menerima penerimaan santri baru. Saat ini masih dibuka. Insya Allah, di Baitul Quran Darut Tauhid bukan hanya belajar membaca atau menghafal Al-Quran, tapi juga belajar adab, kedisiplinan, dan membangun karakter Islam sejak dini. Itu kalau di Darut Tauhid ada karakter baku, baik dan kuat. Untuk informasi lebih lanjutnya dapat menghubungi 0822 600 361. Saya Umair pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murattal MG FM. Ya Quran.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."
1: Ulaika alladhina nataqabbalu

mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu." Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Fasbih.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah, ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. Satu, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. Dua, kita akan dapat musibah. Sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa. Walaupun gak pengen berbuat dosa, nah kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya. 1 selalu syukur, 2 sabar, 3 ikhlas, 4 tobat. Insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar. Yang ketiga kurang ikhlas. Yang keempat kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? 1 sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak di sini kita bisa bermaksiat lama, melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia. Oh, bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. 2, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak khusyuk. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak doanya juga ringkes-ringkes saja. Semua kebaikan harus pakai sabar.
3, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik, sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lalu yang keempat yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil ukhuwah, ala ni'mati kulli hal. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan semua nikmat yang tiada bertepi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha tahu segala isi hati. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak ada daya kami menjauhi dosa kecuali dengan penjagaan-Mu. Tidak mungkin kami melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, berikut ini ada nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mewasiatkan, ini hadisnya hasan, ada beberapa jalur, tetapi yang kita bahas kali ini adalah tentang wasiat kepada Fatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, kepada Fatimah, ma apa yamna'uki, yang menghalangimu, an bahwa tasma'i, untuk mendengar, ma usiki bih, yang aku wasiatkan kepadamu agar engkau mengucapkan ida asbahti, pada waktu ketika pagi, wa ida amsaiti, ketika masuk petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagit aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi ini dahsyat sekali. Ini kalau kita bisa memahami, ini wasiat Rasulullah SAW. Kalau ada yang nanya, kenapa setiap bicara Rasulullah selain benar, sangat bagus, berbobot, dan menggugah serta mengubah, kenapa masalah apapun yang dihadapi Rasulullah ujungnya baik? Jawabannya adalah karena setiap urusan sekecil apapun ditolong oleh Allah. Seperti yang sering kita bahas, bahwa berat ringannya hidup ini bukan masalahnya berat. Berat ringannya menghadapi hidup ini tergantung Allah menolong atau tidak. Kalau Allah tolong, tidak ada yang berat. Kalau Allah tidak menolong, yang remeh saja berat. Jadi jangan takut menghadapi masalah apapun, karena semua masalah yang ada di alam semesta ini seluruhnya ada dalam pengetahuan Allah. Seluruh masalah ada dalam kekuasaan Allah. Beres tidak beres tergantung Allah yang menghendaki. Ini serius hadirin ya. Nah, kita sering memikirkan masalah terus. Maaf ya, udah bodoh, banyak mikir, pasti stres. Ilmu kita kan dikit sekali. Tapi kita mencoba memikirkan nanti, besok. Bukan tidak boleh mikir, ya enggak? Tapi kalau tidak terkait kepada Allah, pasti stres. Karena kita tidak tahu apa yang pasti terjadi. Sedang Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Emangnya ada di alam semesta ini makhluk yang bukan ciptaan Allah? Emang ada di alam semesta ini makhluk yang tidak diurus oleh Allah? Tidak ada, semuanya. Masalah kita yang lalu Allah tahu, yang sekarang tahu, yang akan datang tahu. Keperluan kita yang dulu tahu, sekarang Allah Maha tahu, yang akan datang Allah Maha tahu. Kalau gitu kita ngapain? Ya kita mah patuhi saja apa yang Allah perintahkan. Doa yang banyak, kata Jalaluddin Rumi, tiadalah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa. Jadi doa itu kuat karena doa itu oleh Allah ditakdirkan bisa mengubah takdir. Penguasa takdir Allah. Yang nyuruh doa Allah. Hadiah bagi yang berdoa, la yarudu qada ila doa. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan doa sebaik-baiknya, mendampingi ikhtiar. Baik. Jadi ya hayyu, ya yaitu wahai, pengagungan ya. Ya hayyu. Al-Hayyu ini asma Allah. Allah yang maha hidup, tidak ada awal, tidak ada akhir. Setiap yang ada awal dan akhir pasti bukan Allah, bukan Tuhan semesta alam. Apakah tubuh kita ini jadi dengan sendirinya? Ada yang menciptakan, ada yang mendesain, ada yang menciptakan, ada yang ngurus setiap saat. Oh, kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Tidak bisa Al-Hayyu ini. Kalau ada awal ada akhir pasti bukan Tuhan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkejar oleh akal kita. Tapi tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada lemahnya. Dan semua aspek hidup, mengetahui, melihat, mendengar, itu ada dalam Al-Hayyu. Makanya asma-asma Allah yang berkaitan dengan maha hidup di sini. Sedangkan Al-Qayyum adalah Allah yang mengurus. Jadi bukan hanya hidup, tapi mengurus setiap saat. Tidak ada satupun yang tidak diurus oleh Allah. Dihidupkan, dikasih makan, diangkat, diberi jodoh, dimudahkan. Segala urusan yang terjadi biiznillah, artinya selalu ada keterlibatan Allah.
7: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: MQ Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, 104,5 MKFM Double Sikap, dan 104,9 MKFM Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, yang kembali kami membersamai Anda di malam hari ini dalam kajian pernikah sahabat MK bersama sahabat Syiar Irfan Nurfalah. Satu setengah jam ke depan akan membersamai sahabat MK memasuki penghujung bulan Zulqodah, 29 Zulqodah tepatnya, sahabat MK, di 1447 Hijriah, yang juga bertepatan dengan hari ke-16 di bulan Mei 2026. Kami mengundang dan mengajak sahabat MG untuk bergabung dan berinteraksi pastinya, sahabat MG, di mana kita akan berbincang malam hari ini tentunya dengan tema pranikah ya, sahabat MG, dimanapun Anda berada. Sahabat MG dimanapun berada, jika kita bincang ya, hal yang menarik nih soal tema kita di malam hari ini. Tentang bagaimana keutamaan pernikahan. Nah sahabat MG, banyak sekali ya soal saat kita bicara soal menikah ya begitu. Karena dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38, sahabat MG, dalam Quran Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna rusulan min qablikum wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyatan wa ma kana lirusulin ayatim illa bi iznillah likulli ajalin kitab. Kurang lebih sahabat MG, ataupun ya terjemah dari ayat 38 ini berbunyi, jadi menikah bukan sekedar ya, ataupun dan sungguh kami telah mengutus berapa rasul sebelum engkau dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunannya. Nah sahabat MG, ini dalam Quran Surat Ar-Ra'd kurang lebih kalau kita lihat dalam tafsir Al-Muyassar ya, Kementerian Agama Saudi Arabia, yang artinya apa, dan apabila mereka berkata, mengapa kamu wahai Rasul menikahi wanita

wanita, maka sesungguhnya kami telah mengutus sebelum rasul-rasul dari kalangan manusia, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan anak-anak. Dan apabila mereka berkata, seandainya dia benar utusan Allah, pastilah dia akan datang membawa mujizat-mujizat yang kami minta. Nah, dalam ataupun ya kandungan dalam ayat ini, sahabat MK, dijelaskan bahwa dalam tafsir Min Fathil Qadir ya, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, ini salah satu mudaris tafsir Universitas Islam Madinah, bahwasanya waja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, dan kami memberikan, atau yang terjemahnya, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, yakni sesungguhnya rasul itu berasal dari golongan manusia dan mereka memiliki istri dan memiliki keturunan, dan sesungguhnya mereka keturunan mereka selanjutnya. Nah, dan kami tidak mengutus para rasul dari golongan malaikat dan tidak menikah atau memiliki anak. Jadi amalan ataupun ya menjadi sunnah, sahabat MG ya, bahwa pernikahan ini menjadi sunnah. Nah, ini akan kita kaji selengkapnya tentunya bersama narasumber kita nanti lebih lengkap lagi, sahabat MG, bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Ya, masih kita akan nantikan kebersamaannya, sahabat MG, pada kesempatan ini. Jadi kami akan undang sahabat MG untuk bergabung dengan menyapa membersamai kami di 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan diberikan pada kesempatan ini, sahabat MG, bisa dikirimkan di 0811-224-1027. Kami juga hadirkan polling nih buat sahabat MG pilih sebagai tema kita ya, keutamaan pernikahan. Ya, menurut sahabat MK, apa keutamaan dari pernikahan dalam Islam? Kami ada 5 poin ya yang bisa sahabat MK pilih. Bahkan di polling juga bisa Anda pilih. Sahabat MK sudah kami sajikan untuk membersamai Anda. Di poin pertama, soal menyempurnakan ibadah dan menjaga diri. Lalu kemudian ada membangun keluarga yang sakinah di poin kedua. Di poin ketiga ada poin tentang makna memiliki partner hidup dalam suka dan duka. Ada juga poin menjadi jalan bertumbuh dan belajar bersama. Serta menciptakan, ya di poin kelima, menciptakan atau melahirkan generasi soleh dan solehah. Nah, jadi sahabat MG, saat bicara keutamaan dalam pernikahan ya, keutamaan pernikahan dalam Islam ini seperti apa menurut Anda? Atau bisa jadi sahabat MG punya pendapat lain nih. Apalagi mungkin sahabat MG banyak juga nih yang nyimak sebenarnya sudah menikah. Nah, ini boleh disampaikan begitu ya, pengalaman atau apa begitu dalam experience-nya begitu ya, pengalaman ibadah begitu. Ini boleh sharing, boleh juga menyapa di kebersamaan ini sambil menantikan narasumber kita yang akan membersamai sahabat MG. Anda boleh sampaikan atensinya di 0811-224-1027.

0: Dan baik sahabat MP, karena kembali kita akan bincang soal pernikahan nih sahabat MP, bahwa pernikahan ini bisa dibilang sebagai alamat ya pernikahan yang menjadi sunnah para nabi begitu. Jadi kita tadi bahas sebagaimana ayat atau bahkan ayat yang tadi sudah disampaikan, dan kemudian ada juga bicara soal menyempurnakan separuh agama. Kalau dalam hadis Al-Baihaqi ini disebutkan bahwa barang siapa yang menikah maka sesungguhnya ia menyempurnakan separuh agamanya. Ya, tapi yang dimaksud dengan separuh agama itu seperti apa ya? Nah, ini menarik sekali sahabat yang untuk kita bincangkan malam hari ini soal keutamaan pernikahan. Yang akan membersamai Anda, Kang Adi Praman Lubis, kali ini sudah hadir bersama kami sahabat Angki. Melalui Zoom kita akan sapa saja langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Kang Arif malam hari ini.
1: Alhamdulillah kabar baik Kang Irfan. Kang Irfan bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik juga malam hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Kang Arif, ini tadi sempat ngebahas dan berbincang nih soal keutamaan pernikahan, dan sudah sempat beberapa baca ataupun juga lihat literasi bahwa keutamaan pernikahan ini tadi disebutkan bahwa menyempurnakan separuh agama. Nah, ini maksudnya seperti apa nih begitu Kang Arif?
1: Ya baik, terima kasih Kang Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul qudata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali kenikmatan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, kenikmatan hidayah, kenikmatan rezeki, kenikmatan ilmu, kenikmatan teman-teman yang soleh, dan berbagai kenikmatan yang lain. Malam hari ini kita insyaallah akan membahas tentang berbagai keutamaan-keutamaan dalam pernikahan, yang salah satunya seperti tadi ditanyakan oleh Kang Irfan ya, disampaikan oleh Kang Irfan bahwa salah satu keutamaan pernikahan itu adalah menyempurnakan separuh agama. Rasulullah SAW bersabda menikah itu menyempurnakan separuh agama, maka bersungguh-sungguhlah terhadap separuh yang lainnya. Nah sahabat-sahabat semua, para ulama berusaha untuk menjelaskan maksudnya menyempurnakan separuh agama itu bagaimana. Nah, dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu menuliskan, dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali itu menuliskan bahwa separuh agama di sana maksudnya adalah separuh agama dalam hal ini menjauhkan kita dari maksiat. Ya, menjauhkan kita dari maksiat. Karena bagi seorang laki-laki, Kang Irfan, godaan yang paling besar itu adalah terkait dengan godaan mata dan syahwat. Ya kan, yang paling banyak membuat kita terjerumus ya dalam aktivitas maksiat dan dosa itu bukan karena kita makan makanan yang haram ya, mencoba sesuatu gitu bagi seorang pemuda, atau mengambil duit yang haram dari menipu dan yang sebagainya. Yaitu ada orang-orang yang secara umum pemuda itu ketika dia sehat jasmaninya, apalagi di zaman sekarang ya, godaan yang paling besar itu adalah bagaimana menundukkan mata. Maka menikah menyempurnakan separuh agama, maksudnya Kang Evan dan sahabat-sahabat, kata Imam Al-Ghazali adalah agama itu separuhnya pada taat, separuhnya pada menjauhkan dari maksiat. Nah, menikah itu membantu kita yang laki-laki untuk menjauhkan diri dari maksiat. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan para pemuda yang sudah mampu segeralah menikah, Rasul menjelaskan manfaat pernikahan yang paling pertama yang Rasul sampaikan itu awadulil basor. Ya maksyarus syabab, wahai para pemuda, manistato aminkumul ba'ah, barang siapa diantara kalian sudah mampu ba'ah, faliyatazawwaj, maka menikahlah. Kenapa alasan diperintahkan Rasul menikah? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena nikah itu menjadi jalan terbaik untuk Ghadul Basar, untuk menundukkan pandangan.
0: Okay.
1: Kalau belum mampu, baru nanti berpuasa. Nah, puasa sendiri itu bagi seorang pemuda, dia itu adalah sebagai perisai, kalau Rasul sampaikan. Fa'innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu dia menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan dia, Kang Irfan dan teman-teman semua, pernikahan itu menjadi benteng bagi kemaluan. Jadi kalau kita bayangkan, Rasul menjelaskan nikah, pernikahan itu ya bagi orang yang muslim, bagi orang yang menjaga diri, dia itu sebagai benteng. Dia bisa melindungi dalam jangka waktu yang panjang, ya, secara terus menerus selama benteng itu difungsikan sebagaimana mestinya. Wa malam yastati, barang siapa yang enggak mampu, fa'innahu bisawum, maka berpuasalah. Kan kalau belum mampu menikah, sunahnya berpuasa ya, Kang Irfan ya.
0: Iya.
1: Nah, puasa itu ada manfaatnya juga. Fa'innahu lahu wija'un, karena sesungguhnya puasa itu seperti perisai.
0: Okay.
1: Nah, Kang Irfan, pertanyaannya, kalau misalnya diserang sama musuh nih, secara terus menerus siang dan malam, ya seperti musuh itu ya, aurat gitu ya, aurat wanita kalau bagi laki-laki ya, kesempatan untuk melihat yang maksiat dan lain sebagainya terus menerus, itu kan bukan hanya, oh Kang Arif ini ada kesempatan lihat aurat, muncul iklan di YouTube ketika kita nonton, itu hanya di hari Sabtu pekan ketiga, kan nggak kayak gitu.
0: Betul.
1: Sekarang terus menerus. Pertanyaan, kalau terus menerus, lebih bagus kita punya perlindungan berupa benteng atau berupa perisai?
0: Benteng.
1: Kalau benteng itu kita lagi tidur,
0: betul.
1: Benteng juga melindungi kan gitu ya.
0: Tinggal
1: dikunci, bentengnya dikunci, kita tidur. Kalau perisai, kita tidur nggak kepake.
0: Okay,
1: perisai itu harus terus dipegang. Maka puasa itu sebenarnya perlindungan sementara. Kalau kita memang belum mampu untuk menikah, maka banyaklah berpuasa, karena itu menjadi perisai. Tapi puasa itu juga sebagai perisai yang sifatnya itu bukan yang ultimate gitu. Yang ultimate, yang terbaik untuk menjauhkan kita dari kemaksiatan terkait dengan lawan jenis, nafsu lawan jenis, ya syahwat lawan jenis, itu adalah dengan pernikahan. Bahkan kalau sudah menikah, Kang Irfan, kecenderungan kita untuk berkasih sayang dengan pasangan hidup kita itu jadi pahala gitu loh. Kalau sudah jadi istri, namanya istri yang ngajak makan bakso, pegangan tangan, membelai kepala gitu ya, mencium pipi, itu semuanya menjadi pahala kebaikan. Seperti itu, Kang Irfan. Jadi ya, poin yang pertama itu adalah keutamaan pernikahan, salah satunya yang pertama adalah dia menjadi penyempurna separuh agama kita.
0: Oke, baik. Wah, luar biasa nih. Sebagai poin pertama nih sudah nampaknya kuat sekali nih, kokoh sekali ya begitu ya. Selayaknya benteng tadi ya. Kang Arif ya. Luar biasa nih, sehingga jadi menikah itu ibaratnya benteng perlindungan bagi kaum laki-laki, dan kalau misalnya berpuasa itu adalah perisai. Jadi bisa juga kalau perisai nanti bocor juga, lama-lama diserang begitu ya, Kang Arif ya. Jadi tipis.
1: Ya, dia harus dipakai terus berarti kan.
0: Betul. Masya Allah, baik-baik. Oke. Terima kasih Kang Arif nih sebagai poin pertama di segmen pertama juga begitu ya. Ini jadi penguat nih, bahwasannya berarti masih ada keutamaan lainnya, sahabat MP, apalagi khususnya bagi kaum laki-laki maupun juga nanti kaum perempuan, kita akan bahas bersama-sama insya Allah di kebersamaan kita. Insya Allah, sahabat MP dan Kang Arif, kita sambung ke segmen berikutnya nanti selepas jeda, dan pastinya kita akan undang sahabat MP untuk bergabung dan membersamai di malam hari ini. Anda boleh sampaikan interaksi Anda, sapaan Anda di line interaktif kami di 0811-224-1027. Silakan sebutkan juga nama, usia, dan alamat Anda. Berikut juga sahabat MK bisa sekaligus untuk kami ajak nih untuk malam hari ini, bisa bersama bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan Salawat, di mana aktivitas sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan salawat bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Dan ini gratis, silakan sahabat MQ, Anda bisa langsung daftarkan melalui WhatsApp ya. Daftar melalui WhatsApp di nomor 0857 2235 3099, 0857 2235 3099. Silakan sahabat MQ dengan menyebutkan nama Anda, spasi kota begitu ya, untuk mendaftar di grup WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan Solawat. Dan insya Allah di kesempatan ini, sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun berada, kami nantikan kebersamaan Anda di pilihan polling ataupun juga berinteraksi langsung bersama kami, sahabat MQ, menyapa di WhatsApp 0811 2241027, ataupun juga di live streaming sosial media kami. Anda bisa sampaikan atensi Anda. Selepas jeda berikut ini, kami akan kembali untuk membersamai ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Radio MQ FM.

0: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya ya, insya Allah. Setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun.
3: Iya nak, insya Allah. Selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: Radio MG FM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali membersamai Ruang Dengar Sahabat MG. Masih dalam program kajian pranikah, tentunya bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis, Founder Teladan Rasul, masih akan menemani Sahabat MG. Dan tentu Sahabat MG juga kami ajak malam hari ini untuk bisa bergabung, berinteraksi, menyapa kami di line interaktif kami 0811-224-1027. Silakan bisa Anda sebutkan nama, usia, dan alamat Anda, dan doa terbaik yang bisa disampaikan atau bahkan lewat polling ya. Kami harus sih lewat polling ya, karena nih Sahabat MG, kita bicara malam hari ini soal kajian pranikah. Dan menurut Sahabat MG, hal apa yang menjadi keutamaan bagi pernikahan dalam Islam? Apakah soal menyempurnakan ibadah dan menjaga diri di poin kedua dengan membangun keluarga yang sakinah? Kemudian di poin ketiga, memiliki partner hidup dalam suka dan duka. Di poin keempat, menjadi jalan bertumbuh dan belajar bersama. Serta di poin terakhir, melahirkan generasi soleh dan solehah. Nah, ini menurut Sahabat MK, dari kelima poin ini, mana yang paling relevan dan menurut Sahabat MK ini dengan adanya pembahasan ya, bicara malam hari ini soal pernikah begitu, atau pernikahan ya, keutamaan pernikahan Sahabat MK. Dan di insya Allah, sambil menantikan kebersamaan Sahabat MP, kita langsung saja menyambung kebersamaan dengan Kang Arief Rahman Lubis. Bismillah Kang Arief, kita sambung kembali kebersamaan kita.
1: Ya.
0: Oke. Baik, dari kalau tadi segmen pertama dikuatkan ya, bahwasannya pernikahan ini yang dimaksud adalah untuk pernikahan adalah penyempurna ibadah begitu ya Kang Arief ya.
1: Ya, menyempurnakan separuh agama.
0: Menyempurnakan separuh agama. Saya lupa kayak separuh agamanya. Baik. Nah, kalau boleh nih, gini lanjutkan saja begitu Kang Arief. Nah, keduanya ini apa nih? Karena kalau lihat tema malam hari ini ada dalam kurung banyak. Bagian satu. Nah.
1: Ya, betul. Banyak.
0: Okay. Baik, baik. Nah, ini berarti poin keduanya apa nih Kang Arief?
1: Iya. Ini masih terkait ya, tapi dalam sisi, kalau tadi kan menyempurnakan separuh agama itu dalam artian terkait dengan bagaimana kita taat dan menjauhi maksiat ya, kaitan kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang kaitannya itu sebenarnya dengan fitrah kita sendiri kan, dengan fitrah manusiawi kita. Artinya menikah ini adalah sunnah Rasul yang membuat kehidupan kita itu insya Allah seimbang. Ya, insya Allah seimbang, insya Allah lebih bahagia, insya Allah lebih baik gitu. Dulu ada beberapa orang sahabat ketika mendengarkan penjelasan Sayyidah Aisyah tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ketika di rumah, bagaimana bertakwanya beliau, bagaimana ibadah beliau yang luar biasa. Kemudian sahabat-sahabat tersebut ada yang mengatakan, Kang Irfan, yang pertama dia nggak mau berbuka, mau setiap hari itu berpuasa.
0: Oke.
1: Saya nggak mau berbuka, setiap hari saya itu berpuasa. Kemudian orang yang kedua mengatakan malam itu nggak ada tidur, saya nggak mau tidur, saya malam itu semuanya untuk beribadah, untuk sholat malam. Kemudian orang yang ketiga mengatakan saya nggak mau menikahi wanita, saya mau semua waktu saya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar hal tersebut, Rasul sudah pulang, mendengar hal tersebut, menegur tiga orang sahabat tadi. Jadi hidup yang baik itu, hidup yang soleh itu bukan yang seperti itu. Beliau menyampaikan, saya adalah orang yang paling soleh, orang yang paling bertakwa. Lakini ana asumu wa uftiru, aku itu berpuasa dan aku itu berbuka. Jadi maksudnya itu Rasul itu ya maksimalnya itu puasa, itu puasa Daud gitu. Kita udah gak seimbang hidup kita kalau 365 hari puasa terus, udah gak seimbang itu hidupnya. Akhirnya akan bisa jadi akan futur malah, jadi bisa jadi akan lelah sendiri gitu ya, akan tidak seimbang hidupnya. Kemudian wa usolli wa anamu, aku itu sholat malam dan aku itu tidur. Jadi Rasul ba'da Isya di awal malam itu tidur kan. Nanti pertengahan malam akhir beliau bangun. Jadi gak sehat kita hidup kalau misalnya malam nggak ada tidur. Nah, itu nggak sesuai sama manusiawinya kita. Kenapa? Karena lapar itu Allah yang membuat kita makan. Ngantuk itu Allah yang membuat kita kita tidur. Gitu. Kemudian menikah juga. Wa atazawwajun nisa. Dan aku itu menikahi wanita. Baru beliau menyampaikan. An nikahu sunnati. Faman rohiba sunnati. Falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan bagian dariku. Di tempat lain, Kang Irfan, untuk menjelaskan bahwa nikah ini bagian dari sebenarnya kita mengikuti fitrah kemanusiawian kita. Fitrah kita itu memang berpasangan gitu. Ada seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau ini malam hari itu ibadah terus, Kang. Nah, sampai akhirnya istri beliau itu protes dengan cerita kepada sahabat sangat dekatnya Abu Darda namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda. Wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu Allah itu punya hak atas dirimu. Tubuhmu itu punya hak atas dirimu. Dan keluargamu punya hak atas dirimu. Jadi Salman ini menasihati Abu Darda, dan ini untuk kita semua ya, bahwa kalau mau hidup yang seimbang, yang bahagia, yang apa, yang kita sejahtera, itu kita ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk istirahat, untuk makan, untuk minum, untuk me time, ada waktu untuk bersama keluarga, termasuk untuk cari nafkah kalau laki-laki ya, ada waktu untuk keluarga. Jadi hidup itu kalau ibadah terus, sholat terus sepanjang, itu nggak normal, nggak manusia gitu, tidak normal manusia. Kalau malam nggak pakai tidur itu nggak normal manusia. Sama juga kalau hidup hanya untuk istirahat terus, kita kan capek ya. Kalau misalnya capek juga kan gitu kan, misalnya pagi jam 7 setelah suruk disuruh tidur, boleh bangun lagi ketika zuhur, habis zuhur makan disuruh tidur, habis asar aktivitas, habis maghrib, habis isya harus tidur, nanti bangun capek juga, itu nggak normal, nggak manusiawi. Bagaimana yang manusiawi? Manusiawi itu adalah ada waktu untuk istirahat, tidur, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk kerja dan keluarga kita, gitu. Jadi itu yang disampaikan oleh Abu Darda dan Salman bertanya ke Rasulullah, yang benar yang mana nih? Abu Darda yang ibadah terus sepanjang malam atau versinya Salman Al-Farisi? Ternyata versi yang terbaik itu adalah yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Okay. Wahai Abu Darda, sesungguhnya Salman itu benar. Jadi hidup yang baik sebagai muslim itu adalah yang ibadah kepada Allah, punya waktu untuk istirahat, makan, dan mengurus diri, dan juga punya waktu untuk keluarga. Nah itu, nikah itu sesuai dengan fitrah kita. Termasuk kebutuhan-kebutuhan psikologis kita, semakin kita dewasa, kita semakin butuh orang yang memperhatikan kita, kita butuh orang yang kita perhatikan, kita butuh orang teman kita cerita. Kalau misalnya kan ada obrolan misalnya gini ya, terutama nanti untuk yang perempuan ya, kalau tadi yang kaitan dengan syahwat, mungkin laki-laki ya kebutuhannya ya, kebutuhan untuk menjauhkan dari nafsu agar menjaga tidak maksiat itu laki-laki. Perempuan itu ada kebutuhan dia untuk didengarkan, ada kebutuhan untuk dia cari. Kalau pertanyaannya Kang Arif, kalau begitu kan sebenarnya bisa ya dengan sahabat. Ya kan, saya kalau misalnya punya sahabat circle itu bisa. Nah, pada kenyataannya semakin kita dewasa, kita akan memahami bahwa sahabat-sahabat kita pada akhirnya dia akan menikah. Kadang ada yang berpisah kota dari kita, kadang ada yang sibuk dengan pekerjaannya gitu. Yang benar-benar bisa jadi sahabat sejati 24 jam, jam 11 malam ngedengerin kita, jam 10 malam ngedengerin kita, pada subuh ngedengerin kita gitu ya, kemudian pulang kerja dia ngedengerin kita, itu adalah pasangan hidup kita gitu. Maka dan dari penelitian-penelitian juga banyak, sahabat-sahabat semakin kita dewasa, umur kita mungkin ke 30, 40 tahun, 50 tahun, pada akhirnya Kang, nanti kalau orang sudah dewasa, usianya sudah menua, yang dia butuhkan itu, yang membuat dia paling bahagia itu ternyata bukan uang, bukan makanan, bukan jalan-jalan, tapi adanya teman sejati yang mendengarkan. Adanya teman sejati yang menemani. Itulah kebutuhan kita yang secara manusiawi, makanya dalam Islam itu ada pernikahan. Keutamaan pernikahan itu yang kedua setelah menyempurnakan agama adalah dia adalah sunnah yang sesuai dengan fitrah kemanusiawian kita. Begitu Kak Irfan.
0: Baik, oh, luar biasa nih kembali ya. Jadi memang sudah kodratnya begitu ya. Maksudnya sebagai laki-laki yang juga tadi ya, kalau nggak salah saya pernah dengar ada kalimatnya tuh redaksinya apakah atau ada yang menjelaskan begitu Kang Arif kayak. Jadi kamu mau ngelangkahin Nabi begitu maksudnya. Kalau bahasa ininya tuh. Jadi saya pernah kayaknya pernah dengar dari kajian siapa begitu. Terus kemudian menyebutkan dengan hadis yang sama begitu, ada redaksi yang sama bahwa ada sahabat yang tadi yang berpuasa full gitu ya, tidak pernah berbuka begitu ya. Setiap hari berbuka, lalu setiap hari berbuka, setiap hari berpuasa, ada yang tidak tidur, tidak istirahat, sama yang tidak menikah begitu. Nah, terus kemudian ya disebutkan bahwa kamu mau, tujuannya mau apa? Mau melangkahi ini gitu. Mau melangkahi Nabi, Nabi juga ini juga tadi dia disebutkan begitu. Oke. Nah, ini menarik ya berarti Kang Arif ya, berarti dengan dengan poin yang bahwa pernikahan ini jadi bentuk wujud sunnah begitu dan mengembalikan kita ke kondisi fitrahnya kita begitu ya, yang selainnya menikah begitu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan menarik Kang Arif dari sahabat kita hamba Allah di Sumedang. Nah, ini apa ya, karena kok ini saya mungkin pemaknaan fitrahnya sedikit berbeda mungkin begitu. Nah, jadi dia ada teman di kelasnya. Ini masih kayaknya masih kelas 3 SMA ini Kang Arif. Mau naik kelas 3 SMA. Nah, kemudian ada sebenarnya agak risih ada teman yang apa ya kalau sebutnya sekarang tuh melambai begitu Kang Arif. Jadi bagaimana menyikapi teman yang agak kalau di sini bahasanya apa ya, duh agak ini ya boti kalau di sini nyebutnya ini Kang Arif. Ya temannya agak ini melambai dan agak ke wanita-kewanitaan. Tapi kalau yang seperti itu apakah dapat timbul rasa begitu atau suka terhadap wanita begitu Kang Arif? Mohon maaf mungkin di luar sedikit di luar tema katanya begitu Kang Arif.
1: Baik ya, Allah subhanahu wa ta'ala tentu memberikan fitrah kepada kita, laki-laki itu menyukai wanita, wanita menyukai laki-laki. Nah, sehingga fitrah tersebut itu bukan dihilangkan ya, suka kepada wanita bagi seorang laki-laki dan wanita menyukai seorang pria, tapi justru diatur lewat adanya pernikahan. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kalau ternyata laki-laki itu dia ada sisi-sisi melambainya gitu, sisi-sisi yang dia ada sisi lemah gemulai seperti wanita. Nah, maka ada beberapa hal Kang yang paling banyak terjadi itu sebenarnya perilaku tersebut itu bisa jadi karena pengaruh pergaulan. Ya, pergaulan. Dan ini memang jadi sesuatu. Makanya yang di Jawa Barat itu kan sedang dibahas ya. Perda terkait dengan LGBT tersebut. Maka bagi teman-teman yang misalnya ada kecenderungan seperti itu, maka perlu memahami bahwa hal tersebut itu bisa jadi sangat dipengaruhi oleh pergaulan. Kita sering ya kalau misalnya melihat terkadang di acara-acara tertentu ya, MC atau di acara tertentu misalnya yang bagian yang banyak aktivitas-aktivitas tertentu itu dulu tidak seperti itu gitu ya. Dulu MC pernikahan itu ya laki-laki ya selayaknya laki-laki menampakkan kelelakiannya. Tapi sekarang kok cukup banyak Kang Irfan yang terlihat itu biar kayaknya seru ya. Biar kayaknya rame itu menampilkan cara ngomong dan cara membawakan itu yang seperti wanita gitu, yang akhirnya terbawa-bawa gitu. Itu baru satu dunia ya, belum di di pelayan restoran dan lain sebagainya yang terkadang itu memang di awal itu seperti memang di set untuk membuat orang itu nyaman dari sisi perempuan ataupun laki-laki. Nah, maka bagi ini kan pertanyaannya bagi yang bertanya dia punya teman seperti itu ya. Maka kalau misalnya itu adalah temannya, coba ajak untuk banyak aktivitas-aktivitas yang sifatnya laki-laki, ya, yang sifatnya laki-laki, yang bisa memunculkan kelelakiannya, yang bisa memunculkan rasa kelelakiannya, dan hal-hal yang sifatnya itu tadi dia punya kecenderungan suka kepada laki-laki dan lain sebagainya. Kalau itu kaitannya dengan misalnya luka masa lalu, ya berarti dia butuh pertolongan profesional. Dan tentu yang paling utama selain itu, paling utama selain pergaulan, paling utama selain dengan apa berusaha berobat atau minta bantuan kepada tenaga profesional, yang paling utama adalah tentang belajar memahami bagaimana kerasnya atau bagaimana tegasnya agama kita itu melarang perilaku tersebut. Terkadang kan gini ya, Kang Irfan ya, kalau yang saya pahami ya, kenapa orang itu bisa berani meninggalkan sholat? Itu umumnya karena lingkungan. Karena dari orang tua memang tidak mencontohkan, tidak mengajarkan, tidak mendidik. Ya kan? Kalau meninggalkan dan merasa sepele. Beda nih orang kalau yang bandel, tapi orang tuanya ngajarin sholat, dia bandelnya itu pernah meninggalkan, tapi dia tahu itu salah, dan kapan dia nanti bertobat, dia akan perbaiki. Tapi ada kan orang yang umur 40-50 tahun diajak itu memang sepele gitu sama sholat itu. Kenapa? Karena memang lingkungan yang pertama. Maka perbaiki lingkungan. Yang kedua, karena memang belum memahami tentang beratnya, besarnya dosa tersebut. Nah, maka bagi teman yang tadi ada kecenderungan seperti itu, perlu diberikan penguat, diberikan penyadaran bahwa ini adalah sesuatu yang sangat besar loh. Ini bukan seperti kita bercandanya, saya nyubit kamu, kemudian saya salah, saya minta maaf gitu. Bukan nih perilaku seperti itu. Jadi ini sesuatu yang sangat besar laknatnya. Nah, mudah-mudahan dengan membaca, dengan mendengarkan nasihat, dengan mengetahui betapa luar biasanya hukuman dan luar biasanya dari Islam untuk melarang perilaku tersebut, sahabat tersebut berusaha untuk memperbaiki dirinya. Mungkin seperti itu, Kang Irfan.
0: Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Kang Arif, jawabannya dan tadi hamba Allah yang juga menyapa begitu ya di kesempatan ini. Lalu mungkin nih boleh disambung satu poin lagi nih, Kang Arif, kalau misalnya tadi bicara poin kedua. Boleh mungkin sedikit di spoiler nih poin ketiganya nih apa nih, selain tadi pernikahan itu menjadi sunnah, selain itu sunnah dan kembali ke fitrahnya kita begitu.
1: Iya, ya poin yang ketiga yang kita bahas itu adalah pernikahan ini akan membuka ladang pahala yang sangat banyak, Kang Irfan, bagi seorang wanita, bagi seorang laki-laki. Jadi sebelum menikah kita pasti punya banyak amalan-amalan, tapi ada amalan-amalan yang memang dia baru bisa terbuka itu ketika sudah menikah. Kemuliaan seorang wanita itu adalah ketika dia menjadi seorang istri, lengkap gitu kemuliaannya. Bagi seorang muslimah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jika seorang wanita dia menjaga as-salatu khumsaha, dia menjaga sholat yang lima waktu. Wa hafizot farjaha, dia menjaga kemaluannya, tidak berzina. Kemudian wa sauma syahroha, dia berpuasa satu bulan di bulan Ramadan. Kemudian wa ato'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Qila dkhulul jannah, maka dikatakan nanti di akhirnya masuklah ke dalam surga di akhirat dari pintu mana saja. Jadi pernikahan itu dia membuka, menyempurnakan hal-hal yang sebelumnya itu ladang amal itu enggak ada. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau mau jadi wanita yang spesial banget, yang bisa masuk surga dari pintu mana saja, syaratnya itu ada 4. Tiganya itu bisa ketika sendiri, Kang. Sholat 5 waktu, puasa sebulan di bulan Ramadan, jaga diri tidak berzina, itu kan bisa ya. Mau nikah nggak nikah itu bisa dilakukan. Tapi wa'ato'at zaujaha, taat kepada suaminya, ya bagaimana bisa taat kepada suami kalau belum punya suami, kan gitu, belum menikah. Maka ada memang persyaratan terkait dengan masuk surga dari pintu mana saja, itu dengan cara lewat pernikahan. Mungkin seperti itu sebagai pengantarnya. Nanti insya Allah di sesi ketiga kita akan sambung kembali, kan, Irfan.
0: Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif ya sudah memberikan ya sedikit spoiler ya buat poin ketiga ini. Semoga nih lebih menarik lagi sahabat MK, dan pasti bakal lebih banyak juga buat berdiskusi kita dengan atensi dari sahabat MK ya. Boleh disampaikan saja langsung untuk atensinya malam hari ini, boleh dikirimkan di 0811 224 1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan disampaikan pada malam hari ini ya. Silakan sahabat MK di 0811 224 1027. Silakan sahabat MK dapat Anda bersamai kami di malam hari ini, dan juga kami sampaikan nih bahwasannya sahabat MK, kami turut mengundang dan mengajak buat sahabat MK bergabung dalam grup motivasi pagi istighfar dan selawat di WhatsApp ya, dengan aktivitas di dalamnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan selawat bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Dan ini gratis sahabat MK, silakan bisa daftarkan dengan WhatsApp di 0857 2235, maaf sahabat MK, di 0857 2235 3099 ya. Sekali lagi di 0857 2235 3099 ya. Dengan matikan nama spasi kota, kirimkan atensi Anda dan untuk bergabung ke grup WhatsApp motivasi pagi istighfar dan solawat. Atensi dari Anda juga kami nantikan sahabat MK di line interaktif WhatsApp MKFM ataupun juga di polling grup sahabat MK atau bahkan di sosial media kami nantikan. Selepas jeda berikut ini kami akan kembali untuk membersamai Anda.

0: RMK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali membersamai Anda malam hari ini dalam kajian pranikah. Langsung saja sahabat MK, kami undang sahabat MK untuk membersamai dan menyapa kami malam hari ini. Untuk interaksi, pertanyaan Anda boleh sampaikan di 0811-224-1027 sahabat MK. Dan untuk juga sahabat MK, kami mengundang dan mengajak untuk bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan Solawat, di mana aktivitas sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis hadir dalam grup WhatsApp tersebut. Dan ini gratis. Langsung saja Anda daftarkan diri Anda melalui WhatsApp 0857-2235-3099. 0857-2235-3099 dengan mematikan nama spasi kota. Dan insya Allah kita akan membersamai kembali bersama dengan Kang Arif. Insya Allah Kang Arif, bismillah kita sambung dan mungkin ya, menyapa beberapa atensi dari sahabat MK yang bergabung di malam hari ini. Sudah ada pertanyaan kembali nih Kang Arif yang bergabung untuk menyapa di kesempatan ini. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Eti di Baleendah. Ustadz mau tanya, kalau misalnya nikah itu sunnah dan jika ada yang tidak menikah, apakah itu berdosa? Misalnya ada tetangga atau begitu yang usianya sudah 73 tahun itu tidak menikah. Nah ini bagaimana begitu? Kang Arif.
1: Ya, bismillah. Kayak tadi ketika kita menjelaskan tentang apa kisah ya di balik disampaikannya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan bagian dariku. Nah, kita perlu tahu Kang tadi kan ya latar belakang kenapa Rasul menyampaikan nikah itu bagian dari sunnahku. Ternyata latar belakangnya ada sebagian sahabat, ada 3 orang sahabat, yang salah satunya itu, salah seorang sahabat itu, dia ingin untuk bisa menjadi sangat soleh dengan tidak menikah. Nah, ini yang dilarang. Jadi yang dilarang adalah kita memutuskan untuk tidak menikah karena kita meyakini aktivitas tidak menikah itu adalah aktivitas yang akan membuat kita semakin soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah nanti menjelaskan, aku ini yang paling soleh, aku ini paling bertakwa, cara hidupnya gini nih. Cara hidup orang bertakwa itu, dia malam itu tidur dulu, baru dia bangun. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu ada pemahaman dalam agama ini yang berlebih-lebihan, ingin soleh tapi tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, Kang. Gitu. Sunnahnya Rasul itu, ya hidup itu ada makannya, hidup itu ada tidurnya, gitu ya, hidup itu menikah, gitu. Tidak menjadi baik kita kalau misalnya sehari itu dipakai kan, nggak pakai makan, nggak pakai tidur, 24 jam itu baca Quran terus. Itu nggak hidup yang soleh, gitu. Itu hidup yang berlebihan, ya kan? Tapi kalau misalnya dia mau soleh, maka ikutilah kehidupan Rasulullah SAW. Jadi para ulama menyampaikan, menjelaskan hadis ini, yang tidak boleh, yang dilarang, yang disampaikan oleh Rasulullah, menikah itu sunnahku, barang siapa yang gak menikah, maksudnya adalah bukan orang yang memang takdirnya tidak bertemu jodoh, bukan. Tapi adalah orang yang memang dia memilih tidak mau menikah karena ingin lebih soleh. Nah, dalam agama kita tidak ada konsep kerahiban, tidak ada konsep orang kalau misalnya tidak bersama istri, tidak bersama suami, maka dia akan lebih soleh, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tadi kan kita bahas ya, dalam pernikahan justru ada keutamaan.
0: Ada keutamaan, betul.
1: Wanita itu dia masuk surga dari pintu mana saja ketika dia pertama dan kedua itu ibadah, jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, ketiga menjauhkan diri dari zina, keempat dia taat kepada suaminya. Justru wanita makin soleha ketika dia jadi istri yang soleha, sempurna jadi kesolehannya, kayak gitu. Adapun bagi orang-orang yang meninggal dunia dalam, dia sebenarnya pengen menikah, Kang. Dia ingin untuk mendapatkan pasangan yang soleh atau soleha. Dia juga bahkan berikhtiar. Dia tidak merasa bahwa dia lebih baik ketika dia tidak menikah. Dia tidak menjadi karena lebih soleh ketika dia tidak menikah. Tapi takdir orang kan berbeda-beda ya. Ada orang memang sudah berusaha, belum ketemu aja jalannya. Ada orang yang pengen nikah, tapi usia 25 dia meninggal, belum menikah. Maka insya Allah dari yang saya pahami penjelasan para ulama, tidak mengapa orang-orang yang memang dia sebenarnya mau menikah, tapi memang Allah tidak takdirkan dia bertemu dengan jodohnya di ketika di dunia. Mungkin seperti itu, Kang.
0: Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Kang Arif, jawabannya. Ya. Dan tadi Bu Eti yang sudah bertanya begitu ya. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan juga dari sebentar, dari hamba Allah usia 21 ini, nampaknya seorang ikhwan ini. Kang Arif mau izin bertanya begitu, bertanya, seringkali ada benturan argumen tentang kesiapan menikah. Di satu sisi kita memegang ayat bahwa Allah akan memampukan orang yang menikah. Tapi di sisi realita masyarakat, laki-laki sering dituntut harus mapan dulu secara finansial. Nah, maka sebenarnya mana yang harus didahulukan? Apakah mengejar standar mapan versi masyarakat ini? Apakah kalau misalnya kita mengejar standar mapan versi masyarakat ini justru bisa menjauhkan kita dari sunnah? Lalu ketika kita memutuskan untuk maju ta'aruf ini, bagaimana mencari jalan tengah dan yang rasional begitu, antara modal yakin pada janji Allah dengan tanggung jawab realitas. Nah, ini agar tidak ada yang terzalimi anak ya. Orang lain, anak orang nantinya, begitu Kang Arif?
1: Ya, baik. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Apalagi yang bertanya tadi usianya masih relatif muda ya, 21 tahun, sudah punya pemahaman menggali bagaimana Islam memandang hal ini. Jadi sahabat-sahabat, sebenarnya kita sebagai seorang laki-laki nantinya menjadi seorang suami dan ayah, itu diperintahkannya itu bukan harus mapan, bukan harus level kekayaan tertentu, tapi kita diperintahkan untuk menafkahi, ya, menafkahi. Dan kadar nafkah itu, Kang Irfan dan sahabat-sahabat, itu adalah sesuai dengan kemampuan yang kita maksimal kita bisa lakukan. Sekarang gini nih, Kang Irfan misalnya penghasilannya 100 juta per bulan. Kang Irfan mapan nggak kalau nikahi anak orang terkaya nomor 5 se-Indonesia? Mapan nggak, Kang Irfan?
0: Enggak dong, enggak.
1: Enggak, 100 juta itu cuma untuk beli tas dia aja satu. Kurang lagi. Iya kan?
0: Betul-betul.
1: Nah, jadi mapan itu adalah sesuatu yang sangat dinamis gitu, sesuatu yang tergantung gitu, tergantung kita nikah sama siapa. Sekarang kita balik nih, Kang Irfan penghasilannya 5 juta misalnya, nikah dengan seorang wanita dari keluarga sangat sederhana yang nafkah ayahnya untuk istri, untuk ibunya, untuk ayahnya, ibunya, dan mereka berdua bersaudara itu sebulan hanya 1,5 juta. Mapan nggak, Kang Irfan, dengan gaji 5 juta bagi keluarga dia?
0: Insya Allah mapan, begitu.
1: Mapan, mapan. Kalau saya analoginya bahkan Kang Irfan, saya dan Kang Irfan punya motor bebek, iya kan? Usia motornya 2 tahun. Mapan nggak bagi keluarga wanita yang sepeda aja dia nggak punya? Mapan nggak motor kita?
0: Mapan, begitu.
1: Mapan, betul. Iya, orang dia jalan kaki kemana-mana kan gitu ya?
0: Iya.
1: Benar nggak?
0: Betul.
1: Tapi kita punya mobil, mobil LGCC, mapan nggak bagi keluarga yang tadi dia adalah pengusaha besar di kota Bandung? Nggak mapan, karena mobil dia itu Mercy, Audi, Ferrari, Lamborghini. Mapan nggak motor kita?
0: Mapan, begitu.
1: Mapan. Betul. Iya, orang dia jalan kaki kemana-mana kan gitu ya?
0: Iya.
1: Benar nggak?
0: Betul.
1: Tapi kita punya mobil, mobil LGCC, mapan nggak bagi keluarga yang tadi dia adalah

0: Ki akan yang bertanya dan kita semua nih nggak perlu terlalu sibuk dengan saya nanti dianggap mapan nggak sama calon mertua. Tergantung mertuanya siapa dulu gitu ya. Kalau mertuanya tadi memang pengusaha besar dan ini, dia akan gelisah terus tuh ngelihat akang-akang misalnya penghasilannya hanya 10 juta per bulan. Tapi kalau dari keluarga yang sederhana, yang memang biasa pengeluaran mereka hanya 3 juta, 4 juta, ya 10 juta kita mapan sekali. Makanya dalam Islam ada konsep kafa'ah sebenarnya. Gak ada konsep kemapanan yang mutlak ya. Gak ada, tergantung tuh sama siapa, ngomongnya sama siapa, calon mertua yang gimana kan. Kita adalah orang yang mapan bagi orang yang setara dengan kita. Bahkan kita adalah orang yang mapan banget bagi orang yang memang secara dunia, secara ekonomi, gaya hidup dan pengeluarannya jauh di bawah kita, ya mapan kita. Nah, makanya dalam Islam tidak ada tuh istilah kita nikah itu harus mapan. Yang ada adalah kita menikah jadi laki-laki harus memberikan nafkah kepada anak dan istri. Nah, kalau anak dan istri diberikan nafkah, berarti hitungannya jelas kan? Berarti kita ada usaha atau pekerjaan yang menyebabkan kita bisa mandiri ekonomi dan bisa memberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal untuk anak dan istri kita. Itu kan jelas. Kalau belum ada usaha, belum ada kerjaan, kita selama ini belum punya kemandirian ekonomi, kemudian minta sama ada orang tua, ya berarti kita belum bisa untuk menafkahi. Dan makanya ada tadi, wa malam yastati fa'alaihi bisawum. Kalau belum mampu, maka berpuasa sambil kita memampukan diri. Gitu. Bagi seorang laki-laki, kita mandiri ekonomi kan bukan hanya terkait dengan kita mau nikah saja ya. Kita juga udah Rasul sudah usia beliau, bahkan sebelum balik beliau itu sudah mandiri membantu kepada Abu Thalib untuk mengembala kambing tetangganya umur 8 tahun. Ya, kemudian usia 12 tahun sudah membantu Abu Thalib untuk dia berdagang ke Syam gitu, ke Busra di Syam. Nah, kita memang laki-laki muslim sekarang Indonesia agak telat untuk mapannya, maka untuk mandirinya ya, maka kita berusaha untuk mandiri terlepas kita udah mau nikah atau belum. Ya setidaknya kita kalau sudah lulus kuliah ya jangan minta-minta lagi lah ke orang tua kita, bahkan kita yang berusaha ngasih ke orang tua. Nah, mudah-mudahan nanti kemandirian itu kita bukan hanya untuk diri kita ya, kita juga untuk siap untuk memberikan nafkah kepada istri dan juga anak kita. Nafkah besarnya berapa? Sesuai dengan yang kita mampu. Nanti ketika kita ta'aruf mau ngelamar anak orang, kita sampaikan, saya usaha saya ini, cara hidup saya seperti ini, kemampuan saya memberikan nafkah segini. Ya sudah, kalau misalnya siap dengan itu siap, kalau nggak siap ya berarti bukan jodoh gitu kan. Tidak perlu kita memaksa menikah dengan orang yang standar kehidupannya tadi mungkin 500 juta setiap bulan. Ada nggak Kang Arif? Ada yang miliaran per bulan juga ada gitu kan. Ada nggak yang standar hidupnya 2 juta sebulan? Ada. Yang 1 juta sebulan juga ada gitu.
1: Betul-betul.
0: Gitu kan?
1: Betul-betul Kang Arif. Baik-baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif jawabannya, dan buat tadi sahabat MQ, hamba Allah di Cicalengka ya, yang sudah bertanya di kesempatan ya. Ini. Lalu ada juga dari Ibu Mega di Buah Batu. Nah baik, bismillah Ustaz, mohon izin bertanya. Ini bagaimana jika dalam kondisi, posisi begitu ya, ditawarkan dan bahkan jatuhnya sudah seperti dijodohkan dengan salah seorang pria yang bisa dibilang terlihat jauh gitu, atau misalnya secara pandangnya begitu jauh dari agama begitu, kurang lebihnya akhlaknya kurang dan lain sebagainya, dan nampaknya tapi sulit ataupun enggan untuk menolak karena ini dari salah satu rekomendasi ajengan mungkin begitu ya di salah satu kampungnya, atau mungkin bagaimana baiknya bersikap seperti apa begitu, Ustaz ataupun juga Kang Arif.
0: Nah, ya jadi yang pertama ketika kita menikah tentu kita memahami bahwa menikah itu adalah takdir yang tapi harus kita pertanggungjawabkan pilihannya. Sama seperti kita jodoh itu kan termasuk bagian dari rezeki ya Kang Irfan ya. Mau ditawarin ajengan kalau misalnya kita meyakini bahwa nipu orang itu haram, ya haram gitu. Mau ditawarin ajengan

0: kalau si laki-lakinya bolong-bolong sholatnya, akhlaknya buruk, ya dia jauh dari agama, ya berarti itu sesuatu yang tidak pantas untuk kita kita lakukan, kan seperti itu. Jadi artinya kita sudah ada di level kedewasaan, kita bisa mencerna dan kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Orang boleh memberikan masukan, gitu kan, orang boleh aja ya, karena kasihan dengan seseorang, ya kamu cobalah apa daftar kerja di tempat tersebut, tapi ternyata di tempat tersebut itu aktivitasnya itu justru untuk simpan pinjam yang bunga berbunga, kan, gitu. Nah, maka kita bertanggung jawab untuk menolak hal tersebut, dan itu adalah tanggung jawab sepenuhnya kita. Nah, nikah ini yang nikah kan teman-teman, teman yang bertanya, yang nikah itu teman yang bertanya,
1: Iya.
0: yang akan sengsara mendapati pasangan hidup yang tidak baik agamanya, jauh dari agama, itu adalah Anda. Boleh saja orang dengan pemahamannya, dengan masukannya, dengan latar belakang mungkin karena kasihan atau ingin apa disegerakan kebaikan dan lain sebagainya, boleh saja memberikan masukan. Tapi kalau sudah jelas tadi kan bahwa orang tersebut jauh dari agama, ya jangan, ya jangan, jangan untuk kita memilih pilihan yang membuat kita itu akan sengsara, bahkan ini sengsaranya bisa jadi dunia akhirat. Orang lain boleh berkomentar apa, sama kan kayak gini ya, Kang, ini ada guru saya, gurunya itu baik, tapi dia nyuruh saya untuk pacaran. Nah, ketika mau untuk pacaran itu tanggung jawab Anda, ya kan, bahwa pacaran itu salah. Masalah guru itu nyuruh pacaran atau apa itu urusan guru tersebut, gitu. Wallahualam. Ini karena dari ada yang kontradiktif ya. Tadi satu mengatakan ini dari orang tertentu, yang secara umum kan kita anggap pasti ajengan itu pasti baik, tapi dari beliau memberikan penjelasan yang orang ini jauh dari agama. Yang saya juga nggak paham nih level jauh dari agama. Yang saya bisa pahami kalau orang itu jauh dari agama berarti ibadahnya yang wajib itu bolong-bolong, akhlaknya itu jelek, kan gitu ya, Kang ya?
1: Iya.
0: Kalau seperti itu ya sudah jelas.
1: Baik, baik, alhamdulillah. Terima kasih ini untuk hamba Allah tadi yang sudah bertanya. Ya. Kali ini hamba Allah lagi, Ustaz. Kang Arif. Ya. Tapi pindah. Kali ini hamba Allah dari Bale Endah yang juga mau bertanya malam hari ini. Bismillah, Kang Arif mau bertanya untuk pernikahan yang seperti apakah yang mesti menjadi seorang istri yang seperti apa? Oh, pernikahan yang seperti apakah? Atau mesti menjadi seorang istri yang seperti apakah, dan mempunyai suami yang bagaimanakah yang bisa mengantarkan seorang istri menuju pintu surganya Allah, begitu?
0: Iya, tentu menjadi istri yang seperti apakah, menjadi istri yang solehah, ya, menikah dengan suami apakah, ya mudah-mudahan menikah dengan suami yang soleh. Tapi kalau gini ya, prinsipnya gini, kita itu kalau jadi seorang anak, jadilah anak yang soleh. Nah, orang tua kita gimana? Harapannya orang tua kita soleh. Tapi kita itu bisa masuk surga, yang penting jadi anak yang soleh. Masalah orang tuanya soleh, setengah soleh, seperempat soleh, dan itu bonus gitu dari Allah. Yang mengantarkan kita masuk surga kan bukan karena orang tua kita. Yang soleh, 3/4 soleh, ya kan gitu ya. Mudah-mudahan paham maksud saya ya. Jadi kita sebagai, kalau seorang perempuan yang bertanya tadi, mau jadi yang seperti apakah, istri yang soleha. Nanti suaminya itu soleh, 3/4 soleh, setengah soleh, 1/4 soleh, itu istrinya tetap bisa masuk surga. Iya kan? Tapi kalau suaminya soleh banget, atau soleh, atau lumayan soleh, tapi istrinya itu durhaka, ya tetap istrinya nggak masuk surga. Kan gitu ya. Jadi dalam pernikahan itu, sebenarnya yang kita pegang itu pertama kali adalah diri kita dulu, karena diri kita yang paling bisa untuk kita kontrol. Nah, ketika diri kita baik, sunatullahnya, kabar baiknya, umumnya ketika niat kita baik, diri kita berusaha baik, berusaha belajar memperbaiki diri, insya Allah mudah-mudahan Allah juga membantu untuk pasangan hidup kita juga lebih baik secara umum ya, walaupun ada kasus-kasus tertentu, kondisi tertentu yang kurang baik ya, kondisinya kurang baik, istrinya udah berusaha baik, suaminya masih jauh gitu, tapi secara umum itu akan terwarnai gitu, karena manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya ketika kita berusaha untuk baik dan berusaha membantu pasangan hidup kita, mendoakan, mensupport dia sedikit demi sedikit, ya, manusia itu nggak seperti batu, dia akan berusaha, akan tergerak juga untuk baik. Jadi kalau tadi balik pertanyaannya, jadi istri seperti apa yang mengantarkan ke surga? Jadi istri yang solehah tadi. Jadi istri yang solehah yang dia taat kepada Allah, taat kepada suami. Ketaatan kepada suami tidak menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah. Dia menjalankan peran-perannya, dia menjalankan kewajibannya, dia menjadikan usaha dia sebagai seorang istri dan ibu itu sebagai bagian dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu bisa mengantarkan dia semakin dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kan?
1: Baik, oke, alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif. Lalu kemudian, aduh, ini hamba Allah juga nih, tapi agak sedikit menarik atau mungkin di luar masih dalam tema sih begitu Kang Arif. Mungkin saya bacakan saja begitu ya. Hamba Allah di Cimahi, Kang Arif mau bertanya, kalau misalnya rumah tangga sering beda pendapat atau cekcok kecil, apakah itu tanda tidak sakinah begitu? Enggak Kang Arif?
0: Iya, sakinah itu adalah perasaan tentram. Ya, perasaan tentram kepada pasangan hidup kita yang kita dapatkan, perasaan tentram dalam pernikahan kita. Di dalam pernikahan kita mendapatkan ketentraman, di dalam berpasangan kita mendapatkan ketentraman. Ketentraman itu bisa kita dapatkan dari mana? Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa tenang dengan pasangan hidup kita karena kita yakin, Kang, bahwa dia menjaga diri. Ya kan, tentram itu nggak sekedar kita harus sama semua, harus nggak pernah cekcok. Ada orang yang nggak pernah cekcok, tapi dia kalau suaminya pergi kemana, dia gelisah, takut suaminya itu kelayapan gitu. Main futsal telat dikit diteleponin, itu kan nggak tentram sebenarnya dia.
1: Betul-betul.
0: Iya kan? HP-nya mati, curiga gitu. Itu nggak tentram. Nah, tentram itu bisa ada ketika kita yakin pasangan hidup kita menjaga diri, walaupun tidak bersama dengan kita. Jadi ketentraman itu ada pada takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Suami takut kepada Allah, istri takut kepada Allah. Yang kedua, ketentraman itu hadir ketika kita melihat pasangan hidup kita itu semakin soleh, semakin solehah. Dan kita tentram tuh kalau misalnya lihat istri, lihat suami sholat tahajud, suami lihat istri jaga tilawah, sama-sama mereka puasa dan lain sebagainya. Itu hadir ketentraman. Tapi gak tentram kalau misalnya melihat, wah, suaminya main sama temennya sampai makan malam, maaf ya, misalnya aktivitas hiburan sampai jam 12, jam 1 malam dan lain sebagainya, nggak tentram dia, nggak tenang, ya nggak tenang hidupnya, nggak tentram hidupnya kalau dianya sendiri yang sholat tepat waktu di awal waktu, suaminya itu harus diingat-ingatkan, harus didorong dan lain sebagainya. Jadi pertama, ketentraman itu ada pada saling takut kepada Allah. Yang kedua, pada sama-sama berusaha untuk soleh dan taat. Gitu. Yang ketiga, ketentraman itu memang pada hal yang sifatnya itu berusaha untuk toleransi. Nah, ini tadi mungkin yang pertanyaan. Iya, memang salah satu bentuk ketentraman itu adalah ketika bisa saling untuk bertoleransi. Jadi gimana caranya kalau misalnya terlalu banyak cekcok? Cobalah untuk nanti, jangan pas waktu cekcok ya, pas lagi santai, coba deh diobrolin. Selama ini berapa tahun kita menikah, kayaknya kita cukup sering nih untuk cekcok. Apa sih sebenarnya yang paling sering? Mulai dari yang paling sering. Nah, itu Kang, saya hampir bisa jamin ya, yang membuat cekcok itu nggak ada kaitannya dengan maksiat atau dosa besar. Nggak ada tuh. Gak ada suami sama istri yang kaitan cekcok itu karena suaminya pengen makan babi gitu. Gak ada. Karena istrinya itu diingatkan sholat itu gak mau sholat. Gak ada, jarang. Yang bikin cekcok itu biasanya karena masalah preferensi, karena masalah cara hidup, ya, karena masalah kadang prasangka. Nah, itu perlu untuk diobrolin dan dicari titik temunya. Nah, kalau ada salah satu yang mengalah, ya berusaha untuk mengalah. Mungkin seperti itu, Mangga.
1: Baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif ya. Tadi makna sakinah kurang lebih juga sudah dijelaskan tadi, ketentraman. Jadi ya tenang, tentram tadi ya. Salah satu bentuk dari sakinah begitu ya Kang Arif ya.
0: Iya.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif untuk jawabannya dan nampaknya tadi pertanyaan penutup Kang Arif untuk atensi ya. Tadi yang insya Allah mungkin untuk apa namanya ya, bisa dibilang bagian pertama nih. Keutamaan pernikahan mungkin akan disampaikan mungkin hal-hal yang ingin dikuatkan mungkin di akhir kebersamaan ini Kang Arif, mangga.
0: Ya, sahabat-sahabat, tentu khususnya bagi yang belum menikah ya, kenapa topik ini dihadirkan untuk bisa memberikan gambaran kita bahwa pernikahan itu tentu dibalik ada hal-hal yang mungkin lelahnya, ada tanggung jawabnya, atau mungkin ada hal-hal yang membuat sahabat-sahabat itu takut ya, sehingga ada yang sampai, oh marriage is scary ya, pernikahan itu menakutkan. Tapi ternyata dalam pernikahan itu banyak sekali keutamaannya, banyak sekali kebaikannya. Dan dalam kebaikan-kebaikan tersebut, ya mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya, kita bisa sadar tentang hal tersebut. Dan nanti kalau kita sudah menikah, ini termasuk bagi kami yang sudah menikah ya, bagi saya dan teman-teman yang dengar ini yang sudah nikah, biar kita diingatkan kembali bahwa pernikahan itu banyak sekali keutamaannya. Kalau kita berkeluarga belum mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut, yuk kita belajar kembali, yuk kita rapikan kembali. Ini kan sama Kang, kita misalnya, Kang Irfan, saya, kita misalnya lagi jalan-jalan ke Garut. Kalau kita belajar ilmunya, misalnya dikasih tahu tuh tempat wisata di Garut itu ada 10 tempat wisata yang terbaik. Kita udah di Garut, tapi kita cuma ke satu tempat wisata, kan rugi, udah jauh-jauh jalan, kira-kira gitu. Ini juga untuk pengingat nih bagi kita yang sudah menikah tadi, kalau ternyata pernikahan itu menyebabkan kita menyempurnakan separuh agama, yuk maksimalkan. Kalau kita sudah nikah, ya sedapat mungkin kita berarti jauhkan diri dari maksiat. Kalau pernikahan tadi membuat kita semakin banyak ladang amal soleh, yuk kita maksimalkan. Kalau kita ngerasa sudah menikah kita kok kan saya kayaknya biasa-biasa aja, jangan-jangan kita yang belum memaksimalkan pernikahan kita untuk mendapatkan banyak ladang amal-amal soleh yang baru yang kita dapatkan dalam pernikahan. Mungkin demikian, terima kasih Kang Irfan dan sahabat-sahabat semuanya.
1: Baik, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Kang Arif ini sebagai penguat dan juga mungkin di apa ya pertemuan pertama nih. Karena masih ada bagian berikutnya ya Kang Arif ya. Tadi juga sebenarnya sudah di spoiler tapi nampaknya belum sempat tersambung ya untuk poin 3 ini insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih Kang Arif untuk kebersamaan malam hari ini. Sehat selalu, mudah-mudahan ilmunya barokah, jadi ilmu yang manfaat dan tentunya bisa diamalkan, yang pasti buat para singgulilah begitu ya, ini bisa tercatat begitu ya, jadi ilmu jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sami-sami Kang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan alhamdulillah demikian kebersamaan malam hari ini sahabat MG ya, untuk kajian pernikah bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Mudah-mudahan ilmunya barokah dan manfaat buat kita semua. Mungkin kita sapa beberapa atensi yang sudah masuk juga nih sebenarnya ya, untuk berinteraksi bersama kami. Ini dari sahabat kita yang menyapa Kang Denny di Kebon Gedang tadi ya, ikut membersamai di malam hari ini dengan pollingnya semuanya nih dari Kang Denny ya. Alhamdulillah, terima kasih. Lalu tadi ada Ibu Emma ya, Ibu Emma di Jelkong nih, mohon maaf nih belum lengkap tadi tersapanya ya, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa terjawab begitu atensinya. Ibu Padilah di GBA 3, terima kasih sudah ikut nyimak ya, lewat pollingnya semuanya dipilih dari A sampai E katanya. Terima kasih Ibu Padilah sudah turut bergabung. Lalu ada ini ada Teh Rina juga ya sebenarnya di Parken. Oke, ini mudah-mudahan dalam kesempatan nanti bisa terjawab kembali ya pertanyaannya. Alhamdulillah luar biasa, menarik sebenarnya pertanyaannya ya. Insyaallah. Terima kasih barakallah fikum. Dan berikutnya ada Kang Mahadi juga ya di Cimenyan yang sudah bertanya, bahkan sudah siap-siap gitu ya untuk menyapa di hari berikutnya begitu ya. Insyaallah. Dan buat sahabat MG dimanapun berada malam hari ini, insyaallah kita akan masuk ke segmen Morotal Pilihan ya. Nanti di polling kita sapa juga deh satu persatu ya, biar adil. Atau ya kita sapa singkat begitu ya di polling grup sahabat MQ. Tapi nanti kita akan sapanya. Kita terlebih dahulu kita sampaikan untuk atensinya malam hari ini, merotal pilihan yang bisa sahabat MQ pilih. Silakan di malam hari ini, poin pertama ada Quran Surat Ar-Rum, kedua Quran Surat Luqman, dan yang ketiga Quran Surat As-Sajdah. Silakan sampaikan pilihan murotalnya di 0811-224-1027. Untuk kebersamaan malam hari ini kami nantikan sahabat MQ. Insya Allah kita akan juga kembali begitu ya sahabat MQ selepas jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Radio MG FM, Inspirasi Keluarga Indonesia, dan masih di 102,7 FM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia, Radio MG FM, Inspirasi Keluarga Indonesia, semuanya Inspirasi Keluarga Indonesia. Ya, sahabat MG, kembali untuk membersamai sahabat MG semua. Di malam hari ini masih di kajian pernikah, tapi kita masuk ke segmen Murotal Pilihan. Yang kami siapkan malam hari ini ada di pilihan pertama Quran Surat Ar-Rum. Pilihan kedua Quran Surat Luqman. Pilihan ketiga Quran Surat As-Sajdah. Sampaikan pilihan murotal Anda di 0811-224-1027. Di polling grup sahabat MG juga sudah kami sediakan pilihan pollingnya. Tapi kita ingin sapa juga untuk atensi yang sudah bergabung tadi ya di polling grup sebelumnya nih. Polling di pilihan sebelumnya ya. Totalnya ada 4 suara nih yang sama-sama memilih dari keutamaan pernikahan dalam Islam. Semuanya pilih satu persatu gitu ya. Ada Pak Sandi di Banjaran, Ibu Padilla di GBA 3, Ibu Utik di Jogja, dan Kang Mahadi ya. Meskipun ini masing-masing tadi ada yang juga bergabung dan menyapa begitu untuk pembahasan kali ini. Alhamdulillah. Lalu berikutnya kita sapa saja langsung beberapa murotal pilihan nampaknya sudah masuk nih malam hari ini ya. Untuk murotal pilihannya, yang pertama ikut menyapa Ibu Utik di Yogyakarta. Murotal pilihannya pilih nomor 2 ya, di Quran Surat Luqman. Oke, terima kasih sudah bergabung. Lalu ada Kang Mahadi juga, yang juga ikut menyimak di kesempatan ini. Murotal pilihannya pilih nomor 2 juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada Umi Zikri, kemudian di Cianjur ya. Ikut menyapa tadi di segmen pertama, di sesi sebelumnya, dan kali ini alhamdulillah dapat menyimak di kebersamaan ini. Di pilihan murotalnya nomor 2 ya, Quran Surat Luqman. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung ya untuk menyapa di kebersamaan ini. Alhamdulillah rabbil alamin.

Kalau kita lihat di mortal pilihannya ini, oh nggak ada pollingnya ya. Jadi langsung sahabat MG pilih ya, ya Quran surat nomor surat Ar-Rum, Quran surat Luqman, Quran surat As-Sajdah begitu. Ini alhamdulillah. Baik sahabat MG dimanapun berada pada malam hari ini, kebersamaan kita dalam kajian pernikahan kami ucapkan terima kasih buat sahabat MG yang sudah bergabung. Dan kini saatnya untuk mortal pilihannya. Oh iya lupa nih. Mortal pilihannya paling banyak dipilih Quran surat Luqman ya nomor 2. Oke, alhamdulillah, terima kasih buat sahabat MG yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan, juga mengirimkan atensinya untuk mortal malam hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, insyaallah Quran surat Luqman akan membersamai sahabat MG. Terima kasih buat sahabat MG yang sudah menyimak dan menyapa malam hari ini. Saatnya kini mengakhiri kebersamaan sahabat siar Irfan Nurfala pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat sahabat MG dan menikmati long weekend, penghujung long weekend ya, besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-31, Luqman, 34 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran is life.
1: Surat ke-55 Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, 78 ayat.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: Aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 73 ayat.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya, yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin, siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi, sibuk, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesatlah. Nah sekarang, nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa memilih, dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar. Kita tahu hidayah itu macam-macam ya, ada yang fitrah, yang memang ketika kita lahir Allah memberikan fitrah pada diri kita, yaitu naluri mengenal Allah tanpa disadari. Setiap orang itu ada nalurinya, itu sudah fitrahnya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita pun ada di dalam hati kita mengenal kebaikan yang tanpa kita sadar, dan juga benci kepada kezaliman. Walaupun kita kecil, kita disakitin, tidak mau. Benar? Tapi kalau ada orang menolong kita, kita suka. Sebetulnya itu sudah menjadi software petunjuk. Kalau di dalam bukunya Profesor Quraisy Shihab, ada hidayah yang pertama, yaitu Kalau dilahirkan indra, ya kita bisa melihat, mendengar, merasa, itu mencerap informasi. Lalu tingkatan selanjutnya sesudah indra, kalau indra binatang juga ada. Dapat hidayah yang lebih tinggi dari indra, yaitu akal. Kalau binatang akalnya terbatas, ya kalau kita lebih tinggi dari binatang. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari hidayah fitrah adalah hidayah ilmu. Jadi Allah memberikan kesenangan kepada kita untuk mendengarkan dakwah, belajar. Nah ini membaca Quran, mengetahui halal haram, ini hidayah juga dari Allah. Tapi yang lebih tinggi daripada hidayah ilmu adalah hidayah taufik, yang namanya taufik, yaitu kita diberi ilmu oleh Allah dan diberikan juga kesenangan mengamalkan. Karena ada yang dapat ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah belajar sholat dan juga mengerjakan sholat, belajar sedekah dan kita bersedekah. Kita dimudahkan Allah belajar halal haram dan kita diberi kemampuan untuk memilih yang halal, tidak mau yang haram. Ini taufik Allah, ya. Kita diberi ilmu tahajud dan kita tahajud. Ini mahal. Nanti lebih tinggi dari itu adalah hidayah istiqomah. Jadi sudah tidak goyah kecintaannya mencari ilmu, kecintaannya mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah istiqomah, ya. Karena ada yang dia mesantren, dia saum, dia tahajud, dia baca Quran, sesudah tamat pesantren hilang tuh, ke masjidnya hilang, hafalannya hilang, tahajudnya hilang. Nah, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu adalah istiqomah. Nah, jadi kalau kita minta hidayah tuh artinya banyak yang kita minta, bukan uang, ya. Uang juga itu mah orang garong juga dikasih. Tapi hidayah untuk senang belajar, hidayah taufik senang mengamalkan lebih tinggi, dan hidayah dijaga oleh Allah. Istiqomah, ya. Ada juga hidayah ketika sedang diuji. Nah, jadi ketika Allah memberikan ujian kepada dia, pada saat yang sama Allah membukakan hikmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga membersamai ruang dan Anda mengawali pagi hari ini sahabat MK. Tentunya di hari Ahad tanggal 17 Mei 2026, ataupun juga bertepatan dengan 29 Zulqodah 1447 Hijriah sahabat MK. Sahabat MK, tentunya juga kita perlu menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat serta karunia-Nya sahabat MK. Salah satunya adalah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita menjalani sebuah kehidupan sahabat MK. Tentunya Allah masih bangunkan kita dari tidur sejenak di malam hari sahabat MK tentunya, yang merupakan menjadi sebuah kesempatan bagi kita sahabat MK untuk kita kembali memaksimalkan diri kita, memperbaiki diri kita sahabat MK dari kesempatan yang belum kita dapat optimalkan di hari kemarin tentunya sahabat MK. Tentunya kita dapat melakukan sahabat MK memulai dari diri sendiri, tentunya juga mulai dari hal terkecil dan juga mulai dari sekarang untuk kita dapat memaksimalkan hari ini dengan mengerjakan amalan-amalan kebaikan dan juga amanah yang telah diberikan kepada kita sahabat MK. Kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, boleh Anda langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS sahabat MK di nomor 0811224 1027, 0811224 1027 sahabat MK.
1: Menangmu itu penghapus dosaku, mengganti
0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada.

yang saat ini sedang menyimak. Kami sampaikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKI FM Bandung melalui radio Sahabat MKI, lalu juga melalui streaming di www.mkifmnetwork.com ataupun juga melalui aplikasi kami Sahabat MKI, yaitu aplikasi MKI FM yang dapat Anda unduh melalui App Store Anda dengan Anda cari dan juga ketikkan MKI FM tentunya. Selain itu juga Anda dapat menyimak langsung di beberapa multiplatform kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa juga Anda cari Sahabat MKI dengan mengetikkan MKI FM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook kami di Radio MKI FM Bandung dan di Instagram di @mkifmbandung tentunya. Hai Tuhanku yang Esa. Terusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini disambung siarkan Sahabat MKI oleh beberapa jaringan radio relay MKI pagi yang dapat Anda simak di antaranya di 92,3 MKI FM Yogyakarta, 104,5 MKI FM Dabo Singkep, 104,9 MKI FM Subang, 92,1 MKI FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh. Selanjutnya Sahabat MKI, juga Anda dapat menyimak di Radio Dakta di 107 FM Bekasi, lalu ada di Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir Sahabat MKI, juga Anda dapat menyimak langsung di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Asa, siapakah... Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami yang bisa Anda tulis info@mkifmnetwork.com Sahabat MKI, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027. Sekali lagi Sahabat MKI, 0811224 1027 tentunya. Saat lagi kita akan terhubung bersama guru kita Sahabat MKI di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi di pagi hari ini yang dapat kita ambil bagian Sahabat MKI di dalamnya tentunya. Jiwa. Kita ketahui bersama Sahabat MKI, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi Sahabat MKI, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas man.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi Sahabat MKI, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Bintang 121, bintang 4, 3 pagar. Sekali lagi, sahabat MQ, bintang 121, bintang 4, 3 pagar. Dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah tentunya. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Hatiku. Alhamdulillah, sahabat MQ, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz, guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MQ. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

Wazakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa ini, ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Engkaulah pelindung, pemelihara jiwa ini. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Kami mohon kepadamu, ya Allah, qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat. Taqabbal minna ya Karim. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, semua nabi diutus, juga kitab-kitab suci diturunkan. Intinya adalah agar umat manusia mengenal siapa Allah Tuhannya. Itu yang terpenting, ma'rifatullah. Kalau sudah mengenal Allah, lalu bagaimana? Maka tauhid, yaitu hanya mengilahkan Allah. Ini sangat penting. Pesantren Darut Tauhid sebetulnya inginnya adalah menjadi rumah orang-orang yang bertauhid. Tauhid, ada disebut tauhid rububiyah, yaitu benar-benar hatinya meyakini tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemilik selain Allah, tidak ada yang menguasai selain Allah, tidak ada yang menentukan selain Allah. Tetapi keyakinan seperti itu tidak cukup. Harus menjadi tauhid uluhiyah, yaitu hanya mengilahkan Allah sehingga keyakinan tadi menghasilkan penghambaan hanya kepada Allah. Karena ada juga orang-orang musyrik yang mengatakan ini ciptaan Allah, tetapi dia tidak menghamba kepada Allah. Dia menghambanya kepada patung-patung yang katanya perantara. Nah, dalam Islam, ketauhidan itu benar-benar tidak hanya keyakinan tentang kekuasaan Allah, tapi mengilahkan Allah, kita menghamba sepenuhnya kepada Allah. Inilah sebetulnya yang bisa membuat seseorang hidupnya oleh Allah dibahagiakan. Karena ciri orang yang bertauhid, ciri khasnya adalah kalau sudah makin kokoh, makin mantap tauhidnya, ciri yang paling khas adalah dia akan selalu tenang. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, tidak goncang, tidak goyah. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, walaupun seperti para sahabat ya, ada yang diancam dengan hukuman mati sekalipun, atau ada yang tidak punya makanan, atau dengan kesulitan tingkat tinggi apapun, ajeg saja tenang. Kenapa? Karena hatinya yakin bahwa segala yang ada di sekelilingnya itu sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah, sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah, dan sepenuhnya hanya bisa terjadi dengan izin Allah, dan semua kejadian yang ada di sekelilingnya adalah cara dari Allah.

Allah agar dirinya semakin dekat dengan Allah, semakin bulat bertawakal kepada Allah. Itulah sebetulnya goals yang sangat penting. Tingkatan para nabi, bagaimana Nabi Musa di belakang bala tentara Fir'aun yang sebegitu dahsyatnya dengan kekuatan luar biasa, sedang di depan ada lautan, tapi yakinlah, mau musuh, mau lautan, dua-duanya adalah makhluk ciptaan Allah. Episodenya sedang begini, bulat, yakin, dan tidak terpikirkan oleh siapapun yang akhirnya laut bisa terbelah. Demikian pula Nabi Ibrahim, ketika diikat, dimanjanik, dilempar ke tumpukan api, api ciptaan Allah, yang melemparnya juga makhluk ciptaan Allah, tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Dan keyakinan ini, Allah memerintahkan api pada waktu itu di tempat itu menjadi dingin. Untungnya perintahnya hanya untuk di tempat itu. Kalau api diperintahkan dingin dan sampai sekarang dingin, kita tidak bisa masak. Jadi kekuasaan Allah menyelimuti semuanya. Nah, keyakinan ini tentu saja berproses, tidak mudah, dan harus dengan perjuangan, tetapi hakikatnya adalah pertolongan Allah bisa memiliki tauhid seperti ini. Inilah sebetulnya yang harus kita perjuangkan dalam hidup. Jadi la ilaha illallah itu bukan semata lisan saja, tetapi menjadi keyakinan bulat bahwa kita ini hamba Allah, kita ini mengabdi kepada Allah. Akibatnya, konsekuensinya adalah kalau sudah tauhidnya bagus, yakin, mantap, selalu berbaik sangka kepada Allah, apapun yang Allah lakukan pasti baik, tidak ada yang salah, kurang, seperti Nabi siapa nabi yang dimasukkan ke dalam tiga kegelapan itu? Nabi Yunus, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam laut, gelapnya lautan, dimakan oleh ikan, gelapnya perut ikan. La ilaha illa anta, ini kalimat tauhid. Tiada ilah yang berhak disembah selain engkau, ya Allah. Subhanak, maha suci engkau. Tidak ada yang salah, kurang, meleset, tertukar. Tidak ada. Semua perbuatan Allah maha suci dari segala ketidaksempurnaan dalam bayangan kita. Jadi walaupun beliau begitu repot berada di dalam perut ikan, tetap beliau berbaik sangka. Subhanak, inni kuntu minaz zalimin, sayalah ya Allah. Sayalah manusia zalim. Nabi Adam juga begitu. Beliau dikeluarkan dari surga, tidak menyalahkan Hawa, yang tidak menyalahkan setan, tapi Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami, kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, watarhamna, sekiranya engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami orang rugi. Nah, begitulah. Jadi semuanya itu Allah lah penguasa segala kejadian, segala karunia. Tauhid akan begitu. Jadi tidak lagi bersandar ke siapapun. Makanya orang bertauhid tidak akan bersandar kepada apapun, ke makhluk, ke ilmu, bahkan ke ibadah juga tidak disandari, karena ibadah itu adalah pengabdian kepada Allah. Ikhtiar tidak disandari, doa tidak disandari, doa itu ibadah. Kita bersandar kepada Allah, kita doa, kita ikhtiar karena disuruh oleh Allah saja. Tapi kita tidak menyandarkan diri kepada apapun juga selain Allah. Dan akibatnya kalau tauhidnya semakin bagus, maka kita menjalani hidup ini ibadah saja.
berumah tangga ibadah, ngedidik anak ibadah, jemput rezeki kerja ibadah, dagang ibadah, beres-beres rumah adalah ibadah. Kemudian kita juga sakit berobat adalah ibadah, sekolah ibadah, kuliah adalah ibadah. Sudah tidak ribet lagi dengan rezeki, karir, dengan karena tahu semua itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Bagi kita yang penting kesibukan kita dinilai oleh Allah jadi ibadah, karena niatnya lurus mencari keridhaan Allah, dan yang kita lakukan adalah perbuatan yang Allah sukai. Jadi tidak ribet tentang besok lusa yang akan datang. Yakinlah semuanya sudah di dalam pengetahuan dan kekuasaan Allah. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah maula kami, pelindung kami, dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Tidak akan tertukar. Apa yang Allah berikan kepada kita pasti ketemu, yang bukan untuk kita tidak akan ketemu. Kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa menghalangi, mencegah, tidak ada. Oleh karena itulah penting sekali bagi kita untuk terus meningkatkan ilmu, mengenal Allah, sehingga jadi yakin, kemudian kita jadi bertawakal kepada Allah, dan nanti semua aktivitas kita jadi ibadah. Diberi nikmat kita sibuk, bersyukur. Diberi cobaan kita akan ridho, bersabar, selalu berbaik sangka ke Allah. Kemudian uji caci ada tiada, sehat sakit, dihormati difitnah, itu semua ladang ibadah. Ajeg saja. Nah, inilah sebetulnya hadirin sekalian, dan doa yang tadi dipanjatkan itu doa yang sangat penting, yaitu Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami berlindung kepadamu, min anusyrika bika syai'an na'lamu, menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, ya, harta, gelar, pangkat, benda, pendamping hidup, anak, orang tua, popularitas, penampilan, kekuatan, kepintaran, pengalaman, ikhtiar, kita berlindung, menyekutukan Allah dengan yang tadi, dan mohon ampun dari apa-apa yang kami tidak tahu. Demikian sahabatku sekalian, ringkas tapi mudah-mudahan menjadi sebuah wacana cita-cita bagaimana kita menjadi orang yang bertauhidnya mantap. Di dunia kita akan dilindungi, dijaga, dicukupi Allah. Allah tahu semua keperluan kita. Insya Allah ini yang mengantarkan kita husnul khotimah, dan dari 70 ribu orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, adalah orang yang paling bersih tauhidnya, orang yang tidak ada kemusyrikan, meninggal dalam keadaan tidak ada di hati kita sedikit pun mengilahkan sesuatu selain Allah. Masya Allah, kita tidak akan mendapatkan beratnya yaumul hisab, apalagi azab. Maka penting bagi kita untuk belajar ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, agar kita bersih dari mengilahkan apapun siapapun selain Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih dari Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau kita tidak diberi hidayah, kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Dan segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di rumahnya ini, di masjid belajar. Karena pada waktu yang sama seperti saat ini, ada yang sedang tidur, ada yang sedang maksiat, ada yang sedang berbuat tercela. Dek, dari sini kiri, maaf ya. Karena pada saat yang sama seperti sekarang ini, tidak semua orang diberi nikmat oleh Allah bisa belajar. Ada yang tidak mengerti sama sekali, tidak kenal siapa Allah, tidak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kenal Al-Quran, tidak kenal amal soleh. Ada yang hidupnya itu tidak ngerti apa-apa. Alhamdulillah, adik-adik remaja ini juga untung. Remaja diberikan kesempatan bisa belajar agama. Banyak remaja yang tidak mengerti apa-apa tentang hidup ini. Maka kalau orang bisa mengenal limpahan karunia Allah, hidup ini akan lebih sibuk bersyukur. Dan syukur itulah yang akan mendatangkan tambahan karunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami mengerti bagaimana hidup ini, ilmu yang membuat sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia dunia akhirat, ilmu yang mengantarkan kami istiqomah dan menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang membuat kami semakin dekat denganmu, rezeki yang membuat hidup kami semakin manfaat bagi makhluk-makhlukmu. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Enaknya bagi orang beriman, yakin ada Allah, yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Kata Jalaluddin Rumi begini, tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa, karena doa lebih kuat dari takdir. Yang menguasai takdir adalah Allah, yang nyuruh berdoa juga adalah Allah. Dan Allah menjanjikan la yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Musibah, maaf, musibah dari bawah doa. Mana yang lebih kuat? Doa. Yang mengubah takdir adalah Allah, dari satu takdir ke takdir lain. Hadiah bagi yang berdoa. Orang yang tidak doa, dia dapat takdirnya, takdir yang cocok dengan orang yang tidak berdoa. Ini pagi ini ya, ada yang doa. Oh ini, adik-adik ke masjid, ada yang keluar dari rumah berdoa, a'udhu, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu beda takdirnya, yang doa dengan yang tidak doa. Kalau yang doa, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Yang keluar dari asrama ke sini doa dengan yang tidak doa, itu nanti beda kemampuan mendapatkan ilmunya. Karena orang yang doa bekal diberi petunjuk, nanti dicukupi oleh Allah. Allah tahu keperluan kita, dan dilindungi. Allah tahu apapun yang membahayakan kita. Makanya jangan meninggalkan doa. Apa-apa doa saja, Allah maha dekat, Allah maha mendengar. Mau apapun yang kita inginkan pasti dikuasai Allah. Ingin apa? Tuh kan, gak ada yang punya keinginan. Ingin apa? Ingin umroh. Ya mintalah ke Allah ya. Gak boleh berharap ke AA ya. Allah tahu siapa yang berharap ke makhluk. Allah tahu siapa yang berharap ke Allah. Yang menggerakkan makhluk adalah Allah. Minta, ya Allah saya ingin umroh. Tinggal minta. Beneran. Tidak ada satupun ucapan yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada. Wa asiru qaulakum awijharubih innahu alimum bidatis sudur. Mau dirahasiakan kata-katanya, mau dijaharkan begini, innahu sesungguhnya dia alimum bidatis sudur, tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi sebelum doa, sebetulnya Allah sudah tahu apa yang mau didoakan. Kenapa kalau sudah tahu pakai harus berdoa? Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadah. Dan kita diciptakan untuk ibadah. Makanya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Doa itu gini ya, doa yang bagus itu satu, doa yang akan diijabah itu adalah doa yang membuat kita semakin merasa sebagai hamba. Apa hamba? Satu, kita tidak ada daya. Jadi doa yang akan diijabah itu yang membuat kita enggak ada kesanggupan kita apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau ingin doanya mustajab, hati ini harus yakin kita tuh enggak bisa apa-apa. Cuma Allah yang kuasa segala-galanya. Kita enggak bisa berhenti dari dosa kecuali dijaga Allah. Kita tidak bisa berbuat taat kecuali ditolong Allah. Tidak bisa kita pindah dari satu keadaan ke keadaan lain kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, kalau bulat seperti itu, satu tuh. Dua. Kalau ingin doa kita mustajab, kita ini bodoh. Enggak tahu apa-apa. Bagaimana kata malaikat ketika astagfirullahaladzim, dasar bodoh nih saya nih, lupa jadinya, gak boleh menghina, maaf ya Allah, ampun. Malaikat tuh gimana ketika Allah menciptakan Nabi Adam, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil khalifah. Terus la ilma lana illa ma'alamtana. Saya enggak punya ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan. Atau dalam ayat kursi, kita ini hanya tahu sedikit. Enggak ada kita ilmu kecuali yang Allah kasih aja. Sedang Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah Maha tahu segala-galanya, wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, Allah suka kepada hamba yang ngaku bahwa ya Allah, saya tuh enggak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Engkau berikan. Engkau Maha tahu segala-galanya, awal dan akhir. Yang terang-terang, yang sembunyi-sembunyi, Engkau Maha tahu segala rahasia. Tiga, mau dijawab enggak? Yang ketiga adalah kita tidak punya apa-apa. Tapi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluk gak punya apa-apa, bahkan dirinya pun bukan milik dirinya. I have nothing. Oke? Okay? Apa artinya ya? Saya gak punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan milikku. Terserah Allah ini mau diapain di tubuh ini. Saya enggak tahu apa-apa tentang tubuh ini kecuali sedikit. Benar? Ini dikasih sedih aja meler begini. Ya? Tadi ada bacaan Quran At-Tahrim ayat 8. Aduh, itu hati itu tersayat-sayat yang tentang tubu ilallah taubatan nasuha. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meyakini Allah, sehingga kalau kita doa kita merasa lemah, hanya Allah yang maha kuasa. Kita merasa tidak tahu, hanya Allah yang tahu segala-galanya, maha tahu ya, jangan tahu, maha tahu. Kita ini tidak punya apa-apa, segala-galanya milik Allah. Tahu yang kita punya apa? Kita punya dosa, itu pun ditutupi oleh Allah. Benar? Ditutupi. Jadi orang menghargai kita, menghormati kita, karena Allah menutupi. Allah menyaksikan tidak setiap dosa kita harus saksikan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak cuma dosa yang nampak, dosa yang sembunyi. Maksiat pikiran, maksiat mata, maksiat hati. Allah tahu segala-galanya, tapi ditutup-tutupi. Orang lain tidak ada yang tahu. Ya, orang lain menghargai karena Allah menutupi. Dan sudah ditutupi, diberikan semua jalan supaya kita bisa diampuni. Diberikan sholat. Sholat itu penghapus dosa dari sholat ke sholat. Kita dibangunkan bisa tahajud. Tahajud itu bisa menghapuskan dosa. Kita dibekali uang supaya bisa sedekah. Sedekah itu menghapuskan dosa. Kita dikasih zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dosa berguguran seperti gugurnya daun-daun. Kita diberikan, ada yang menghina. Kenapa ada yang menghina kita? Agar tahu bahwa penghinaan orang ke kita itu gak ada apa-apanya. Bahwa kita itu lebih hina dari penghinaan orang. Tapi pada saat kita dihina orang, dosa kita berguguran. Kalau sabar, plus kita syukur ditutupin aib. Nanti Allah berikan kita sakit, kejadian-kejadian yang enggak cocok, capek, sedih, cemas, sakit, diganggu orang, itu penggugur dosa semuanya. Semuanya untuk kebaikan kita. Luar biasa ya, maha baik Allah. Benar tidak? Udahlah, hidup enggak usah ribet-ribet. Belajar dengan ikhlas, ya Allah saya belajar karena Engkau, amalkan. Dah gitu aja dengan ikhlas. Dah gak usah rewel, nanti dituntun kok oleh Allah. Rezeki gak kemana-mana, jodoh gak kemana-mana, karir gak kemana-mana. Kalau kita patuh, dikasih nanti yang terbaik. Ini santri mau sekolah dimanapun, demi Allah, semua kampus yang ada di dunia ini milik Allah. Dan Allah yang menentukan siapa kemana. Mau jodoh? Kelamaan, ini masih SMP ya. Kalau akhwat mau jodoh, dengar ya, semua ikhwan itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mau minta jodoh, minta ke pemilik semua makhluk, Allah yang maha agung. Tapi saya merasa wajah saya kurang cakep, dengar ya. Kalau yang berjodoh yang cakep aja, saya juga enggak punya jodoh. Jodoh itu bukan masalah wajah, tapi masalah Tuh kan diam. Kan? Benar. Siapa kelihatan semangat sekali Bapak? Apa sih yang ada yang bukan milik Allah? Gak ada. Mau apapun harga tanah naik, gak ada masalah. Kalau Allah mau ngasih, dapat tanah. Mau tanah? Ada tuh di taman, ya. Mudah sekarung. Astagfirullahaladzim. Dicatat nih. Adik-adik, santri, minta ke Allah. Aduh, saya ini susah menghafal ya. Otak ini siapa yang ciptakan? Bisa mikir, ingat, lupa, izin Allah semuanya. Makanya kalau mau belajar, minta tolong ke Allah. Rabbi zidni ilm warzukni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Ini bisa mikir kalau Allah bikin ngapalin Quran, minta ke Allah, duhai Allah, saya ingin bisa hafal. Mau apa hafal? Mau keren, mau dipuji, mau dapat beasiswa supaya enteng jodoh? Bukan. Ya Allah, saya ingin hafal supaya saya bisa menikmati ayat-ayat-Mu, mengabdi padamu. Semoga Engkau suka. Ingat, susah ingat, lupa, izin Allah semua. Kenapa ya saya enggak ingat-ingat aja? Istighfar. Allah lihat, mata kita lihat siapa saja, lihat apa aja. Kenapa teman saya udah hafal baca 5 kali, sedang saya udah baca 3 kali enggak hafal? Ya jelas kurang 2 ya. Saya udah 10 kali, udah 20 kali kok enggak hafal? Nah, pasti ada rahasia Allah. Mungkin kalau langsung dikasih hafal ujub, ngapalin aja. Allah yang punya. Kenapa ya adik kakak kok beda-beda rezekinya? Terserah Allah. Ini mau dikasih berapa, di mana, ini jadi apa? Enggak ada yang kejadian kecuali Allah yang menetapkan. Benar hadirin. Semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Enak hidup kayak gini. Allah Maha baik, Allah Maha dekat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu segala keinginan, Allah Maha tahu segala keperluan kita, Allah Maha tahu segala yang terbaik bagi kita. Selama ini aja puluhan tahun kita hidup diurus oleh Allah. Kasih makan, kasih minum, jantung didetakkan, nafas dihela, ratusan triliun tubuh ini, sel tubuh ini beres setiap saat. Masa masih mau ragu ke Allah? Tapi kenapa ya suka susah taat? Ya dua saja penyebabnya. Satu, lemah pemahaman agamanya, gak mau belajar agama dengan niat yang benar. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh hawa nafsu. Kenapa orang tidak zikir? Kalah oleh nafsu. Kenapa orang tidak baca Quran? Kalah oleh nafsu. Malas itu bagian dari nafsu. Kenapa enggak ke masjid? Sebagian uzur, sebagian malas, kalah oleh nafsu. Tapi kan ada setan. Setan itu cuma ngebisikin, ngebisikin supaya kita memperturutkan nafsu. Kendaraannya tuh nafsu. Jadi kalau kita kendalikan nafsu, dilatih. Masih ingat? Oh, ini adik-adik yang gak dengar ceramah yang kemarin ya. Ada perlu. Ayo apa? Ada perlu, ada ingin, ada hawa nafsu. Allah menciptakan keperluan bagi kita. Iya, kita perlu makan, perlu tidur, perlu berpakaian, perlu belajar, perlu itu wajib, ya. Bolehkah kita ikhtiar minta ke Allah dan ikhtiar untuk keperluan? Ya harus, itu ibadah. Yang bisa memenuhi keperluan kita adalah Allah. Tapi keperluan kita tidak banyak. Makan. Keperluan kita kalori, tidak banyak lah ya. Tapi yang membuat mulai jadi masalah adalah kalau ingin. Nah, kalau ingin itu masalah rasa, masalah keindahan, masalah kesenangan. Kalau perlu, enggak. Coba makan itu perlunya dikit. Yang macam-macam warna-warni itu ingin. Nah, kalau mengunyah terus atau ragil, tahu ragil? Ratu giling, ya. Terus memamah biak, ah itu nafsu. Betul? Tidur perlu, cukup. Tapi ingin tidur di tempat yang ber-AC, kasur empuk, ah itu ingin. Dan tidur terus menerus namanya mati. Ada orang yang nafsu tidur. Pakai sepatu perlu? Perlu. Keperluan sepatu apa? Melindungi kaki supaya kaki bisa sesuai dengan fungsinya, bisa jalan lari dengan aman nyaman. Tapi merek sepatu itu ingin. Jumlah sepatu, nah, karena kaki kita adalah kaki 1000 ya. Astagfirullah, saya jadi ingat sepatu saya nih. Astagfirullah, harus dikasihin sayang ya. Nafsu dipakai enggak, dikasihin enggak, giliran digigit tikus emosi, tikusnya enggak ada lagi, udah ngegigit tidak tanggung jawab. Jadi nyalahin yang jaga. Coba kalau dikasihin ya. Jam perlu tidak? Untuk apa jam? Menunjukkan waktu dengan tepat, ya benar tuh kata Adeda gitu. Tapi merek jam, bentuk jam, nah itu ingin. Tapi kalau sudah terus menerus, wah jadi akhirnya kejam pikirannya tuh ya. Bukan jahat, kejam tuh kejam lagi. Kemana-mana jam lagi, kejam aja. Sampai akhirnya jamnya dipakai 5, di sini beker ya enggak. Nah, itu sudah nafsu. Bahkan dia harus diobatin. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian, jadi intinya adalah banyaklah belajar supaya mengenal Allah. Kalau enggak kenal Allah, tidak ingat Allah. Kalau tidak ingat Allah, tidak kenal hidup tenang. Karena ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenteram. Jadi tidak belajar, tidak kenal Allah, tidak kenal Allah, tidak ingat Allah, dia akan bersandar kepada selain Allah, bersandar ke harta, gelar, pangkat, jabatan, mode. Oh, ini ribet ya. Karena cuma satu jalan tenang itu, harap ke Allah, takut ke Allah, cinta hubnya ke Allah. Kalau enggak kenal Allah, harap ke makhluk, takut ke makhluk, cinta habis, dan ini menderita. Kalau tidak belajar agama, tidak kenal Rasulullah. Rasulullah itu diciptakan oleh Allah sebagai model. Laqad kana lakum Rasulullah Rasulillah uswatun hasanah. Jadi ada contoh. Jadi enggak ribet, enggak ribet. Tinggal belajar, contek, dah begitu. Bukan hanya luarnya, tapi hatinya juga. Enggak ribet. Enggak usah belajar terlalu segala macam. Udah, Rasul tenang, kita tenang. At-ta'anni minallah wal 'ajalah minasyaiton. Sifat tenang itu dari Allah, tergesa-gesa dari setan. Udah beres. Rasulullah itu hayyin, layyin, qarib, saho. Rasulullah itu tenang dan menenangkan. Rasul itu layyin, sangat lemah lembut, sopan, penyayang. Rasulullah itu qaribin, sangat menyenangkan karena rendah hati. Dan Rasulullah itu sahlin, mudah urusannya karena tidak diperbudak nafsu. Urusan itu jadi ribet karena nafsu, ya. Ada masalah cetek jadi besar, pasti ini urusan nafsu. Nah, setan nipu supaya kita memperturutkan nafsu. Belajar apalagi Quran, karena Quran itu panduan. Makanya kalau ciri orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, gampang lihat kecintaannya kepada Al-Quran. Kalau jauh dari Quran, rada-rada ini nih, rada-rada enggak beneran ke Allahnya. Karena Quran itu Al-Quran kalamullah. Jadi kalau kita tidak belajar agama, ya ini adik-adik nanti nerusin sekolah, kuliah, entah di mana, jangan salah gaul ya, karena bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, gaul dengan pandai besi bau bakaran. Ini ilustrasinya ya. Nah yang kedua, sesudah belajar apa tadi? Mujahadah. Ini udah dengar nih ilmu nih, tapi seberapa banyak yang mau diamalkan itu. Nah salah satunya adalah banyak doa. Fa'aksiru doa. Saat kapan paling banyak doa harusnya? Saat sujud. Karena itu yang paling paten. Bagaimana dalilnya? Saat paling dekat kita dengan Allah, akrabu ma yakunul abdu mir rabbi fahuwa sajid. Saat paling dekat kita dengan Allah adalah saat sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyak doa. Tahu salah satu doa yang pengen urusan kita diberesin oleh Allah apa? Ya hayyu ya qayyum birahmatik astagid, tolonglah saya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Oh keren ya. Wala taqilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Terima kasih. Pengumuman-pengumuman teman-teman yang menyimak di medsos, kita ketemu di Istiqlal insyaallah ya. Punten flyer Istiqlalnya bisa ditunjukkan. Ada Pip sudah? Baik, ada yang akan menambahkan, mengurangi, berdiskusi atau menanyakan di medsos dulu ya. Santri adakah? Alhamdulillah. Apa mau nanya? Enggak. Oh, gatal ya, enggak apa-apa ya. Maaf ya, bergurau. Silakan, Pip.
1: Tadi masukan cek, enggak ada. Cek isinya. Izinnya ada pertanyaan dari mensos. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya mempunyai anak yang alhamdulillah diberikan kelebihan, yaitu lumpuh seluruh badan.
0: Dan lumpuh seluruh badan ya.
1: Dan kami berkomunikasi hanya satu arah saja, tapi alhamdulillah anak kami mengerti bahasa meski tidak mampu bicara. Pertanyaan kami, apakah kami tetap wajib mengajarkan salat kepada anak kami ini? Demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawabannya.
0: Masya Allah. Jadi tidak ada satupun makhluk kecuali Allah yang menciptakan. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh sesungguhnya kami menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Qaf 16 ya. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Ini anak sempurna ciptaan Allah. Hanya dalam bentuk yang Allah kehendaki tidak bisa bergerak. Kata manusia lumpuh katanya ya, kata ilmu manusia. Tapi walaupun lumpuh, Allah yang mendetakkan jantung, Allah yang mengurus seluruh tubuhnya, hanya oleh Allah dibatasi gerakannya. Ini benar hadirin, tidak ada satupun yang ada kecuali Allah yang menciptakan dan Allah yang mengurus, ya. Tapi anak lumpuh benar tidak bisa bergerak, tapi banyak hal yang sebetulnya setiap saat Allah yang mengurus, masih napas, masih berpikir, masih mendengar, ini pun semuanya Allah. Lalu bagaimana orang tua tanpa bermaksud menganggap remeh perjuangan, ya, kalau dengan iman insya Allah akan lebih mudah menerima, ya. Ini adalah ciptaan Allah, anak ini milik Allah, anak ini diurus oleh Allah, anak ini ladang amal bagi orang tuanya. Kalau orang tua ridho dititipi anak lumpuh, maka Allah ridho kepadanya. Anak ini amanah dari Allah. Ini anak bisa memudahkan ibu bapanya jadi ahli sorga. Harus mengurus, menjaga, tapi aslinya Allah yang mengurus. Nah, orang tua jadi jalan dan berpahala bagi ibu bapanya. Doa gimana kalau nanti saya tua, saya meninggal, Allah udah tahu apa yang terbaik bagi anak ini, ya. Jangan risau bagaimana nanti, sempurnakan saja setiap waktu. Ajarkan dia sholat. Kita tidak tahu besok lusa mungkin Allah takdirkan sembuh, wallahualam, benar tidak? Mungkin ajarkan saja apa yang menjadi rukun Islam, rukun iman, ya. Walaupun misalkan tidak merespon, Allah melihat apa yang kita lakukan sebagai amal soleh. Kita berbaik sangka kepada Allah, kita tidak tahu takdirnya besok lusa apa. Siapa tahu Allah menghendaki jadi sembuh, ya, jadi ada sholat. Yang paling penting, kenalkan ke Allah. Nah, engkau ini ciptaan Allah, engkau ini milik Allah, Allah menciptakanmu seperti ini pasti karena kasih sayangnya yang sempurna. Pasti Allah punya rencana terbaik. Allah maha baik. Dunia cuma sebentar, ya nak. Sama-sama nanti kita akan pulang. Yang penting nanti kita kumpul di sorga. Engkau akan punya badan bagus, sempurna di sorga. Ini dunia ini memang ada bagiannya masing-masing ujiannya. Engkau dipelihara Allah dari maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat mata, maksiat telinga. Insya Allah Allah yang akan menghibur. Mungkin menurut kita anak ini luar biasa susahnya, belum tentu. Kalau Allah lapangkan hatinya, lapang. Berapa banyak yang sehat seger menderita, benar? Tuh kan ngejawab, ya. Serba salah pisan, enggak jawab, disangka judes, ngejawab disangka stres. Kita suka waduh itu kasihan sekali. Dengar ya, penderitaan itu ma'isatan donka, kalau hati dibikin sempit. Kalau oleh Allah hati dibikin lapang, enggak ada menderita beneran. Dan hati ini dikuasai Allah. Ndut, Ndut, bisa enggak Ndut telepon? Atau kita yang telepon? AA ada dua suara AA di Zoom. Pip, kenapa saya ada dua? Terima kasih Pak Mulyadi. Beliau
2: sudah difiksa.
0: Sudah diperbaiki? Alhamdulillah. Cukup satu saja AA Gim. Satu aja udah capek, apalagi dua. Sia-sia. Ndut bisa gak ditelepon? Ndut ini berbaring lama.
2: Ndut tidak hadir.
0: Ndut gak ada?
2: Ya.
0: Oke, alhamdulillah. Baik, selanjutnya.
2: Ini.
0: Ada?
2: Cek, bismillah. Izinnya dari Instagram. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana menyemangati anak yang tidak lolos SNMPP agar tidak bersedih?
0: Apa? Lolos apa nih?
2: SNMPP.
0: Apa SNMPP?
2: ujian masuk universitas.
0: Oh, biasa, sedih mah normal ya. Yang tidak normal itu tidak berhenti sedihnya. Sedih normal, kecewa normal, jengkel normal, sakit hati normal, cemas normal. Semua itu Allah yang ciptakan ada pada diri kita. Kita enggak pesen cinta, cemburu, ya kan? Aneh. Ada perasaan di sini yang kita juga enggak tahu ini kok ada. Enggak apa-apa. Sedih mah normal, Bu. Jangan sedih, enggak boleh gitu. Dan kita jangan ya ayyuhalladzina amanu, tenang aja ya.

Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Tentunya mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, Allah mudahkan kita untuk memahami serta juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mari sahabat MK, kita doakan bersama guru kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga beliau, Allah lancarkan segala aktivitas dan juga kegiatannya, dan juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau dan diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teruskan perjuanganku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, saat lagi juga tentunya kami akan membaca Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Namun sebelum itu kami akan kembali hadirkan informasi terlebih dahulu yang merupakan amal kebaikan yang bisa kita ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Kurang bersyukur. Tentu kita ketahui bersama sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact, ataupun juga menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Rasa gerun di hatiku. Selain itu sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Di kesempatan pagi hari ini juga kami akan menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung berkirim atensi tentunya. Yang pertama yang disapa sahabat MK ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Aisyah dari Yogyakarta menyampaikan atensinya juga di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga. Lalu selanjutnya ada Ibu Eti dari Balai Endah, Ibu Rus dari Garut, Bapak Ujan dari Jamali Cianjur, Eyang Alin dari Cimareme. Lalu juga ada Ibu Is dari Banjaran. Lalu juga bergabung dari Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Tanti Herman dari Jalan Baladewa Bandung. Selanjutnya juga ada Umi Zikri dari Cianjur, Abah Akbar dari Ciranjang. Sahabat Andri Safitri juga sudah bergabung di pagi hari ini, terima kasih. Lalu ada Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya, Pak Sandi dari Banjaran, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung berkirim atensi di kesempatan pagi hari ini, menyampaikan doa terbaik, salam silaturahim, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan juga menjadi amal kebaikan mengawali pagi hari ini sahabat MK. Selamat melanjutkan aktivitasnya di akhir pekan ini sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah jaga tentunya dari setiap langkah aktivitas kita sahabat MK. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wabihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan. Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang

0: syariah hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri, DT Peduli. 1,

0: Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa taala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban,

0: cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: kasih sahabat MK Anda masih bersama kami ya. Kita kembali menyambung kebersamaan pagi hari ini. Kita kembali akan simak ya sahabat MK untuk menguatkan langkah ikhtiar kita, ilmu kita menjadi orang tua yang membersamai tumbuh kembang anak sahabat MK. Nah, hari ini topiknya adalah bagaimana kita melihat juga sahabat MK ya, tantangan bahwa ada label yang kemudian disematkan pada anak-anak kita hari ini, yakni krisis moral sahabat MK. Nah, bagaimana mencegahnya? Kita akan bincangkan bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT yang alhamdulillah hari ini sudah bersama dengan kita ya. Kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Evi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang Herlan?
0: Alhamdulillah, kabar sehat. Bagaimana Bunda Evi pagi hari ini, sehat juga ya?
1: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu
0: Akbar. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Evi pagi hari ini ya, sudah berbincang dan senang sekali bisa silaturahim kembali dengan sahabat MK juga nih yang sudah siap menyimak ilmu dari Bunda Evi terkait topik yang akan kita bincangkan, bagaimana mencegah anak dari krisis moral ya Bunda Evi. Kalau kita melihat juga, kita sering mendengar ya ada istilah ini, krisis moral pada generasi muda. Dan di awal barangkali Bunda Evi, agar kita bisa dapat memahami situasi ini, sebenarnya seperti apa fenomena yang sedang terjadi hari ini nih, bahwa generasi kita hari ini dilabeli dengan krisis moral tadi Bunda Evi.
1: Subhanallah ya Kang Heran, sebenarnya prihatin ya.
0: Iya betul.
1: Sebagai orang tua ataupun pendidik misalnya, insya Allah luar biasa ini fenomena ini bukan hanya sekedar krisis moral atau anak nakal ya dalam Kang Herlan, tapi ini lebih banyak saya menyebutnya krisis fitrah Kang Herlan gitu ya. Anak kehilangan arah tentang siapa dirinya, itu yang utama Kang Herlan. Tentang nama, alamat, hobi gitu ya, itu adalah di permukaan saja, tapi utamanya adalah siapa dirinya, kemudian apa tujuan hidupnya, lalu mana yang benar dan mana yang salah. Dan banyaknya kasus yang salah itu dinormalisasi. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana cara mengendalikan dirinya. Nah, sekumpulan krisis fitrah ini akan menyebabkan siapa Tuhanmu atau siapa Tuhannya atau siapa pencipta kita atau siapa penciptaku. Nah, krisis-krisis fitrah inilah yang sebetulnya yang harus kita konsen di sini. Jadi bukan hanya krisis moral dalam artian sebuah perilaku yang menyimpang ya, tapi intinya adalah seperti itu. Kita melihat peningkatan anak-anak atau remaja tentang pornografi, lalu kecanduan dengan gadgetnya, kemudian bullying, kekerasan verbal. Nah, sekarang kekerasan verbal ya, tidak bisa bertemu langsung juga bisa jadi kekerasan verbal dalam bentuk di dunia maya ya gitu. Lalu kehilangan rasa hormat, lemahnya empati, lalu krisis identitas pada remaja kita. Nah, sehingga ini adalah semua adalah krisis fitrah. Dalam keadaan yang seperti ini, sebetulnya Allah telah memberitahu bahwa setiap anak itu sebetulnya lahir dalam keadaan suci, fitrah suci atau kecenderungan untuk berbuat baik gitu. Nah, kenapa setelah lahir itu ini semua menjadi bias gitu? Nah, disinilah rupanya fenomena ini terjadi. Pasti adalah ada penyebab-penyebab lain kenapa anak kita sampai mendapatkan sebuah gelombang ya, Kang Herlan sekarang tuh.
0: Betul.
1: Enggak, dulu ada ya, namun karena dulu tidak terekspos dalam berita yang cukup cepat, sekarang kan cepat ya, sepersekian detik ini kita sudah tahu berita dari Sabang sampai Merauke.
0: Betul,
1: akhirnya itulah yang menjadi fenomena ya, seperti itu Kang Erlan.
0: Jadi itu salah satu faktor juga ya Bunda ya, bahwa ada pengaruh dari media sosial ya, dapat kita katakan saat ini di lingkungan digital terhadap pembentukan juga karakter dari anak begitu ya, Bunda Evi?
1: Betul, Pak Heran. Sangat-sangat berpengaruh.
0: Sangat berpengaruh ya. Apalagi mungkin generasi native yang sudah lahir, sudah memang terpapar teknologi lah, begitu bisa dikatakan ya, Bunda ya. Nah, kalau kita melihat juga, seberapa besar sih pengaruhnya hal tersebut, dan mengapa kemudian banyak anak juga yang secara kita melihat begitu ya dari sisi akademik mah baik begitu ya, bagus, nilai-nilainya bagus, tetapi kita melihat ada sisi lain yang perlu kemudian dikuatkan, lebah dalam adab dan akhlak kita ketahui hari belakangan ini, Bunda.
1: Ya, betul. Faktor terbesar dari awal mula krisis ini adalah tentang krisisnya hubungan kita dengan Allah, krisisnya hubungan kita dengan keluarga, dan krisis yang paling penting sebetulnya krisis hubungan kita terhadap diri sendiri. Nah, gitu ya. Wah, kenapa diri sendiri itu perlu menjadi hal yang penting ya? Karena kehilangan identitas itulah yang menyebabkan ini semakin seperti buih di lautan, terbawa-bawa karena identitasnya tidak kuat, krisis pada dirinya juga tidak kuat, UMI-nya juga tidak mengetahui aku ini siapa, akhirnya terbawalah dengan gelombang-gelombang yang ada sekarang ini. Acuannya itu adalah sekarang, ya kalau boleh dikatakan sekarang saingan orang tua itu adalah orang tua kedua ya, parenting. Acuannya adalah media sosial. Jadi semua patokannya adalah media sosial. Dulu waktu kita masih kecil ya, zaman-zaman belum ada media sosial, kita langsung melihat ayah, ibu itu sebagai role model atau lingkaran-lingkaran terkecil yang ada di sekitar rumah. Kemudian setelah membesar di sekitar lingkungan luar rumah dan kemudian termasuk di sekolah. Tapi sekarang bahkan di rumah pun jangan salah, anak-anak yang sangat-sangat rumahan gitu ya. Tapi kemudian dia diam di kamar, justru badannya saja yang ada di kamar karena kemudian dia berselancar di dunia, ya dunia maya ya, sehingga acuan-acuannya, patokan-patokannya adalah apa yang dia lihat, input-input apa yang dia lihat. Itu yang menjadikan penyebab anak mengalami krisis moral, Kak Herlan, gitu ya. Bagaimana dia hubungannya dengan keluarga, kalau misalnya ayah dan bundanya memberikan role-role di rumah ya, tapi kalau hubungannya krisis, yaitu seperti apa, kalau zaman saya bilangnya toa ya, yang bunyinya atau seperti yang tidak didengar, bukan tidak terdengar tapi tidak didengar oleh anak karena krisis hubungan, karena apa-apa yang kita ucapkan itu menjadi belief gitu ya, menjadi suatu acuan atau menjadi sebuah hukum ketika kita percaya kepada orang yang mengatakan. Nah, atau hubungan keterikatan emosi dengan orang yang mengatakan, tapi kemudian ayah atau bundanya berkata harus ini, harus ini, harus ini, tapi hubungan mereka setipis, hanya beberapa helai benang, bukan sebuah tali atau bahkan bukan sehelai kain yang bisa mengikat emosi mereka gitu. Nah, itu rupanya kenapa bisa krisis ya hubungan ini, karena memang kesibukannya masing-masing kan, beralih fokus mungkin ya. Nanti apa itu beralih fokusnya, nanti kita bahas mungkin ya, Kak Herlan ya, bisa tambah seru nih. Maksudnya, ya, pembicaraan ini insya Allah tema ini sangat menarik, Kak Herlan.
0: Baik-baik, dan kita juga nantikan ya sahabat MK di pagi hari ini untuk dapat juga menyampaikan atensi ini ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027 sahabat MK. Kalau menurut Anda sahabat MK, tantangan terbesar nih menjaga moral anak saat ini dari pengaruh apa atau faktor apa? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Satu topik kita bahas terlebih dahulu sebelum kita jeda kembali ya, Bunda Evi. Sebagai orang tua, tentu melihat situasi ini kan menjadi harus sangat berwaspada dan was-was juga begitu ya. Nah, untuk bagaimana orang tua ini bisa mengenali ada tanda-tanda awal yang perlu kemudian jadi early warning system begitu ya bagi orang tua, ketika anak sudah mulai menunjukkan ya ada tanda-tanda kaitan dengan ada apa ya, degradasi moralnya gitu ya, atau karakternya. Ini harus apa nih yang paling dapat dilakukan oleh orang tua, Bunda?
1: Ya, pertama mungkin deteksi dulu ya Kang Heran ya. Jadi jangan naif misalnya kita melihat oh anak saya mah nurut kok gitu ya. Terus nurut kok, ya, nurutnya bagaimana Bun gitu. Jadi kemarin baik case atau ya mungkin baik kasus, ada kasus gitu. Saya tidak menyangka anak saya kenapa seperti ini gitu ya. Ya kasusnya pornografi ya Kang Herlan ya. Usia SMA gitu, seusia SMA. Tapi dia ada terus kok di rumah enggak pernah ngelayapan gitu. Kalau zaman-zaman sebelumnya kan yang pulang malam gitu ya. Dan lain sebagainya dugem ya kalau dunia gemerlap atau dunia Sekarang anak bisa saja ada di rumah Kang Herlan. Dia sangat pendiam kata ibunya, sangat pendiam, sangat nurut kalau harus ini, ya harus itu misalnya. Udah makan sudah tidak membantah, yang artinya dalam artian tidak membantah itu mungkin ada beberapa perintah atau misalnya selalu diam di rumah, jangan keluar rumah ya, iya gitu. Tapi justru disitulah dia terperosok. Jadi tanda-tanda itu terlalu diam, terlalu very extrovert ya kalau kita bilang ya. Jadi iya, enggak, sudah, enggak, dan belum, sudah, iya, iya gitu ya. Itu yang tidak membuka pembicaraan itu justru kita yang harus waspada Kang Herlan, terlalu tertutup. Sehingga bisa terburu-buru bicara dengan orang tua gitu ya, tidak mau ada topik yang lain gitu, kemudian masuk rumah lagi kunci gitu ya. Nah itu yang harus warning sekali, terkadang terlupakan gitu. Terkadang kita melihat anak yang misalnya kenapa ya aktif di luar juga, memang kita deg-degan di luarnya ngapain, tapi jangan salah ya dan bunda, di rumah pun kalau itu di kamar terus waspada gitu, terasa terburu-buru, makan di kamar, segala macam di kamar, justru itu yang harus diwaspadai ya, yang itu sudah termasuk gejala yang manipulatif ya Kang Herlan ya, yang harus dimanipulasi lingkungan, terasa seperti penohok atau tidak percaya ketika kita memberitahu bahwa anandanya sudah sejauh ini keterpurukannya, keterlibatannya atau jatuhnya pada adiktif dari pornografi. Yang selanjutnya adalah tadi ya sangat tertutup gitu ya, manipulatif, lalu gemar berbohong gitu ya. Ada bohong-bohong yang nanti akan menutupi bohong-bohong selanjutnya. Orang tua pasti sudah mengetahui ya. Kalau misalnya kita melihat si Ananda ini sekiranya benar atau tidak gitu ya, ada gejala kebohongan, mungkin waktu kecil kelihatannya enggak gitu, tapi karena berlatih bisa saja menjadi ahli dalam hal itu. Ada satu hal ayah dan bunda yang bisa kita deteksi gitu. Saya sendiri menyarankan kalau orang tua gitu, disarankan untuk bicara itu face to face, melihat wajah, saling menatap, lihat matanya Kang Herlan gitu ya. Karena kalau sedang bohong kita lihat matanya, itu matanya tidak berani menatap kita Kang Herlan, dan itu sangat natural gitu. Jadi kita ngelihat ke kiri, ke kanan, ke atas gitu ya, seakan-akan enggak mau ditatap. Karena memang apa yang dia katakan sesungguhnya itu menutupi suatu perbuatan. Nah, itu simple sepertinya ya, tadi kayak tertutup, terus manipulatif, terus mulai berbohong, tidak interaksi terlalu terburu-buru, gak mau menatap kita gitu. Hal-hal itu kan masih satu linier, makanya tidak terburu-buru ketika anak bicara dengan kita atau kita menanyakan, hampiri gitu ya, hampiri, dekati wajahnya, kalau bisa disentuh, kemana kemarin gitu ya, bunda tidak melihat kamu di kamar, atau kemana kemarin, pulang jam berapa dan lain sebagainya. Hal-hal yang pakem ya kalau kita baru ketemu anak gitu ya, itu lihat wajahnya gitu, seperti itu. Karena itu pun disarankan oleh Rasulullah ya, Rasulullah kan selalu menatap wajah orang yang diajak bicara gitu, tentu saja dengan sebuah etika ya. Tapi anak kita kan bebas kita menatap wajahnya, menyentuhnya, saling mata ketemu mata, seperti itu mungkin insya Allah.
0: Baik, jadi ada beberapa hal juga ya yang ini mengindikasikan tadi ya Bunda Evi ya, dan perlu benar-benar segera orang tua mengambil langkah begitu ya Bunda ya, untuk bisa mengamankan. Nanti kalau kita sambung Bunda perbincangan kita di termin yang kedua, kita jeda terlebih dahulu sejenak, sembari kita juga ajak sahabat MQ untuk dapat berbincang juga di pagi hari ini. Silakan Anda bisa menyampaikan atensi Anda, pertanyaan, nanti langsung kita akan bahas bersama dengan Bunda Evi ya. Kirimkan pertanyaan Anda seputar tema yang sedang dibahas, mencegah anak dari krisis moral, ke 0811-224-1027. Atau menurut Anda apa tantangan terbesar nih saat ini sebagai orang tua menjaga moral anak? silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali sahabat MI selepas kita akan jeda sejenak dengan sajian informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MI, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Qur'an surat At-

0: Ini sahabat MG, kita menyambung kembali bersama Bunda Evi di pagi hari ini. Mencegah anak dari krisis moral menjadi topik perbincangan kita. Dan kami nantikan Anda juga bisa menyampaikan atensi ya, berkenaan dengan topik yang dibahas. Silakan atensi seputar problematika parenting yang Anda hadapi, sahabat MG, bagaimana yang ada kaitannya juga dengan krisis moral. Silakan bisa disampaikan, mudah-mudahan nanti ada solusi yang bisa dihadirkan juga oleh Bunda Evi. Kirimkan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Bunda Evi, kembali kita sambung perbincangan kita di termin yang kedua ini ya. Di pagi hari ini kita masih nantikan ya atensi dari sahabat MK. Nah, kita menyambung terlebih dahulu topik pembahasan kita yang tadi Bunda Evi sudah spill di awal sebelum jeda ya. Kita akan coba lengkapkan Bunda di termin yang kedua ini.
1: Enggak, Kang Erlan. Insya Allah. Kang Erlan, insya Allah dari tadi spill yang tanda-tanda ciri kuri itu baru tahap awal nih, Kang Erlan.
0: Oh, tahap ya. Awal, baik.
1: Iya, betul, tahap awal yang memang belum agresi ya. Belum ada agresi. Nah, kemudian kita ketika kita tidak aware, kemudian kita tidak ngeh atau kita tidak menyeri, itu mungkin lagi fase-fasenya remaja atau ya banyak dari kita pemakluman, tapi kita lengah nih, ada tahap berikutnya. Kemudian anak semakin dalam terhadap apa-apa yang tidak kita inginkan ya, apa itu mulai adiktif tadi terhadap pornografi atau kemudian jadi circle-nya akhirnya jadi berkumpul, misalnya orang-orang yang menyukai itu, dan itu kan sering berpengaruh. Ada sifat-sifat atau ciri-ciri lain yang akan menyusul, yaitu sulit untuk dinasehati, Kak Helan.
0: Terus
1: sedikit apa sih gitu, mulai gitu apa sih atau gitu ya, sambil gerakan badannya pun agak kasar ya sedikit. Kemudian mudah marah, Kak Helan ya. Nah, ini mudah marah ini yang memang hubungannya bukan karena dia marah karena kita menyapa atau kita bertanya, tapi karena ada faktor tadi, ada perubahan-perubahan yang di dalam struktur di dalam kita, di dalam diri anak itu ya, karena dopaminnya gitu ya, kebanjiran dopamin, Kang Herlan gitu ya. Dopamin hormon yang untuk kita kesenangan ya, kesenangan yang membahagiakan gitu. Ketika kita makan enak, makan yang disukai gitu, ngelihat pemandangan gitu, ngobrol dengan orang-orang terdekat kita, itu kan ada dopamin, ada kebahagiaan gitu, hal-hal hobi gitu. Namun ketika ada paparan-paparan yang pornografi, itu dopaminnya, kesenangannya itu jadi nambah value-nya, nambah volumenya, maksud saya nambah volumenya, sehingga dia membutuhkan volume yang lebih besar dengan hadirnya dopamin. Nah, dopamin ini yang tadinya contoh ya, misalnya kita sehari-hari membutuhkan dopamin, kesenangan, terus kemudian kita berinteraksi dengan ibadah kita, itu kesenangan juga. Nah, itu 5 mili misalnya kebutuhan kita, tapi karena dosisnya diinstankan dengan paparan-paparan tadi, akhirnya dia membutuhkan 20-30 mili sehari. Nah, ini ketika dia tidak ada atau dicegah atau kita diet atau kita alihkan, itu kan kesenangannya beralih, maka dia akan mudah marah gitu. Karena memang keinginannya melihat paparan-paparan itu. Itulah bahayanya kenapa kita seperti tidak tahu, tidak ngeh gitu, karena tidak ada perubahan fisik, Kang Erlan, dibanding dengan misalnya terpapar narkoba gitu ya. Kan belum kelihatan ya cekungnya, misalnya jadi kurus dan lain sebagainya. Nah, ini otak pun yang rusak hanya 3 bagian, sedangkan pornografi itu di 5 bagian gitu. Nah, ini yang menyebabkan anak-anak ada perilaku, kemudian circle-nya pun berubah, pertemanannya pun berubah, tontonannya pun berubah, akhirnya ke perilaku. Tadinya dia pasif hanya melihat gitu ya, kemudian dia mencari aktivitas yang kemudian hampir menyerupai apa yang dia tonton. Nah, ini akan merubah segala yang ciri-ciri itu sudah sangat agresif nantinya gitu ya, udah sangat tidak bisa disentuh gitu. Mumpung gitu kalau misalnya ayah bunda melihat, tapi bukan parno ya, Kela.
0: Iya betul.
1: Ada kok ya, jadi berubah, suka memalingkan muka, terus iya tapi tidak dilakukan teh ya, Kang Helen ya gitu ya. Nah, itu yang kita mesti aware, ini ada apa, selidiki gitu. kalau misalnya sekarang kan teknologi sangat sangat banyak, atau bisa kita ngehack gitu ya akunnya dan lain sebagainya, IP-nya gitu, alamat IP emailnya dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Tapi ini kalau kedengaran ini sama anak-anak kita, kita anak-anak kita juga jauh lebih hebat nantinya gitu ya. Kalau bisa misalnya ada pertanyaan, ini akun atau misalnya handphone anak kita di password gimana nih, apakah kita boleh meminta passwordnya atau tidak dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau nggak ada apa-apa, anak-anak nggak akan takut kan, Helan, insya Allah gitu. Itu adalah ciri-ciri mungkin ya, nanti jangan teman-teman mungkin ada masalah juga dia dengan lingkungannya dan lain sebagainya. Tapi yakinlah, feeling seorang ibu atau orang tua itu akan bicara ketika anak-anak kalau ada masalah pertemanan biasa, organisasi atau akademik gitu ya, itu biasa gitu, terbuka ekspresinya, artinya kecewanya terbuka, marahnya terbuka gitu. Tapi yang ini tatapan matanya yang tidak bisa berbohong gitu, dan tidak bisa dipengar sama tatapan mata kita. Itulah yang membuat kita harus aware gitu, dari mulai level-level itu lambat ya perubahannya gitu ya. Nah itu mulai, ada yang aneh. Nah itu mungkin ya kita harus merasa aware dengan lingkungan, dengan siapa mereka berteman, kalau bisa tahu apa yang dikerjakan di luar, walaupun kita tidak 24 jam mengawasi mereka, tapi karena misalnya kalau saya katakan gini, connecting before correction gitu ya. Jadi kita connect dulu dengan anak kita, baik fisik, mental, batin gitu ya. Setelah itu bisa kita mengkoreksi mereka, walaupun anak sekarang kalau kita koreksi pasti kenapa? Emangnya kenapa gitu? Kenapa kita dan lain sebagainya, itu bukan perlawanan. Tapi daripada mereka mencari jawaban gitu ya di luar, ya kita hadapi saja, karena anak-anak sekarang kan jauh lebih pintar ya gitu ya. Karena begini nak, ya sampai habis pun mereka penasaran ya, kita tutaskan. Dan itu awalnya itu dimulai dari anak-anak yang dini ya. Kenapa ini, kenapa begitu, mak kenapa bintang bersinar, mak kenapa ini. Itu dari awal sudah ada ciri-ciri bahwa anak kita itu aware terhadap lingkungan. Kemudian yang ditanyakan terus makin berkembang, sampai misalnya perintah kita dipertanyakan gitu. Kenapa sih mama selalu menyuruh aku begini dan begitu? Yalah Denin, jangan pakai misalnya gini, pokoknya. Nah itu tiang, setengah tiang ya, bendera itu dikibarkan. Artinya orang tua sudah kalah kalau udah bilang pokoknya nurut. Itu tuh udah, itu udah gak bisa, gapnya itu akan semakin lebar, dan itu kayak semacam titik gitu ya, tidak bisa dibantah. Mungkin otoritas kita tetap ada, tapi alangkah baiknya kita membentuk connection dulu sebelum correction, sehingga enak kalau misalnya oke, beginilah gitu. Dengan tahap-tahapan tertentu ya. Tapi kalau ayah bunda sudah burn out ya, tidak bisa lagi mengendalikan anak-anak, cepat minta bantuan gitu ya. Jangan udah nanti juga nanti juga balik sendiri gitu ya, nanti juga kalau udah dewasa gitu, jangan gitu ya. Lebih baik dari mulai awal sebelum mereka mengeras gitu, seperti itu.
0: Baik. Tadi kata bunda ada satu hal yang ini orang tua perlu berhati-hati juga, kalau sudah bilang pokoknya artinya orang tua ini sudah kalah gitu ya, dalam tanda kutip. Ada tidak mungkin hal-hal yang perlu kemudian diperbaiki kembali nih oleh orang tua, ini yang boleh jadi sering dilakukan orang tua dalam keseharian ini membersamai anak bunda?
1: Ya, tadi mengambil kata connection gitu ya, dan itu tidak bisa mendadak gitu. Ketika bonding itu, jadi kalau boleh dibayangkan ya, orang tua sama-sama kita membayangkan bentuk piramida ya, segitiga seperti itu, piramida, berarti alasnya itu kan lebih lebar, lebih panjang, ya. Kemudian lama mengerucut. Nah, kita bayangkan itu. Nah, di bawah ini adalah usia 0 sampai 7 tahun atau 7 tahun pertama. Kemudian ada 7 tahun kedua, 7 sampai 14. Kemudian ada 7 tahun ketiga, 14 plus dan sekian. Ya. Itu sama usia-usia yang insya Allah tambah mengerucut sampai kita usianya batas di akhir gitu ya. Nah, dari awal di 0 sampai 7 tahun ini, bonding kita itu sudah harus pakai gaya belajar 3, Kang Herlan. Dengar, dilihat, dan disentuh. Jadi yang 0 sampai 7 itu terutama sentuhan, itu tuh pengaruh sangat. Jadi kalau perintah itu harus sambil disentuh, didengar, dan dilihat. Di 0 sampai 7 tahun gitu ya, karena lebar, ini paling besar gitu ya. Nah, mengerucut ke atas 7-14 semakin mengecil, terutama di arena misalnya sentuhan. Visualnya juga kadang-kadang misalnya tergantung ya, kalau dominan visual misalnya anaknya ya harus melihat juga ibu bapaknya. Tapi gradasinya itu memang sudah ada spektrum yang menipis, artinya tidak selalu diawasi oleh mata kita gitu ya. Lalu ya selalu pantauannya, tapi tetap besar. 7-14 itu masih tetap besar, tapi sentuhannya enggak kayak 0-7 tahun kan gitu ya, di mana peluk, di emak-emak atau digendong dan lain sebagainya. Tentu saja ini pasti berkurang kesentuhan di 7-14, dalam artian bukan tidak sama sekali menyentuh. Nah, langsung 14 ditambah 7-21 itu kan tambah sedikit sekali ya. Jadi via telepon kadang-kadang sudah merupakan connection ya. Jadi kan kalau anak-anak nggak pakai via telepon, karena harus bertatapan gitu. Nah, ini say hello, barangkali misalnya di era-era ini anak boarding gitu ya, atau misalnya anak sekolahnya jauh dari rumah dan lain sebagainya. Apalagi misalnya ada yang kuliah di luar, ini connection-nya ya pakai telepon, video call. Nah, sentuhannya memang sudah tidak banyak berpengaruh, dalam artian pasti ada ya setahun sekali atau berapa tahun sekali kita bertemu secara fisik. Nah, setelah kesana misalnya 21 plus ya, seperti saya dudukkan kita dengan ibu kita ya, atau kita dengan ayah kita, kan hanya telepon, jarang video call ya. Video call pun hanya ingin melihat cucu misalnya kalau era saya ya, dan itu pun misalnya sentuhan fisiknya kalau jauh ya sudah tidak banyak berpengaruh banyak gitu ya. Telepon, dan itu pun jadi agak renggang ya Pak ininya, intervalnya. Nah, itu seperti itu mengerucutnya. Jadi kalau anak-anak kita masih ada di dalam tahap piramida yang bawah, itu sentuhan visualnya, auditorinya merupakan connection. Satu sentuhan, satu visual, satu auditori itu adalah benang-benang yang terus bertambah besar sehingga menjadi tali, kemudian tali ditenun menjadi sebuah kain yang akan erat, di mana anak-anak jauh pun akan terikat dengan kita. Nah, itu connection. Tapi kalau ini sudah hambar, sudah tipis, benangnya juga tipis, mudah sekali putus Kang Herlan, sehingga connection-nya itu akan bias, hilang. Ya, kalau kita mau mengkoreksi pun dia bilang, apa sih, siapa kamu sih, kemana aja sih selama ini gitu ya, atau dia sama kita itu ada gap yang semakin jauh. Nah, itulah yang misalnya awal-awal itu sangat fondasi yang sangat dasar. Capek-capeknya kita, makanya doanya itu kan, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Bukan sejak, tapi ketika. Karena effortnya, perjuangan kita mempersamai anak-anak kita ini luar biasa ya. Fisiknya iya, mukanya harus kelihatan gitu ya, dan lain sebagainya, seiring dengan berjalannya waktu pasti akan berkurang dan berkurang. Nah, itu bukan, tapi bukan, ini sudah terikat ya, karena sudah terkoneksi ya, sudah ada batin yang mengikatkan antara orang tua dengan anak. Baru kita koreksinya bisa mudah gitu. Nah, misalnya saya, nak boleh nggak ini, nak misalnya tepat waktu ya azan, yuk gitu. Anak-anak langsung bisa bangun walaupun harus berapa kali misalnya dibangunkan. Tapi dia tidak marah, oh iya, aduh papu ketiduran lagi. Tapi tidak marah atau banting pintu gitu. Ayo kita sholat, karena connection-nya sudah ada. Tapi kalau misalnya hanya correction, dia sudah aktif balik, dia sudah SMP, kita menyuruh sholat, itu akan, sholat nah ini udah jam berapa, sholat nah, tambah kencang. Anak tambah tidak bisa terconnection, kita tambah mengcorrection, coba tambah kan, jadi gapnya
0: terlalu.
1: Begitu Kang Herlan, kurang lebih ya visualnya, visualisasinya begitu Kang Herlan.
0: Insya Allah, di benar-benar penting sekali ya orang tua memahami ilmu ini ya Bunda ya, karena dengan ilmu ini kita bisa benar-benar membangun connection tadi dengan anak, yang jika connection itu kuat, lebih banyak yang bisa nanti kita berikan kepada anak juga ya Bunda ya. Baik, kita menyapa terlebih dahulu sahabat MK Bunda yang sudah menyampaikan atensi pagi hari ini melalui WhatsApp MK FM. Ini ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya Bunda, dari hamba Allah tidak menyampaikan namanya. Ini yang seringkali dialami oleh sahabat kita yang bertanya adalah, mengapa Ini barusan jawabannya sebenarnya sudah sedikit dilengkapkan oleh Bunda Evi. Mengapa anak saat ini, anak sekarang katanya Bunda, lebih sulit dinasehati dibandingkan dengan dulu katanya. Begitu. Apa karena tadi memang connection-nya yang tidak tersambung ya Bunda ya?
1: Betul, kan istilahnya sama-sama 24 jam dari dulu sampai sekarang ya Kang Enan ya. Tapi kan ada barrier ya, ada gap, ada distraksi lain selain dari hubungan kita dengan anak kita atau orang tua dengan anak gitu. Yang distraksinya timbul karena misalnya tontonan ya, media sosial ya, hubungan yang bertambah lebar kan 24, misalnya dulu anak dulu nih terasa kok mudah di apa, dinasehati karena mereka kan akan ketemu orang tuanya lebih lama ya gitu, lebih terconnection karena memang tidak ada gangguan apa-apa gitu. TV pun cuma sedikit dan itu nyala tapi tidak ditonton deh ya. Tapi anak sekarang menggenggam handphone itu kurang, ini penelitian ya, ini rata-rata ya, itu sekitar setengah hari ya, 12-18 jam anak-anak tidak lepas dari handphonenya, bahkan tidurnya pun pegang handphone gitu. Jadi itu kita kan jadi ada saingan nih. Jadi connection kita jadi ada gap, ada barrier atau ada apa, ada halangan, ada gangguan dengan fokusnya anak-anak jauh lebih banyak dengan dunia luar, sehingga connection-nya tadi memang jadi lebih terganggu karena 24 jam coba dipotong 12 jam gitu. Jadi harusnya kita bertemu dengan mereka, interaksi dengan mereka terpotong dengan itu, sehingga benang-benang yang harusnya misalnya umur 12 tahun sudah jadi kain gitu ya, connection-nya kita bayangkan lagi ya teman-teman ya. Itu 12 tahun itu sudah jadi kain yang bisa mengikat mereka, di mana kita melepaskan mereka ke sekolah jenjang SMP misalnya, itu sudah sangat terkoneksi gitu. Kemudian SMA itu tambah tebal lagi. Nah kalau ada gangguan, distraksi berupa hubungan kita dijeda oleh kelekatan mereka dengan dunia maya, dengan internet, itu kan jadi harusnya kainnya kuat menjadi tali gitu, baru tali di 12 tahun, sehingga proteksi apapun itu lemah, karena justru pengaruh dari luar menjadi kainnya mereka gitu. Padahal itu kan dunia maya, dunia yang tidak tampak, orangnya pun gak tahu gitu. Betul. Nah itu menyebabkan jadi kok sulit. Nah itu dia, di usia-usia tertentu harusnya ini jadi kain yang sangat tebal buat ngikat mereka, ibaratnya harus visual ya teman-teman ya, ini mah benar-benar saya bicara soal praktisnya gitu ya. Ini harusnya bisa ngikat mereka gitu ya. Tapi kemudian kita hanya punya jadi tali, ya gampang putus, mereka ketarik di luar juga kita ya, tali seberapa banyak sih kekuatan tali gitu. Nah, mengibaratkan itu. Jadi itulah yang menyebabkan bukan kegagalan sebetulnya. Kita koreksinya adalah ayo ayah bunda, kita mulai meminta lagi benang ke benang menjadi tali, memintal dan menganyam, menenun lagi menjadi tali, menjadi kain. Terlambat tidak? Hayo insya Allah. Kita tidak boleh bilang terlambat, karena kita misalnya baru ngehnya sekarang gitu. Perbaiki sekarang. Bayangkan satu hubungan ini akan jadi benang, jadi tali, dan kemudian jadi kain. Hubungan ini ngobrolnya, sentuhannya, walaupun nantinya mungkin awal-awal di reject ya, Kang Herlan misalnya, apa sih gitu ya? Apa sih jangan dekat-dekat papa gitu, apa sih gitu, enggak ah jalan bareng, enggak ah gitu, aku mau kesini gitu sama teman aku dan lain sebagainya, mulai-mulai ditolak, tapi kereyuhan gitu, aduh apa ya kereyuhan ya, tekuni ya teman-teman, sok insya Allah cari rekayasa sehingga anak kita bisa banyak berinteraksi dengan kita. Sekarang kita harus bayangin ini benang, baru satu benang, nanti tali, nanti kain, itu aja Kang Herlan gitu ya.
0: Baik,
1: tidak rumit-rumit gitu ya kita praktisin saja.
0: Baik Bunda, kita jeda kembali sejenak Bunda ya, sebelum kita nanti menyambung obrolan kita dan menyapa kembali sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensi dengan informasi bermanfaat terlebih dahulu. Dan kami undang kembali sahabat MQ, silakan Anda bisa menyampaikan atensi pertanyaan Anda seputar tema yang sedang dibahas ya. Bagaimana kita melihat saat ini anak dihadapkan dengan hal-hal yang menjadi faktor kemudian menyebabkan ada krisis moral sahabat MQ. Silakan sampaikan pertanyaan seputar itu atau tantangan-tantangan yang sedang Anda hadapi juga dalam membimbing anak-anak, membersamai tumbuh kembang anak-anak. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Oh,
4: semua masalah
3: iya.
4: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan senang gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau

0: Insya Allah silahkan. Namun ada juga yang nggak berani bicara, Kang Irlan. Dan itu yang konseling ya, gitu misalnya. Lu saya nggak berani mengkoreksi ibu saya ataupun mertua saya. Jadi kalau saya dulu, gitu ya, pengalaman dulu adalah melibatkan nenek kalau sedang berkunjung ke dalam pembicaraan topik saat itu. Contoh gini ya, misalnya es krim, gitu ya. Saya tahu neneknya akan memberikan es krim itu. Ya, anak sudah melihat ke kita ya, kayak semacam ini boleh nggak sama ibunya? Ah, mau makan es krim? Iya, Masya Allah. Nin, makasih ya udah belikan es krim gitu. Tapi ya Nin ya, ini sekarang kan lagi flu nih. Teteknya lagi flu, adiknya lagi flu. Dulu juga ya, Bunda, waktu Bunda masih kecil lagi flu sama Nin kan? Oh, nanti ya es krimnya boleh dimakan setelah flu-nya sembuh. Ya kan Nin ya? Ya kan? Jadi seolah-olah kita memberikan mirror kepada Nin. Jadi sini teh, iya. Tuh, jadi Bunda sehat karena Nin menjaga Bunda. Boleh makan es krim tapi setelah flu-nya sembuh. Ya kan Nin? Jadi sini teh udah dilibatkan, ditarik dalam pembicaraan gitu ya,
1: pembicaraan itu gitu.
0: Jadi enggak secara frontal kan Helan gitu ya. Kita tanya sama Nin, dulu juga Bunda begini dan begini ya kan Nin? Iya gitu. Jadi si Nin tuh yang mau ada distraksi atau mau istilahnya memotong jalan dari parenting anaknya itu karena dikasih kepercayaan, seolah-olah dikasih kepercayaan untuk terlibat gitu dalam pengasuhan itu. Mungkin begitu Kang Erlan. Pada dasarnya memang ada beberapa yang ya harus kita turun naik tergantung keadaan, tapi qadarullahnya karena saya hubungannya dengan ibu, misalnya ibu sering ingin memberikan kasih sayang yang banyak pada cucunya, terkadang saya banyak sekali ikut mengambil contoh-contoh yang saya juga nggak tahu dan nggak ingat ya waktu dulu pernah diapain gitu ya. Tapi saya anggap ibu saya melakukan hal yang terbaik dalam parentingnya seperti saya saat itu memberikan yang terbaik pada anak gitu. Jadi dengan mirroring bahwa Bunda seperti ini sama dengan Nin. Nin juga dulu melakukan hal yang sama kepada Bunda gitu. Nah, dengan seperti itu nenek tuh kayak bangga gitu. Oh iya, jadi anak aku tuh sukses diasuh oleh aku gitu ya. Begitu. Itu mana kayak
1: betul. Ya, Masya Allah ya, ini jadi solusi juga nih dari Bunda Evi, tips ya sahabat MK, jika memang kadangkala kan dibawanya pada situasi yang emosi ya Bunda ya, kalau demikian jadinya tidak ada solusi. Tapi kalau tadi dengan mirroring tadi, ini sebenarnya bisa jadi solusi. Dan nenek tadi, orang tua dari ibu juga jadi merasa bangga tadi ya, Masya Allah, dengan pola pengasuhannya. Masya Allah Bunda, mudah-mudahan jadi manfaat ya obrolan kita. Dan Masya Allah, waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan sebagai penutup dari topik bincang kita hari ini Bunda.
0: Ya, Masya Allah, ayah dan ibu, sahabat ini dimanapun berada gitu. Pasti ini sunatullah. Teknologi ini adalah sunatullah. Kemajuan zaman ini atas izin Allah, kita tidak bisa menantangnya, tapi kita bisa merekayasanya dan memodifikasinya. Saya insya Allah masih tetap dengan saran, tantangan dari luar tidak memungkinkan untuk kita melaminating anak kita, mengamankan anak kita selalu aman ada di rumah, tapi membuat anak kita harus imun yang kuat. Imun yang kuat itu akan ditentukan seberapa dekat kita dengan anak kita, seberapa koneksi yang kuatnya kita dengan anak kita, sehingga tantangan di luar sana insya Allah gitu, anak kita sudah bisa tahu jati dirinya, tahu siapa Tuhannya, tahu yang baik dan benar, dan yang utama adalah nasihat dari kita lah, figur dari kita lah, contoh dari kita lah yang akan terpatri kepada mereka. Basicnya atau para parameternya bukan dari dunia luar, tapi dari ayah bundanya insya Allah. Maka mulai sekarang pintalah benang-benang ini menjadi tali dan tenunlah menjadi sebuah kain. Insya Allah anak kita udah siap mengarungi dimanapun menjelajahi dunia dan akan tetap terkoneksi dengan kita. Wallahualam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Bunda, mudah-mudahan jadi ya amal jariah ya apa yang disampaikan. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan lancar dan sehat selalu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah sahabat MKIA, baru saja kita bersama dengan narasumber kita yang baru saja menyampaikan juga ilmu ya untuk kita semua sahabat MK, Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT. Beliau merupakan konsultan pendidikan anak dan keluarga, juga konsultan program pendidikan Taska Tadika Malaysia dan Biro Psikologi Konseling di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Tentang bagaimana mencegah anak dari krisis moral, tadi ada beberapa pendekatan yang sudah disampaikan sebagai tips ya untuk kita semua sahabat MK. Mudah-mudahan mudah Allah mudahkan kita juga untuk dapat mengamalkan tadi tips-tips yang sudah disampaikan oleh Bunda Evi di hari ini. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini melalui WhatsApp MK FM. Ada Ibu Utik di Yogyakarta, terima kasih sudah berbagi juga. Kalau menurut Ibu Utik, tantangan terbesar menjaga moral anak saat ini itu adalah pengaruh gadget dan media sosial yang memang tidak terhindarkan. Lingkungan dan pergaulan juga ini jadi menambah tantangan juga, serta kurangnya komunikasi dalam keluarga ini bisa memunculkan faktor juga katanya anak kemudian jadi tidak terjaga moralnya. Terima kasih sahabat Utik di Yogyakarta. Ibu Parilah juga terima kasih menyampaikan tantangan terbesar saat ini adalah pengaruh gadget dan juga lingkungan, katanya Bu, menurut Ibu Parilah ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini.
2: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.